0: kegiatan yang di DPR itu akan dengan pendapat dengan DPR membicarakan masalah perkembangan ekonomi saat ini.
1: Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyebut Presiden Prabowo adalah Presiden Indonesia pertama yang akan menyampaikan langsung kerangka ekonomi makro. Biasanya laporan dilakukan oleh Menteri Keuangan. Dasko menegaskan tidak ada larangan bagi kepala negara untuk menyampaikan kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal pemerintah di DPR.
2: Kebijakan ekonomi makro, pokok-pokok kebijakan fiskal. Nah, kan sebenarnya para menteri itu mau presiden. Nah, sehingga kan tidak ada aturan yang kemudian membuat misalnya presiden bisa, nggak bisa langsung. Itu boleh ada. Namanya ini pengantar untuk penyusunan APBN 2020.
1: Didung juga menyampaikan agenda presiden lainnya selain di DPR, yakni menghadiri pameran bersama para pengusaha minyak. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 bersama dengan reporter kami dari Tanah Suci dan juga berbagai wilayah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali dari Mekah Arab Saudi di mana Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar Simanjuntak berharap petugas haji dapat merespon cepat setiap keluhan dan pengaduan dari para jemaah haji Indonesia. Berikut informasinya Syariful Alam.
5: Dan membina jemaah haji apapun bidang tugasnya.
6: Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar Simanjuntak memerintahkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PPIH Arab Saudi harus melayani tetap sabar dan spirit empati dalam memberi pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. Wamen berharap petugas haji melakukan respon dengan cepat setiap keluhan dan semua pengaduan. Semua petugas melindungi dan harus melayani dan membina jemaah haji Indonesia.
5: Untuk terus memberikan pelayanan terbaik bagi jamaah haji dan tetap sabar, spirit empati, spirit simpati harus tetap ditunjukkan. Respon dengan cepat semua keluhan, semua pengaduan. Respon dengan cepat, respon dengan cepat. Saya ulangi, respon dengan cepat, dengan penuh empati dan simpati.
6: Sementara Kementerian Haji dan Umroh memastikan saat puncak haji akan ada jemaah haji dari rombongan dan kloter telah menempatkan tenda di Mina dan tidak akan tercecer dan tertukar tenda. Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Puji Raharjo mengatakan tenda jemaah haji di puncak haji akan diatur sehingga jemaah dapat menempatkan tenda tersebut dengan baik dan nyaman.
7: Sehingga nanti kita harapannya sebelum jemaah masuk di situ sudah jelas di titik ini, di tenda ini ada sekian jamaah yang menempati dari rombongan ini, kloter ini, kemudian namanya ini. Sehingga tidak akan ada lagi rebutan tenda atau tidak akan ada lagi yang mereka tercecer nggak dapat tenda seperti tahun-tahun sebelumnya. Ini mau kita pastikan karena harapan masyarakat itu luar biasa dan kita ingin memastikan itu semua.
6: Pendengar, seluruh jemaah haji Indonesia untuk mulai mengatur aktivitas secara bijak dan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Armusna, bahwa kesiapan fisik menjadi faktor penting agar jemaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke tanah air, memasuki hari ke-30 menjadi akhir operasional pelayanan haji di Embarkasi Solo dengan tibanya kloter 79 dan 80 hingga kloter 81 yang merupakan kloter terakhir sebagai penutup. Berikut informasinya Dania Rahma. Dania.
8: Baik, pendengar, hari ini pada Rabu 20 Mei merupakan hari terakhir Embarkasi Solo menerima jemaah calon haji yang merupakan kloter 79, 80, dan 81, termasuk jemaah cadangan yang juga disebut kloter Sapu Jagat. Kloter penutup ini berasal dari kloter 79 dari Cilacap, kloter 80 dari Cilacap dan Magelang, serta kloter 81 yang merupakan kloter Sapu Jagat dari Magelang, Demak, Boyolali, Cilacap, Tegal, Sukoharjo, Surakarta, Klaten, Jepara, Tegal, Grobogan, Pati, Blora, dan Wonogiri. Secara bertahap memasuki asrama haji Donohudan Boyolali mulai pukul 6 hingga pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Kepada RRI Ketua PPIH Embarkasi Solo, Fitrianto mengatakan, operasional hari ke-30 merupakan hari akhir pemberangkatan maupun penerbangan. Ketiga kloter, yakni kloter 79, 80, dan 81 Sabu Jagat, akan diterbangkan besok pada hari Kamis, di mana untuk kloter Sabu Jagat terakhir direncanakan diterbangkan pukul 7.45 waktu Indonesia Barat.
9: Dan untuk kloter terakhir, insya Allah akan kita berangkatkan di hari Kamis, yaitu di kloter 81 yang mungkin teman-teman mengenal dengan kloter Sabu Jagat. Insya Allah sudah kita siapkan jamaahnya. Insya Allah nanti semua yang masih tinggal di asrama haji ini, kloter-kloter terakhir akan kita berangkatkan semuanya di hari Kamis itu. Mohon doanya, semoga sampai di kloter 81 nanti bisa berjalan dengan lancar tanpa suatu halangan apapun.
8: Baik, dan pendengar, sementara itu kabar duka juga menyelimuti Embarkasi Solo karena satu jemaah asal Kabupaten Blora bernama Sri Wuwu pada hari Senin tanggal 18 Mei pukul 1 dini hari waktu Arab Saudi meninggal dunia disebabkan sesak nafas dan sudah dimakamkan di pemakaman Ma'la. Dan dari data yang ada hingga pagi ini telah diterbangkan ke Tanah Suci sebanyak 78 kloter dengan jumlah jemaah 27.959 orang. Dari Asrama Haji Nuhuddin Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke daerah lainnya di mana layanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia terus diperkuat yang akan dilanjutkan hingga 21 hari setelah kepulangan jemaah haji ke tanah air. Berikut informasinya Agung Setio. Agung.
10: Ya, terima kasih. Pendengar, layanan kesehatan bagi jemaah haji menjadi salah satu hal yang krusial untuk mendukung kelancaran ibadah. Layanan ini terus diperkuat, bukan hanya dilakukan saat jemaah memasuki asrama haji maupun selama beribadah di Tanah Suci, melainkan juga hingga 21 hari pasca deparkasi atau setelah kepulangan ke tanah air. Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, kepada RRI Jakarta mengatakan pelayanan kesehatan pada masa debarkasi itu merupakan monitoring dan tanggung jawab tim kesehatan terhadap jemaah, terutama jemaah dengan resiko tinggi. Apabila terdapat laporan jemaah sakit dari tim PPIH Arab Saudi, maka PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede akan menyiapkan langkah untuk penanganan lebih lanjut.
11: Masih ada tanggung jawab kami, khususnya tim kesehatan itu adalah 21 hari. Ketika memang nanti ada jemaah yang sifatnya mungkin risiko tinggi, bahkan dari sana sudah diinformasikan bahwa yang bersangkutan sakit, itu yang nanti akan kita coba untuk
10: uji. Ya, sebelumnya pada Selasa siang, Wakil Menteri Kesehatan Benyamin Paulus Oktavianus meninjau langsung pelayanan kesehatan jemaah di Asrama Haji Pondok Gede. Ia memastikan petugas kesehatan akan memberikan pendampingan hingga masa pemulangan.
11: Mulai dari Jakarta sampai di sana, semua ritual ibadah sampai pulang, ada yang menjaga. Luar biasa loh itu. Bukan cuma di airport loh. Sampai di rumah.
10: Ya, pendengar, untuk situasi di Asrama Haji Pondok Gede saat ini sudah tidak ada aktivitas karena seluruh kloter telah diberangkatkan menuju Tanah Suci. Total ada 32 kloter dengan lebih dari 13.000 jemaah diberangkatkan. Seluruh jemaah akan mulai memasuki masa puncak ibadah pada minggu depan. Adapun periode debarkasi atau pemulangan dimulai pada 1 Juni mendatang. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede, Setia Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Momentum Hari Kebangkitan Nasional tahun ini beriringan dengan penguatan pembangunan sumber daya manusia dan ketahanan ekonomi masyarakat di berbagai sektor. Berikut informasinya disampaikan Eliana Zahra.
12: Laporan khusus. Kita swasembada pangan. Perjuangan yang tidak ringan.
13: Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap tanggal 20 Mei menjadi momentum memperkuat kemandirian bangsa Indonesia. Pembangunan sumber daya manusia melalui program Astacita Presiden Prabowo Subianto kini ditempatkan pada aspek yang paling mendasar melalui pemenuhan gizi dan penguatan ketahanan pangan nasional. Melalui program Makan Bergizi Gratis atau MBG, pemerintah memperluas intervensi gizi bagi masyarakat di berbagai daerah. Presiden Prabowo menyebut program tersebut ditopang oleh kesiapan lebih dari 9.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang telah disiapkan untuk mendukung operasional di tingkat desa.
12: Kita swasembada pangan, perjuangan yang tidak ringan. Kita negara ratusan juta, 287 juta bangsa rakyat kita, menjamin pangan 287 juta orang, bukan pekerjaan ringan, bukan pekerjaan ringan. Kita berhasil. Target yang kita beri, kita berikan, saya sebagai presiden yang bertanggung jawab mandataris kedaulatan rakyat, saya yang disumpah, saya yang bertanggung jawab. Kalau bangsa ini lapar, saya yang tanggung jawab.
13: Presiden Prabowo juga menegaskan ketahanan pangan menjadi syarat penting agar Indonesia tidak bergantung pada mekanisme pasar bebas dan impor pangan. Dalam jangka panjang, pemerintah menargetkan penguatan ekonomi desa melalui pengembangan koperasi serta layanan lembaga keuangan rakyat di berbagai daerah.
12: Satu desa 10,8 miliar beredar di situ. Artinya yang tanam ikan lele bisa dijual, yang tanam bawang merah bisa terjual, yang bikin tempe bisa terbeli, yang jual telur bisa, semua produsen di desa itu hidup. Dan kita bisa patahkan biaya logistik. Enggak usah jauh-jauh ke pasar, pasarnya ada di desa dia sendiri. Saudara sekalian, ini adalah dampak dari MBG.
13: Di sisi lain, esensi kebangkitan juga bertumpu pada sektor pendidikan sebagai upaya memperluas kesempatan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Selain program sekolah rakyat yang ditargetkan menjangkau ratusan ribu siswa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga memperkuat reformasi kesejahteraan guru. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengungkapkan, pemerintah memperluas alokasi penerima tunjangan guru, serta memperbaiki sistem penyalurannya secara langsung ke rekening penerima.
14: Yang pertama, penyediaan tunjangan guru non-ASN, yang pada tahun 2025, peningkatan satuan biaya tunjangan profesi guru dan tunjangan khusus guru non-ASN yang semula 1,5 juta menjadi 2 juta. Peningkatan satuan biaya insentif guru non-ASN pada tahun 2026 yang semula 300 ribu per bulan menjadi 400 ribu per bulan.
13: Tidak hanya fokus pada aspek kesejahteraan, Abdul Mukti menjelaskan bahwa pemerintah mulai tahun 2025 juga memperluas bantuan pendidikan bagi guru, terutama untuk penguatan keterampilan digital dan kecerdasan artifisial atau AI.
14: Kemudian mulai tahun 2025, Kemendikdasmen memberikan perluasan sasaran bantuan pendidikan untuk guru agar berkualifikasi S1 atau D4 dan peningkatan kompetensi terkait bimbingan konseling, coding dan kecerdasan artifisial, pembelajaran mendalam, STEM, dan bahasa Inggris.
13: Melengkapi penguatan sumber daya manusia, pemerintah juga memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat melalui dukungan pembiayaan bagi pelaku UMKM. Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyatakan pemerintah menurunkan suku bunga program mekar di bawah pengelolaan Permodalan Nasional Madani atau PNM atas arahan langsung Presiden Prabowo.
15: Ini adalah aspirasi yang sudah dimunculkan dari kurang lebih 10-15 tahun ini. Namun ada sebuah keinginan yang sangat besar, perhatian yang sangat besar dari Pak Presiden untuk menghilangkan beban yang dimiliki oleh ibu-ibu kita yang tergabung dalam program Mekar. Itu ada kurang lebih 15 juta di seluruh Indonesia.
13: Selain dukungan pembiayaan, pemerintah juga mendorong keterlibatan pelaku UMKM dalam rantai pasok program makan bergizi gratis. Menteri UMKM menyebut hingga kini sekitar 18 ribu UMKM telah terhubung sebagai pemasok program tersebut.
15: Yang ketiga adalah UMKM terlibat sebagai supplier MBG. Ada sekitar 18 ribu UMKM yang terlibat. Namun ini akan terus terupdating sesuai dengan pembangunan dari dapur umum yang sekarang sedang berjalan.
13: Melalui program makan bergizi gratis bagi hampir 62 juta penerima manfaat, peningkatan alokasi tunjangan bagi 365 ribu guru, serta penurunan bunga kredit mikro hingga 8% bagi pelaku usaha ultramikro, pemerintah berupaya membangun fondasi kebangkitan nasional yang lebih mandiri. Upaya tersebut turut diperkuat oleh capaian produksi beras nasional yang meningkat hingga mencapai 34,6 juta ton sebagai bagian dari penguatan ketahanan pangan nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut tanggapan dari masyarakat terkait dengan Hari Kebangkitan Nasional yang menjadi momentum untuk kembali menumbuhkan semangat persatuan dan kemajuan bangsa. Tanggapan masyarakat yang akan kami sampaikan pada kesempatan berikutnya, di mana editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik Hari Kebangkitan Nasional dan Tantangan Ekonomi Nasional. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan oleh Fajar Nugroho berikut ini.
16: Editorial.
17: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Setiap tanggal 20 Mei, bangsa Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Momentum bersejarah yang mengingatkan kita pada lahirnya semangat persatuan, nasionalisme, dan kesadaran sebagai satu bangsa dengan cita-cita bersama. Hari Kebangkitan Nasional bukan sekedar mengenang sejarah, tetapi juga menjadi pengingat bahwa kebangkitan bangsa harus terus dilanjutkan melalui kerja nyata, semangat gotong royong, dan pembangunan yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Semangat kebangkitan nasional tercermin dalam berbagai upaya pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Salah satunya melalui program pemenuhan gizi dan pendidikan yang terus diperkuat pemerintah. Program MBG atau Makan Bergizi Gratis menjadi bagian penting dalam mendukung generasi yang sehat dan berkualitas dengan penerima manfaat yang telah menjangkau hampir 62 juta orang. Selain itu, di bidang pendidikan hadir pula program Sekolah Rakyat sebagai upaya memutus rantai kemiskinan melalui akses pendidikan yang lebih luas bagi masyarakat kurang mampu. Hingga saat ini, program tersebut telah dirasakan manfaatnya oleh puluhan ribu siswa di berbagai daerah di Indonesia. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pendidikan dan kesehatan merupakan fondasi utama kebangkitan sumber daya manusia. Ketika generasi muda tumbuh sehat, cerdas, dan memiliki kesempatan belajar yang baik, maka masa depan bangsa akan semakin kuat dan berdaya saing. Semangat kebangkitan nasional juga tampak dalam upaya memperkuat ketahanan pangan sebagai simbol kemandirian bangsa melalui program swasembada pangan. Produksi beras nasional terus meningkat hingga kini mencapai sekitar 35 juta ton atau naik lebih dari 13%. Hal ini menjadi bukti bahwa Indonesia terus bergerak menuju bangsa yang mandiri dan tangguh. Selain pembangunan manusia dan pangan, kebangkitan nasional juga menuntut ketahanan ekonomi. Hasil rapat dengar pendapat DPR bersama Bank Indonesia yang membahas tantangan ekonomi nasional di tengah dinamika global menjadi perhatian kita semua. Kebangkitan nasional tidak hanya soal sejarah dan semangat, tetapi juga bagaimana bangsa ini mampu menjawab tantangan ekonomi. Inflasi yang terkendali, stabilitas nilai tukar rupiah, serta kebijakan moneter yang berpihak pada rakyat merupakan bagian penting dalam menjaga daya beli masyarakat. Untuk itu, perlu sinergi antara pemerintah, DPR, dan Bank Indonesia agar kebijakan ekonomi tidak berhenti pada angka-angka makro saja, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat kecil. Kebangkitan bangsa akan semakin nyata bila pembangunan ekonomi berjalan seiring dengan pembangunan manusia. Suara rakyat harus terus didengar, dan kebijakan ekonomi harus berpihak pada kesejahteraan bersama. Momentum Hari Kebangkitan Nasional hendaknya menjadi ajakan bagi kita semua untuk menjaga persatuan, memperkuat semangat optimisme, dan bersama-sama berkontribusi bagi kemajuan Indonesia. Kebangkitan bangsa bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan tugas seluruh anak bangsa untuk terus berkarya, peduli, dan membangun negeri. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Berikut tanggapan masyarakat mengenai Hari Kebangkitan Nasional yang menjadi momentum untuk kembali menumbuhkan semangat persatuan dan kemajuan bangsa.
18: Menurut saya, Hari Kebangkitan Nasional jadi pengingat bahwa bangsa ini harus terus maju dan bersatu. Sekarang bentuk kebangkitannya bukan hanya perjuangan fisik, tapi juga lewat pendidikan, ekonomi, dan kualitas sumber daya manusianya juga.
19: Ya, kalau saya sendiri melihat Hari Kebangkitan Nasional itu bukan cuma sekedar soal sejarah ya Mbak, tapi juga gimana masyarakat bisa terus berkembang. Harapannya generasi muda juga semakin semangat untuk belajar dan ikut membangun bangsa.
20: Kalau menurut saya pribadi, momentum Hari Kebangkitan Nasional ini penting, terutama untuk membangun semangat masyarakat supaya bisa tetap optimis ke depannya. Apalagi kan sekarang ini ada berbagai program pendidikan ya, terus juga program-program pangan yang harapannya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga.
16: Sebagai karyawan bank, saya memaknai Hari Kebangkitan Nasional sebagai semangat untuk terus maju, melayani dengan integritas, dan ikut membangun perekonomian bangsa. Di era modern ini, kebangkitan bukan lagi tentang melawan penjajahan, tetapi tentang menghadapi tantangan dengan profesionalisme, inovasi, dan kepedulian kepada masyarakat demi Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.
21: Kalau ngomongin kebangkitan nasional, dulu saya ngerasa itu urusan tokoh besar, pahlawan, pejabat, orang-orang penting. Tapi sekarang saya mikirnya beda. Buat saya, kebangkitan itu ya soal tetap jalani hidup dengan benar. Bangun pagi, kerja, tanggung jawab.
3: Iran dan Pakistan tengah berupaya untuk membahas solusi guna segera mengakhiri konflik perang dengan Amerika Serikat dan Israel. Iran memuji jasa Pakistan dalam mendorong diplomasi dan juga mencegah eskalasi ketegangan, di mana sikap Amerika Serikat yang dinilai kontradiktif dan maksimalis menjadi hambatan utama bagi upaya diplomasi tersebut. Dari dunia olahraga, Raja Wali Medan melepas pelatih kepala Evri Meldi dan asisten pelatih Yosua setelah gagal memenuhi target menembus playoff. Meski mengawali musim dengan catatan menjanjikan lewat 3 kemenangan beruntun. Seperti kami kutip dari kantor berita Tara, Raja Wali Medan juga menyampaikan apresiasi kepada Evri Meldi yang telah memimpin tim sepanjang musim kompetisi kali ini.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: 103.3 Jaringan Berita Nasional Indonesia Menyapa Pagi.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Baik, selamat pagi pendengar. Terima kasih untuk tetap bersama dengan kami di Prasatu RRI Ternate. Di pagi hari ini untuk di lembar ke-20 di bulan Mei 2026, Anda bersama dengan saya Desi Rianti Ismail di program Halo RRI ya. Selamat pagi pendengar, khususnya untuk yang saat ini sedang dalam perjalanan menuju ke beberapa titik di wilayah Kota Ternate. Apa kabar untuk Anda? Semoga ketika menyalakan radio tujuannya langsung ke kami ya, di Prasatu RRI Ternate. Senang sekali setelah sekian lama ya. Teman-teman di Prosatu, penyiar-penyiarnya selalu pandu. Nah, untuk hari ini saya juga akan buka line telepon ya di 082120375180 untuk nomor itu dulu ya yang bisa dipakai. Karena nomor yang lainnya okay, masih gangguan, jadi Anda bisa menelpon kami di 082120375180 dan juga untuk 3125521 kode area Ternate 0921. Selamat pagi khususnya untuk yang ada di kawasan Kota Ternate, Kota Tidore, lalu juga di pesisir Halmahera dan juga di wilayah 9 kabupaten dan 2 kota di wilayah Maluku Utara. Kami ucapkan selamat pagi untuk Anda. Semoga bisa tetap semangat ya dalam menjalankan beragam aktivitas-aktivitas. Dan kami juga terus pantau ya, jika Anda punya keluhan terutama terhadap fasilitas publik, Anda bisa telepon kami di sini. Baiklah, di hari ini pendengar untuk yang terus bersama dengan kami ya, ini tanggal 20 Mei itu diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Pendengar, kami juga sudah melaksanakan aktivitas ya untuk Hari Kebangkitan Nasional. Ada upacara yang sudah berlangsung tepatnya di halaman kantor kami di RRI Ternate. Dan untuk hari ini juga pendengar ada kegiatan ya, di mana pendengar terpantau DPR RI ini akan menggelar rapat paripurna ke-19 masa persidangan 5 tahun sidang 2025-2026 pada hari ini 20 Mei 2026. Nah, Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo itu dijadwalkan hadir dalam rapat yang berlangsung di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Dan yang akan dibahas adalah tentang kerangka ekonomi makro pemerintah dalam rapat tersebut. Setelah itu juga dijadwalkan akan Presiden memaparkan pokok-pokok kebijakan fiskal pemerintah seperti itu. Jadi nanti kita sama-sama akan mendengarkan ya, dan juga akan mengetahui seperti apa sih ya hasil dari rapat paripurna akan dihadirkan atau akan digelar pada hari ini. Pastinya kita semua mengharapkan ya pendengar ada nilai baik begitu dari rapat yang akan berlangsung, apalagi kan seperti yang kita ketahui bersama, dolar itu sudah luar biasa ya harga rupiah untuk dolar sendiri ya. Tapi kita doakanlah semoga ekonomi di bangsa Indonesia ini semakin membaik ke depannya. Itu harapan kita bersama. Baik, mendengar di hari ini ada SKB Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri PAN-RB. Untuk Harkitnas ini bukan tanggal merah nasional ya. Jadi dengan demikian kegiatan belajar mengajar, aktivitas perkantoran itu tetap berlangsung seperti hari kerja biasanya. Dan untuk hari Harkitnas 2026 sendiri temanya adalah jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Dalam peringatan Hari Kitnas ke-118 tahun 2026, tema tersebut dipilih untuk memperkuat semangat persatuan dan nasionalisme menghadapi tantangan perkembangan zaman modern, ya. Dan di mana pendengar, Kementerian Komunikasi dan Digital sudah menerbitkan susunan resmi upacara Hari Kitnas 2026 yang dilaksanakan serentak. Dan upacara digelar di instansi pemerintah, sekolah, perguruan tinggi hingga kantor perwakilan Indonesia luar negeri. Dan untuk itu ya pendengar, di Jakarta sendiri selesai upacara, kegiatan dilanjutkan dengan ziarah ke Taman Makam Pahlawan berbagai daerah Indonesia, dan ziarah dilakukan di TMP Jakarta, Makam Dr. Wahidin Sudirohusodo Yogyakarta, dan Makam Dr. Sutomo Surabaya. Oke, itu ya yang berlangsung pada hari ini. Baik, kita ke program Halo RRI untuk edisi hari ini. Pendengar, ada beberapa keluhan dari masyarakat ya yang sudah menyampaikan. Ini mungkin kami mau minta update-annya juga dari Bung Taher di Susupu ya, setelah Desa RTD apakah sudah ya kembali diperbaiki jalannya atau sudah sampai sejauh mana, karena kabarnya kan sudah ya, namun belum apa yang namanya itu pegangannya itu ya yang belum. Tapi kami coba terima di line telepon dulu ya pendengar di 0921 312 5521. Ya, baik, sudah ada pendengar yang bergabung. Halo RRI.
6: Halo.
5: Iya, selamat pagi, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Oke, langsung terpanggil ya. Baiklah, mungkin bisa update informasi nih Bung Taher terkait dengan pembangunan di RTD ya. RTD itu singkatannya dari apa Bung Taher, saya lupa.
6: Desa itu Ropu.
5: Ropu Tinga, ya.
6: Ropu Tinga Balu.
5: Oke.
6: Ropu Tinga Balu.
5: Ropu Dinga Bolu.
6: Tinga, Tinga.
5: Tinga.
6: Ya, Balu.
5: Balu.
6: Balu.
5: Balu ya. Oh, RTB berarti kan?
6: Iya.
5: Ah, oke, okay, siap ya. Oke, okay, di tiga desa tersebut ya. Aduh, kok iya. Nih. Dah, seperti apa tuh di desa tersebut?
6: Nanti iya, yang kena jalan itu memang sebutkan itu kita tidak bisa buru-buru karena itu dia butuh waktu dulu baru susun aspal, karena timun itu ya sekitar tidak salah 3 bulan lebih, bahkan apa bulan baru bisa di aspal. Kalau pas timun apa yang namanya sertu itu dengan tanah campur kritik itu, tapi yang pengecatan kalau boleh di apa apa perbaiki sudah gitu. Nah, dia tidak apa tergabung dengan jalan terus pagar perjembatan itu, apalagi kalau jembatan yang di depan kespas itu itu kalau motor kan dia kan bertikungan, jangan sampai ada apa kendaraan roda dua yang laju terus dia tersenggol situ, bisa jatuh di berangka gitu. Ya, karena sampai jembatan itu boleh di dua pagar jembatan ini dipersihkan sekarang sudah gitu. Oke, nanti hubungi di dinas terkait jamaah di PU Halapan agar perhatikan beberapa jembatan itu hampir begitu sudah. Kalau jalan tuh mungkin saya juga paham itu jadi seburu-buru karena ini baru sir tuh bertimu, jadi dia mungkin makan 2-3 bulan baru jadi aspal gitu. Itu sekedar saya.
5: Siap, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bung Taher ya, di kawasan Sahu ya, Sahu Susupu. Susupu di Halmahera Barat. Terima kasih Bung Taher. Ini Eca katanya 1-2 hari mau ke sana nih, ke Halbar ya, Cak ya. Jalan-jalan atau gimana nih? Ya. Oke, okay, makasih untuk Bung Taher ya. Semoga bisa terupdate. Nah, kami memang sudah mengupayakan ya Bung Taher, khususnya untuk dinas PUPR di sana. Ada WhatsApp-nya belum dibalas juga ya. Tapi mudah-mudahan bisa secepatnya dia ya, ditangani, khususnya untuk di sana memang kabarnya tidak bisa lama-lama gitu ya, tidak bisa cepat-cepat maksudnya. Jadi memang perlu perhitungan, dan tentunya juga kita doakan ya, semoga juga pemerintah desa bisa cepat merespon, terutama untuk segala berhubungan dengan infrastruktur, fasilitas publik ya, kayak jalan, jembatan, itu kan memang penting ya pendengar, kita perlu tahu juga ya. Oke, baiklah. Dan kemarin itu sempat WhatsApp juga ya, cuman kita mau menanggapi karena kabarnya itu tanggung jawab dari Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara ya, bukan di Kota Ternate. Ada beberapa kabarnya dari laporan pendengar kita, anak-anak yang berjualan begitu ya. Jadi di seputaran Pelabuhan Ahmad Yani dan juga di Pelabuhan Mangga 2 itu nama apa, Kota Baru di situ ya, Mangga 2 ya, yang mangga yang mau ke Sofivi tuh, Semut ya, itu masuk apa sih Mangga 2 kan? Mangga 2 ya. Nah itu kan di situ juga ada informasi bahwa banyak anak-anak juga yang berjualan, bahkan di jam-jam tertentu begitu pendengar, ini di malam hari. Nah ini bagaimana dengan kabarnya kota kita, Kota Ternate, yang memang juga punya jam belajar untuk anak-anak. Nah untuk kali ini juga nanti akan kita coba terus up ya. Dan pendengar, beberapa informasi yang juga sudah kami tanggapi, dan juga alhamdulillah ini masih tetap terus berjalan sampai sekarang ya, seperti parkiran. Nah ini parkiran di dinas di pasar sana sudah ya pendengar, sampai sekarang juga masih terjaga, walaupun memang kadang ada 1-2 pedagang yang juga masih berjualan tapi langsung ditindak, hebatnya gitu ya. Karena sebenarnya itu sih pengawasannya yang penting ya pendengar, karena kalau sekarang kan sudah masuk semua tuh ya ke tempat jualannya, ke tempat semestinya, terus di parkirannya juga sudah rapi. Tapi ini kembali kesadaran masyarakat nih, terutama kita yang sering ke pasar, ibu-ibu terutama, kalau parkir ya memang di tempatnya sudah, karena memang sudah diarahkan ke situ ya. Dan untuk yang menggunakan kendaraan roda 4 juga sudah tidak bisa tuh parkir depan pasar situ ya, jadi ayo masuk ke dalam, ke terminal, parkir di situ, lebih aman kan mobilnya juga kan ya, kalau parkir di situ. Oke, baiklah. Jadi mudah-mudahan karena sudah tertata dengan baik, semoga kita semua punya komitmen yang sama, tetap menjaga itu ya, agar tetap rapi juga nih keadaan di pasar sana. Selain itu juga masih terus diinformasikan juga pendengar, karena ini juga masih menjadi target utama ya dari Lantas Kota Ternate. Pernah menyampaikan juga beberapa titik selain di pasar yang sudah aman, ini ada beberapa yang memang masih fokus perhatian. Jadi hati-hati untuk Anda pendengar ya, jangan sampai nanti parkir di sembarang tempat menyebabkan macet ya, terus akhirnya motor atau mobil Anda ditarik gitu ya, diamankan begitu. Seperti misalnya di ini, di apa, Rumah Sakit Umum Daerah Hasan Boseri ya, itu juga kami masih mengupayakan untuk bisa berhubungan langsung ya, mungkin dengan dirnya di apa Rumah Sakit Umum sana, karena banyak masyarakat yang lebih memilih parkir di luar daripada di dalam begitu, terutama untuk kendaraan roda 2 ya, motor-motor itu panjang, bahkan kayak jadi apa memenuhi sebagian jalan gitu kan, padahal di situ bisa 2 mobil yang lewat, akhirnya harus gantian gitu. Itu juga pernah dilaporkan oleh masyarakat kita di kawasan Kota Ternate. Nah mudah-mudahan secepatnya kita juga bisa mengupdate, karena kalau dari Lantas sendiri sudah itu juga menjadi salah satu perhatian begitu ya. Jadi hati-hati nih untuk Anda yang suka parkir sembarangan. Nah jadi jangan sampai nanti pas mau balik ngambil mobil atau motor, kok gak ada, ternyata udah diangkat ya, karena parkir di sembarang tempat. Nah ini mesti hati-hati, terutama untuk yang saat ini berada di seputaran Kota Ternate. Pendengar, kami ingatkan juga untuk menggunakan atau ketika membawa mobil atau motor itu dengan kecepatan yang rata-rata ya, jangan terlalu ngebut begitu, karena ada beberapa kecelakaan yang terpantau juga nih sama teman-teman kami yang bertugas di lapangan. Tunggu saya klien telepon dulu ya, sudah ada pendengar yang bergabung. Halo, assalamualaikum. Halo RRI. Halo RRI.
7: Halo RRI, assalamualaikum.
5: Iya, waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
7: Dengan aku Febri Musi sini.
5: Pak. Halo?
7: Belum.
5: Iya, dengan Bapak? Suaranya putus-putus Pak, mohon maaf Pak. Di Tidore ya?
7: Saya.
5: Iya, Bapak siapa? Mohon maaf.
7: Abdul di Tidore.
5: Oh iya, Pak Abdul. Iya, Pak Abdul di Tidore, maaf ya Pak Abdul. Suaranya putus-putus nih Pak Abdul. Ini gimana dengan keadaan Tidore? Aman, tentram, nyaman ya?
7: Ya, nyaman, aman saja.
5: Alhamdulillah. Gimana, ada yang ingin disampaikan untuk keluhannya terhadap fasilitas publik?
7: Ya, cuma saja, Bos. Yang itu, tiga sebenarnya, 8.4 itu.
5: Iya?
7: Halo, saya, halo.
5: Iya, halo Pak Abdul. Suaranya putus-putus. Ya,
7: saya cuma satu.
5: Iya.
7: Keluhan kemarin itu, yang
5: Putus-putus.
7: Halo.
5: Iya, putus-putus Pak Abdul, mohon maaf.
7: Sudah.
5: Sudah boleh, kenapa Pak Abdul?
7: Ini begini, yang apa? Pro 3 yang 88.4 itu.
5: Oh iya, betul. Iya, 88.4 FM ya. Ini nanti saya langsung nih sampaikan ke apa ke Pak Katim ya, kebetulan lagi dengerin nih.
7: Iya,
5: siap.
7: 88.4
5: FM itu ya frekuensinya ya.
7: Bagus itu.
5: Oke. Oke, baik ya. Putus-putus Pak Abdul, tapi saya bisa menangkap apa yang ditanyakan karena ini juga pernah jadi catatan juga buat kami nih. Baik. Ini coba saya teruskan langsung nih ya sama bagian TMB kami. Oke. Iya, baik, terima kasih untuk Pak Abdul. Mohon maaf Pak Abdul tadi putus-putus ya, tapi ini langsung kami koordinasikan nih ke ketua tim TMB atau Teknik Multimedia baru, ada Bung Rival yang juga mudah-mudahan sedang memantau, selalu memantau ya. Baik, terima kasih ya Pak Abdul. Jadi kalau misalnya masukannya di Halo RRI juga untuk RRI, silahkan ya, mungkin mau kasih masukan, misalnya mau apa, menyampaikan nih penyiarnya gak kol-kol nih, taruh bicara terus cuma lagu, boleh. Sampaikan saja ya kalau misalnya Anda merasa kayak ih, kayak cuma lagu kah, don't ada bicara, boleh bilang aja, WhatsApp aja ke nomornya Pro 1 karena itu bisa langsung tembus ya ke langit ketujuh. Kalau keluhannya tetap menyiar pasti cepat responnya ya. Tapi mudah-mudahan tidak ya. Mudah-mudahan penyiar-penyiar kami tentunya mereka sangat aktif dan juga sangat baik ya, memberikan pelayanan terbaiknya untuk masyarakat. Baik, ini yang coba bergabung di WhatsApp call, silahkan bisa telepon ke sini. Oke, ini ada mohon maaf ya, saya baru update soalnya nih. Assalamualaikum, mohon maaf, Tamrin di Ubo-Ubo, Kota Ternate Selatan, menyampaikan lampu jalan lapangan bola kaki depan dekat kafe kopi Saungara mati sebelum bulan puasa sampai sekarang. Jadi sudah disampaikan ke PLN, tapi mereka bilang itu urusan Pemda, tolong disampaikan ke dinas terkait. Nah, oke, baik. Pak Tamrin di Ubo-Ubo, jadi Bapak untuk keluhan tentang lampu ini banyak banget Pak ya. Dan kita sudah juga menyampaikan, di Face juga seperti itu ya. Nah ini memang betul, bukan ke PLN, itu harus ke Dinas Perhubungan, betul ya, itu ke Dinas Perhubungan di bagian PJU. Jadi kalau untuk laporan secara langsung ke Dinas Perhubungan itu kan mereka sudah ada call center untuk melaporkan apa yang jadi keluhannya masyarakat. Nah di TikToknya PJU ya, bagian Dinas Perhubungan itu kan mereka suka update ya, misalnya mereka memperbaiki jalan di lampu di jalan mana gitu, mereka selalu update. Nah nanti kami coba nyampaikan ya ke beliau, karena kalau untuk ke Kadisnya sendiri sudah selalu ya kami sampaikan, cuma beliau belum berkesempatan untuk menjawab secara langsung, datang ke studio ataupun lewat by phone. Jadi kami masih melalui reporter kami ya. Jadi untuk Pak Tamrin di Ubo-Ubo, kami akan coba untuk meng-up lagi ya. Ini akan kami teruskan. Kalau misalnya Bapak punya foto itu lebih bagus Pak, biar kami bisa langsung menyampaikannya langsung dengan fotonya ya, kalau lampunya mati. Itu biasanya nanti melalui akunnya mereka itu cepat ya. Jadi untuk Pak Tamrin di Ubo-Ubo, terima kasih atas informasinya. Jadi di dekat kafe kopi Songara, yaitu mati lampu jalannya mati sampai sekarang. Ya, betul, memang tidak ke PLN, itu ke Dinas Perhubungan. Oke. Ya, nanti akan kami coba teruskan ya Pak ya, apa yang menjadi keluhan Anda. Ini ada beberapa yang mungkin bisa update lagi WhatsApp-nya, karena kemarin kita juga ada perbaharuan nomor ya, nanti kedepannya juga. Nah, untuk jawaban untuk yang ada di Tidore tadi, Pak Abdul. Pak Abdul, jadi gini, tanggapan dari ketua tim kami untuk TMB RRI Ternate, kabarnya untuk frekuensi 88,4 FM ya, yang biasanya ada Pro 3, itu kabarnya belum bisa mengudara karena ada terkait verifikasi perangkatnya yang belum bisa keluarkan izin stasiun radio atau ISR. Dan terkait hal ini sudah disampaikan ke pusat, secepatnya akan ditindaklanjuti ke pusat ya, seperti itu. Jadi untuk Pak Abdul, mohon maaf untuk frekuensi 88,4 FM yang selama ini suka Bapak dengarkan, terutama untuk Pro 3 ya, itu kabarnya sampai sekarang belum bisa mengudara kembali karena ada terkait dengan verifikasi perangkatnya yang belum bisa keluarkan izin stasiun radio atau ISR. Dan terkait hal ini sudah disampaikan ke pusat, begitu ya. Baik, makasih Pak Abdul ya, semoga bisa selalu mendengarkan nih siarannya kami. Jadi kalau enggak FM Pak Abdul, kalau stasiun apa namanya? Jaringan internetnya bagus, itu bisa dengarkan melalui RRI digital. Nah, itu bisa dengerin Pro 3, Pro 1 di seluruh tanah air, juga tinggal dipilih mau daerah mana. Pro 2 juga silakan dipilih daerah mana, Pro 3 juga seperti itu ya. Pro 4 juga. Baik. Tapi terima kasih tentunya untuk Pak Abdul ya, selalu bergabung nih di program kami. Ya insyaallah mudah-mudahan apa yang menjadi keluhannya Pak Abdul tadi terkait dengan frekuensi Pro 3 ini semoga bisa secepatnya ditanggapi, terutama ditanggapi oleh pusat ya, oleh kantor kami di kantor pusat. Oke, baiklah, itu yang menjadi informasi terakhir. Jadi untuk Bung Taher, untuk Pak Tamrin, untuk Pak Abdul di Tidore, tiga hal tadi akan kami terus update juga ya. Terima kasih tentunya untuk Anda yang selalu menghubungi kami di Pro 1 RRI Ternate dalam program Halo RRI. Saya harus pamit ya untuk Anda, karena program Halo RRI itu hadir setiap hari Senin, hari Rabu dan juga hari Jumat di jam 9 sampai jam 10 ya, tapi kita gabung dulu sama Pro 3 di jam 9 ya. Baiklah, terima kasih telah mendengarkan. Setelah ini masih ada program lainnya, ada dialog interaktif ya, spesial hari kebangkitan nasional. Anda juga bisa bergabung nanti di Pro 1 RRI Ternate. Saya pamit untuk program ini, selamat pagi dan sampai jumpa.

Selamat pagi pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, tepat pukul 10 waktu Indonesia Timur, kami ajak Anda untuk mengikuti lagu kebangsaan Indonesia Raya. Selamat mendengarkan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Selamat pagi menjelang siang mendengar pukul 10 lewat 4 menit waktu Indonesia Timur. Kami hadirkan Lintas Informasi bersama saya Maisara. Kita ke informasi pertama, informasi daerah. Barang bukti kasus tindak pidana umum yang telah berkekuatan hukum tetap atau INKRA pengadilan pada periode Desember 2025 hingga April 2026 akhirnya dilakukan pemusnahan. Pemusnahan barang bukti dipimpin langsung Kepala Kejaksaan Negeri didampingi Wakil Wali Kota yang berlangsung di halaman kantor Kejaksaan Negeri Ternate pada Rabu hari ini, tepatnya 20 Mei 2026. Kejari Ternate Syamsidar Monoarfa dalam laporannya menyatakan pemusnahan barang bukti merupakan bagian dari pelaksanaan putusan pengadilan sekaligus bentuk komitmen aparat penegak hukum dalam mengantisipasi penyalahgunaan barang bukti di lingkungan kejaksaan. Pemusnahan barang bukti dilakukan untuk memastikan seluruh isi putusan pengadilan yang telah inkrah benar-benar dilaksanakan secara nyata. Sementara barang bukti yang dimusnahkan meliputi narkotika golongan 1 jenis sabu seberat sekitar 140,3556 gram, sedangkan untuk ganja seberat 2,32 kilogram, tembakau sintetis seberat 28,209 gram serta berbagai perlengkapan terkait. Selain narkotika, Kejari Ternate juga memusnahkan barang bukti lainnya berupa senjata tajam jenis pisau, sangkur dan juga parang, alat komunikasi, dokumen sitaan, perlengkapan kendaraan, pakaian, tas pribadi hingga ratusan produk kosmetik. Kegiatan pemusnahan barang bukti disaksikan langsung aparat TNI Polri, pemerintah Kota Ternate serta pengadilan dan sejumlah pihak terkait lainnya.

Kita ke berita internasional, pemerintah Arab Saudi menegaskan kondisi keamanan di negara tersebut saat ini berada dalam keadaan aman dan stabil, termasuk untuk seluruh jemaah haji dan pengunjung yang datang ke Tanah Suci. Dan Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Amodi, di Selasa pelepasan jemaah haji undangan tamu Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud pada Selasa 19 Mei 2026 kemarin di Jakarta, yang mengatakan di mana situasi di Arab Saudi hingga kini berjalan kondusif dan terkendali. Terkait penyelenggaraan ibadah haji tahun ini, jumlah jemaah asal Indonesia tercatat mencapai sekitar 221 ribu orang. Selain itu, terdapat pula sejumlah tamu undangan Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud yang berasal dari kalangan tokoh masyarakat, pejabat hingga tokoh agama. Dalam kesempatan tersebut, Duta Besar Faisal juga menyoroti pelayanan yang diberikan kepada jemaah haji selama berada di Tanah Suci, di mana sejumlah tamu dari Indonesia telah menyaksikan langsung pelayanan yang diberikan pemerintah Arab Saudi. Sejak Amerika Serikat dan Israel menyerang Iran pada 28 Februari lalu, bertentangan dengan saran para pejabat di beberapa negara teluk, asumsi tersebut sebagian telah terbongkar, di mana Iran telah melancarkan ribuan serangan rudal dan drone balasan ke negara-negara Arab teluk yang menjadi tuan rumah instalasi militer Amerika Serikat. Hal tersebut tentunya menyebabkan kerusakan luas pada infrastruktur energi, bandara, pelabuhan, dan hotel, di mana serangan-serangan tersebut telah menewaskan warga sipil di seluruh negara teluk. Demikian dilansirkan The New York Times dan dilansir dari laman KBRN RRI Online. Demikian lintas informasi pukul 10 waktu Indonesia Timur. Pendengar, jangan lewatkan untuk dialog interaktif Ternate pagi menjelang siang, di mana topik yang nantinya akan dibahas, jaga tunas bangsa demi kedaulatan Maluku Utara, spesial Hari Kebangkitan Nasional 2026. Dan nantinya akan hadir sebagai narasumber Dr. Ade Ismail, S.Pd., M.Pd., selaku akademisi di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Hairon Ternate. Demikian lintas informasi.

0: Selamat siang mendengar program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Tentunya masih kami pancar luaskan melalui Jalan Sultan Hairono 02 Ternate. Selamat beraktivitas tentunya buat Anda di Ternate siang hari ini. Cuacanya enggak terlalu terik, enggak mendung-mendung banget. Jadi adem aja gitu ya pendengar. Semoga segala aktivitas yang tentunya Anda lakukan berjalan dengan baik dan juga lancar, dan sembari menemani Anda ya di Ternate siang hari ini, kami akan ajak Anda untuk mengikuti atau mendengarkan ya pendengar untuk dialog interaktif Ternate pagi menjelang siang hari ini. Nah, nantinya pendengar untuk narasumber yang bakal kami hubungi, ini sementara masih kami hubungi ya pendengar ya. Jadi buat Anda yang pengen gabung silakan di line telepon kami 0921312551. Nah, ini sudah tergabung. Ya, sudah terhubung ya bersama kami, yaitu Bapak Dr. Ade Ismail, S.Pd., M.Pd. Ini selaku akademisi di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Hairun Ternate, di mana topik yang nantinya kita bahas yaitu spesial Hari Kebangkitan Nasional 2026. Baik, kita menyapa dulu. Assalamualaikum, selamat pagi, Pak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.
0: Iya, baik. Suaranya Eca kedengaran tidak, Pak?
1: Jelas,
0: baik. Ya, maaf sebelumnya ya Pak ya, ganggu aktivitasnya. Kita bakal ngobrol di spesial Hari Kebangkitan Nasional 2026. Ini sudah ready banget ya Pak ya?
1: Iya, sudah.
0: Oke, siap, baik Bapak. Nah, ini topik yang nantinya kita bahas ya, terkait dengan spesial HKN 2026, di mana jaga tunas bangsa demi kedaulatan Maluku Utara. Banyak pandangan tentunya yang nanti Bapak sampaikan juga. Nah, mungkin kita opening dulu, yaitu kalau melihat generasi muda, di mana Bapak mungkin salah satu dosen atau pengawas atau pengajar juga di Universitas Hairun Ternate, tentunya hampir tiap hari gitu ya ngelihat mahasiswa, di mana mereka ini generasi muda yang sebagai tunas bangsa ke depannya. Nah, menentukan masa depan Maluku Utara, melihat dari enggak jauh-jauh dulu, enggak keluar dulu nih. Kita masih di seputaran Universitas Hairun Ternate. Gimana menurut Bapak generasi muda sekarang ini? Silakan, Pak.
1: Ya, baik, terima kasih atas kesempatannya. Para pendengar RRI Ternate sekalian, bahwa hari ini kita akan berdialog tentang satu topik yang sangat menarik, yaitu tentang jaga tunas bangsa demi kedaulatan Maluku Utara.
0: Iya.
1: Nah, topik ini disajikan dengan momentum Hari Kebangkitan Nasional, dan ini menjadi penting untuk kita bicarakan karena Hari Kebangkitan Nasional sebagaimana kita tahu memiliki sejarah yang panjang, dan sekarang kita telah berada di tahun 2026 dengan kondisi tentu yang berbeda dengan apa yang kita baca misalnya dalam sejarah. Saya sebelum masuk pada konteks yang lokal, misalnya di konteks di Maluku Utara atau tadi dilansir di konteks Universitas Hairun Ternate, karena ingin kita melirik sedek sedikit ke belakang tentang apa filosofi kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional berkaitan dengan topik yang kita bicarakan pada kesempatan hari ini. Yang pertama, kalau kita lihat ke belakang secara historis, bahwa ini berawal dari tanggal 20 Mei 1908 dengan didirikannya organisasi Budi Utomo, seperti kita tahu bersama.
0: 1908. Iya, berarti udah berapa tahun gitu Pak ya?
1: Pada tahun 2026 ini, jadi itu sudah lama sekali ya,
0: sudah 1908,
1: dan itu diberikan oleh para pelajar-pelajar Stovia. Stovia itu sekolah pendidikan dokter untuk kaum pribumi pada waktu itu, dan pendirinya adalah Dr. Sutomo.
0: Dr. Sutomo.
1: Nah, mereka inilah yang menjadi penggerak dari Hari Kebangkitan Nasional bersama para pelajar di Stovia saat itu, yaitu ada Dr. Cipto Mangunkusumo, ada Seoraji, ada RT Aryo Trikusumo, dan kawan-kawan lainnya yang mendirikan itu. Apa yang dimaksudkan untuk mendirikan itu, bahwa memang dulu ketika organisasi-organisasi lain itu bergerak, pilar utama mereka itu bertumpuk pada organisasi yang masih bersifat patron klien, jadi masih dipimpin oleh pemimpin tertinggi. Sementara di Budi Utomo itu organisasi sudah modern, mereka merencanakan satu organisasi modern di Indonesia untuk menghadirkan kesadaran bangsa tentang pentingnya pendidikan, budaya, dan kesadaran politik agar bangsa ini bebas dari ketertindasan kolonialisme. Nah, itu dasarnya kenapa Hari Kebangkitan Nasional itu melekat pada berdirinya organisasi Budi Utomo, bukan pada berdirinya organisasi yang lain. Nah, ini ada kesadaran yang sudah dibentuk pada saat itu. Karena misi utamanya itu adalah menggalang semangat nasionalisme dan menyatakan bahwa memang ragam etnis itu menjadi potensi besar agar bangsa ini bisa merdeka dari kolonialisme. Nah, kemudian kalau kita ikuti betul bahwa tahun 2025 itu ada satu pidato besar yang diungkapkan oleh Profesor Haidar Nasir bahwa ternyata organisasi Budi Utomo itu kemudian menjadi embrio lahirlah organisasi-organisasi besar di Indonesia yang kemudian menjadi penyemangat bangsa ini harus merdeka. Lahirlah Syarikat Islam Indonesia, Syarikat Islam pada tahun 1911. Lahirlah Muhammadiyah pada tahun 1912. Ada Komite Bumi Putra pada tahun 1913. Kemudian lahirlah Taman Siswa pada tahun 1922. Lahirlah Nahdlatul Ulama pada tahun 1926. Ada Partai Nasional Indonesia pada tahun 1927. Yang ini diprakarsai langsung oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Dan puncaknya itu lahirlah Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Nah, Sumpah Pemuda inilah yang menjadi semangat setelah Budi Utomo melahirkan organisasi 1908. 1928 itu menjadi puncak bangsa ini menyatu untuk memerdekakannya dan puncaknya pada tahun 1945. Karena kita tahu bersama, hanya tahun 1928 itulah yang kita mengikrarkan tiga pernyataan yang sangat tajam, yaitu tentang satu bahasa, satu bangsa, dan satu tanah air. Itu embrio lahirlah embrio dari berdirinya Budi Utomo yang kemudian melahirkan organisasi-organisasi besar. Dan tidak kalah penting adalah ada lahir organisasi namanya Kongres Perempuan Indonesia pada tahun 1928. Dan ini menjadi bagian penting dari perjuangan perempuan terhadap upaya pergerakan kemerdekaan Indonesia. Ada Wanita Utomo, ada Aisyah, ada Wanita Taman Siswa. Nah, putra-putri terbaik inilah yang kemudian berupaya untuk membangkitkan semangat nasionalisme dan orientasinya sama. Meskipun organisasi yang tadi disebutkan itu memiliki prinsip yang berbeda-beda, tapi ada satu orientasi, yaitu menginginkan bangsa ini harus dihapus dari jerat kolonialisme yang melilit kita terlalu lama, yaitu pada penjajahan Belanda dan penjajahan di Belanda waktu itu. Nah, apa yang kita pelajari kalau kita buat semacam refleksi?
2: Bahwa
0: iya, halo Pak Ade.
1: Halo, dengar?
0: Iya, kedengeran. Oke.
1: Okay. Apa yang kita pelajari dari cerita histori seperti itu, bahwa para pejuang menginginkan agar kita tidak bisa lagi ditindas sebagai bangsa oleh bangsa luar. Karena itu pejuang-pejuang seperti Dr. Sutomo, Ahmad Dahlan, Soekarno-Hatta gigi betul untuk memperjuangkan nasionalisme bangsa ini adalah harga mati untuk kita menjaga kedaulatan bangsa ini. Nah, di tahun 2019 ada satu riset yang menarik bahwa mereka telah mengumpulkan quote-quote menarik yang ditulis oleh Budi Utomo sebagai quote itu untuk menyemangati generasi muda agar mereka tetap berada pada tiga pilar penting, yaitu kebudayaan, pendidikan, dan sikap-sikap politik untuk melawan penjajah. Yang pertama, dia menyebutkan bahwa sejarah dunia adalah sejarah orang muda. Ini tepat sekali dengan tema yang kita bicarakan. Kata Budi Utomo, sejarah dunia adalah sejarah orang muda. Jika angkatan muda mati rasa, matilah sejarah bangsa. Ini pernyataan yang tidak hanya tajam, tetapi sangat filosofis untuk menghidupkan kembali rasa nasionalisme daripada anak-anak muda saat itu. Yang kedua, dia mengatakan, tidak peduli engkau lahir dari golongan manapun, tidak peduli. Yang penting semangat belajarmulah yang menentukan masa depanmu. Dan yang ketiga, quote yang ketiga itu adalah, tidak ada satu negara yang maju tanpa pendidikan yang benar. Nah, ini harus dipegang oleh kita sebagai bangsa, anak-anak bangsa, terutama para anak-anak muda, untuk melihat bagaimana semangat patriotisme dan perjuangan para pendahulu-pendahulu bangsa kita. Nah, kita masuk pada konteks yang lebih lokal. Nah, bagaimana topik ini kita negasikan maknanya dengan kondisi yang ada di kita, di daerah, di Provinsi Maluku Utara. Nah, saat ini kita berhadapan dengan dua hal yang sangat penting sekali, yaitu tentang pendidikan, ketertinggalan dalam dunia pendidikan, dan angka kemiskinan kita. Sementara di sisi lain, kita punya sumber daya yang melimpah, yaitu tentang ada tambang nikel, ada perikanan, ada rempah, bahkan Maluku Utara pun dia menjadi titik nol jalur rempah. Kalau kita baca historisnya, ini menjadi potensi besar untuk kita bisa gelorakan keluar supaya menjadi daya tarik tersendiri bagi Maluku Utara sebagai negeri rempah. Ada potensi kelautan, ada potensi pariwisata. Nah, kedaulatan daerah itu tidak cukup kalau kita baca potensi-potensi ini. Kita harus punya sumber daya alam yang kuat, ditopang dengan sumber daya manusia yang unggul. Dengan sumber daya alam yang cukup, ditopang dengan SDM yang unggul, itulah yang membuat daerah Maluku Utara, topik yang kita bicarakan tentang kedaulatan Maluku Utara itu bisa tercapai. Nah, lalu kalau kita pikirkan, kira-kira kedaulatan apa yang menjadi topik diskusi yang paling penting di kesempatan hari ini? Yang pertama, kita harus punya istilah kedaulatan pendidikan. Apa itu kedaulatan pendidikan? Bahwa anak-anak daerah ini harus mendapat akses pendidikan yang berkualitas. Itu harus ditanamkan, karena ini juga menjadi urusan nomor urut pertama di urusan pemerintah daerah. Jadi kita harus pastikan bahwa di hari kepemimpinan nasional ini, bahwa kedaulatan pendidikan itu harus penting sekali. Bahwa anak-anak di daerah ini dipastikan untuk mendapat akses pendidikan, tidak hanya akses saja, tapi akses pendidikan yang berkualitas, termasuk mereka yang masuk dalam kalangan disabilitas. Ini harus menjadi prioritas pertama. Yang kedua adalah kedaulatan ekonomi. Masyarakat harus menikmati seluruh hasil kekayaan daerah. Nah, ini penting juga untuk dibicarakan. Yang ketiga adalah kedaulatan kebudayaan. Identitas lokal kita harus tetap hidup di tengah arus globalisasi. Para pendengar RRI yang dimanapun Anda berada, kalau kita baca catatan Cokro Diningrat, bahwa ada tiga budaya bangsa ini yang kalau dia hidup secara maksimal, maka kita akan bisa bergerak maju ke depan. Yang pertama adalah bangsa ini punya potensi betul untuk memiliki sikap toleransi. Ini yang harus dijaga. Menurut Konsorsium Ningrat, ini potensi besar budaya bangsa yang ditulis pada tahun 1971, bahwa budaya toleransi adalah budaya yang menjadi akar budaya bangsa Indonesia. Yang kedua, bangsa ini punya budaya resiliensi. Kita ini dianggap dikenal sebagai bangsa yang punya daya tahan yang sangat kuat untuk bisa berhadapan dengan situasi yang bahkan ekstrim sekalipun. Dan yang ketiga, kata Konsorsium Ningrat, kita punya budaya selain resiliensi dan kita punya dua budaya yang saya sebutkan tadi. Ada tiga budaya yang ketiga adalah kita masih menganut budaya yang masih menghormati mereka yang lebih dituakan. Jadi bukan patron klien, tapi penghargaan terhadap batas-batas usia secara genologis di bangsa itu masih terpelihara dengan baik. Dan yang ketiga, yang keempat adalah kedaulatan digital. Kenapa digital? Karena memang kita penting sekali untuk ada digitalisasi di bidang, terutama di bidang pendidikan. Nah, ini menjadi topik-topik menarik. Yang paling terakhir adalah kedaulatan pangan dan laut. Menjaga wilayah pesisir dan sumber laut itu adalah menjadi salah satu topik penting untuk kita diskusikan berkaitan dengan kedaulatan di Maluku Utara. Mengapa begitu? Karena kita berhadapan dengan penyalahgunaan media sosial, hoax yang bersebar di mana-mana, anak putus sekolah, ada budaya instan, ada rendahnya literasi. Nah, ini yang kemudian topik ini bisa kita diskusikan. Saya kira ini pemantik untuk kita diskusi dalam kesempatan hari ini. Terima kasih. Saya serahkan kembali kepada Ibu Moderator.
0: Iya, baik. Ya, terima kasih Pak Ade ya. Banyak tentunya ulasan sejarah Hari Kebangkitan Nasional yang tentunya sudah disampaikan mulai dari tahun 1908 di mana diprakarsai oleh Dr. Sutomo, dan tentunya hingga di tahun 1928 yang bertepatan langsung yaitu dengan Sumpah Pemuda gitu ya, Pak. Nah, menariknya lagi tadi yang sedikit Bapak sudah bahas ya, banyak tentunya sejarah-sejarah dan ulasan yang sudah Bapak bahas, dan pastinya tadi ditangkap juga ada budaya instan. Nah, di era zaman sekarang di mana media sosial dan tentunya minimnya literasi gitu ya, dan mungkin kalau kita lihat gitu ya, bisa kita lihat di beberapa media sosial banyak masyarakat yang tentunya cepat terprovokasi ya Pak ya, dengan adanya informasi-informasi yang kita tidak tahu kebenarannya seperti apa gitu Pak. Nah, mungkin melihat seperti ini, apa tentunya pemikiran Bapak terkait dengan budaya instan yang saat ini kita lihat gitu, Pak?
1: Baik, terima kasih. Jadi kalau misalnya kita memahami kalau di dunia akademik misalnya, saat ini kita berhadapan dengan berbagai macam fitur yang digunakan oleh pendidik kita ya. Fitur-fitur itu dimanfaatkan sebagai alat ukur, sebagai alat untuk bisa melakukan proses pembelajaran di kelas.
0: Iya.
1: Nah, kalau kita baca itu, maka kalau mahasiswa kita atau pelajar-pelajar kita, dia berpegang pada budaya instan, sesuatu itu tidak melalui satu proses yang panjang, tidak dilewati melalui belajar dengan kerja keras, maka hasil yang didapatkan pasti tidak maksimal. Apapun yang dilakukan, hasil yang didapatkan pasti tidak maksimal. Dan dia pasti cenderung akan melewati jalan-jalan pintas untuk mencapai tujuan jangka pendek. Padahal kalau kita baca historis bagaimana bangsa ini berdiri, mereka melewati proses yang sangat panjang, dan mereka yang berjuang ini bukan orang-orang yang tidak memiliki literasi. Mereka ini adalah orang-orang penting bangsa ini, petinggi-petinggi negara waktu, petinggi-petinggi waktu itu, yang punya daya jangkau literasinya, punya pola berpikirnya sangat luas. Karena itu kita bisa petik bahwa hanya dengan mereka yang berpikir yang luas, yang punya daya jangkau literasi yang kuat, yang punya tingkat skill literasi yang tinggi sajalah yang bisa berpikir.

0: banyak yang ngomongnya seperti ini, seperti itu, terkait dengan hal-hal yang kita lihat di media sosial gitu Pak. Nah mungkin gak jauh-jauh juga gitu ya, mengulas Hari Kebangkitan Nasional, ada beberapa kasus kemarin juga. Nah ini karena mungkin Bapak sempat dengar juga ya, ini baru kemarin juga gitu, ada satu dia bisa dibilang juga ini warga dari identitasnya itu dari luar Ternate gitu. Nah mungkin ada satu dua hal ya terkait dengan utang piutang gitu. Nah ini diteriaki maling gitu, padahal kasihan ini nggak diketahui pasti asal usulnya, kasusnya seperti apa, atau mungkin penyebabnya seperti apa. Nah kasihannya sampai dia itu sampai lari ke laut gitu. Dengar nggak Pak untuk kasus itu Pak, kemarin sempat viral juga gitu di media sosial mungkin?
1: Iya. Secara realnya saya tidak ikuti ya, secara realnya saya tidak ikuti. Jadi mungkin konteksnya, coba Ibu berikan konteksnya supaya kita bisa diskusikan.
0: Nah konteksnya itu kayak apa yang kita belum tahu pasti gitu ya Pak ya, apa yang kita belum tahu pasti penyebabnya, jangan kita ikut-ikut terprovokator gitu ya. Nah karena ujung-ujungnya kita nggak benar juga gitu, karena tentunya sudah mencurigai hal-hal yang tidak benar gitu. Nah ini kemarin itu entah dia korban atau bukan, tapi diteriaki maling, padahal tidak diketahui penyebab pastinya itu seperti apa gitu Pak. Nah mungkin di Hari Kebangkitan Nasional bisa Bapak sampaikan kepada masyarakat juga, ini lebih jeli lagi tentunya terkait dengan permasalahan orang-orang yang ada di sekitar kita gitu, agar tidak mudah terprovokasi juga gitu Pak. Silakan Pak.
1: Ya baik, terima kasih. Ini kita diskusi lebih teknis ya tentang hal-hal seperti itu. Memang kalau ini kita tarik masuk dalam logical fallacies misalnya, dalam memang setiap informasi yang masuk itu dalam skop ilmu pengetahuan itu harus diverifikasi lebih awal. Jadi kita verifikasi sumbernya, terutama sumbernya ini, terutama sumbernya. Sumbernya dari mana? Siapa yang menyampaikan informasi itu? Lalu apakah informasi itu disampaikan berdasarkan pada hasil penglihatan atau fakta yang terjadi, atau disampaikan dengan berdasarkan pada sumber yang lain yang tidak terverifikasi. Nah terkadang bukan hanya hal-hal seperti itu, bahkan di kampus pun informasi-informasi yang tidak terverifikasi bisa dimuat sebagai referensi misalnya. Kalau di konteks sosial seperti itu, informasi yang seperti itu tidak diverifikasi, kibutnya sangat berbahaya, sangat fatal, karena kita mendahulukan tindakan daripada kita mendahulukan bagaimana informasi itu kita verifikasi lebih dahulu untuk kita bisa tahu kebenarannya. Karena hanya dengan cara itu kita bisa ambil keputusan dengan benar. Dan ini peringatan bukan hanya untuk para kasus yang kecil yang seperti itu. Terhadap hal-hal yang besar pun, semua informasi yang kita terima harus melewati jalur verifikasi. Harus kita uji validitas informasi itu. Apakah benar informasi itu? Siapa yang menyampaikan? Apa sumbernya informasi itu? Bagaimana dampaknya? Nah itu yang kita sering kali kita abai, sehingga yang kebanyakan berseliweran di media sosial itu adalah kita bisa tidak tahu mana yang benar dan mana yang keliru dalam penyampaian itu. Nah terhadap generasi muda, filterisasi itu hanya bisa dilakukan terhadap mereka yang melek literasi dan terhadap mereka yang melek informasi. Standar-standar itu yang bisa digunakan untuk memverifikasi mana informasi yang benar, sehingga kasus misalnya seperti bahwa orang yang ditindak belum tentu dia melakukan kesalahan itu tidak bisa terjadi lagi. Saya kira begitu Bu.
0: Baik, iya terima kasih. Dan mungkin jangan ikut-ikutan, mending diam aja gitu ya Pak ya. Karena kalau sudah di ruang publik, iya kalau udah di ruang publik itu aduh, kita nggak bisa mau cepat melerai gitu ya, karena ini ruang publik, jadi banyak yang tentunya sudah ikut serta gitu Pak. Baik, mungkin dari penjelasan tersebut kita ke penjelasan lainnya juga mungkin ya, masih di topik kita yaitu spesial Hari Kebangkitan Nasional gitu ya Pak ya, yaitu dimana dengan topik jaga tunas bangsa demi kedaulatan Maluku Utara. Dan pendengar, buat Anda yang pengen bergabung silakan, masih kami buka di line telepon juga ya 0921 312 5521, atau bisa Anda bergabung juga mulai telepon kami di 0821-2037-5180. Nah, mungkin kita ke pertanyaan lainnya. Seberapa penting, Bapak, peran generasi muda dalam menjaga kedaulatan daerah sekaligus kedaulatan bangsa? Dan kita ketahui kondisi generasi muda di Maluku Utara saat ini dari sisi pendidikan.

0: diperankan lebih dulu, dan juga karakter itu hingga saat ini yang Bapak ketahui itu seperti apa? Silakan Pak. Halo.
1: Ya baik, ya. Terima kasih. Dengar.
0: Ya, halo. Baik. Ya.
1: Dengar, saya dengar. Ya, terima kasih. Ya, yang pertama bahwa generasi muda itu kalau kita ikuti perkembangan sekarang, generasi muda saat ini, generasi yang Gen Z saat ini, mereka ini adalah nanti menjadi generasi yang hidup di tahun di Indonesia emas pada tahun 2045 yang kita kenal dengan bonus demografi. Nah, mereka memiliki tantangan yang lebih besar, dan tantangan itu tentunya hanya bisa diselesaikan melalui peningkatan kapasitas lewat jalur pendidikan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan apa upaya yang perlu kita lakukan agar kita menyiapkan generasi muda kita ke depan. Nah, kalau kita lihat rata-rata jumlah partisipasi siswa, partisipasi sekolah di Maluku Utara, kita masih berada di angka di atas 70%. Artinya apa? Artinya masih ada sekitar 20-an, sekitar 10-20% yang belum bisa menjangkau bahkan menyelesaikan pendidikannya di tingkat SMA. Nah, ini kan berarti tantangan kita. Ini akan berefek pada kita tidak bisa berada pada frontliner. Kita selalu berada pada di dalam peta atau dalam skema-skema tertentu. Kita tidak bisa berada di depan. Kalau berada di depan, kecuali SDM kita memadai untuk kita kelola sumber daya alam kita sendiri. Nah, itu sehingga kedaulatan pendidikan itu sangat penting untuk kita tanamkan bahwa daerah ini akan bisa melangkah ke depan kalau sumber daya manusianya bisa tercapai atau bisa terpenuhi. Baik. Saya kira begitu.
0: Oke, ya. Baik, benar. Ini salah satu jawaban yang tentunya sangat apa ya, mewakili juga gitu ya. Oke, baik Pak. Ya, mungkin kita ngomongin pendidikan dan karakter generasi muda sekarang ini. Tantangan terbesar dunia pendidikan yaitu yang sudah Bapak sampaikan tadi 70% ya untuk Maluku Utara. Oke, kita terima dulu penelpon yang bergabung ya Pak ya. Baik, halo. Oke, terputus. Oke, baik. Iya, mungkin bisa dihubungi kembali buat Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami di line telepon. Dan iya, kita ke pertanyaan lainnya, pendidikan dan karakter gitu Pak. Tantangan terbesar yang kita ketahui juga yang sudah di Bapak sampaikan tadi mewakili juga gitu ya. Oke, kita ke penelpon, mudah-mudahan tidak terputus lagi. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Haji Halil, apa yang mau ditanyakan? Iya, dengan Eja Pak.
2: Iya, assalamualaikum Bapak Narasumber.
0: Waalaikumsalam, di kopi tidak Pak? Pak Narasumber ya? Enggak, Pak Narasumber?
2: Ya, hari kemerdekaan nasional ini.
0: Oke, okay, baik.
2: Nanti saya kopi. Apa yang sampaikan Bapak tadi itu memang bagus.
0: Iya.
2: Cuma artinya ini tergantung kepada pemerintah dengan masyarakat ini bersama-sama agar supaya bisa melancarkan apa yang dikepentingan untuk Maluku Utara ini terutama di sana anak muda ini. Sekarang ini kan ada berbagai macam ini. Sehingga perlu sosialisasi. Saya kira itu Pak. Jadi kalau berbicara tentang ini kan banyak tidak tahu. Apa yang disampaikan tadi itu baru pernah dengar ini. Ah, maka itu perlu disosialisasi agar supaya masyarakat bisa mengerti.
0: Okay.
2: Itu berbicara tentang sejarah mulai dari awal sampai akhir itu bagaimana.
0: Okay.
2: Saya kira begitu. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak Ade, tadi kedengeran tapi kecil ya.
1: Ya, sekali.
0: Oke, nah ini Pak Haji Halil di Ngade, beliau salah satu pendengar kita juga, beliau merasa bersyukur di mana Bapak tadi sudah menjelaskan di mana sejarah awal seperti apa, dan ini sangat terwakili gitu ya, karena diketahui juga ini banyak masyarakat yang tidak tahu gitu terkait dengan mungkin hal-hal mengenai dengan generasi bangsa dan juga dengan adanya Hari Kebangkitan Nasional yang dilahirkan dari tahun berapa, sejarahnya seperti apa gitu. Yang tadi Bapak sampaikan ini sudah puas mereka karena tentunya baru mereka ketahui juga gitu dengan pernyataan yang sudah Bapak sampaikan juga. Nah, mungkin terkait dengan pernyataan-pernyataan Bapak kembali lagi yaitu tergantung pemerintah dan masyarakat ya, bagaimana mereka saling Iya, saling istilahnya berpegang tangan, bekerja sama gitu ya, saling mendukung satu sama lain juga. Tentunya demi generasi muda di Maluku Utara bukan saja ya, tetapi tentunya untuk kita semua gitu Pak ya. Baik, ya Pak, mungkin kita lanjut lagi ya terkait dengan pendidikan dan karakter generasi muda di Maluku Utara. Tantangan terbesar dunia pendidikan saat ini mungkin bisa Bapak sampaikan di Maluku Utara terlebih dahulu. Dan bagaimana peran guru dan juga lembaga pendidikan. Nah, kita ketahui Bapak di salah satu dosen mungkin ya di Unhair dalam menjaga moral serta kualitas anak muda itu seperti apa perannya? Silakan Pak.
1: Baik, terima kasih. Jadi memang kalau kita diskusikan tentang pendidikan dan karakter itu, ini menjadi selalu menjadi diskursus di dunia pendidikan karena ini menjadi ujung tombak dari pengembangan pendidikan di masa akan datang. Kenapa begitu? Karena pendidikan yang tidak diberangi dengan karakter yang kuat itu bahkan tidak melahirkan sosok intelektual yang kita harapkan. Karena itu sangat penting untuk kita diskusikan. Satu, yang pertama bahwa penanaman karakter itu sebetulnya itu harus dilakukan sejak dini. Jadi peran perguruan tinggi, peran sekolah itu penting sekali. Dia menjadi harus ada kerjasama triparti antara peran lingkungan dalam pengertian lingkungan masyarakat, kemudian peran lembaga pendidikan dan peran keluarga. Nah, tiga dimensi itu bisa menghidupkan pendidikan karakter yang kita maksudkan dalam konteks yang lebih holistik. Tapi kalau pendidikan intelektual hanya bisa diperoleh melalui pengalaman dan pembelajaran di dunia pendidikan. Karena itu terstruktur dan berjenjang. Sehingga pendidikan yang dimaksudkan pendidikan formal yang kalau dibarengi dengan pendidikan karakter yang kuat yang tumbuh dari tiga lingkungan tadi, maka generasi muda akan datang tidak hanya kuat secara intelektual, tapi mereka juga memiliki pandangan-pandangan luas tentang bangsa ini di masa akan datang dengan karakter yang kuat. Dan itu yang kita harapkan selama ini, semua kurikulum yang berubah di republik ini, di bangsa ini, itu tuntutan utamanya adalah memajukan pendidikan karakter yang ditopang kuat dengan kekuatan intelektual. Kita perhatikan misalnya di kurikulum 2013 juga begitu, bahkan di kurikulum yang terakhir nih, kurikulum mendalam ini, pembelajaran mendalam juga menekankan pada pendidikan karakter. Dan ini tugas kita bersama, tugas pemerintah daerah, tugas lembaga pendidikan, tugas lingkungan di masyarakat, dan tugas keluarga dalam skop yang lebih kecil. Karena keluarga menjadi penjemput pertama untuk mengarahkan anak ini menjadi anak yang selain berkualitas dari sisi pengetahuan juga punya karakter yang kuat. Saya kira begitu Bu.
0: Oke, baik ya, terima kasih. Ini Masya Allah ya, selalu terwakili dengan apa yang pendengar mau dan saya mau juga gitu ya. Ini sangat bagus tentunya apa yang sudah disampaikan juga oleh Pak Ade. Nah, ini untuk masih dari pendidikan. Pendidikan saat ini mungkin apakah pendidikan saat itu sudah mampu apa belum menjawab tantangan zaman digital sekarang ini, karena kita ketahui juga pengaruh teknologi dan media sosial ya Pak ya. Mungkin ada beberapa yang sudah Bapak sampaikan tadi, tetapi bisa jadi untuk pendengar lainnya ya mau tahu apakah pendidikan saat ini di Maluku Utara lebih khususnya ini sudah mampu menjawab tantangan dari dunia digital sekarang ini atau belum gitu Pak. Silakan.
1: Ya baik, terima kasih. Jadi kalau misalnya kita bicara pendidikan dalam konteks yang lebih luas tentang apakah output kita ini sudah bisa menjawab tantangan dengan dunia digital saat ini, saya ingin menyatakan bahwa saat ini pemerintah daerah lagi getol-getolnya itu mengadakan digitalisasi pendidikan. Tetapi tantangan kita itu adalah daerah-daerah tertentu yang masuk pada, kita sebut aja daerah terdepan, bukan daerah yang terpencil ya. Daerah-daerah yang terdepan itu, mereka masih susah dijangkau atau diakses dengan teknologi-teknologi atau digitalisasi pendidikan yang kita maksudkan itu. Sehingga yang kita lakukan saat ini, yang penting sekali untuk kita lakukan adalah bagaimana dunia pendidikan yang sudah saat ini didigitalisasi itu menjangkau semua akses terhadap wilayah-wilayah, bahkan pada wilayah-wilayah terdepan. Kenapa seperti itu? Karena kita tidak lagi berada pada satu dunia pendidikan yang seperti kita bayangkan dulu. Saat ini generasi Z dan generasi Alpha, mereka berhadapan dengan digitalisasi yang kalau tidak difilter secara maksimal, maka perangkat-perangkat digital ini tidak hanya membawa kebaikan, tetapi akan disalahgunakan. Inilah mengapa pentingnya kita melakukan sosialisasi yang kuat bahwa fitur-fitur digital ini harus dimanfaatkan sebagai fitur pendidikan, bukan dimanfaatkan untuk kepentingan yang tidak sesuai dengan karakter pendidikan kita. Karena kalau itu dilakukan, maka tidak menutup kemungkinan bahwa kita salah memanfaatkan layanan digital, kita salah memanfaatkan potensi-potensi digitalisasi yang saat ini telah tersedia dengan baik, sehingga itu tidak berakibat atau tidak berefek baik terhadap kondisi pendidikan kita di Provinsi Maluku Utara, termasuk kondisi pendidikan bangsa kita. Saya kira begitu, Bu.
0: Oke, baik, kita terima lagi penelpon yang bergabung ya, Pak ya. Halo, Dialog Interaktif.
3: Selamat pagi, Mbak Ica.
0: Iya, selamat pagi. Silahkan Pak Subiono di Madiun. Iya, Pak, ya, ada penelpon yang masuk, Pak Dek.
3: Ingin menambahkan aja dari Bapak tadi itu, itu sudah jelas, sudah lengkap itu. Bagus. Angan ingin menambahkan gini ya, Pak. Maluku Utara itu harus yang paling penting itu mengenai itu agromaris, Pak. Agromaris itu merupakan sistem ekonomi yang dua arah, Pak. Jadi dari perkebunan kemudian juga dari laut. Wujud barangnya apa? Misalnya kosmetik atau ikan potong dalam kaleng itu bisa diekspor, Pak.
0: Iya, Pak Ade, kedengaran Pak Ade? Halo.
3: Halo. Dengan mutu yang baik.
1: Saya tidak dengar suaranya. Kecil.
3: Kemudian yang kedua, itu kalau ada investor masuk jangan dipersulit. Agar nilai rupiahnya turun gitu. Yang penting tidak dipersulit. Yang gampang lah kalau ada investor masuk. Kemudian yang ketiga adalah mohon ditambah, Pak, mengenai studi program studi luar negeri, Pak. Jadi harus belajar ke sahabat Indonesia, ke Cina atau ke Rusia itu yang penting, Pak. Jadi mohon ditambah yang mengenai belajar ke luar negeri, Pak, khususnya dari Khairun, Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum, sehat selalu.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Subiono di Madiun yang sudah bergabung. Iya, halo Pak Ade. Iya, ini
1: benar.
0: Pak Subiono, beliau menambahkan gitu. Beliau setuju dengan apa yang sudah Bapak sampaikan, di mana beliau hanya menambahkan gitu ya terkait beberapa poin, yaitu untuk investor yang masuk ya ke Indonesia mungkin di wilayah Maluku Utara ini katanya jangan dipersulit gitu. Nah mungkin nanti apa pernyataan dari Bapak gitu ya, dan menurut Bapak seperti apa. Dan untuk poin lainnya ini yang saya tangkap ya terkait program studi luar negeri gitu ya, dari Unhair kah, dari beberapa universitas yang ada di kota Ternate ini, supaya berdampingan dengan negara-negara luar gitu ya, seperti China mungkin dengan Singapura atau negara lain. Dan memang kita ketahui Universitas Khairun Ternate ini ada gitu ya untuk pertukaran mahasiswanya, itu ada kan ya Pak Ade ya?
1: Ya ada.
0: Iya. Nah, baik, mungkin Bapak bisa menjawab atau memberikan penjelasan terkait dengan investor tadi menurut Pak Subiono, penambahan gitu ya untuk investor yang masuk gitu. Nah, semoga nggak dipersulit gitu untuk pekerjaannya mungkin, dan juga untuk program studi luar negeri gitu agar lebih dikembangkan lagi gitu, diperbanyak. Silakan Pak.
1: Ya baik, terima kasih. Ini pernyataan yang menarik bahwa investor yang masuk jangan dipersulit ya. Saya kemudian pernyataan ini membawa saya pada filosofi berdirinya negara Singapura ya. Jadi ada tiga yang prinsip yang dipakai itu. Yaitu yang pertama itu adalah negara harus menggunakan bahasa Inggris. Yang kedua adalah investasi terbuka untuk siapa saja yang di sana. Dan yang ketiga itu adalah menerima keberagaman semua etnik bisa masuk di situ. Itu yang mungkin menjadi filosofi. Dan kemudian pejabat tinggi itu diberikan list apa? Diberikan salary yang tinggi supaya dia bisa mengelola sumber daya alam yang di situ dengan secara cermat. Nah, satu poin yang kita tangkap itu adalah terbuka terhadap investasi. Nah, ini tentu menjadi ranah kewenangan pemerintah daerah dan pemerintah pusat, dan tentu pasti punya regulasi yang mengatur itu. Saya tidak terlalu menghafal regulasi yang mengatur itu. Tetapi pada prinsipnya bahwa investasi yang masuk sepanjang memberikan kemanfaatan bagi daerah, terutama bagi masyarakat di daerah ini, tentu itu akan baik untuk membangun kedaulatan ekonomi kita, membangun kekuatan sumber daya ekonomi kita. kekuatan fiskal kita, fiskal daerah misalnya. Nah itu saya juga setuju bahwa sepanjang dia memberikan dampak yang positif terhadap kepentingan daerah, kepentingan publik, kepentingan masyarakat di daerah, maka mempersulit bukan jalan yang terbaik. Harus dibuka sebesar-besarnya investasi itu untuk bagaimana kita berdayakan masyarakat di tingkat lokal dan kita menambah kekuatan sumber apa namanya keuangan atau pemerintah daerah kita, kekuatan fiskal pemerintah daerah. Yang kedua yaitu tentang perguruan studi luar negeri. Memang di Maluku Utara kita perguruan tinggi di Maluku Utara itu belum punya program studi luar negeri, tetapi pertukaran mahasiswa yang ke luar negeri itu sudah sering dilakukan. Ada beberapa mahasiswa kami di Fakultas Keguruan itu mereka kuliah satu semester. Ada mahasiswa kita kuliah satu semester di Cekoslovakia. Ada yang kuliah satu semester kalau bukan di Prancis itu di Portugal kalau nggak salah itu. Nah mereka ini kuliah di sana satu semester melalui program pertukaran mahasiswa. Dan ke depan kami proyeksikan ada program magang mahasiswa di negara-negara terdekat yang kita programkan untuk tahun 2027. Supaya mereka mengenyam pengalaman yang berbeda di lingkungan pendidikan yang berbeda. Kita berharap ketika mereka pulang ke negara kita dan ke daerah kita, mereka memberi perspektif yang lain tentang budaya pendidikan dan tentang bagaimana cara belajar di negara-negara tertentu atau daerah tertentu yang mungkin sudah lebih maju perguruan tingginya dari kita. Karena kita tahu negara seperti di Malaysia misalnya, itu urutan perguruan tingginya itu sudah berada pada nomor urut 70 dunia, Universitas Malaya di Malaysia itu. Nah, kita berharap mahasiswa kita bisa sedikit mengenyam pengalaman dari situ, ya mungkin satu semester di situ, ketika dia balik, dia memberi angin segar kepada teman-temannya bahwa beginilah budaya belajar yang saya peroleh di lingkungan belajar di perguruan tinggi yang lain, yang bukan Indonesia. Saya kira begitu.
0: Oke. Okay. Iya, baik. Semoga bisa terjawab ya Pak Subiono di Madiun. Ada satu lagi penambahan gitu ya. Ini tambahan yang beliau sampaikan tadi terkait dengan agromaris, Pak. Nah, ini katanya secara etimologi asal-usul kata ini yaitu lebih ke pertanian laut gitu ya, menggambarkan konsep penggabungan antara budidaya daratan dan juga pemanfaatan potensi lautan. Nah, menurut Bapak seperti apa kalau tentunya masukan seperti ini yang disampaikan oleh para pendengar juga terkait dengan topik kita pada hari ini, Pak?
1: Iya, baik. Terima kasih. Secara keilmuan, saya tidak bisa menjangkau itu. Tetapi saya lihat memang teman-teman di Fakultas Perikanan dan Fakultas Pertanian sekarang lagi gencar-gencarnya itu membuat budidaya terhadap tanaman-tanaman yang potensial memberi dampak ekonomi terhadap daerah. Mm-hmm. Jadi saya misalnya sekarang ini di Fakultas Pertanian mereka membudidayakan ada beberapa jenis tanaman yang dibudidayakan dan itu dianggap, saya kurang hafal namanya, dianggap memberi potensi besar terhadap pembangunan daerah kalau ini dibudidayakan secara massal. Teman-teman di perikanan juga begitu. Sekarang lagi gencar-gencarnya mereka membudidayakan beberapa jenis sumber daya laut. Ada udang faname dan ada rumput laut. Mereka membudidayakan dan ini melibatkan mahasiswa sebagai subjek yang nanti kalau mereka ini bisa bergabung dalam proyek penelitian itu, ke depan nanti mereka ini menjadi pionir-pionir terdepan untuk mengembangkan usaha di bidang perikanan dan pertanian. Itu sekarang digalakkan di Universitas Sairun untuk menghidupkan potensi sumber daya alam kita ini di untuk kepentingan masa depan. Saya kira begitu, Bu.
0: Baik, ya. Banyak terima kasih ya Pak Ade tentunya sudah menjelaskan secara detail dan mungkin beberapa pertanyaan lainnya waktu kita juga kurang lebih 8 menit lagi ya, tapi masih banyak yang tentunya masih kami bakal tanyakan gitu ya. Dan mungkin di era media sosial saat ini mungkin ancaman-ancaman terbesar bagi generasi muda yang Bapak ketahui seperti apa dan bagaimana cara tentunya membentengi pelajaran mahasiswa dari pengaruh negatif digital seperti mungkin salah satunya hoax, bullying maupun pergaulan bebas. Silakan, Pak.
1: Ya, terima kasih. Ada satu buku yang ditulis oleh James Clear tentang Atomic Habits ya. Buku itu sangat sekarang lagi booming, dia menjadi buku bestseller internasional. Dia mengatakan bahwa satu kebaikan atau satu kegiatan positif yang hanya 1% dilakukan setiap hari dalam satu tahun itu akan meningkatkan kemampuan atau meningkatkan apa namanya memberi kebaikan, itu perhitungannya di atas 30%. Itu hanya 1% kebaikan kecil. Misalnya Anda baca 15 menit per hari, 15 menit aja per hari tentang literasi digital, literasi baca kita, dalam satu tahun dia memberi dampak besar terhadap kehidupan di depan kehidupan kita, terhadap kemampuan intelektual kita. Tapi nasihat itu juga saya lihat bahwa kita tahu bahwa pengusaha paling besar itu yang di dunia, di China misalnya, Alibaba misalnya, Jack Ma misalnya, dia punya nasihat yang cukup menarik. Dia mengatakan bahwa stop scrolling, katanya begitu. Do what you do now, not tomorrow. Anda coba Anda stop scrolling dan Anda lakukan hari ini apa yang ingin Anda lakukan dan jangan tunda sampai besok. Nah, ini nasihat-nasihat yang dibangun atau diucapkan oleh mereka yang telah sukses besar harus kita jadikan sebagai acuan ketika kita mengelola dunia digital, dunia medsos kita. Nah, sekarang saya lihat ada yang istilah FOMO dalam digital, mereka yang takut ketinggalan. Ini sudah mulai tersebar di dunia generasi muda kita. Duduk berjam-jam di sudut, di satu sudut atau memilih tempat, lalu dia berjam-jam duduk menatap layarnya berjam-jam sambil tidak pernah berpikir bahwa itu adalah wasting time, membuang-buang waktu. Dia tidak duduk berjam-jam dengan satu buku atau dengan satu apa namanya novel atau dengan satu buku cerita apa dia baca berjam-jam. Nah, kita harus membayangkan bahwa budaya-budaya seperti ini, di sisi lain dia positif, dia melek teknologi, tapi di lain sisi dia tidak membangkitkan semangat intelektual anak-anak muda untuk bisa menatap masa depan. Karena hanya dengan cara kita mengaktifkan literasi kita untuk sampai pada puncak yang kita sebut dengan keterampilan literatif, itu yang hanya dengan cara itu kita bisa menghidupkan atau kita mengajak generasi muda ini punya daya resiliensi yang kuat untuk berhadapan dengan dunia global, dengan tantangan yang semakin hari semakin besar. Kita tidak tahu ke depan bagaimana dunia IT, bagaimana chat GPT, bagaimana fitur-fitur lain itu dia bisa bergerak dan berkembang dengan cepat. Nah, yang satu hal yang kita pastikan, kalau mereka menggunakan alat ini bukan sebagai alat bantu tetapi sebagai tujuan, maka dipastikan dia tidak punya pengetahuan dan dia tidak bisa bersaing di masa akan datang. Saya kira begitu.
0: Oke, baik. Iya, terima kasih sebelumnya Pak Adi atas waktunya. Untuk satu closing statement mungkin ya, harapan yang kita ingin wujudkan untuk masa depan pendidikan di Maluku Utara, dan juga mungkin jika tunas bangsa dijaga dengan baik, seperti apa masa depan Maluku Utara yang Bapak bayangkan, yang kita bayangkan gitu Pak. Silakan Pak, untuk closing statementnya.
1: Karena saya orang dari Fakultas Keguruan, saya ingin sampaikan satu closing statement bahwa daerah ini bisa terangkat masa depan dengan baik kecuali dengan kita meningkatkan atau dengan cara kita meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui jalur pendidikan. Saya kira begitu.
0: Baik, iya. Terima kasih banyak Pak Ade atas waktunya. Dan insya Allah ya, next time kita bisa menghubungi kembali ya Pak Ade ya, untuk topik-topik selanjutnya nanti. Dan selamat beraktivitas kembali. Terima kasih kami haturkan sekali lagi untuk Pak Ade yang sudah bergabung bersama kami di Dialog Interaktif Spesial Hari Kebangkitan Nasional 2026. Semoga aktivitas berjalan lancar ya Pak ya. Dan
1: amin.
0: Baik, dan pendengar Prosatu RRI Ternate, saya Maisara bersama dengan narasumber siang ini Dr. Ade Ismail SPD MPD, akademisi di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sairon Ternate, pamit undur diri. Insya Allah kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat siang, selamat beraktivitas tentunya buat Anda. Untuk Ternate siang lanjutan Anda akan ditemani oleh rekan Safira. Tetap bersama kami dan salam jaga kesehatan Anda.
4: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
5: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik,
6: Semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
7: Terima kasih Kak sudah belanja.
6: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa mulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini rumah

0: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Ternate dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Safira Safitri kembali hadir menjumpai Anda di Ternate siang hari ini nanti pukul 18 waktu Indonesia Timur. Pendengar di Ternate siang hari ini tentu kami akan hadirkan beragam informasi untuk Anda, baik dari daerah nasional maupun juga informasi internasional, dan kami akan temani siang Anda dengan lagu-lagu hiburan. Dan juga tentunya kami sudah hadirkan beragam program untuk Anda pendengar, di antaranya nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Timur kami akan bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti program Dinamika Olahraga untuk mengupdate informasi seputar olahraga. Kemudian kita kelanjutkan pada pukul 14 waktu Indonesia Timur kami akan bergabung dengan siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 untuk mengikuti program Lintas 1000 Pulau. Dan selanjutnya mendengar pada pukul 15 waktu Indonesia Timur kami juga akan hadirkan Warta Berita Sentral untuk bergabung dengan Pro 3. Kemudian kita lanjutkan dengan 100% Indonesia untuk Anda yang ingin bergabung dan juga merequest lagu-lagu Indonesia, boleh ya nanti di pukul 16 waktu Indonesia Timur. Demikian pendengar untuk beragam program yang sudah kami siapkan untuk Anda di Ternate siang hari ini. Dan kita akan awali Ternate siang hari ini dengan cek fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ternate. Mendengar, ada sebuah penyebar teori konspirasi menyebarkan klip video yang menunjukkan bahwa hantavirus hanyalah rekayasa belaka. Salah satunya video di media sosial yang menampilkan seorang pria memakai kaos hitam berada di antara petugas kesehatan dengan alat pelindung diri atau APD lengkap. Klip itu dijadikan bukti bahwa virus tersebut tidak pernah ada karena pria dalam video tampak baik-baik saja tanpa APD. Namun setelah diperiksa tim cek fakta, pendengar, narasi itu tidak benar atau merupakan hoax. Dan pendengar, berdasarkan penelusuran, klip yang beredar bersumber dari video lama yang direkam saat pandemi COVID-19 merebak. Meski sumber video aslinya telah dihapus, tetapi sejumlah situs web pemeriksa fakta telah meluruskan narasinya. Peristiwa dalam video berlokasi di Rumah Sakit Amedeo di Savoia di Uturn, Italia pada 16 November 2020. Klip tersebut merupakan bagian dari pemberitaan stasiun televisi Italia. Dan berdasarkan tim penelusuran cek fakta tadi ya, pendengar, kesimpulannya bahwa klip pemberitaan menampilkan pasien COVID-19 di Uturn, Italia pada November 2020 disebarkan dengan konteks yang keliru. Ia tidak memakai masker karena pasien memang tidak diwajibkan memakai APD di unit perawatan subintensif. Peristiwa tersebut tidak ada kaitannya dengan rekayasa hantavirus.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Pendengar, setiap tanggal 20 Mei ini diperingati Hari Kebangkitan Nasional ya, untuk mengenang lahirnya kesadaran nasional bangsa Indonesia. Momentum tersebut menjadi tonggak awal persatuan masyarakat Indonesia melawan penjajah kolonial Belanda. Melansir dari laman Dinas Pendidikan, pendengar, peringatan tersebut berkaitan dengan berdirinya Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Organisasi tersebut didirikan oleh Dr. Sutomo bersama dengan mahasiswa School Thought Opleiding Van Islaze Artsen atau Stovia di Batavia. Dan Kebangkitan Nasional merupakan periode awal abad ke-20 ketika masyarakat Nusantara mulai memiliki kesadaran sebagai bangsa Indonesia. Masa tersebut juga ditandai lahirnya Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928 sebagai penguat persatuan nasional. Nah, ini bagaimana awal munculnya kebangkitan nasional ya, pendengar. Dari awal abad ke-20, Belanda menerapkan sistem pemerintahan modern di Hindia Belanda untuk kepentingan kolonial mereka. Belanda yang menetapkan batas wilayah administrasi yang menjadi cikal bakal Indonesia modern saat ini. Melalui kebijakan politik etis, Belanda mulai membuka pendidikan bagi sebagian masyarakat pribumi di Hindia Belanda. Kebijakan tersebut melahirkan kelompok intelektual terdidik yang memimpin gerakan nasionalisme Indonesia modern. Kemudian perubahan besar tersebut dikenal sebagai Kebangkitan Nasional Indonesia pada awal abad ke-20 di Nusantara. Semangat nasionalisme tersebut berkembang hingga proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Kemudian apa saja ya pendengar faktor pendorong dari kebangkitan nasional? Nah, ini ada faktor internal dan juga ada faktor eksternalnya. Kemudian faktor internalnya diantaranya penderitaan panjang masyarakat ya, pendengar, akibat penjajahan kolonial Belanda. Kemudian adanya kenangan kejayaan Sriwijaya dan juga Majapahit. Kemudian munculnya kaum intelektual pribumi terdidik sebagai pemimpin gerakan nasional Indonesia. Selain faktor internal tadi, ada juga faktor eksternal, pendengar, yaitu munculnya paham nasionalisme, liberalisme, dan sosialisme. Kemudian ada berkembangnya gerakan nasional Asia seperti Turki Muda dan Kongres Nasional India. Kemudian juga ada kemenangan Jepang atas Rusia membangkitkan semangat bangsa Asia melawan negara Barat. Itu dia pendengar sejumlah faktor pendukungnya lahirnya kebangkitan nasional begitu. Dan kemudian represi pemerintah kolonial Belanda juga, ini ada pemerintah kolonial Belanda yang membatasi kebebasan politik masyarakat Indonesia selama masa pergerakan nasional yang berlangsung di Nusantara. Nah, sejumlah organisasi nasional dan tokoh pergerakan juga mendapat tekanan begitu hingga penangkapan pemerintah kolonial. Soekarno ditangkap pemerintah Belanda pada 1929 bersama dengan sejumlah tokoh nasionalis Indonesia begitu ya, dan pemerintah kolonial juga membatasi aktivitas politik organisasi nasional untuk mencegah gerakan kemerdekaan berkembang luas. Meski mendapat tekanan, pendengar, semangat nasionalisme masyarakat Indonesia tetap tumbuh sepanjang dekade 1930-an di Nusantara. Perubahan besar kemudian terjadi setelah Perang Dunia Kedua mempengaruhi kekuatan politik dunia saat itu. Nah, penetapan Hari Kebangkitan Nasional sendiri, pendengar, ini pemerintah Indonesia menetapkan 20 Mei begitu ya sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Ini melalui keputusan Presiden nomor 316 tahun 1959. Penetapan tersebut dilakukan Presiden Soekarno untuk memperingati lahirnya kesadaran nasional bangsa Indonesia. Hari Kebangkitan Nasional diperingati setiap tahun untuk memperkuat nasionalisme dan persatuan masyarakat Indonesia. Peringatan tersebut menjadi pengingat sejarah perjuangan panjang bangsa Indonesia menuju kemerdekaan nasional. Demikian mendengar informasi mengenai bagaimana mengulas sejarah Hari Kebangkitan Nasional yang kita peringati setiap tanggal 20 Mei. Untuk itu kita juga akan hadirkan lagu-lagu bernuansa nasional ya, pendengar, untuk Anda.

Lampau peradaban manusia kuno mengadopsi berbagai metode untuk menuliskan informasi, seperti mengukir batu, kayu, bambu, atau menggunakan media alamiah seperti daun lontar, nipah, atau kulit binatang. Penggunaan pena pertama kali tercatat berasal dari Mesir kuno, khususnya pada masa pemerintahan Firaun. Pena digunakan oleh juru tulis di istana Firaun pada masa tersebut. Seiring berjalannya waktu, pena mengalami berbagai inovasi hingga mencapai bentuk yang lebih modern dan praktis seperti yang kita kenal saat ini.

Pendengar, bencana alam bisa terjadi kapan saja. Berikut kita ikuti tips tangkap bencana terhadap keluarga kita. Yang pertama, pastikan semua anggota keluarga tahu jalur evakuasi. Buat jalur evakuasi dalam rumah menuju luar rumah, dan pastikan tidak terhalang barang. Latih anak-anak agar hafal jalurnya. Kedua, tentukan titik kumpul aman. Pilih area terbuka seperti halaman depan, lapangan, atau tempat yang jauh dari bangunan tinggi dan juga tiang listrik. Gunakan titik kumpul ini sebagai tempat berkumpul setelah keluar rumah. Ketiga, siapkan tas siaga atau tas darurat. Isi tas dengan air minum dan makanan siap konsumsi, senter fluid, baterai cadangan, dokumen penting lainnya seperti KTP, KK, akta lainnya dalam plastik. Obat-obatan pribadi, masker, jas hujan, pakaian ganti, dan uang tunai. Letakkan tas ini di tempat yang mudah diambil saat situasi darurat. Keempat, buat daftar kontak darurat. Catat nomor-nomor penting seperti BPBD, pemadam kebakaran, polisi, rumah sakit. Kontak keluarga terdekat, tempel daftar di dinding atau kulkas dan simpan juga di HP. Kelima, tentukan peran tiap anggota keluarga. Setiap orang harus tahu tugasnya saat bencana. Contoh, ibu atau bapak mengambil tas siaga memastikan listrik dan kompor mati. Anak besar mendampingi adik kecil atau lansia. Anak kecil segera mengikuti jalur evakuasi tanpa panik. Yang keenam, lakukan latihan evakuasi secara berkala, minimal 2 hingga 3 kali dalam setahun. Tujuannya agar semua anggota keluarga bergerak cepat dan tidak kebingungan saat bencana terjadi. Ketujuh, amankan rumah sebelum evakuasi. Jika aman dan masih bisa, matikan listrik, cabut regulator gas, tutup pintu dan jendela, bawa hanya barang penting, tapi jika situasinya sudah sangat berbahaya, utamakan keselamatan dan langsung evakuasi. Kedelapan, gunakan informasi dari sumber resmi, selalu update informasi dari BMKG, BPBD, pemerintah daerah, dan Radio Republik Indonesia. Jangan menunggu hingga terlambat. Jika ada peringatan dini bencana dari pemerintah, langsung bersiap evakuasi. Keputusan cepat bisa menyelamatkan nyawa. Kesepuluh, tetap tenang dan saling menjaga. Ikuti rencana evakuasi keluarga yang sudah disusun, jaga komunikasi dan pastikan semua anggota keluarga berada bersama dan menuju titik kumpul yang sama. Ingat, keselamatan adalah hal yang utama. Mari saling berbagi dan beredukasi untuk keluarga kita terhadap keluarga kita.

Peringat, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Ternate, karena informasi dan inspirasi. Masih bersama dengan Safira di Ternate siang hari ini. Dan selanjutnya peringat, kami hadirkan informasi dari Ternate, di mana sebanyak 2,32 kilo ganja dan barang bukti putusan pengadilan dimusnahkan oleh Kejari Ternate. Barang bukti kasus tindak pidana umum yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah pengadilan pada periode Desember 2025 hingga April 2026 akhirnya dilakukan pemusnahan. Pemusnahan barang bukti tersebut dipimpin langsung Kepala Kejaksaan Negeri didampingi Wakil Wali Kota yang berlangsung di halaman kantor Kejaksaan Negeri Ternate pada Rabu 20 Mei 2026. Kejari Ternate Syamsidar Monoarfa dalam laporannya menyatakan pemusnahan barang bukti tersebut merupakan bagian

dari pelaksanaan putusan pengadilan, sekaligus juga bentuk komitmen aparat penegak hukum dalam mengantisipasi penyalahgunaan barang bukti di lingkungan kejaksaan. Kajari juga menyatakan pemusnahan barang bukti dilakukan untuk memastikan seluruh isi putusan pengadilan yang telah inkrah benar-benar dilaksanakan secara nyata. Dan sementara itu, pendengar, barang bukti yang dimusnahkan meliputi narkotika golongan 1 jenis sabu seberat sekitar 140,3556 gram, ganja seberat 2,32 kg, tembakau sintetis seberat 28,209 gram, serta berbagai perlengkapan terkait. Selain narkotika, Kejari ternyata juga memusnahkan barang bukti lain berupa senjata tajam jenis pisau, sangkur, dan juga parang, alat komunikasi, dokumen sitaan, perlengkapan kendaraan, pakaian, tas pribadi, hingga ratusan produk kosmetik. Kegiatan pemusnahan barang bukti tersebut pendengar disaksikan langsung oleh aparat TNI Polri, pemerintah kota Ternate, serta pengadilan dan sejumlah pihak terkait lainnya. Demikian pendengar untuk informasi di Ternate, ya, dimana segala bentuk barang bukti itu putusan pengadilan dimusnahkan oleh Kejari Ternate. Untuk informasi lainnya akan terus kami hadirkan, dan tentu kami akan hadirkan juga nanti pendengar informasi seputar haji. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ternate. Sebuah lagu dari Jazz untuk Anda.

From This Moment dari Sania Twin ya, pendengar mengantarkan kita di pukul 11 lebih 44 menit waktu Indonesia Timur. Tentunya masih bersama dengan Safira di Ternate siang hari ini. Dan jika tadi kita hadirkan informasi dari Ternate, pendengar, selanjutnya kami hadirkan informasi seputar haji, di mana pemerintah Arab Saudi menegaskan kondisi keamanan di negara tersebut saat ini berada dalam keadaan aman dan juga stabil, termasuk untuk seluruh jemaah haji dan pengunjung yang datang ke Tanah Suci. Dubes Faisal menyatakan bahwa situasi di Arab Saudi hingga kini berjalan kondusif dan terkendali. Terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini, jumlah jemaah asal Indonesia tercatat mencapai sekitar 221 ribu orang. Selain itu, terdapat pula sejumlah tamu undangan Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud yang berasal dari kalangan tokoh masyarakat, pejabat, hingga tokoh agama. Dalam kesempatan tersebut, pendengar, Dubes Faisal juga menyoroti pelayanan yang diberikan kepada jemaah haji selama berada di Tanah Suci. Ia menyebut sejumlah tamu dari Indonesia telah menyaksikan langsung pelayanan yang diberikan pemerintah Arab Saudi. Dan yang meninggal sejak Amerika Serikat dan Israel menyerang Iran pada 28 Februari lalu, bertentangan dengan saran para pejabat di beberapa negara teluk, asumsi tersebut sebagai yang telah terbongkar. Iran telah melancarkan ribuan serangan rudal dan drone, begitu ya, belasan ke negara-negara Arab teluk yang menjadi tuan rumah instalasi militer Amerika Serikat. Hal itu tentu menyebabkan kerusakan luas pada infrastruktur energi, bandara, dan pelabuhan, dan juga hotel. Serangan tersebut telah menewaskan warga sipil di seluruh negara teluk, dilansir dari The New York Times. Namun demikian, bahwa sudah ditegaskan begitu ya, mendengar, dari pemerintah Arab Saudi bahwa kondisinya di negara Arab Saudi aman, dan saat ini semua jemaah haji begitu ya yang mengunjungi ke Tanah Suci berada dalam keadaan aman dan juga stabil. Demikian, pendengar, informasi dari seputar haji. Untuk informasi lainnya akan terus kami hadirkan. Tetap bersama kami di Ternate siang hari ini.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Lintas Formasi pukul 12 waktu Indonesia Timur. Informasi yang pertama, pendengar, Polda Metro Jaya menyiapkan 14.237 personel gabungan untuk melayani penyampaian pendapat masyarakat saat Hari Kebangkitan Nasional 2026. Pengamanan dilakukan di sejumlah titik strategis kawasan Jakarta dan pengamanan disiapkan di DPR, MPR RI, Monas, Kejaksaan Agung, Gedung Pelni, Bawaslu RI, hingga Tugu Proklamasi. Personel gabungan juga diterjunkan untuk menjaga kelancaran arus lalu lintas selama kegiatan berlangsung. Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan Polda Metro Jaya bersama Kodam Jaya telah menyiapkan pelayanan masyarakat, pengamanan juga dilakukan terhadap situasi lalu lintas di sekitar lokasi penyampaian pendapat. Kita beralih ke informasi daerah. Pendengar, pemerintah Kota Tidore Kepulauan melalui Dinas Sosial menggelar rapat koordinasi lintas sektor guna menindaklanjuti kebijakan pemerintah penerimaan peserta didik baru Sekolah Rakyat Tahun Akademik 2026-2027. Rapat yang berlangsung di ruang rapat Sekretaris Daerah Selasa 19 Mei 2026 ini dihadiri oleh sejumlah instansi terkait, diantaranya BPS, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta pendamping program Keluarga Harapan Kota Tidore Kepulauan. Pelaksana tugas Kepala Dinas Sosial Kota Tidore Kepulauan Amin Hasan mengatakan pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan PPDB Sekolah Rakyat. Hal ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Demikian lintas informasi pukul 12 waktu Indonesia Timur.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila,

Benar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI, terhatikan informasi dan inspirasi. Seringnya peningkat ada informasi datang dari Ternate, di mana pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda terus memperkuat pengawasan dan pengenagihan pajak daerah kepada perusahaan pertambangan sebagai upaya meningkatkan pendapatan asli daerah untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik. Kepala Bapenda Maluku Utara Zainab Alting mengatakan sejumlah perusahaan tambang mulai menunjukkan komitmen positif dengan melakukan pembayaran kewajiban pajak secara bertahap. Menurutnya tingkat kepatuhan setiap perusahaan berbeda-beda sehingga Bapenda terus melakukan koordinasi dan pengawasan agar seluruh kewajiban pajak daerah dapat diselesaikan sesuai dengan aturan yang berlaku. Bapenda mencatat PT IB memiliki piutang pajak air permukaan sebesar 55,1 miliar rupiah. Dari jumlah tersebut sekitar 31,8 miliar sedang dalam proses pembayaran, sementara sisa kewajiban ditargetkan dapat diselesaikan sebelum akhir Mei 2026. Selain itu, kewajiban pajak kendaraan bermotor dan pajak alat berat milik perusahaan tersebut telah dibayarkan. Sementara itu, pendengar, PT NHM tercatat memiliki kewajiban pajak daerah sebesar 7,4 miliar lebih. Perusahaan tersebut telah melakukan pembayaran lebih dari 2 miliar rupiah, sedangkan sisa kewajiban akan diselesaikan sesuai dengan hasil koordinasi bersama dengan pemerintah Provinsi Maluku Utara. Di sisi lain, Ketua DPRD Maluku Utara Iqbal Rurai mengingatkan seluruh perusahaan tambang agar memiliki tanggung jawab dalam memenuhi kewajiban pajak kepada daerah. Menurutnya, perusahaan yang memanfaatkan sumber daya alam di Maluku Utara perlu memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah melalui kepatuhan membayar pajak. Itu dia pendengar informasi dari daerah di mana Bapenda Maluku Utara intensifkan penagihan tunggakan pajak perusahaan tambang. Untuk informasi lainnya akan terus kami hadirkan, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ternate.

0: Mas, kamu hamil ya?
1: Enggak mbak, kan saya laki-laki.
0: Oh, kalau gitu mas penyandang disabilitas ya?
1: Eh walah, ya enggak dong mbak, saya sehat-sehat gini.
0: Oh, berarti mas lansia ya?
1: Astaga mbak, ya enggak lah, orang saya kuat kayak gini.
0: Walah, terus ngapain mas duduk di kursi prioritas? Ini kan tempat khusus yang disiapkan untuk ibu hamil, penyandang disabilitas, lansia, orang tua yang membawa balita sama penumpang yang mengalami cedera.
1: Ya, tapi kan saya cuma duduk mbak, masa enggak boleh?
0: Boleh sih, boleh mas. Mas, tapi kalau ada penumpang di kategori tadi ya harus diutamain mas. Kayak ibu hamil itu tuh dari tadi berdiri di depan mas.
1: Walah, astaga mbak, maaf saya nggak lihat. Sini bu, duduk di sini bu.

Mendengar, sebentar lagi kita akan merayakan Hari Raya Idul Adha. Dan tentu Hari Raya Idul Adha ini menjadi salah satu perayaan penting bagi umat Islam di seluruh Indonesia. Selain identik dengan ibadah kurban, Idul Adha juga diramaikan dengan berbagai tradisi unik yang masih dilestarikan oleh masyarakat di berbagai daerah. Setiap daerah memiliki cara tersendiri dalam menyambut dan merayakan Idul Adha. Tradisi-tradisi tersebut tidak hanya menjadi bagian dari budaya, tetapi juga mempererat hubungan sosial antar warga. Yogyakarta memiliki tradisi gerebek gunungan yang dilaksanakan oleh Keraton Yogyakarta saat Idul Adha. Kemudian gunungan yang berisi hasil bumi diperebutkan masyarakat karena dipercaya membawa keberkahan dan juga kemakmuran. Kemudian ada di Kota Banyuwangi, mendengar, terdapat tradisi mepe kasur yang dilakukan menjelang Hari Raya Idul Adha. Masyarakat ini menjemur kasur secara bersama-sama sebagai simbol membersihkan diri dari hal-hal buruk dan menjaga keharmonisan keluarga. Sementara itu, mendengar, masyarakat Semarang memiliki tradisi apitan yang masih dilestarikan hingga sekarang. Tradisi ini dilakukan melalui doa bersama dan juga pembagian makanan sebagai bentuk rasa syukur serta mempererat kebersamaan warga. Kemudian di Padang, masyarakat biasanya merayakan Idul Adha dengan berkumpul bersama dengan keluarga besar. Kegiatan makan bersama dan berbagi hidangan khas daerah menjadi cara untuk mempererat tali silaturahmi antar anggota keluarga. Tidak kalah menarik, ini di Makassar juga ada memiliki semangat gotong royong yang tinggi saat Idul Adha. Warga saling membantu dalam proses penyembelihan hingga pembagian daging kurban agar dapat dinikmati secara merata oleh masyarakat yang membutuhkan. Berbagai tradisi unik tersebut, pendengar, menunjukkan bahwa perayaan Idul Adha di Indonesia ini memiliki nilai budaya dan sosial yang sangat kuat. Melalui tradisi-tradisi tersebut, masyarakat tidak hanya menjalankan ibadah, tetapi juga menjaga kebersamaan dan warisan budaya daerah masing-masing. Demikian, pendengar, untuk tradisi unik Idul Adha ya di berbagai daerah di Indonesia. Dan pendengar, untuk menanti azan zuhur pada pukul 12.30 waktu Indonesia Timur, kami akan hadirkan lagu-lagu religi untuk Anda.

0: Berdasarkan informasi ketengahnya berada di wilayah Ternate dan sekitarnya bahwa azan zuhur pada pukul 12.30 menit waktu Indonesia Timur. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur untuk anda kaum muslimin dan muslimat.
1: Allahu Akbar. Allah.

0: Pendengar, dalam situasi bencana, setiap orang berhak mendapatkan keselamatan yang sama, termasuk saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Berikut tips evakuasi aman untuk penyandang disabilitas agar proses penyelamatan berjalan cepat, nyaman, dan tetap aman. Yang pertama, akses jalan yang aman. Pastikan jalur evakuasi bebas hambatan, tidak ada barang besar, kabel, atau air yang menggenang. Gunakan jalur landai untuk pengguna kursi roda. Sediakan pegangan atau railing menuju pintu keluar agar memudahkan penyandang disabilitas daksa atau lansia. Terangi jalur evakuasi dengan senter atau lampu darurat jika listrik padam. Yang kedua, komunikasi isyarat yang jelas. Gunakan isyarat tangan sederhana, tulisan atau sentuhan ringan untuk berkomunikasi dengan penyandang disabilitas rungu atau tuli. Untuk penyandang disabilitas netra, arahkan dengan sentuhan lembut pada lengan sambil memberi arahan suara yang tenang dan jelas. Hindari berteriak atau menarik secara tiba-tiba. Pastikan komunikasi aman, sopan, dan membuat mereka merasa nyaman. Jika memungkinkan, tunjuk satu orang pendamping untuk memandu agar tidak membingungkan. Ketiga, peralatan darurat yang aman. Siapkan kursi roda, tongkat bantu, walker, atau alat pendukung mobilitas di tempat yang mudah dijangkau. Pastikan peralatan dalam kondisi baik, rem berfungsi, dan tidak licin. Bawa obat-obatan pribadi yang dibutuhkan, termasuk inhaler, insulin, atau alat medis lain. Untuk penyandang disabilitas netra, pastikan tongkat lipat selalu dekat dan tidak tertinggal.
1: Pendengar, keselamatan adalah hak semua orang. Dengan memahami kebutuhan penyandang disabilitas, kita dapat memastikan proses evakuasi berlangsung lebih cepat, tepat, dan manusiawi. Mari saling menjaga, karena yang kuat adalah yang saling menguatkan.

dan moral siapapun. Tapi sudah saatnya kita bicara jujur kepada diri kita. Kita bicara jujur kepada rakyat kita. Saudara-saudara sekalian, coba ditayangkan lagi slide. 900 miliar dolar kita hilang. Bayangkan kalau 900 miliar dolar kita nikmati, kita pakai, negara apa Indonesia ini? Saudara sekalian, ada under invoicing, ada under counting, ada transfer pricing. Saudara-saudara, banyak di antara kalian senyum, mungkin di antara kalian ada pengusaha-pengusaha juga di ruangan ini. Berarti tahu apa yang saya bicara itu keadaan yang sebenarnya. Saudara-saudara sekalian, kita sudah hitung, kita sudah pakai random, kita tahu

Musik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Peringatan hari ini adalah Hari Kebangkitan Nasional tanggal 20 Mei 2006. Karena memperingati Hari Kebangkitan Nasional, pendengar, kita akan bergabung dengan Pro 3 untuk mendengarkan pidato dari Presiden Prabowo Subianto.
1: Efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, mandiri, berdiri di atas kaki kita sendiri, dan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Saudara-saudara sekalian, saya rasa bahasa Indonesia yang digunakan oleh para pendiri bangsa kita sangat jelas. Tidak perlu kita cari tafsiran-tafsiran yang macam-macam. Ini adalah cetak biru ekonomi kita, saudara-saudara sekalian. Manakala kita menyimpang cetak biru ini, ya jangan salahkan siapa-siapa kecuali diri kita sendiri yang tidak mau menerima titipan amanah dari pendiri-pendiri bangsa kita. Seberapa jauhkah telah kita menyimpang dari cetak biru perekonomian kita sendiri? Mungkin harus kita bahas di tempat dan waktu yang terpisah. Tapi saya berkeyakinan kalau kita jalankan pasal 33 secara konsekuen, kita akan terhindar dari praktek-praktek under invoicing, under counting, dan sebagainya, pemalsuan atas tonase dan kualitas produk yang diekspor, praktek-praktek fraud terhadap bangsa dan negara kita, serta praktek-praktek tambang ilegal, hutan ilegal, kebun-kebun ilegal. Saudara-saudara, bagaimana bisa ada orang yang tambang di hutan lindung bertahun-tahun dan tidak ada yang berani untuk menegakkan hukum? Saudara-saudara, kita perhitungkan, kita perkirakan potensi uang yang bisa kita selamatkan dari kebocoran-kebocoran itu adalah $150 miliar satu tahun. Potensi, apa kita mampu atau tidak, tergantung keberanian kita, tergantung tekad kita, tergantung apa kita bisa bekerja sama dengan baik atau tidak. Karena itu saya selalu sampaikan dari awal saya menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, kita harus bersama-sama berani mencari solusi dan berani bertindak. Saya berkeyakinan akar masalah ekonomi bangsa kita adalah bocornya kekayaan kita, tidak tinggalnya kekayaan kita di Republik Indonesia. Ini harus berani kita hadapi dan berani kita selesaikan. Untuk itu, saya di hadapan majelis yang terhormat ini, di hadapan seluruh rakyat Indonesia, saya ingatkan bahwa saya pernah disumpah di sini untuk menjalankan Undang-Undang Dasar 1945 dengan segala perundang-undangan yang berlaku. Dan saudara-saudara sekalian, kita faham dan mengerti bahwa kalau kita terus mengulangi kesalahan yang sama, janganlah kita bisa berharap mendapat hasil yang lebih baik. Untuk itu, untuk mencapai tujuan bernegara kita, hari ini pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan ini, peraturan pemerintah ini, adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi, ferroalloys. Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal. Dalam artian hasil dari setiap penjualan ekspor akan diteruskan oleh BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah kepada pelaku usaha pengelola kegiatan tersebut. Ini bisa dikatakan sebagai marketing facility. Tujuan utama kebijakan ini adalah memperkuat pengawasan dan monitoring serta memberantas praktek kurang bayar, under invoicing, praktek pemindahan harga, transfer pricing, dan pelarian devisa hasil ekspor. Saudara-saudara sekalian, kebijakan ini akan optimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara atas pengelolaan dan penjualan sumber daya alam kita. Dengan kebijakan ini, kita berharap bahwa penerimaan kita bisa seperti Meksiko, seperti Filipina, seperti negara-negara tetangga kita. Kita tidak mau penerimaan kita paling rendah karena kita tidak berani mengelola milik kita sendiri, milik bangsa Indonesia sendiri. Saudara-saudara sekalian, sesungguhnya kita harus percaya bahwa semua sumber daya alam Indonesia adalah milik rakyat Indonesia, milik bangsa Indonesia. Karena itu negara berhak mengetahui secara rinci sumber daya alam kita yang dijual keluar Indonesia. Kita tidak mau dibohongi lagi. Kita mau tahu persis berapa kekayaan kita yang dijual. Saya percaya dan yakin setiap warga negara, apalagi pemimpin-pemimpin seperti yang ada di majelis ini, saya percaya setiap pemimpin yang punya akal sehat, yang punya kecerdasan, yang punya hati nurani, yang punya rasa cinta tanah air, saya yakin dan percaya tidak akan mengizinkan kekayaan alam kita terus dikelola tanpa pengawasan, tanpa kendali. Sudah terlalu lama, saudara-saudara sekalian. Kebijakan ini telah banyak dijalankan oleh negara-negara lain yang benar-benar menguasai kekayaan sumber daya alam mereka. Kita harus lihat dan belajar dari Saudi Arabia, dari Qatar, dari Rusia, dari Aljazair, dari Kuwait, dari Maroko, dari Ghana, bahkan dari tetangga kita, Malaysia dan Vietnam. Kita tidak boleh naif, kita tidak boleh lugu, kita tidak boleh tidak menggunakan akal sehat kita. Kita harus belajar dari negara-negara seperti ini. Mereka telah mampu mengelola kekayaan sumber daya alam mereka untuk kepentingan rakyat mereka. Mereka berhasil menyelenggarakan pendidikan yang terbaik, yang tidak kalah dengan pendidikan negara-negara industri maju. Mereka punya layanan kesehatan juga yang baik, infrastruktur yang modern, sovereign wealth fund kelas dunia. Kita tidak boleh malu belajar dari negara-negara yang sudah lama mampu memanfaatkan sumber daya alam mereka untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat mereka. Karena itu saya tegaskan, apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia hari ini bukan kebijakan yang aneh-aneh, bukan kebijakan luar biasa. Ini adalah praktek yang sudah dilakukan banyak negara. Ini adalah kebijakan akal sehat. Sumber daya alam milik kita. Kita yang harus menentukan kemana sumber alam ini dijual. Kita harus menentukan berapa harga yang layak. Kita tidak mau selalu menjadi korban dan selalu harus terima perlakuan tidak adil terhadap bangsa kita. Cukup sudah saya katakan di sini. Indonesia sekarang berdiri di atas kaki kita sendiri. Sejalan dengan itu, pemerintah yang saya pimpin juga hari ini memperkuat kebijakan devisa hasil ekspor. Melalui peraturan pemerintah devisa hasil ekspor dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan, dan pengolahan sumber daya alam. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan kontribusi pelaku usaha sektor sumber daya alam dapat dioptimalkan sekali lagi guna sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sekali lagi, bumi, air, dan semua hasil sumber daya alam Indonesia adalah milik kita, milik rakyat dan bangsa Indonesia. Dalam usaha kita memperbaiki kelemahan-kelemahan dalam sistem tata kelola kita, saya minta saudara-saudara sekalian untuk tidak berkesimpulan bahwa Indonesia tidak perlu suatu perekonomian di mana sektor swasta memainkan peran yang besar. Justru kita perlu sektor swasta. Kita perlu mendukung peran sektor swasta. Kita butuh sektor swasta yang dinamis. Kita perlu pengusaha-pengusaha yang penuh dengan inovasi, penuh dengan inisiatif, penuh dengan inovasi dan yang memiliki kemampuan manajerial yang baik dan handal. Justru saya selalu mengatakan bahwa perekonomian kita yang kita sebut sebagai ekonomi Pancasila atau ekonomi jalan tengah atau istilah yang lebih populer dari dalam perkembangan perekonomian dunia, kita harus bangun Indonesia Incorporated. Perekonomian kekeluargaan, semua bergotong royong. Itu arti gotong royong. Yang kuat maju, menarik yang lemah. Yang lemah berhimpun, melaksanakan usaha bersama dalam bentuk-bentuk koperasi. Tidak boleh yang kaya menang sendiri dan membiarkan yang lemah terlantar. Justru kita maksudkan bahwa ekonomi yang cocok untuk Indonesia adalah ekonomi jalan tengah. Ekonomi yang berani mengambil yang terbaik dari sosialisme dan yang terbaik dari kapitalisme. Kita butuh peran negara. Kita butuh perlindungan negara. Kita butuh pengawasan dan kita butuh keberpihakan dari negara untuk menjamin keadilan dan pemerataan. Tapi kita juga perlu yang terbaik dari mekanisme pasar. Kita butuh yang terbaik dari ekonomi pasar bebas. Yang saya sebut tadi, inisiatif, inovasi, persaingan, keberanian mengambil risiko, manajerial yang baik. Kita harus menumbuhkan golongan pengusaha yang baru, yang muda-muda. Untuk itu, pemerintah ingin membuka pendidikan-pendidikan kewirausaha, pendidikan entrepreneurship. Kita ingin anak-anak muda jangan semua minta jadi ASN, jangan semua minta jadi pemerintah, tapi harus berani untuk bersaing dengan dunia usaha lain. Dan kita harus bantu. Kita punya anak-anak muda yang hebat-hebat. Kita punya banyak ribuan anak-anak yang hebat-hebat. Ini yang sedang kita godok bersama untuk kita beri. Tidak hanya pendidikan, entrepreneurship. Begitu dia selesai, kita juga harus memberi kredit startup. Kita harus dorong mereka, memberi kesempatan mereka untuk tumbuh jadi pengusaha-pengusaha yang kuat, pengusaha-pengusaha yang baru. Demokrasi ekonomi artinya janganlah yang itu-itu saja. Ya, saya minta Bank Himbara cobalah menjadi bank yang patriotik. Ya, jangan dia lagi, ya kan? Yang dikasih kredit orang yang sudah kaya. Kalau dia sudah lama terima kredit dari pemerintah, ya sudah berjuang dong. Masa terus menerus dikasih kepada mereka. Ya. Kemudian orang miskin, orang kaya disuruh bayar bunga lebih tinggi daripada pengusaha besar. Ini saya kira sudah di luar akal sehat. Saya perintahkan bank-bank pemerintah rubah, turunkan bunga-bunga untuk rakyat miskin, saudara-saudara sekalian. Harusnya yang besar-besar dengan kekuatan mereka, dia bisa dapat financing dari mana-mana. Kan harusnya begitu. Saudara-saudara sekalian, tapi sebaliknya, kita tidak boleh merasa bahwa negara akan berbuat semuanya. Kita tidak ingin, kita ingin justru menumbuhkan peran swasta yang lebih besar. Tapi besar, tapi benar. Jangan besar, tidak benar. Kita juga harus mengakui prestasi banyak perusahaan-perusahaan kita yang bisa bersaing di tingkat global. Bagaimanapun perusahaan seperti Indofood sudah dipasarkan di seluruh dunia. Kalau saya ke Eropa, banyak orang Eropa nyarinya Indomie. Bahkan banyak negara Afrika menganggap itu produk mereka. Juga perusahaan seperti Mayora berhasil memasarkan Kopiko di lebih dari 100 negara. Karena mereka memiliki brand ambassador. Presidennya juga mendorong minum kopi di mana-mana. Tapi saya faham. Panitia penyelenggara DPR tahu kalau... Oh ada! Saya mohon izin, boleh saya minum, Ibu Ketua? Kopiko sedang. Presidennya peminum kopi. Kita harus dorong perusahaan-perusahaan swasta kita unggul. Ada juga itu apa? STLR 77, ya kan? Hah? Berapa? Hah? 77 kan? Kalau orang Gerindra enggak mau bikin saingannya. STLR 88. Maaf Ibu Ketua. Supaya enggak ngantuk nih majelis ini. Saya hanya berhak atas Gerindra ya. Jadi saya cek ada Gerindra yang tidur enggak? Saudara-saudara sekalian, justru pemerintah harus perbaiki semua institusi kita supaya ada iklim usaha yang baik. Jangan pengusaha diperas terus. Jangan pengusaha diganggu. Kalau Malaysia bisa bikin izin dalam 2 minggu, kenapa kita izinnya 2 tahun? Memalukan. Dan kita jangan banyak inisiatif. Sudah perintah presiden, perintah menteri, di bawah bikin lagi dia. Diolah lagi. Peraturan menteri lah, peraturan teknis lah, rekomendasi lah. Akal-akalnya itu, saya ingatkan ya, semua menteri tertibkan birokrasimu ke bawah. waspada kalau birokrat-birokrat itu, karena dia tuh pengalamannya lama, kok masuk keluar kan tiap 5 tahun ya kan? Itu kalau nggak di reshuffle, bener nggak? Mereka tuh lama. Nah, ciri khas birokrat yang dia akan minta tanda tangan pada waktu jam 17.30 sore, kamu sudah capek, kamu sudah capek, dia datang minta tanda tangan. Bener? Bener. Ini banyak dari Golkar yang senyum, berarti pengalamannya banyak. Golkar banyak pengalaman ini soal ini. Karena saya mantan Golkar juga itu soalnya. Itu banyak mantan ketua umum Golkar di situ tuh. Bahlil, Hartarto, mana Erlangga itu. Nah, ini. Mereka paling pengalaman itu. Minta tanda tangan sore, kita sudah penat, capek. Lihatnya ini hati-hati tuh. Saudara-saudara sekalian, pengusaha dan pemerintah harus kerjasama. Saya ingatkan buruh, jangan kau minta aja terus, ya kan? Pengusaha-pengusaha juga kerja keras, pusing juga mereka. Harus bayar kredit ke bank, ya. Tapi pemerintah ingin bekerjasama. Kita banyak memberi perlindungan sosial supaya beban pengusaha juga tidak terlalu berat. Dan kita terbuka. Kalau ada pengusaha-pengusaha yang sulit, laporkan kepada kita. Kalau dia minta penurunan tarif, ya kita bantu untuk sementara. Jangan terus-menerus minta penurunan tarif pajak, ya kan? Kita mengerti. Krisis dunia kita mengerti. Kita akan bantu, ya. Saudara-saudara sekalian, bila kita bersatu, bila kita kerjasama seperti ini, pengusaha, swasta, pemerintah, UMKM, ya kan? Pemerintah pusat, pemerintah daerah, semuanya kita kerjasama. Semuanya memiliki rasa panggilan yang sama. Kita akan menciptakan kemakmuran yang luar biasa. Saudara-saudara sekalian, kita sudah buktikan di krisis yang bikin panik banyak negara, Indonesia masih tenang. Kita tidak euforia, kita tidak sombong, kita tidak mau, tapi kita tenang. Kita tenang. Kita punya kemampuan. Saudara-saudara sekalian, pakar-pakar dunia, institusi-institusi dunia menaksir pada tahun 2045 yang hanya 19 tahun lagi, Indonesia akan menjadi ekonomi kelima bahkan keempat terbesar di dunia. Ini bukan saya mengatakan. Saya sendiri tidak pernah bermimpi, berharap. Ya. Kita hanya ingin hidup layak. Tapi mereka mengatakan kita akan menjadi negara keempat, kelima. Bayangkan, kita akan menyalip Inggris, Perancis, Itali. Saudara-saudara, saya kalau ke luar negeri, sebagai presiden Indonesia, saya sangat dihormati sekarang. Sangat dihormati. Ya, bahkan mereka sekarang banyak negara minta bantuan ke kita. Mereka minta bantuan pupuk ke kita, karena produksi pupuk kita lebih. Saudara-saudara, kita diminta bantuan oleh Australia, kita berikan. India, Brazil, Filipina, saudara-saudara, bayangkan Indonesia sekarang bisa membantu negara-negara lebih kaya dari kita. Ini jangan membuat kita sombong, tapi ini membuat kita harus lebih percaya diri. Memang masih ada banyak kekurangan, dan saya orang yang selalu mengajak, ayo kita berani menghadapi kekurangan kita, kita berani menghadapi kesulitan, kita berani menghadapi tantangan. Kita harus bisa atasi penyelewengan di ekonomi kita. Kalau demikian, kita akan tumbuh luar biasa. Saudara-saudara sekalian, banyak yang sudah kita capai. Saudara-saudara, karena kita memang sudah antisipasi ketegangan dan krisis yang mungkin timbul. Karena kita telah diberi warning dengan COVID, kita baru mengerti dan sadar, begitu ada krisis dunia, negara-negara pengekspor pangan akan tutup. Waktu berapa tahun yang lalu Rusia mengalami kebakaran hutan yang besar, mereka tutup ekspor gandum, harga pangan naik semua. Tidak hanya gandum, beras, jagung, gula naik semua. Begitu perang Ukraina naik lagi, COVID naik lagi. Jadi kita sudah antisipasi. Karena itu saya canangkan program utama saya adalah mengamankan pangan Indonesia. Kita harus swasembada pangan. Dan alhamdulillah saya dibantu oleh tim pertanian saya yang luar biasa. Saya beri target 4 tahun, mereka hasilkan swasembada dalam 1 tahun. Saudara-saudara sekalian, produksi kita tertinggi selama sejarah Republik Indonesia. Cadangan yang ada di gudang-gudang kita, di gudang pemerintah, cadangannya tidak cukup. Kita harus sewa gudang-gudang lain. Kita sekarang punya cadangan sudah lebih dari 5,3 juta ton beras cadangan. Cadangan beras Desember 2025 3,25, sekarang 10 Mei cadangan beras yang kita kuasai 5,3 juta ton. Saudara-saudara sekalian, kita juga sudah amankan produksi pupuk kita. Untuk pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia, harga pupuk kita turunkan 20%, saudara-saudara sekalian. Petani-petani kita sekarang bisa menikmati pupuk dengan jumlah yang cukup. Yang sekarang kita harus jaga adalah jangan sampai pupuk subsidi diselewengkan atau diselundupkan ke tempat lain. Ini harus kita jaga bersama. Saudara-saudara sekalian, masalah makan bergizi gratis. Makan bergizi gratis sekarang sudah dinikmati oleh 62,4 juta penerima setiap hari. Angka ini termasuk 6,3 juta balita, 2 juta ibu menyusui, dan 868 ribu ibu hamil menerima MBG setiap hari. Kita juga akan memberi MBG ke 500 ribu lansia yang tinggal sendiri, yang hidup sebatang kara, dan yang membutuhkan makan bergizi. Karena apa? Itu adalah perintah Undang-Undang Dasar Pasal 33 dan Pasal 34. Bahwa kaum miskin harus diurus oleh negara. Saudara-saudara sekalian, kita mengakui bahwa dalam pengelolaan MBG masih banyak kekurangan. Kita sudah tutup lebih dari 3.000 dapur. Saya sudah minta para pejabat, dan saya persilakan anggota DPR, bupati, di mana-mana, silakan periksa semua dapur. Kalau ada yang tidak sesuai, laporkan segera, akan segera kita tindak. Saudara-saudara, kita tidak akan mengizinkan masalah yang begini penting untuk diurus secara tidak benar. Saudara-saudara sekalian, setelah bertahun-tahun kita bercita-cita memiliki dana kedaulatan, di tahun 2025 yang lalu kita berhasil membentuk dana kedaulatan kita, Sovereign Wealth Fund kita, yang kita beri nama Danantara, atau singkatan dari Daya Anagata Nusantara, yang artinya energi, kekuatan, masa depan bagi Indonesia. Danantara ini sekarang memiliki, memanage lebih dari 1.000 miliar dolar kekayaan. dan kita menemukan terus kekayaan-kekayaan negara yang saya enggak mengerti, mungkin disembunyikan atau diapakan oleh birokrat-birokrat itu. Kita terus menemukan tanah milik negara, aset milik negara, gedung milik negara yang nilainya tidak sedikit, tidak sedikit. Dan antara ternyata sudah dirasakan keampuhannya, dan antara akan mempercepat pembiayaan pembangunan, khususnya investasi dan modal kerja untuk percepatan industrialisasi. Kita harus industrialisasi. Kita harus bikin mobil kita sendiri. Kita harus bikin motor kita sendiri. Kita harus bikin televisi, komputer, handphone kita sendiri. Kita tidak boleh hanya jadi pasar untuk bangsa lain. Dan kita akan lakukan. Saya sudah kumpulkan profesor-profesor kita. Saya sudah kumpulkan pakar-pakar kita. Saya katakan, pengabdianmu untuk bangsa, wujudkan hal ini. Tidak boleh kita menyerah. Tidak boleh kita rasa rendah diri. Saudara-saudara, dengan ini industrialisasi yang kita mulai dengan hilirisasi sumber daya alam kita. Kita tidak mau sumber daya alam kita gelondongan diekspor. Nikel sudah kita wajibkan diolah di sini. Boksit harus diolah di sini. Nanti turunan-turunan batu bara akan kita buat di sini. Penciptaan lapangan kerja ini sangat penting. Dari pekerjaan meningkatkan daya beli rakyat. Dari MBG saja kita sudah buka 1,2 juta lapangan kerja baru di dapur-dapur. Dan kita pastikan pasar terjamin, offtake terjamin untuk puluhan juta petani kita, peternak kita dan nelayan kita. Dari Menteri Investasi saya mendapat laporan telah tercipta 2,7 juta lapangan kerja baru. Hasil realisasi investasi dari dalam dan luar negeri di tahun 2025. Setiap koperasi desa dan koperasi kelurahan Merah Putih akan membuka lapangan kerja formal baru di desa-desa. Setiap koperasi butuh 17 pekerja. Artinya dari 1061 koperasi yang sudah operasional, kita telah buka 18.000 lapangan kerja baru yang hanya boleh diisi oleh warga desa setempat. Masih banyak lagi program-program pemerintah yang disusun oleh Kabinet Merah Putih untuk menciptakan lapangan kerja. Desa nelayan, rumah subsidi, kita telah susun dalam kluster program kerja prioritas nasional atau PKPN yang terdiri dari 60 program prioritas untuk dilaksanakan hingga tahun 2026. Saudara-saudara sekalian, kita butuh investasi dari luar, tapi kita tidak mau tergantung hanya investasi dari luar. Kita yakin bahwa kita bisa kerahkan kekuatan kita. Kita tidak boleh mengemis, kita tidak boleh bertekuk lutut, kita tidak boleh menghamba kepada bangsa lain. Kita adalah bangsa yang besar, bangsa yang berani, bangsa pejuang yang berhasil melawan dan mengusir kekuatan penjajah. Kita harus percaya diri. Kita harus percaya kepada kekuatan kita sendiri. Kita harus percaya kepada kepribadian kita sendiri, kepada budaya kita sendiri, kepada falsafah nenek moyang kita. Kita percaya kepada gotong royong. Kita percaya kepada saling mendukung dan saling membantu. Itu naluri kita, itu budaya kita. Bukan saling membenci, bukan saling curiga, bukan saling caci maki, bukan saling menghantam. Itu bukan demokrasi kita. Mazhab ekonomi yang kita jalankan adalah mazhab ekonomi Pancasila. Ekonomi yang berketuhanan, ekonomi yang berkemanusiaan, ekonomi yang menjunjung tinggi persatuan nasional. Jangan kita ekonomi hanya mikirin daerah masing-masing. Ekonomi kita harus ekonomi kerakyatan, bukan ekonomi yang menindas dan membiarkan yang lemah terus lemah, yang miskin terus miskin. Ekonomi kita harus berkeadilan sosial. Ekonomi kita harus berpihak kepada rakyat Indonesia seluruhnya. Saudara-saudara sekalian, negara harus hadir. Negara harus menjaga keseimbangan. Negara harus memastikan pertumbuhan sekaligus pemerataan. Negara harus ambil inisiatif untuk bantu rakyat yang belum mampu, rakyat yang belum berdaya. Pemerintah harus ambil peranan. Amerika Serikat, Jepang, Tiongkok, Korea Selatan juga pernah menjalankan kebijakan-kebijakan strategis dengan peran negara yang kuat pada saat krisis, pada saat kesulitan ekonomi.

Karena itu, pemerintah saya telah menaikkan gaji-gaji guru. Ada yang sampai hampir 300% naiknya penghasilan guru-guru, hakim-hakim kita. Maaf, hakim. Saya sekarang bangga karena mendapat laporan Ketua Mahkamah Agung kita penghasilannya lebih tinggi dari Ketua Mahkamah Agung Singapura. Dan juga hakim-hakim paling junior kita gajinya lebih tinggi dari gaji hakim-hakim junior di Malaysia. Saudara-saudara, ini langkah nyata untuk kita ciptakan institusi-institusi yang bersih. Kita tidak mau hakim-hakim kita disogok, dibeli. Kita tidak mau juga semua aparat-aparat kita lainnya seperti itu. Saudara-saudara, langkah-langkah yang harus diambil, kita harus perbaiki tidak hanya sistem tata kelola ekspor, sistem perekonomian kita. Kita harus berani memperbaiki institusi-institusi kita semuanya. Kita harus bertekad terus membangun pemerintah yang kuat, pemerintah yang profesional, pemerintah yang tidak korup. Kita harus bersama-sama menjaga semua. Para pengusaha mengeluh, mereka mengalami pungli-pungli yang terlalu banyak. Saya ingatkan semua kepala badan, menteri-menteri dan pemimpin-pemimpin lembaga-lembaga pemerintah untuk segera mengambil inisiatif membersihkan birokrasi yang masing-masing. Jangan ragu-ragu, yang melanggar tindak. Sekali lagi, semua institusi pemerintah harus bekerja dengan baik. Kita harus menghilangkan korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan praktek-praktek yang menghambat perjalanan ekonomi kita. Saya ingatkan kembali, untuk kesekian kali, bea cukai kita harus diperbaiki. Menteri Keuangan, kalau pimpinan bea cukai tidak mampu, segera diganti. Bangsa dan rakyat menuntut pekerjaan yang cepat. Jangan kita jadi pemerintah yang santai, pemerintah yang leha-leha, pemerintah yang kumaha engke wae. Kita harus jadi pemerintah yang didorong oleh engke kumaha, bukan kumaha engke. Kalau negara di sekitar kita bisa memberi izin usaha, bisa memberi amdal dalam 3 minggu, kenapa kita harus berbulan-bulan bahkan 3 tahun? Tidak ada orang yang tidak bisa diganti. Rakyat menuntut pemerintah yang benar dan baik. Jangan mentang-mentang sudah jadi ASN tidak bisa diberhentikan. Kalau enggak, suruh dia tinggal di rumah aja, biar dia malu sama istri dan anaknya. Pak, kenapa enggak ke kantor? Enggak, saya enggak dipercaya karena saya banyak korupsinya. Coba kau jawab kepada anakmu nanti. Ini tantangan kita bersama. Saya minta dukungan dari bapak-bapak dan ibu-ibu wakil rakyat. Ini untuk kita semua. Ini untuk masa depan kita. Ini untuk anak dan cucu kita. Kita harus jadi negara yang hebat. Kita tidak mau jadi negara yang lemah terus-menerus. Saudara sekalian, untuk itu saya menghimbau pemimpin-pemimpin pemerintah daerah di setiap tingkatan juga untuk bantu kita semua. Mari bersama-sama kita bersihkan aparat kita semuanya. Jangan mengira sekarang engkau jadi bupati, engkau jadi gubernur, kita tidak bisa monitor dari sini.

sekarang teknologi sudah hebat, cepat kita akan tahu kalau ada penyimpangan. Saudara-saudara, saya sedih kalau yang sekarang pejabat masih coba korupsi. Cepat ketahuan. Sekarang ada teknologi, ya, ada radar, bisa kita pakai, kita bisa lihat bawah tanah. Jadi saudara-saudara yang punya bunker-bunker disembunyikan, nanti kita ketemu juga kekayaanmu. Saudara-saudara, saya akan menggunakan teknologi yang paling canggih. Teknologi pertahanan bisa mencari gudang senjata di bawah tanah. Radar sekarang bisa mencari, ranjau bisa mencari. Kita akan pakai untuk mencari bunker-bunker di sekitar kau. Jangan main-main sama teknologi. Iya kan? Mereka yang punya kebun-kebun luas, dikira gak akan ada pejabat yang bisa ngecek. Saudara-saudara, sekarang ada satelit. Gak usah kita cek fisik, kita bisa foto. Tiap pohon kita bisa foto. Pohon per pohon kita bisa foto. Jadi kau mau nipu bagaimanapun, kita akan ketemu penipuan kau, saudara-saudara sekalian. Tapi biasanya mereka-mereka itu ada backingnya. Backingnya biasanya seragamnya itu kalau nggak hijau ya coklat. Betul? Saya ini sebagai punya gadget semua, saudara-saudara. Kalau ada kelakuan aparatnya nggak beres, saya minta rakyat video, langsung video. Jangan kau ngelawan, jangan dilawan, video aja. Lapor langsung ke saya, saudara-saudara sekalian. Ya. Sudah lama saya jadi orang Indonesia.

0: Saudara-saudara sekalian, saya yakin sebagian ASN kita baik, sebagian besar baik, yang tidak baik sedikit. Tapi nenek moyang kita sudah ingatkan, nila setitik merusak susu sebelanga. Yang sedikit itu yang harus kita tindak. Yang namanya deep state. Deep state itu merasa dia kebal, karena pemimpin politik gonta-ganti kan. Oh, dia nanti kalah pemilu, ya kan? Dia out. Menteri saya bilang 5 tahun maksimal. Ya kan? Enggak beres 2 tahun udah diganti. Dia nongkrong terus. Nunggu pemimpin capek, langsung minta tanda tangan. Saudara-saudara sekalian, pimpinan dan para anggota dewan yang saya muliakan, dengan dukungan dari dewan yang terhormat ini, pemerintah yang saya pimpin bertekad untuk kembali di mimbar ini bulan Agustus yang akan datang untuk menyampaikan laporan tentang kemajuan-kemajuan yang telah berhasil menjelang kemerdekaan negara kita yang ke-81 tahun. Saudara-saudara sekalian, sudah banyak yang kita capai. Koperasi Merah Putih sudah 1061 yang operasional. Target kita di bulan Agustus, kita akan operasionalkan minimal 20.000 koperasi. Dan di akhir tahun harus di atas 60.000. Koperasi ini adalah rantai pasok pertama di Republik kita yang bisa dikuasai oleh pemerintah. Koperasi ini akan mempermudah logistik, akan menjadi motor pertumbuhan dan kesejahteraan di tingkat yang paling bawah, akan mengakibatkan ratusan triliun berputar di desa, kecamatan, dan kabupaten, akan membalikkan arus keluar dari luar negeri menjadi berputar di desa, kecamatan, kabupaten. Untuk mengatasi krisis energi, kita sedang mempercepat produksi solar dari minyak kelapa sawit. Kita juga sedang mengkaji produksi bensin dari minyak kelapa sawit. Kita juga akan produksi solar dan gas dari batu bara. Kita juga bisa produksi energi untuk masak dengan sangat murah, dengan limbah-limbah dan batang-batang jagung. Produksi listrik dari tenaga surya akan kita percepat. Kita sudah canangkan akan membangun 100 gigawatt dari tenaga surya dari dalam 3 tahun ini. Kita padukan ini dengan konversi motor dan mobil, dari motor dan mobil BBM ke motor listrik. Insya Allah kita akan hilangkan ketergantungan kita kepada impor BBM, dan kita akan menghemat devisa kita yang sangat berharga. Saudara-saudara sekalian, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Terima kasih atas kehormatan yang diberikan kepada saya. Sekali lagi, terima kasih atas kerjasama kita. Memang tidak semua partai di sini bagian dari pemerintah, dan saya hormati dan saya hargai itu. Demokrasi kita perlu check and balances. Saya paham dan saya mengerti bahwa PDIP berkorban untuk berada di luar pemerintah. Saya mengerti itu. Sebenarnya saya ingin ucapkan terima kasih kepada PDIP. Saudara berjasa untuk demokrasi kita. Memang maunya saya itu gotong royong. Kalau semua partai di pemerintah, alangkah manisnya. alangkah manisnya untuk saya, tapi mungkin tidak baik. Setiap pemimpin harus mau dikritik, setiap eksekutif harus diawasi. Terima kasih atas pengawasan saudara. Kadang-kadang saya malam-malam sebelum tidur pilu hati saya. Ini anggota PDIP ini kadang-kadang kritiknya keras banget itu. Tapi saya sadar lama-lama, sebetulnya mungkin ada dasarnya, ya kan? Ada pepatah yang mengatakan kalau orang mengingatkan kita, walaupun kita tidak suka dikasih peringatan, tapi sebenarnya dia menyelamatkan kita, saudara-saudara sekalian. Jadi saya terima kasih, saya hormati pengorbanan kalian, ya kan? Kalau di pemerintah kan banyak fasilitas, tapi tanya, saya selalu mengatakan menteri-menteri minta petunjuk, Pak, ini bagaimana, Pak? Ada proyek, ada tender, tapi ini di belakangnya PDIP. Benar? Ayo menteri-menteri, benar kan? Tapi apa jawaban saya? Apa jawaban saya? Tidak ada masalah. Kalau dia menang aja. Jangan kita lihat contoh belakangnya. Benar? Saudara-saudara. Tenang aja. Karena waktu saya gak berkuasa, Ibu Mega juga bantu saya di bidang ekonomi. Enggak, saya mau terbuka. Saya enggak berkuasa waktu itu. Alias lontang lantung lah. Ibu Megawati Soekarnoputri intervensi mengatakan kalau memang Prabowo yang menang tender itu jangan diganggu, diteruskan. Saya sekarang mengikuti contoh beliau. Saya sekarang presiden, tidak boleh kita lihat latar belakang politik. Kalau dia benar, dia menang dengan benar, harus kita berikan. Saudara-saudara. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi bimbingan dan perlindungannya kepada kita semua dalam melaksanakan tugas suci dan amanah, menjalankan amanah dari seluruh rakyat Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam shalom salve om santi santi santi om. Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Mari kita lanjutkan perjuangan bapak-bapak pendiri bangsa kita. Merdeka! Terima kasih. Merdekanya tadi
1: enggak ada. Ya, baru saja Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kerangka ekonomi, dan kita akan langsung bergabung bersama dengan reporter kami Joshua Sihombing yang berada di arena gedung Paripurna DPR RI siang hari ini. Ya, Joshua. Ya, silakan Joshua. Halo, Joshua. Ya, pendengar kami masih belum tersambung dengan Joshua Sihombing. Ya, silakan Joshua. Hey. Baik, pendengar, nanti kami akan mencoba untuk dapat menghubungi reporter kami Joshua Sihombing yang mengikuti jalannya rapat paripurna DPR RI ke-19 masa persidangan 5 tahun sidang 2025 2026. Dan ada beberapa poin penting yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto, di mana Presiden Prabowo Subianto menegaskan APBN bukan sekedar dokumen keuangan, tetapi alat perjuangan melindungi rakyat dan memperkuat ekonomi nasional. Kemudian pemerintah menargetkan defisit APBN 2027 sebesar 1,8% hingga 2,4% dari PDB agar fiskal tetap terjaga sehat. Ya, kami sudah tersambung kembali dengan Joshua Sihombing. Halo Joshua.
2: Ya, Rudy dan juga Rudy Satro 3RR, demikian tadi telah disampaikan terkait dengan RAPBN tahun 2027. Jadi sampaikan oleh langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, dimana tadi jumlah headline ataupun poinnya terkait dengan hal tersebut ini dapat kami sampaikan bahwa kepala negara ini menargetkan terdapat adanya terkait dengan anggaran tersebut ini kami dapat menyampaikan bahwa APBN tahun 2027 ditargetkan berkisar 11,82 hingga 12,40% dari adanya produk domestik bruto dan juga terkait dengan prioritas program-program vital ini disampaikan oleh belanja negara nantinya ini dibesarkan di angka 13,62 hingga 14,80% dari PDB. Adapun dari sisi pembiayaan harus ini juga pendengar terkait dengan defisit yang di tahun 2027 ini diprediksi akan di pada kisaran target 1,80 hingga maksimal 2,40% dari PDB. Adapun selain itu, Rudi juga pernah terkait dengan suku bunga surat berharga negara atau SBN dengan tenor 10 tahun ini dijaga, disampaikan oleh kepala negara bahwa nantinya akan dijaga berada pada kisaran 6,5 hingga 7,3%. Selain itu pula, Rudi dan juga pendengar, Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan terkait dengan pokok-pokok kebijakan fiskal ini terkait dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang berada pada Rp16.800 hingga Rp17.500. Terkait dengan strategi fiskal ini, Rudi dan juga pendengar, kepala negara menyampaikan bahwa strategi fiskal dan moneter Indonesia ini harus pada adanya nilai tukar yang stabil dan juga penekanan terhadap mata uang dunia. Inflasi disampaikan kepada negara juga dikisarkan pada angka 1,5 hingga 3,5%. Demikian dulu untuk dari penyampaian pidato Presiden Prabowo Subianto terkait dengan adanya penyampaian kerangka ekonomi makro dan juga pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2027 di Gedung Parlemen DPR RI Senayan, Jakarta. Joseph Rudy.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Ternate Kanal Informasi dan Inspirasi. Tadi kita sudah ikuti mengenai pidato Presiden di sidang paripurna, begitu ya pendengar, mengenai sejumlah kebijakan fiskal, ekonomi fiskal negara Indonesia. Dan pendengar, tentu kita akan masih menemani Anda di Ternate siang hari dengan sejumlah informasi untuk Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ternate.

0: Selamat siang pendengar di mana saja Anda berada, dan teristimewa pendengar kita yang berada di wilayah Korwil Nusantara 3, Maluku dan Maluku Utara. Hari ini Rabu 20 Mei 2026, kita jumpa lagi dalam Lintas 30, siaran berjaringan. Bersama saya, Teis Dekok dari Pro 1 RRI Ambon. Seperti biasa, ada informasi-informasi menarik yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Informasi yang sudah disiapkan atau disediakan oleh rekan-rekan kami RRI Sekorwil Nusantara 3. Siang ini ada informasi, 4 informasi yang akan kami hadirkan. Dan sebagai informasi pertama, kita awali dari RRI Bula. Dari Bula, Komisi 3 DPRD Provinsi Maluku mengawasi pelaksanaan proyek jembatan senilai 41 miliar rupiah di Kabupaten Seram bagian Timur. Reporter Hasrul Adi menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Komisi 3 DPRD Provinsi Maluku melakukan pengawasan langsung terhadap sejumlah proyek fisik di Kabupaten Seram bagian Timur. Pengawasan difokuskan pada proyek pembangunan jembatan yang dikerjakan oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional atau BPJN Provinsi Maluku. Sekretaris Komisi 3 DPRD Maluku Abdullah Kilau mengatakan pihaknya turun langsung meninjau 3 titik pembangunan jembatan yang dilakukan BPJN Provinsi Maluku di wilayah Kabupaten Seram bagian Timur. 3 lokasi yang ditinjau yakni pembangunan jembatan Amba Hosen di Desa Wailola, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram bagian Timur, dan 2 titik pembangunan jembatan di Desa Bula Air. Nilai proyek tersebut diperkirakan mencapai 41 miliar rupiah.
2: Kita 7 orang yang datang ke SPT, pertama terkait dengan pengawasan kegiatan proyek fisik yang ada di Kabupaten Seram bagian Timur dari beberapa OPD, baik itu dari balai maupun dinas-dinas ya, mitra dengan Komisi 3. Jadi kurang lebih dari hari Kamis sampai hari tadi, kita di lapangan melihat secara dekat terkait dengan beberapa kegiatan balai jalan itu dan jembatan. Kita kemarin fokus di 3 jembatan yang ada di SPT, ya, satu di Mausen dan kemudian 2 di Bula Air. Itu kurang lebih 41 miliar kalau nggak salah, nanti di cross check ulang.
1: Kelilau menjelaskan proyek tersebut memiliki masa kerja awal selama 120 hingga 160 hari yang dimulai sejak September 2025 lalu. Dengan demikian, progres pekerjaan saat ini telah memasuki bulan ke-6 hingga ke-7 dan mendekati tahap penyelesaian. Begitu, Komisi 3 menemukan adanya keterlambatan pekerjaan di 2 titik pembangunan. Keterlambatan itu disebabkan persoalan pembebasan lahan yang sempat menghambat proses pekerjaan. Namun, masalah tersebut kini telah diselesaikan melalui fasilitasi pemerintah daerah sehingga pekerjaan kembali dilanjutkan. Menurutnya, 3 proyek jembatan tersebut menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat di Kabupaten Seram bagian Timur. Karena itu, Komisi 3 DPRD Maluku memastikan akan terus melakukan pengawasan hingga seluruh pekerjaan rampung sesuai dengan target. Dari Bula Seram bagian Timur, Hasrul Adi melaporkan.
0: Baik, itulah informasi yang sudah dihadirkan dari rekan-rekan kami di RRI Bula. Terima kasih reporter Hasrul Adi untuk informasinya terkait dengan pengawasan proyek jembatan 41 miliar di Kabupaten Seram bagian Timur. Kita beranjak ke informasi selanjutnya. Kita menuju ke Tual, di mana pemerintah kota Tual bersama LPTQ memantapkan persiapan keberangkatan kontingen menuju MTQ tingkat Provinsi Maluku yang akan berlangsung di kota Ambon. Dari Tual, dilaporkan reporter Maya Pranira.
3: Pemerintah Kota Tual bersama Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ tengah memantapkan persiapan keberangkatan kontingen menuju MTQ tingkat provinsi ke-31 di Kota Ambon. Kepala Bagian Kesra Setda Kota Tual, Sahlani Raharusun, menjelaskan sebanyak 49 peserta ditambah pelatih dan ofisial telah disiapkan untuk diberangkatkan ke Kota Ambon pada tanggal 12 Juni 2026. Selain itu, persiapan peserta juga sudah dilakukan melalui latihan ekstra. Dan pada Kamis pekan ini, pemerintah Kota Tual akan datangkan pelatih dari luar daerah untuk pemantapan dan pembinaan sebelum bertolak ke Kota Ambon.
4: Kota Tual hari ini sudah secara totalitas dengan semua mata lomba yang ada. Dan pada hari Kamis ini pelatihnya sudah didatangkan 4 orang untuk melakukan pembinaan dan pelatihan terhadap 49 peserta yang berlomba.
3: Harusun menambahkan, sesuai arahan Wali Kota Tual Ahmad Yani Renuat, pada MTQ kali ini kontingen Kota Tual diharapkan dapat tampil prima keadaan maksimal guna mempertahankan gelar juara umum yang diraih pada event sebelumnya. Sementara itu, Ketua LPTQ Kota Tual Abdul Rahman Rahayaan mengatakan, dari seluruh cabang lomba, hanya terdapat dua di antaranya, yakni cabang tafsir bahasa Arab dan bahasa Inggris yang tidak diikuti peserta dari Kota Tual. Sesuai hasil pantauan dan pembinaan yang dilakukan, pihaknya optimis Kota Tual akan kembali meraih juara umum.
5: Semua cabang kita ikuti, kecuali tafsir bahasa Inggris sama bahasa Arab. Target itu ya memang kita sudah siapkan, karena salah satu persyaratan untuk juara umum itu, semua peserta itu harus diikut sertakan. Alhamdulillah kita semuanya diikut sertakan.
3: Di ajang sebelumnya, Kota Tual berhasil meraih juara umum dengan raihan 91 poin, terdiri dari 11 medali emas, 11 medali perak, dan 3 medali perunggu. Selain persiapan teknis pada setiap mata lomba, persiapan fisik dan mental peserta juga menjadi bagian penting dari seluruh rangkaian ini. Abdul Rahman mengatakan, meskipun berlangsung di tengah gelombang efisiensi anggaran, namun pihaknya dan pemerintah daerah berkomitmen tetap menjaga kualitas secara keseluruhan demi mempertahankan gelar juara umum. RRI Tual, Maya Pranira, melaporkan.
6: Anda sementara mengikuti Lintas Ribu Pulau Sekorwil 3.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan kami dalam Lintas Ribu Pulau edisi hari ini. Dua informasi sudah kami hadirkan dan kita lanjutkan lagi untuk informasi berikutnya. Menuju ke Ternate, Maluku Utara, di mana Indonesia Muda Football Academy atau IMFA Semarang membuka seleksi beasiswa sepak bola untuk kelompok usia kelahiran tahun 2009 hingga tahun 2013. Selengkapnya bersama rekan kami Mosa.
1: Nanti bibit-bibit atau bakat-bakat kita ini terkubur dengan minimnya
2: fasilitas. Akademi Futsal Maluku Utara AFM segera hadir sebagai akademi futsal pertama di Provinsi Maluku Utara. Akademi yang diinisiasi Muhammad Torik Kasuba ini fokus pada pembinaan usia muda futsal sebagai persiapan meniti karir profesional untuk jenjang SD, SMP, dan SMA dengan lokasi latihan dipusatkan di lapangan futsal Jati Kota Ternate. Akademi Futsal Maluku Utara dibuka untuk peserta dari seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Maluku Utara dengan target maksimal 50 peserta di setiap jenjang. Saat ini AFM masih dalam tahap persiapan dan penyusunan kurikulum sebelum membuka pendaftaran resmi. Akademi ini juga akan menggandeng sekolah-sekolah khususnya di Kota Ternate untuk sosialisasi dan penjaringan bakat muda futsal. Ketua Yayasan Akademi Futsal Maluku Utara Muhammad Torik Kasuba mengatakan pendirian AFM dilatar belakangi banyaknya talenta muda futsal Maluku Utara yang dinilai memiliki potensi besar untuk berkembang hingga level nasional maupun internasional.
1: Motivasi saya ya satu untuk mengharumkan daerah Maluku Utara. Nah tadi kita punya bakat atau bibit yang baik, cuman belum terbina dengan terstruktur dengan akademi yang baik, dengan kurikulum yang baik. Harapan saya supaya muncul bintang-bintang nasional ya. Jangan sampai bibit-bibit atau bakat-bakat kita ini terkubur dengan minimnya fasilitas dan pembinaan.
2: Sementara itu, Ketua Asosiasi Futsal Kota Ternate, Iip Jaya Apriansyah, menyambut positif kehadiran Akademi Futsal Maluku Utara. Menurutnya, akademi tersebut dapat menjadi wadah pembinaan futsal yang lebih terarah dan berkelanjutan.
3: Sebagai Ketua Asosiasi Futsal Kota Ternate, saya menyambut dengan sangat positif dan penuh apresiasi atas terbentuknya Akademi Futsal Maluku. Ini merupakan langkah besar dan sejarah baru bagi perkembangan futsal di daerah kita. Sehingga kehadiran Akademi Futsal Malut diharapkan mampu menjadi wadah pembinaan yang terarah, profesional, dan berkelanjutan bagi talenta-talenta muda futsal di Maluku Utara.
2: Ketua AFK Ternate juga berharap Akademi ini tidak hanya melahirkan pemain-pemain berkualitas, tapi juga mampu membentuk karakter, disiplin, sportivitas, dan mental juara bagi generasi muda. Reporter Moza melaporkan.

0: Itulah informasi dari rekan-rekan kita di RRI Ternate. Terima kasih untuk reporter Mosa. Dan kita beralih untuk informasi yang terakhir. Kali ini saya akan menutup jumpa kita di Lintas Seribu Pulau edisi hari ini. Tentunya dari Kota Ambon, jelang perayaan Idul Adha, Dinas Pertanian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku terus melakukan pengawasan terhadap harga bahan pokok di Kota Ambon dan Maluku secara umum. Selengkapnya, informasi ini akan dihadirkan reporter Sahira Sangaji.
1: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku memastikan akan mengawasi harga bahan pokok di pasar menjelang perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. Pengawasan dilakukan guna memastikan tidak terjadi spekulasi harga yang sengaja dimainkan oleh oknum-oknum tertentu guna meraup keuntungan dari harga yang ditetapkan tim pengendali inflasi daerah atau TPID. Kepala Dinas Perindak Provinsi Maluku Jais Eli menjelaskan, pihaknya terus menjaga stabilitas harga bahan pokok dengan melakukan beberapa upaya seperti pengawasan pasar, distribusi stok serta pelaksanaan gerakan pangan murah di sejumlah wilayah. Upaya ini dilakukan guna memastikan ketersediaan bahan pokok tetap aman dan harga tetap terkendali di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat menjelang hari besar keagamaan.
2: Jadi kata-kata yang saya terjemahkan nanti dalam langkah-langkah yang dari mulai hari pertama saya kerja dan lusa.
3: Dinas lingkungan, dengan Satpol PP, dengan stekan, orang-orang lama di sana. Dalam tanda kutip dibilang, oh orang-orang di sana dibilang preman, enggak, cuma di sana. Dan dilakukan dengan smart. Kemudian apa langkah-langkah konkret setelah melihat permasalahan di sana, yaitu pertama.
1: Tidak hanya di Kota Ambon, Jais Eli mengaku Disperindak juga melakukan pemantauan harga dan stok 11 kabupaten kota agar masyarakat tetap mendapatkan bahan pokok dengan harga yang wajar dan pasokan yang cukup menjelang Idul Adha. Untuk stok bahan pangan saat ini dalam kondisi aman dan terkendali dalam jumlah yang cukup hingga beberapa bulan seperti beras, minyak goreng, dan lainnya, sehingga masyarakat harus bijak dalam berbelanja. Tim Disperindak Maluku juga setiap hari menampilkan harga bahan pokok melalui disboard yang tersedia di Pasar Merdeka guna memberikan kepastian kepada masyarakat saat berbelanja. Pengawasan pasar dilakukan secara langsung bersama tim satuan tugas pangan termasuk di Pasar Merdeka. Pemerintah Provinsi Maluku melalui Disperindak akan terus memperkuat sinergi distribusi serta pengendalian stok pangan antar wilayah guna memastikan ketersediaan bahan pokok tetap aman termasuk distribusi telur dan komoditas penting lain guna Namlea, Masohi, dan wilayah Seram.

0: Demikian tadi informasi terakhir yang kami hadirkan dari RRI Ambon. Dan informasi tersebut juga sekaligus menutup jumpa kita untuk Lintas Ribu Pulau edisi hari ini Rabu 20 Mei 2026. Akhirnya, mewakili kerabat kerja yang bertugas yang ini, saya Teisop dari Prosatu RRI Ambon mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Dan terima kasih juga kepada rekan-rekan RRI Sekorwil Nusantara 3 untuk informasinya di siang ini. Saya undur diri dan salam sehat untuk kita semua. Tetap semangat dalam beraktivitas di hari ini. Kita jumpa lagi untuk Lintas Ribu Pulau di edisi besok.
1: Sekian Lintas Ribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorwil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Kula, dan RRI Saulangi. Sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.

Di informasi mengenai Hari Kebangkitan Nasional, Kementerian Komunikasi dan Digital merilis tema peringatan 118 tahun Hari Kebangkitan Nasional tahun 2026 adalah Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Tema ini dipilih agar Harkitnas tahun 2026 dapat membawa nilai-nilai semangat dan kekuatan untuk bangkit menuju masa depan Indonesia kuat. Harkitnas diperingati setiap tanggal 20 Mei untuk mengenang sejarah berdirinya organisasi Budi Utomo. Peristiwa 1908 menjadi fajar kesadaran kaum terpelajar pribumi untuk bersatu melawan penjajah. Secara filosofis, pendengar, momentum ini adalah proses dinamis yang terus menyesuaikan diri dengan berbagai tantangan zaman. Kebangkitan nasional merupakan keberanian bangsa melepaskan diri dari belenggu ketidaktahuan dan ketertinggalan. Dan tantangan bangsa kini telah bergeser dari perjuangan teritorial menuju kedaulatan informasi dan transformasi digital. Kebangkitan nasional dimaknai sebagai efektivitas bekerja untuk menghasilkan karya berkualitas dan juga berdaya saing. Peringatan Harkitnas 2026 menjadi panggilan penting untuk menyalakan kembali api semangat perjuangan Budi Utomo. Seluruh elemen masyarakat diharapkan memperkuat solidaritas sosial dan meningkatkan literasi digital demi kemajuan. Tujuan peringatan ini, pendengar, adalah menumbuhkan semangat persatuan, nasionalisme, serta penghargaan jasa para perintis bangsa. Kebangkitan kolektif mendorong masyarakat membangun masa depan Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan. Generasi muda memang memegang peran krusial sebagai motor pembangunan utama dan pewaris nilai luhur kebangsaan. Optimisme dan inovasi baru terus ditumbuhkan untuk meneguhkan komitmen terhadap cita-cita luhur nasional. Demikian mendengar mengenai makna dari logo yang sudah dirilis oleh Kementerian Komunikasi dan Digital begitu ya, dengan tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Untuk itu pendengar, kita akan hadirkan satu lagu perjuangan dari Coklat dengan Kebiar-Kebiar.

0: Saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
1: Baik, Dek. Ada lagi?
0: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
1: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
0: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
1: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
2: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.

0: Setelah ditemukan seorang wanita bunuh diri karena terlilit utang, diduga utang tersebut dari pinjaman online ilegal.
1: Farah, kamu kenapa?
2: Ini mau kirim surat tagihan buat Neng Farah.
3: Ini ya, saya sudah bayar.
4: Bagaimanapun, utang harus dibayar.
5: Beli laptop baru deh.
4: Pinjamlah untuk hal-hal yang produktif, bukan konsumtif. Belanjalah sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Pastikan penyelenggara pinjaman daring atau fintech peer-to-peer lending sudah terdaftar dan atau berizin dari OJK.
6: Sudahlah Farah, jadikan ini pelajaran buat kamu.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh OJK.
7: Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

sebuah lagu dari Rosa, pendengar miliaran abad, menemani kita di pukul 14:54 waktu Indonesia Timur. Dan masih bersama dengan Safira di Trate sore hari ini ya, pendengar. Selanjutnya kami hadirkan informasi dari Kepulauan Sula, pendengar, di mana 14 atlet tinju Kepulauan Sula siap berlaga di ajang Porprov Maluku Utara. Sebanyak 14 atlet tinju Kabupaten Kepulauan Sula dipastikan siap berlaga pada ajang Pekan Olahraga Provinsi Maluku Utara yang akan digelar di Taubelo, Kabupaten Halmahera Utara pada Juni mendatang. Para atlet tersebut kini terus mematangkan persiapan dengan menjalani pemusatan latihan intensif di Sanana Salero Boxing Camp, Kota Ternate. Pelatih tinju Sula, Junaidi Dodasim, saat dikonfirmasi RRI mengatakan seluruh atlet saat ini menjalani latihan rutin setiap hari guna meningkatkan kemampuan fisik, teknik, dan juga mental bertanding sebelum tampil di arena Porprov. Menurutnya, dari total 14 atlet yang dipersiapkan, tim tinju Kepulauan Sula menargetkan mampu meraih sejumlah medali, baik perak, perunggu, hingga emas. Ia menyatakan persiapan yang dilakukan tidak hanya berfokus pada peningkatan teknik bertinju, tetapi juga penguatan stamina dan strategi pertandingan agar para atlet dapat tampil maksimal saat menghadapi lawan dari kabupaten dan kota lain di Maluku Utara. Junaidi juga optimis para atlet binaannya mampu memberikan hasil terbaik untuk Kepulauan Sula. Ia berharap kerja keras selama masa latihan dapat berbuah prestasi dan mengharumkan nama daerah pada ajang olahraga tingkat provinsi tersebut. Ia juga menegaskan komitmennya sebagai pelatih untuk membawa tim tinju Kepulauan Sula meraih hasil memuaskan sekaligus mempersembahkan medali bagi daerah. Itu dia pendengar sejumlah sebuah informasi ya, di mana ada persiapan dari tim tinju dari Kepulauan Sula ini yang akan berlaga nanti di ajang Porprov Maluku Utara di bulan Juni mendatang. Kita ucapkan semangat untuk para atlet ya, semoga nanti hasilnya memuaskan dan juga mendapatkan medali. Amin. Untuk informasi lainnya pendengar akan terus kami hadirkan, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ternate.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pertumbuhan ekonomi 8% pada tahun 2029. Dan pertumbuhan tersebut harus tercermin pada meningkatnya kesejahteraan rakyat.
2: Tentunya Kementerian Luar Negeri mengutuk keras tindakan militer Israel yang mencegat sejumlah kapal dan menangkap relawan warga negara Indonesia yang tergabung dalam rombongan misi kemanusiaan internasional.
0: Presiden Prabowo Subianto optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2029 akan mencapai 5,8% hingga 6,5%. Pemerintah Indonesia mengutuk keras militer Israel yang menangkap relawan kemanusiaan asal Indonesia. Piala Dunia dinilai sebagai titik awal kebangkitan sepak bola Indonesia. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 20 Mei 2026, saya, Rudi Zain. Presiden Prabowo Subianto optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mencapai 5,8% hingga 6,5%. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya. Joshua.
3: Iya, Rudi dan juga pendengar Pro 3 RRI, Presiden Prabowo Subianto baru saja menyampaikan adanya kerangka ekonomi makro atau KEM dan juga pokok-pokok kebijakan fiskal PPKF terkait dengan RAPBN tahun anggaran 2027 di Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI Senayan Jakarta pada hari ini. Dalam pidatonya, ini Kepala Negara menyoroti berbagai langkah-langkah strategis pemerintah terkait dengan kebijakan fiskal untuk RAPBN 2027. Dalam hal ini upaya pemerintah peningkatan ekonomi ataupun pertumbuhan ekonomi di tahun-tahun mendatang. Seperti salah satunya dijelaskan oleh Presiden Prabowo Subianto, yakni terkait dengan strategi fiskal dan moneter yang harus mampu ini menjaga nilai tukar rupiah untuk tetap stabil dengan mata uang dunia. Terkait hal lainnya ini disampaikan oleh Presiden, yakni pada sektor energi, di mana pemerintah ini nantinya terkait dengan harga minyak mentah Indonesia diperkirakan sebesar 70 hingga 95 dolar Amerika Serikat per barel, yang nantinya pula ini dilanjutkan dengan adanya lifting minyak bumi ditargetkan 602 hingga 600 ribu barel per hari, dan lifting gas sebesar 934 hingga 977 ribu barel per harinya, serta minyak bumi. Dari berbagai langkah-langkah strategis tersebut, ini Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa strategi ekonomi harus tepat sasaran guna peningkatan ekonomi yang diyakini akan bertumbuh di kisaran 5,8 hingga 6,5% di tahun 2027 dalam upaya untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi di tahun 2029 sebesar 8%. Berikut pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto.
4: Dengan strategi ekonomi yang tepat, kebijakan fiskal yang prudent dan berkelanjutan, saya yakin ekonomi Indonesia dapat tumbuh pada kisaran 5,8 hingga 6,5% di tahun 2007 menuju pertumbuhan ekonomi 8% pada tahun 2029. Dan pertumbuhan tersebut harus tercermin pada meningkatnya kesejahteraan rakyat secara nyata.
3: Yang lebih lanjut pun disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto terkait dengan sejumlah langkah-langkah strategis dalam kebijakan fiskal di era APBN 2020 tersebut. Ini ditargetkan pula terhadap angka kemiskinan yang akan turun dengan rentang 6 hingga 6,5% dari target sebelumnya yang ditetapkan yakni 6,5 hingga 7,5%. Tidak hanya itu pun, ini Presiden Prabowo juga mengungkapkan langkah-langkah strategis dalam kebijakan fiskal Indonesia ini juga diharapkan dapat meningkat dan dapat menekan adanya tingkat pengangguran terbuka yang ditargetkan harus turun dengan rentang 4,30 hingga 4,87% dari target sebelumnya yakni sebesar 4,44 hingga 4,96%. Dari Jakarta, Joshua Siombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ketua DPR RI Puan Maharani meminta target pertumbuhan ekonomi tidak hanya bertujuan pada peningkatan produk domestik bruto atau PDB tinggi. Puan ingin dampak pertumbuhan ekonomi nasional terlihat dari terbukanya banyak lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan. Eliana Zahra melaporkan. Eliana.
1: Ya, pendengar, rapat paripurna ke-19 masa persidangan 5 tahun sidang 2025-2026 resmi diselenggarakan hari ini di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta. Agenda utama rapat paripurna kali ini membahas kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KPPKF sebagai dasar penyusunan RAPBN tahun anggaran 2027. Saat membuka rapat paripurna, Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan KPPKF 2027 diharapkan menjadi dasar bagi pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi tidak hanya berorientasi pada peningkatan produk domestik bruto atau PDB. Puan mengatakan pertumbuhan ekonomi juga perlu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan penghasilan masyarakat, serta mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial. Selain itu, manfaat pembangunan diharapkan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat Indonesia. Berikut pernyataan Ketua DPR RI Puan Maharani.
2: Yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan angka produk domestik bruto yang tinggi semata, tapi juga pertumbuhan yang menciptakan lapangan kerja, meningkatkan penghasilan rakyat, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan, memperkuat daya saing, serta memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh rakyat Indonesia.
1: Ya, pendengar, dalam pembukaan rapat, Ketua DPR RI Puan Maharani juga menyatakan DPR akan mendukung program pemerintah yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, program pemerintah juga perlu memperkuat daya saing nasional dan pemerataan hasil pembangunan. Sementara itu, suasana rapat paripurna di gedung DPR RI tadi juga berlangsung tertib dan dihadiri anggota dewan serta jajaran kabinet. Pembahasan terkait rancangan kebijakan fiskal pemerintah selanjutnya akan dibahas melalui tanggapan fraksi-fraksi DPR RI. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Indonesia mengutuk keras militer Israel yang menangkap relawan kemanusiaan asal Indonesia. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Tadi saya ditanya oleh rekan-rekan wartawan ya secara...
4: Pemerintah Indonesia menyampaikan ada 9 warga negara Indonesia yang merupakan anggota Global Peace Convoy Indonesia tergabung dalam misi kemanusiaan internasional Global Sumut Flotilla 2.0. Dari 9 WNI, 5 orang WNI dilaporkan telah ditangkap militer Israel dan 4 orang lainnya masih berada di dalam kapal berbeda di sekitar perairan Siprus dengan situasi rawan karena berpotensi ditangkap militer Israel. Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman mendesak agar militer Israel membebaskan warga negara Indonesia termasuk relawan lainnya. Penegasan Dudung disampaikan pada wartawan di kantornya di Jakarta.
3: Tentunya Kementerian Luar Negeri mengutuk keras tindakan militer Israel yang mencegat sejumlah kapal dan menangkap relawan warga negara Indonesia yang tergabung dalam rombongan misi kemanusiaan internasional atau Global Summit Flotilla ya. Indonesia juga telah bergabung dengan 9 negara lainnya yaitu Turki, Bangladesh, Brazil, Kolombia, Yordania, Libya, Maladewa, Pakistan dan Spanyol dalam suatu pernyataan bersama yang mengutuk keras serangan Israel ke GSF. Pemerintah Indonesia mendesak Israel untuk segera melepaskan seluruh kapal dan awak misi kemanusiaan internasional yang ditahan serta menjamin kelanjutan penyaluran bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestina secara hukum humanitas.
4: Adapun WNI yang ditangkap diantaranya adalah 2 jurnalis Republika bernama Bambang Noroyono dan Todi Badai. Wakil pemimpin redaksi Republika, Stevie Maradona mengatakan 2 jurnalis diyakini ditangkap militer Israel ketika video meminta pertolongan beredar di media sosial. Di dalam protap, video dibuat dalam situasi aman. Kemudian jika tentara Israel mendekati atau naik kapal, maka relawan harus menyebarkan video tersebut. Hal itu disampaikan Stevie dalam perbincangan bersama RRI Pro 3.
5: Jadi kita tahu bahwa mereka sudah terjadi apa-apa itu ketika pada pukul 15.20 Senin kemarin, Abeng Bambang Naryono itu mengirim video SOS bahwa saya Abeng Bambang Naryono. Nah, video SOS itu dalam SOP, dalam protapnya relawan yang berlayar di pelayaran kemanusiaan Global Sumur Foto lain ini, memang itu dikirim bila sudah benar-benar ada tentara Israel mendekat ke kapal atau sudah naik ke kapal. Oh, jadi kita, dan okay, itu sudah dikasih ke kita juga. Oh, jadi kita tahu bahwa begitu video ini dikirim, berarti situasinya sudah seperti ini.
4: Pemerintah Indonesia terus berkoordinasi dengan perwakilan di sejumlah negara, termasuk menyiapkan surat perjalanan laksana paspor SPLP jika paspor mereka disita. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air berikut ini.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Jemaah haji asal Gunung Sitoli saat ini sedang berada di kota Mekah untuk mempersiapkan diri menjelang puncak ibadah haji 2026. Dari RRI Gunung Sitoli, Ida Rahmi melaporkan. Ida.
7: Ya, saat ini jemaah haji termasuk dari kota Gunung Sitoli sudah terfokus di kota Mekah untuk mempersiapkan diri menghadapi puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina yang akan dimulai dengan pelaksanaan wukuf pada Senin 26 Mei 2026 datang. Dan informasi dari salah seorang keluarga dari jemaah haji asal kota Gunung Sitoli, Hilman Polem, menyampaikan jemaah haji telah tiba di Mekah dan telah melaksanakan berbagai rangkaian ibadah seperti tawaf dan juga memperbanyak salawat atau salat di Masjidil Haram.
8: Saya jemaah haji dari kota Gunung Sitoli, Selama Ratu Sari ini sekarang posisinya berada di Mekah dan mereka melaksanakan tawaf dan terlepas dari pelaksanaan keselari yang seperti kita berasalkan bersama di Kadang salat di Mekah. Yang sekarang cuaca di sana katanya panas.
0: Ya, tidak, kami kurang bisa mendengar dengan baik pernyataan narasumber. Bisa dibantu untuk melanjutkan laporan Anda? Halo, Ida. Ya,
7: sementara itu, jemaah haji lainnya asal kota Gunung Sitoli, Bastari Marikan, juga turut membenarkan bahwa suhu udara di kota Mekah saat ini memang sangat panas, sehingga mencapai 42 hingga 45 derajat Celcius. Bahkan ujarnya jemaah sebagian ada yang terkena batuk dan pilek, namun meskipun demikian masih dapat menjalankan ibadah seperti yang harusnya. Ia juga bersyukur dan tetap bertekad untuk dapat melaksanakan seluruh rangkaian ibadah haji ini karena jiwanya sudah ikhlas terpanggil dan bahagia melaksanakannya.
9: Untuk meniatkan melaksanakan. Kalau ada niat pasti ada saja. Jangan dibukanya Allah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma mengikutinya itu dengan hati dan bisa melaksanakan.
7: Ya, sementara itu pada Senin 27 Mei 2026 mendatang, ujar Bastari, jemaah haji dari seluruh belahan dunia akan menuju Padang Arafah untuk berkumpul di sana dan melontar jumrah. Dan setelah seluruh rangkaian ibadah haji selesai nantinya, jemaah haji asal kota Gunung Sitoli akan kembali dan dijadwalkan tiba di Medan pada tanggal 5 Juni 2026. Dari Gunung Sitoli, Ida Rahmi, Salambano melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: PPIH Embarkasi Makassar mengingatkan jemaah haji tidak mencampur adukan ibadah haji dengan tamattu dan ibadah umroh ifrat. Saripudin dari RRI Makassar melaporkan. Saripudin.
10: Ya, baik. Saudara penyelenggara, panitia penyelenggara ibadah haji PPIH Embarkasi Makassar berada di penghujung pemberangkatan ibadah haji ke Tanah Suci musim haji 1447 Hijriah. Kloter 43 atau kloter terakhir yang tergabung dalam 12 daerah kabupaten kota di Sulawesi Selatan dan juga Sulawesi Tenggara, juga dari asal Maluku Utara. Dan jemaah haji kloter Nusantara disebut ini hanya berjumlah 256 orang jemaah yang rencananya akan diberangkatkan pukul 5.45 esok pagi hari. Dan PPIH Embarkasi Makassar mengingatkan bagi jemaah yang melaksanakan ibadah haji tamattu, tawaf dan sa'i kemudian tahallul. Namun jemaah haji yang tawaf ifrad bisa melanjutkan sa'i tetapi belum boleh mencukur. Disampaikan Kepala Bidang PPIH Embarkasi Makassar Layanan Lansia dan Disabilitas Abdul Ghaffar kepada jemaah. Dan kegiatan embarkasi Makassar hari ini melakukan rapat evaluasi setelah berakhirnya masuk kloter terakhir pagi tadi dan kloter 43 dan diberangkatkan juga esok hari. Dan saat ini masih ada dua kloter yang berada di Asrama Haji Sudiang untuk diberangkatkan malam nanti pukul 21.15 dan pukul 5.45 esok pagi. Dari Embarkasi Makassar, Sarbudi melaporkan Pro 3 Rally Terus Menudara Tuna Indonesia.
0: Hingga menjelang akhir proses pemberangkatan calon jemaah haji melalui Embarkasi Bekasi Jakarta berjalan lancar sesuai jadwal. Dani Sumperna dari RRI Bandung melaporkan selengkapnya. Dani.
11: Ya, saudara, beberapa saat lalu PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi telah memberangkatkan kloter 27 asal jemaah gabungan dari kota dan kabupaten Bogor serta kabupaten Karawang menuju Bandara Soekarno-Hatta. Kloter 27 yang berjumlah 445 orang calon jemaah haji tersebut dijadwalkan terbang pukul 17.55 sore nanti. Dengan telah berangkatnya kloter 27 ini, PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi tinggal menyisakan satu kloter lagi yang akan diberangkatkan ke Tanah Suci besok pagi. Kloter terakhir yaitu kloter 28 asal calon jemaah haji dari Kota Bekasi dengan jumlah jemaah 143 orang ini dijadwalkan masuk asrama pukul 21 malam nanti dan akan diberangkatkan ke bandara besok pagi pukul 6.45 pagi. Kasubagumas PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi, Sri Siagawati kepada RRI mengatakan.
0: Halo Dani. Halo. Ya, pendengar, kami mohon maaf terputus sambungan telepon kami dengan reporter kami Dani Sumperna dari RRI Bandung yang tadi sempat menyampaikan informasi terkait dengan menjelang akhir proses pemberangkatan jamaah calon haji melalui Embarkasi Bekasi Jakarta berjalan lancar sesuai jadwal. Dan kami masih berupaya untuk dapat tersambung kembali untuk bisa mengikuti selengkapnya informasi yang disampaikan. Ya, Dani Sumperna, silakan untuk melanjutkan laporan Anda.
11: Ya, saudara pendengar, Kasubagumas PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi Sri Sigawati kepada RRI mengatakan menjelang akhir pemberangkatan calon jemaah haji melalui Embarkasi Jakarta Bekasi hingga hari ini sudah berjalan lancar sesuai jadwal. Pihak PPIH telah berupaya memberikan layanan yang maksimal demi kenyamanan dan keselamatan jemaah selama beribadah.
12: Semua dari kloter 1 sampai kloter akhir dapat berjalan dengan lancar dan kami sebagai panitia yang ada di embarkasi memaksimalkan diri bisa melayani jemaah haji.
13: Kondisi jemaah semua?
12: Alhamdulillah sampai dengan saat ini kondisi jemaah yang sudah diberangkatkan dalam keadaan sehat dan mudah-mudahan sampai dengan puncaknya haji mereka pun dalam keadaan sehat walafiat.
11: Sementara itu pendengar, hingga kloter 26 calon jemaah haji yang telah diterbangkan ke Tanah Suci berjumlah 11.412 jemaah dan 104 petugas. sehingga masih menyisakan dua kloter lagi yang hari ini dan besok akan diterbangkan ke Tanah Suci dengan jumlah jemaah 771 orang ditambah 8 orang petugas. Dari Embarkasi Jakarta Bekasi dan Dani Supena, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan kita beralih ke Tanah Suci. Jamaah haji dapat langsung menyantap konsumsi yang tersedia pada saat puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina tanpa perlu memanaskannya. Hal itu disampaikan oleh Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji, Kemenhats Zainal Effendi. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
14: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Pendengar, dapat kami informasikan, Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji Kemenhas Zainal Effendi mengatakan jemaah haji dapat langsung memakan konsumsi yang tersedia saat puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina tanpa perlu memanaskannya. Konsumsi yang tersedia merupakan makanan siap santap atau ready to eat. Zainal menyebut bahwa makanan-makanan ini bisa langsung dimakan tanpa perlu dimasak atau dipanaskan dahulu, sehingga praktis untuk kebutuhan saat menjelang puncak haji. Bukan hanya bisa langsung disantap, makanan ini juga dibagikan dengan kemasan yang bisa dijadikan wadah makan. Berikut keterangan dari Zainal.
15: Apa-apa lagi, jadi ini sudah bisa langsung dibuka, dimakan, tidak perlu dipanaskan, tidak perlu mendapatkan perlakuan-perlakuan yang lain. Dan ini mohon para jamaah juga paham. Jadi khawatir mereka tidak, karena tidak terbiasa ya makan makanan ready to eat ini, nanti ada petugas juga yang menyampaikan bahwa ini ya tinggal dibuka, digunting, langsung dimakan, ya kan? Ini saking senangnya, kadang para jamaah ini dibawa sampai sebagai oleh-oleh pulang ke Indonesia.
16: Kenapa tuh Pak? Daya tahan yang cukup lama?
15: Dan hanya ini yang 18 bulan. Daya tahannya 18 bulan, sehingga ini cukup.
14: Pendengar, Jenderal juga memastikan bahwa makanan-makanan tersebut memiliki cita rasa Nusantara. Menu-menunya beragam mulai dari nasi uduk, dan daging, kari ayam, dan rendang. Meskipun berada di Tanah Suci, makanan-makanan siap saji itu pun tetap memenuhi tingkat komponen dalam negeri. Artinya minimal 50% dalam paket makanan ini merupakan barang dari Indonesia. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Beralih ke informasi mancanegara, pemerintah Indonesia menyatakan 9 warga negara Indonesia anggota Global Peace Convoy Indonesia yang tergabung dalam misi kemanusiaan GSF 2.0 telah ditangkap oleh otoritas Israel. Informasi terkini diterima hingga Rabu 20 Mei 2026 pukul 7.13 waktu Indonesia Barat menyebutkan seluruh warga negara Indonesia tersebut berada dalam penanganan pihak berwenang setempat. Dan menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Yvonne Mewengkang, dalam pesan tertulis kepada RRI menegaskan, pemerintah memantau situasi tersebut secara serius. Kementerian Luar Negeri bersama dengan perwakilan RI terus melakukan pendekatan intensif dengan otoritas setempat dan seluruh pihak terkait dengan memastikan pelindungan terhadap 9 warga negara Indonesia tersebut. Informasi dari dunia olahraga, Piala Dunia dinilai sebagai titik awal kebangkitan sepak bola Indonesia yang mendorong pemenahan sistem pembinaan, peningkatan kualitas liga, serta menguatkan semangat dan dukungan masyarakat terhadap tim nasional. Informasi selengkapnya disampaikan Agus Herianto dari RRI Semarang.
17: Nah, itu harus promosi yang gencar supaya demam Piala Dunia ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
18: Pendengar, penyelenggaraan atau keikutsertaan dalam Piala Dunia memiliki peran sangat besar sebagai pendorong utama kebangkitan sepak bola di Indonesia. Ajang ini bukan sekedar pertandingan, melainkan tonggak yang mampu menggerakkan perubahan menyeluruh. Hal itu dikatakan pengamat sepak bola Hamdani. Lebih lanjut, dampak positif bagi kebangkitan nasional yakni meningkatkan kualitas kompetisi dan pembinaan, yakni adanya target menghadapi ajang tertinggi dunia memaksa perbaikan sistem pembinaan usia dini, peningkatan kualitas liga, serta penyempurnaan metode pelatihan yang lebih modern dan standar internasional.
19: Dengan konsep baru yang 48 tim, ini semakin menarik. Karena apa? Piala Dunia itu tidak lepas dari drama-drama. Tentu tim yang besar akan gampang mengalahkan tim kecil. Contohnya juara bertahan kemarin Argentina, kalah sama Saudi Arabia. Oh, siapa iya, yang menyangka? Ya, dengan banyaknya tim ini semakin banyak drama, semakin banyak pertandingan, semakin menarik. Tetapi ada catatannya, pemain juga harus menjaga kondisi.
20: Lebih motivasi untuk latihan, untuk lebih semangat berlatih, dan untuk mencapai cita-cita mereka menjadi pemain profesional itu lebih tinggi.
18: Sedangkan Direktur SDM dan Umum LPP RRI, Dedi Suparman, mengatakan Piala Dunia merupakan perhelatan sepak bola di dunia. Dengan Presiden menunjuk TVRI sebagai media official, diharapkan RRI sinergitas dan mendukung siaran Piala Dunia di TVRI. Selain itu, RRI dan TVRI harus gencar promosi adanya pesta sepak bola di tahun ini.
21: Ini kan perhelatan besar ya, dalam rangka tentu saja menunjang program-program negara. Pak Presiden telah memberikan amanah yang luar biasa kepada TVRI sehingga mendapat license soal Piala Dunia. Nah, RRI juga harus memberikan, membuka ruang yang seluas-luasnya bersinergi dengan TVRI bagaimana perhelatan akbar Piala Dunia ini itu benar-benar punya aspek kebermanfaatan yang besar bagi masyarakat dan bangsa kita.
18: Menurutnya, Piala Dunia membangkitkan kembali antusiasme masyarakat secara luas, meningkatkan dukungan terhadap tim nasional, serta menumbuhkan rasa bangga dan persatuan bangsa yang turut mendorong kemajuan olahraga. Sementara meskipun gagalnya Indonesia di kancah Piala Dunia bukanlah tujuan akhir, melainkan titik awal kebangkitan yang berkelanjutan. Keberhasilan di ajang ini akan menjadi landasan kuat agar sepak bola nasional dapat terus bersaing di tingkat Asia maupun dunia di masa mendatang. Agus Heranto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Anak sekolah dari Krisya Pendengar, dan kita kembali lagi di Pro 1 RRI Ternate. Dan saat ini pendengar, waktu menunjukkan pukul 15.30 menit waktu Indonesia Timur, dan saatnya kami hadirkan program 100% Indonesia. Untuk yang ingin bergabung bersama kami pendengar di 100% Indonesia hari ini, silahkan ya menghubungi line teleponnya Pro 1 RRI Ternate di 3125521, bisa juga melalui WhatsApp kami di 08212037 5180. Kami hadir hingga nanti pukul 17 waktu Indonesia Timur, begitu ya pendengar. Namun nanti kita akan jeda dulu untuk mendengarkan azan asyar pada pukul 15.53 menit waktu Indonesia Timur. Saat ini kami sudah membuka line telepon untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami untuk merequest lagu Indonesia. Silahkan, kami tunggu untuk Anda bergabung bersama kami di 100% Indonesia.

Baik, benar, kita masih menunggu ya untuk Anda yang bergabung bersama kami di 100% Indonesia. Silahkan ya di line teleponnya Pro 1 RRI Ternate di 3125521. Bisa juga melalui WhatsApp kami di 0821-2037-5180. Untuk Anda yang ingin mengirimkan pesan lewat WhatsApp juga bisa ya, nanti ya, nanti akan saya bacakan untuk pesannya. Ataupun juga bisa menelpon melalui WhatsApp kami.

0: Sudah ada yang bergabung, ya nampaknya kita akan angkat dulu penelpon pertama kita di sore hari ini. Halo, selamat sore.
1: Halo. Selamat sore.
0: Selamat sore. Indonesia.
1: 100% Indonesia.
0: Iya, ini Pak Junaidi ya.
1: Betul sekali.
0: Gimana
1: apa
0: Pak?
1: Apa kabar Ternate?
0: Ternate cerah ini, alhamdulillah.
1: Cerah ceria ya.
0: Di Ambon gimana nih Pak Junaidi? Cerah
1: Ambon
0: juga?
1: Aman.
0: Aman
1: cerah
0: juga ya.
1: Cerah.
0: Oke, siap. Mau dengerin lagunya siapa ini Pak Junaidi? Mau request apa?
1: Apa nama salah satu lagu dari apa nama John Cera.
0: John Cera. Oke, okay. Judulnya Only terserah. You. Only You yang Beta Cinta.
1: Iya.
0: Yeah.
1: Iya, yeah, Beta
0: okay,
1: Cinta.
0: Oke, siap.
1: Dapat Beta Cinta.
0: Iya, yeah. Only You kan?
1: Iya.
0: Yeah. Iya, yeah, benar.
1: Maaf, Titika.
0: Ini Safira ini, Pak Junaidi.
1: Oh, Safira. Oh, iya, iya. Kalau kira suara tadi.
0: Oke.
1: Okay. Halus.
0: Oke. Mau request lagunya untuk siapa? Silakan.
1: Banyak. Selamat menjalankan tugas. Semoga diberkati Allah Subhanahu wa taala ya. Bersama operator. Kita mau menyapa dulu ada Bunda Elsia di Manado.
0: Iya.
1: Selamat siang, harapan sehat bersama keluarga. Kita juga di sana ada Mama Indah. Mama Ibu Indah di Teluk Oscar, Ibu Indah yang ada di Kulawa, masih-masih okay bersama Kora, harapan sehat. Ko Amo Koi Padin juga di sana, Bung Iping, siapa nama? Buce yang ada di Kota Madia, Tidore, selamat siang, sore, selamat sehat. Pak Cimangga Dua, Ayu Masoi, Jambi, ada Andika, Andi juga di Batan, Bacan juga ada Andi, Andi Tri, Andi Meter Kopi, harapan sehat semua. Ada Ono juga yang ada di Jalolo, ya, ya selain apa Ternak, apa nama Halmahera Barat, Haji Jafar, Buntahir juga di sana, Paleo juga yang ada di sementara di Halmahera.
0: Iya.
1: Selamat harapan sehat. Ada kita punya Andre yang di Teluh Kau. Selamat sore, harapan sehat. Okay. Ibu Farida juga ya di sana, ada Ibu Farida Purnama Sari. Semua sudah dapat salam dari Pak Junaidi ya.
0: Semuanya pokoknya ya Pak Junaidi.
1: Ya ya.
0: Oke.
1: Terima kasih banyak.
0: Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya udah lengkap ya itu salam-salamnya dari Pak Junaidi semuanya. Buat semua pendengar Pro 1 RRI Ternate. Sebuah lagu dari John Seran ya tadi direkam oleh Pak Junaidi. Baiklah pendengar, sudah ada yang bergabung kembali. Kita sapa, halo selamat sore.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan
0: siapa ini ayo? Dengan siapa ayo? Iya betul. Iya betul. Bung Din ya, ini gimana kabarnya Bung Din?
2: Benar sekali. Sehat-sehat selalu. Terus kabar balik Safira gimana?
0: Alhamdulillah sehat juga.
2: Alhamdulillah.
0: Ini
2: siapa sudah gabung tadi?
0: Ini baru Pak Junaidi karena baru dibuka.
2: Aduh, berarti saya sudah kalah dengan Pak Junaidi itu.
0: Kalah sudah ya.
2: Kalah selak.
0: Gak apa-apa, jadi yang kedua. Oke, Bung Din mau dengerin lagunya siapa ini, Bung Din?
2: Saya mau denger lagu dari apa nama, judulnya Aku Tak Rela.
0: Aku Tak Rela, itu yang nyanyi siapa itu ya? Dari Fanny atau siapa?
2: Apa nama?
0: Yang nyanyi maunya siapa? Aku Tak Rela.
2: Yang versi laki-laki itu siapa?
0: Oh yang laki-laki ya, pokoknya. Nanti kita carikan. Oke, siap.
2: Siapa nama?
0: Siapa?
2: Tony
0: Pereira adanya. Itu ya?
2: Itu sudah.
0: Oke, siap. Salam-salamnya silahkan, Bung Din.
2: Oke, salam pertama buat Mbak Safira dengan operasi emosi asuran milik Allah. Dan buat Siko Ama dan Siam di Tugia Tidore sini, Pak Yasin Maulfa. Pak Jalil, Mama Eba, Ustaz Fahri dari Tokoska, Mama Indah, dan buat Purnama Sari, Ibu Farida di Palu, Bu Sambasari di Lancar Masin sana semasing-masing umur, dan buat Bung Galo di Jawa Timur bergoyang sana, dan buat Abang Atus, Bung Tahe bersama istrinya Mafia di Ratem, Ko Ai, Bung Ipir Krinaldi, dan buat Pak Junaidi yang berlewat tadi, terima kasih atas salamnya, salam sehat selalu untuk beliau, dan buat Bunda Natalia, dan buat yang di pokok yang siapa nama Bunda Bunda di Tortoli itu
0: Bunda Tortoli itu Bunda Natalia.
2: Bunda, Bunda Natalia, ya, dan Bunda Els di Tondano sana semua sama Momo, dan buat Mando Nafika, dan buat Mas Andi Batam, Mas Faris di Batam, dan saya mau buat satu pantun dulu untuk Siap. Mas Andi dengan Mbak Purnama Sari.
0: Boleh, silahkan. Apa tuh?
2: Isap rokok tembakau Cina.
0: Cakep.
2: Asap keluar bertangga-tangga. Kalau Andi Batam dengan Purnama mau ingin bercinta, cinta sampai di rumah tangga.
0: Amin ya. Itu doa ya itu ya, Bung Din ya.
2: Oke, okay. Dan lagu ini kalau tuh nanti buat diri saya sendiri saja, saya tak rela.
0: Oke.
2: Okay. Saya tak rela kalau selalu berbohong. Saya tidak rela itu.
0: Ya.
2: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu ada pantun ya dari Bung Din khusus untuk Kakak Purnama Sari dan juga Bung Andi tadi. Siap. Ini di WA juga ada yang bergabung, Bung Ono dari Halbar ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Request lagunya Nona Manis by Anci Larici. Salam buat Pak Junaidi, Ko Ama, Bunda Els, Bung Din, Mama Indah, terus Purnama Sari, Bunda Natalia, dan semuanya. Oke, terima kasih kembali untuk Bu One yang sudah bergabung ya di WhatsApp Pro 1. Baiklah, pendengar, sudah ada 3 lagu yang masuk. Begitu kita akan hadirkan dulu, namun nanti kita juga akan jeda dulu begitu ya, karena nanti kita jeda untuk azan asar dulu. Kita hadirkan lagu yang sudah direquest oleh Pak Junaidi dengan John Seran, Only You, yang beta cinta.

0: ya. Terus. Ya, lepas sepeda gue. Jatuh pula.
1: Hus, gak boleh tuh kata-kata gitu.
2: Apaan sih abang nih? Emang dia ngomong apa?
3: Ada apa nih sore-sore kok berantem?
2: Ma, emangnya itu apa sih artinya?
3: Aisyah, itu kata-kata kurang baik, nak. Tak pantas diucapkan. Karena membandingkan manusia dengan hewan.
2: Jadi gak boleh ya, Ma?
3: Gak boleh, nak. Makanya pilih tontonannya yang khusus seusia kamu aja.
2: Iya, Mama.
4: Weh, backup aku. Aku diserang 5 orang.
1: Ah,
4: lah, mati aku kan.
2: Ma, lihatlah abang itu, Ma. Ngomong kasar.
3: Rizky?
4: Gak ada kok.
2: Oh, Ruth tadi.
5: Dampingi anak-anak kita saat berselancar di media sosial. Pastikan mereka mendapatkan tayangan yang sehat dan bermanfaat sesuai dengan usianya.
6: Benar, tadi kita sudah hadirkan satu lagu yang sudah di request oleh Pak Junaidi di Ambon begitu ya. Untuk lagu-lagu berikutnya kami tahan dulu, kita akan jeda dulu untuk mendengarkan satu lagu religi sebelum nanti kita akan kumandangkan azan asar. Satu lagu religi untuk Anda dari Sabian.

0: Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi daripada Anas, katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada seorang pemuda yang menghormati dan memuliakan seorang yang tua usianya, melainkan Allah akan menentukan baginya orang lain yang akan menghormatinya kelak apabila dia pula mencapai usia tua.
1: Pendengar, kami informasikan untuk Anda yang berada di wilayah Ternate dan sekitarnya bahwa azan asar pada pukul 15:53 waktu Indonesia Timur. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar untuk Anda kaum muslimin dan muslimat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rongga dada, manusia membawa berhala yang terkadang hatinya sujud dan rukuk pada berhala tersebut. Berhala tersebut adalah hawa nafsunya. Hal demikian merupakan nasihat daripada Abdul Aziz At-Tarifi. Kandungan nasihat Abdul Aziz At-Tarifi tersebut sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allah 'ala ilmin wa khatama 'ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala 'ala basarihi ghishawah faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya saat berdasarkan ilmunya? Al-Quran Surat Al-Jasyiyah ayat 23. Hikmah Qurani yang dapat dipetik daripada nasihat Abdul Aziz At-Tarifi yaitu, jika seseorang lebih mengutamakan hawa nafsu yang merusak dirinya dibandingkan mengikuti hukum Allah, maka karunia dan bimbingan Allah akan terhapus darinya. Orang seperti ini adalah orang yang hanya akan diperintahkan oleh hawa nafsunya. Ia akan mengerjakan apa saja yang dipandang baik oleh hawa nafsunya dan meninggalkan apa yang dipandang buruk oleh hawa nafsunya. Maka dari itu, kita harus memohon petunjuk Allah agar dijauhkan dari kejahatan dan kesesatan karena mengikuti hawa nafsu. Sebab hawa nafsu hanya mengajak kepada kejahatan. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim." Sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Al-Quran Surat Yusuf ayat ke-53. Semoga daripada nasihat Abdul Aziz At-Tarifi yang disebutkan tadi bisa mengesankan ke dalam hati-hati kita dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya Muhammad Haikal Dapitan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Lintas Formasi pukul 16 waktu Indonesia Timur. Informasi yang pertama, pendengar, Satgas Haji Polri terus memperkuat pengawasan dan penegakan hukum selama musim haji 2026 berlangsung. Langkah tersebut dilakukan untuk melindungi masyarakat dari praktik haji non-prosedural, penyalahgunaan visa hingga berbagai modus penipuan. Pengawasan dilakukan melalui langkah preventif, deteksi dini hingga penindakan terhadap dugaan pelanggaran keberangkatan calon jemaah haji Indonesia. Satgas Haji Polri juga memperkuat koordinasi bersama kementerian terkait dan otoritas kerajaan Arab Saudi. Kadif Humas Polri Irjen Pol Joni Edison Isir menegaskan pembentukan Satgas Haji Polri merupakan bentuk perlindungan negara terhadap masyarakat. Pengawasan dilakukan agar pelaksanaan ibadah haji berjalan aman, tertib, dan sesuai ketentuan pemerintah. Kita beralih ke informasi daerah. Pendengar, Wakil Bupati Halmahera Tengah Akan Jumadil meminta seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD memperkuat koordinasi demi mempercepat pelaksanaan program pembangunan pemerintah daerah. Pernyataan tersebut disampaikan sebagai pengingat pentingnya kerja kolektif dalam menjalankan seluruh agenda pemerintah daerah. Menurutnya, setiap OPD memiliki keterkaitan program sehingga membutuhkan dukungan lintas instansi demi mencapai target pembangunan daerah. Ia menilai pola kerja sektoral hanya akan memperlambat penyelesaian program dan menghambat pelayanan masyarakat. Ia mengatakan kegagalan program pemerintah tidak boleh dianggap sebagai tanggung jawab satu organisasi perangkat daerah semata. Seluruh jajaran pemerintah diminta menjadikan hambatan program sebagai bahan evaluasi dan tanggung jawab bersama. Demikian lintas informasi pukul 16 waktu Indonesia Timur.

Baik, mendengar Anda kembali lagi bersama kami dalam program 100% Indonesia. Kita jeda tadi sebentar untuk mendengarkan azan asyar. Dan kita kembali lagi untuk membuka ya line teleponnya Pro 1 RRI Ternate untuk yang merequest 100% Indonesia hari ini. Tadi kita sudah putarkan satu lagu dari John Seran yang direquest oleh Pak Junaidi. Begitu ya pendengar, ini masih ada dua lagu yang belum kita putarkan dari requestannya Bung Din dan juga Bung Ono. Pendengar, kami masih akan hadir ya di 100% Indonesia hingga nanti pukul 17 waktu Indonesia Timur. Kita akan langsung saja putarkan lagu yang sudah direquest oleh Bung Din dengan Aku Tarela dari Tony Pereira.

0: Ya, kita sudah putarkan lagu dari Anci Larici ya, pendengar dengan nona manis tadi di request oleh Bung Ono yang ada di Halbar begitu. Dan pendengar, kami masih dalam program 100% Indonesia. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami untuk merequest lagu-lagu Indonesia, silahkan ya di line teleponnya Pro 1 RRI Ternate di line telepon 31255521, bisa juga melalui WhatsApp kami pendengar di 0821-2037-5180. Untuk Anda yang ingin bergabung di WhatsApp untuk mengirimkan pesan ataupun juga menelpon, ya silahkan bisa melalui line telepon di 31255521, bisa juga melalui WhatsApp di 0821-2037-5180. Kami masih ada di 100% Indonesia hingga nanti pukul 17 waktu Indonesia Timur pendengar. Baiklah, sudah ada penelpon ya yang bergabung. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore, 100% Indonesia banget.
0: Indonesia banget. Dengan siapa ya ini ya?
1: Dari mana? Dari Manado.
0: Iya, tahu dong. Gimana kabarnya Bunda?
1: Bagaimana?
0: Kabarnya gimana hari ini?
1: Sehat lagi ya, tapi sementara Rintik hujan.
0: Oke. Kira-kira mau request lagu apa nih menemani sore harinya?
1: Rintik hujan, merequest lagu dari
0: Siapa? Siapa itu?
1: Dari Ani Ibon sudah Cinta dan Permata.
0: Cinta dan Permata.
1: Iya, Cinta dan Permata.
0: Asik, Cinta dan Permata. Oh, Dani dari Fanny bukan ya? Dari Panbers apa siapa nih yang mau?
1: Enggak, dari Fanny atau Ani itu? Ani Ibon atau Ani? Fanny Fabiola.
0: Oh, Fanny Fabiola, Fanny Fabiola. Fanny Fabiola, sudah ya, Bunda? Boleh?
1: Iya.
0: Oke. Salam-salamnya.
1: Iya, apa pertama buat Tio? Bisa-bisa aja.
0: Betul.
1: Iya, sayang. Selamat sore, selamat sehat. Sukses. Selamat bahagia dan bahagia. Diberkati Tuhan sama keluarga. Salam sehat selalu.
0: Amin.
1: Ini sepenelpon keberapa di putaran kedua ini?
0: Ini sudah di putaran kedua ini Bunda baru pertama. Tadi putaran pertama sudah ada 3 penelpon.
1: Iya. 3 atau 4?
0: Tadi 3.
1: Oh, mungkin ada Pak Junaidi yang ada di Malaysia. Salam kasih selamat sehat. Ada Bung Ono mungkin kan?
0: Iya, Bung Ono.
1: Di mana itu?
0: Di Halbar.
1: Oh, kabar. Ini salam dari Bunda Esti Manado. Salam sehat bersama keluarga Bung Ono. Mm-mm. Yang ketiga ada
0: Bung
1: Pak
0: Din. Ya. Bung Din.
1: Iya, Pak Bung Din juga. Salam sehat Bung Din juga. Lanjut ada Nona Fika di Manado. Mm-mm. Ada Purnama Sari di Sulawesi Barat. Ibu Mama Indah, salam sehat. Yeah. Ada Bung Otis kan? Ada Bung Oti juga, ada Ibu Indah, Ibu Haja Ida, Ibu Farida, semuanya salam sehat. Mm-mm. Juga ada Pak Ipin, Pak Tahir atau Laras, Pak Leo, Pak Santoso, Pak Buce, Pak Yayan, Pak Koama, Ko Ai, Pak Haji Jafar, Pak Yasin, ada Adi Batam, ada Adi Jambi, semuanya salam sehat. Okay. Diberi keluarga masing-masing. Lagu aman
0: Bun, siap.
1: Iya, berhasil hujan.
0: Indonesia banget. Terima kasih kembali Bunda Elsia ya, yang sudah bergabung bersama kami di 100% Indonesia. Di WhatsApp ini ada Bung Otis juga yang ingin menyapa. Ya, kita sapa dulu. Selamat sore Bung Otis.
2: Selamat sore, Mbak Fira.
0: Iya, gimana kabarnya Bung Otis?
2: Alhamdulillah sehat-sehat selalu.
0: Sehat selalu ya, semoga sehat selalu. mau dengerin lagunya siapa ini Bung Otis hari ini?
2: lagu Deba Gindas.
0: Deba Empat Gindas. Mata. Oke, Empat Mata. Empat Mata siapa aja tuh ya? Oke deh, salam-salamnya boleh, silakan.
2: Apa? Yang baru lewat tadi siapa?
0: Ada Bunda Els.
2: Ah, Bunda Els juga. Salam kompak selalu, semoga sehat-sehat selalu Bunda Els dari Abang Otis.
0: Iya.
2: Terus juga buat Bung Din. Terus juga buat Bunda Indah di akhir kali, harapan sehat selalu.
0: Iya.
2: Terus juga buat Mas Andi di Batam. Terus Ibu Farida. Terus juga buat Ibu Natalia juga.
0: Iya.
2: Terus yang di Malalayang juga. Harapan sehat selalu.
0: Amin.
2: Terus juga buat Pak Haji Alil sama Mama Eva juga, harapan sehat selalu. Terus juga buat Ipin Rinaldi dan juga buat Mbak Dika, harapan sehat. Terus Andi-Andi semua, harapan sehat selalu.
0: Oke.
2: Dan juga semua-semua sudah tanpa terkecuali.
0: Oke, siap.
2: Terima kasih.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Bung Otis yang sudah bergabung bersama kami ya. Oke, di telepon sudah ada yang masuk kembali. Pendengar, kita angkat dulu ya. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore, Desa Fika.
0: Halo, Nana Fika. Gimana kabarnya?
1: Puji Tuhan, sehat, bahagia.
0: Oke. Mau request lagunya siapa, Nana Fika, hari ini?
1: Tidak langun lagi. Sofi Mekuni.
0: Dari siapa?
1: Sofi Mekuni, nyukin judul Surat Undangan.
0: Judulnya apa?
1: Surat Undangan Sofi Mekuni.
0: Sebentar, sebar undangan. Buya bukan ya?
1: Surat undangan.
0: Oke. Tadi dari kayaknya dari siapa tadi ya, Nona Fika ya? Belum terlalu
1: Poki Nyekuri. Poki.
0: Oke. Ini kayaknya boleh ganti lagu enggak?
1: Janganlah. Lagunya dan nyati. Dan nyati.
0: Ini ada nyati.
1: Judulnya
0: apa?
1: Bulan depan ke penghulu.
0: Di judulnya?
1: Bulan depan ke penghulu.
0: Ke penghulu. Oke. Okay. Iya. Oke. Okay. Oh, bulan depan ke penghulu.
1: Iya.
0: Oke, okay, siap dari Nia dan Niyati. Oke, okay, iya. boleh. Salam-salamnya silahkan Nona Fika untuk siapa lagunya?
1: Lanjut sama salam buat Safira yang tinggal sama bertugas. Sama Mbak Safira sama keluarga dilindungi oleh Tuhan.
0: Amin.
1: Amin. Salam buat Pak Yonayi. Ya Allah manusia, salam sehat keluarga. Bunda Elfnya Nadium Nado. Salam paling sayang dari kita. Bahagian Rafat, Pak Yasir, Pak Leo, Pak Tahir, Pak Kucek, Pak Ni, Pak Ana, Pak Ayu, Mama Indah, sahabatku, Purnama Sari, Bersama Andi, Batam, salam bahagia selalu, Tengga, Dina Wige, Bersama Jokoh Sayang-Sayang, Andi Sakai Nata di Jambi.
0: Selamat sore. Ini Nona Fika ya. Tadi yang pertama kayaknya dari Poppy Mercury ya, surat undangan. Alright, kita putarkan yang itu aja dulu ya pendengar, karena Nona Fika tadi minta yang pertama itu. Oke, Nona Fika, kita akan hadirkan lagu itu. Di WhatsApp masih ada nih Mama Indah. Oke, Mama Indah menyapa dari Akegale. Selamat sore Mama Indah. Selamat sore, gimana Mama Indah kabarnya?
3: Halo.
0: Halo, ya ini terputus-putus nih ya sinyalnya, apa kabur kemana ini? Udah jelas nih, udah masuk. Gimana Mama Indah kabarnya hari ini?
3: Alhamdulillah, kabar baik, kabar sehat-sehat walafiat.
0: Okay, alhamdulillah. Mau lagunya siapa ini? Tadi sudah ada yang masuk nih, salam-salamnya buat Mama Indah. Banyak yang
3: boleh
0: salam
3: lagu,
0: loh.
3: Kakak
0: boleh, silakan. Apa lagunya?
3: Ya, yang kemarin kan ada yang spesial lagu apa ya? Jika Cinta Dia kan.
0: Iya.
3: Nah, sekarang saya balas pelan-pelan saja dari kota.
0: Pelan-pelan saja. Oke. Dibalas nih ya dari kotak pamlas saja. Boleh silahkan Mama Ida. Salam-salamnya
3: oke,
0: buat siapa nih?
3: Salam buat semua-semua. Ada Nona Vika yang baru lewat tadi. Jadi tadi lagu pertamanya itu Bobby Mercury kalau Nona Vika.
0: Iya, ini sudah ya. Siapkan nih.
3: Ya, terus ada Bunda Natalia juga di Toli-Toli, ada Pak Junaidi, Bunda Els, ada Pak Yayan juga. Ada Bung Laras, ada Bung Ono juga, makasih salamnya. Terus ada Abang Otis. Terus yang di Tidore sana ada Ko Ama, ada Ko Abdu, Ko Ai, Ko Din, Ko Buci, Bung Ipin. Terus ada Ibu Ila, ada Ayu juga, ada Bang Andi Purnama juga, ada Mama Eba, Pak Haji Halil. Terus ada Pak Haji Jafar. Terus ada Ko Andi Alvarez, ada Ko Tahir, ada Ko Leo, ada Mak Fiat, ada Ko Yasim, Asubiono, Mas Santoso, dan semua-semua sudah kehadiran.
0: Oke, semuanya ya.
3: Lagi spesial buat yang lagi badengar sore ini, semoga terhibur selalu.
0: Siap.
3: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore. Terima kasih Mama Indah di Akegale. Tadi request lagunya pelan-pelan saja ya, dari kotak gitu. Pendengar, sebelum kita putarkan ini lagu-lagu yang sudah di request ya, ini ada sebuah informasi dari Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara. Halo masyarakat Maluku Utara, sekarang makin banyak penipuan digital lewat WhatsApp maupun SMS dengan mengirimkan link palsu atau biasa disebut phishing. Modusnya sering bikin kita panik katanya. Akun Anda diblokir ataupun Anda mendapatkan hadiah lalu diarahkan untuk klik link ini cepat. Ingat, penipu memainkan emosi kita supaya kita buru-buru dan tidak sempat berpikir. Kalau menemukan hal seperti itu, stop dulu, jangan langsung klik link. Jangan kasih OTP, PIN, ataupun data pribadi. Cek dulu, pastikan nomor dan akun resmi. Kalau masih ragu, tanya keluarga ataupun hubungi bank. Kemudian, jika menemukan modus mencurigakan, pendengar, karena masyarakat cerdas ya, bukan yang paling cepat percaya, tapi yang mau cek dulu sebelum lanjut. Kalau ragu, stop dulu. Pesan ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara. Itu dia pendengar, informasi dari Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara. Kita langsung saja hadirkan lagu pertama yang tadi sudah di request ya, dari Bunda Els Fani Fabiola dengan Cinta dan Permata.

0: jam 14 lewat 12 menit saat ini ya.
1: Aha, Anda pasti sudah sangat akrab dengan radio. Namun tahukah Anda siapa penemu radio? Dialah Guglielmo Marconi, seorang insinyur asal Bologna, Italia. Marconi menemukan telegraf tanpa kabel sebagai cikal bakal radio. Marconi memperlihatkan hasil temuannya menggunakan gelombang tanpa kabel yang mampu menjangkau jarak yang jauh. Hasil penemuannya ini dipatenkan pada tahun 1900. Atas jasanya, ia diberi penghargaan Nobel di bidang fisika.

Pelan-pelan saja dari kotak ya. Pendengar tadi, ini requestan dari Mama Indah di Akigale. Dan pendengar, Kinar sudah menghadirkan semua lagu-lagu yang di request ya sore hari ini. Waktu masih sedikit lagi, tapi kita sudah tidak buka line telepon ya, nanti takutnya waktunya tidak cukup begitu. Kami ucapkan terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah bergabung bersama kami di 100% Indonesia hari ini. Tadi ada Pak Junaidi, ada Bung Din, kemudian ada Bung Ono, Bunda Els, Bung Otis, Nona Vika, dan juga Mama Indah. Untuk yang belum bisa bergabung, Bunda Natalia, maaf sekali waktunya sudah habis. Mungkin bisa bergabung di Ruang Rindu nanti malam ya Bunda, ataupun juga 100% Indonesia untuk esok hari. Pendengar, kami masih hadir menemani Anda tentunya di Trate sore hari ini. Dan untuk menutup di 100% Indonesia hari ini, kita akan hadirkan sebuah lagu dari Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

Baik, pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Ternate Kanal Informasi dan Inspirasi. Selanjutnya pendengar, kami akan hadirkan informasi harga pangan di Maluku Utara di Kota Ternate edisi hari ini 20 Mei 2026. Untuk yang pertama pendengar, ada komoditas beras dengan harga Rp17.650 per kilogram. Kemudian daging ayam di harga Rp45.500 per kilogram, daging sapi Rp150.000, kemudian telur ayam Rp44.100. Kita beralih ke bawang merah di harga Rp65.000, kemudian bawang putih Rp54.000, cabai merah Rp66.250, kemudian cabai rawit di harga Rp83.750, minyak goreng di harga Rp23.000, kemudian yang terakhir pendengar, ada gula pasir di harga Rp20.500. Demikian pendengar untuk informasi harga pangan di wilayah Maluku Utara, Kota Ternate.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

Mendengar saat ini musim cuaca ini masih ekstrim begitu ya. Musim hujan, kadang-kadang juga panas begitu. Nah, mendengar hal ini tentu bisa membuat imun tubuh kita menjadi tidak bagus. Nah, akhirnya kita bisa sakit ya. Ini saya juga sudah agak-agak flu ini. Karena di Ternate sendiri ini setiap sore sekarang hujan ya pendengar, tapi sore ini terlihat belum ada tanda hujan begitu. Semoga tidak hujan gitu ya. Nah, selanjutnya pendengar, ini ada informasi untuk Anda, ini bagaimana cara memperkuat sistem imun di musim hujan begitu. Memperkuat sistem imun merupakan kunci tentunya untuk mencegah penyakit yang berhubungan dengan musim hujan. Nah, apa saja caranya? Yang pertama, pendengar, konsumsi sumber makanan kaya akan vitamin C. Vitamin C bermanfaat untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh. Ia dapat meningkatkan kemampuan tubuh untuk melawan infeksi. Selain itu, vitamin C juga meningkatkan pembentukan sel peningkat kekebalan dan meningkatkan respon imunologis seluler. Untuk mendapatkan vitamin C, Anda dapat mengkonsumsi buah jeruk, lemon, limau, paprika, brokoli, sayuran hijau lainnya, dan juga tomat ya. Yang kedua, mendengar, tidur yang cukup. Nah, tidur selama 8 jam dalam semalam dapat membuat tubuh menjadi rileks dan bugar untuk menjalani aktivitas di hari berikutnya. Selain itu, tidur yang cukup juga dapat meningkatkan kekebalan tubuh dan mencegah flu serta penyakit lainnya selama musim hujan. Minum air putih yang cukup pendengar, karena air putih ini memang tidak selalu melindungi tubuh dari kuman dan virus ya, tetapi dapat mencegah tubuh dari dehidrasi. Hati-hati, dehidrasi dapat menyebabkan sakit kepala dan juga menghambat kinerja fisik, fokus, suasana hati, pencernaan, dan fungsi jantung serta ginjal. Komplikasi yang diakibatkannya dapat meningkatkan kerentanan tubuh terhadap penyakit. Jadi untuk mencegah dehidrasi ya, Anda harus minum cukup cairan setiap hari. Air putih lebih direkomendasikan karena tidak mengandung kalori, zat adiktif, ataupun gula. Yang keempat, mendengar, konsumsi sumber makanan lemak sehat. Lemak sehat ini seperti yang ditemukan dalam minyak zaitun ataupun salmon. Ini dapat meningkatkan respon kekebalan tubuh terhadap patogen dengan mengurangi peradangan. Mengkonsumsi makanan seperti ikan berlemak dan alpukat ini juga dapat membantu mengurangi peradangan kronis. Meskipun peradangan tingkat rendah adalah respon normal terhadap stres ataupun cedera, tetapi kondisi tersebut tetap dapat menekan sistem kekebalan tubuh. Yang kelima ini adalah segera mandi jika kehujanan. Nah, jika Anda kehujanan selama perjalanan ya pendengar, mungkin dari suatu tempat menuju ke rumah begitu ataupun sebaliknya ya, ini sebaiknya segera mandi begitu. Sebab air hujan yang membasahi tubuh ini bisa, dan pakaian Anda ini bisa saja mengandung virus dan juga bakteri yang dapat menyebabkan penyakit. Nah, yang keenam, mendengar, olahraga teratur. Selain menjaga tubuh tetap bugar, olahraga juga dapat meningkatkan sistem imun tubuh. Olahraga dapat meningkatkan sirkulasi darah dan juga menstimulasi produksi serotonin dan juga dalam tubuh tentunya ya. Nah, itulah pendengar hal yang perlu Anda ketahui, bagaimana cara memperkuat sistem imun di musim hujan begitu ya, agar Anda tidak mudah sakit gitu. Mungkin bisa Anda terapkan ya pendengar, untuk tips-tips yang sudah diinformasikan tadi. Untuk informasi lainnya pendengar akan terus kami hadirkan, tetap bersama kami di Ternate sore hari ini.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila,

pendengar, berikut tips jika terjadi angin kencang atau cuaca buruk saat Anda berada di dalam rumah. Yang pertama, pilih ruangan di bagian tengah rumah. Cari tempat yang jauh dari jendela, pintu kaca, atau area terbuka. Ruangan tengah seperti kamar tanpa jendela, ruangan keluarga, atau lorong dalam rumah adalah pilihan terbaik. Yang kedua, jauhkan diri dari jendela dan kaca. Kaca bisa pecah karena tekanan angin atau benda terlempar. Segera menjauh dari area jendela dan tutup dengan tirai tebal jika memungkinkan. Ketiga, lindungi kepala dan tubuh. Gunakan bantal, helm, atau benda pelindung lainnya untuk melindungi kepala dari benda jatuh atau pecahan. Jika ada kasur tipis atau selimut tebal, gunakan sebagai pelindung tambahan. Keempat, matikan listrik jika situasi makin buruk. Putuskan aliran listrik untuk mencegah korsleting atau kebakaran akibat sambaran petir atau angin kencang. Yang kelima, hindari area dekat atap dan genteng. Angin kencang dapat merusak atap. Jika terdengar suara genteng bergerak atau jatuh, pindah ke ruangan bawah atau ruangan dengan struktur lebih kuat. Yang keenam, tetap di lantai bawah. Kalau rumah bertingkat, turun ke lantai satu. Lantai bawah lebih aman dari resiko atap roboh atau tiupan angin langsung. Ketujuh, jauhi perabot besar. Jangan berlindung dekat lemari besar, rak, atau benda tinggi yang bisa roboh. Kedelapan, siapkan penerangan cadangan. Gunakan senter, bukan lilin, untuk menghindari resiko kebakaran saat angin kencang. Kesembilan, tetap mendengarkan informasi resmi. Gunakan radio, handphone, atau alat komunikasi lain untuk mengikuti update cuaca dari BMKG, BPBD, atau radio lokal. Terakhir, jangan keluar rumah bila tidak darurat. Tinggal di dalam rumah lebih aman selama struktur bangunan masih kuat dan stabil. Keluar hanya jika disuruh evakuasi atau rumah sudah tidak aman.

Pendengar selanjutnya kami hadirkan informasi mengenai beberapa minuman yang sebaiknya dihindari di pagi hari karena dapat menyebabkan gangguan pencernaan, fluktuasi gula darah ataupun bahkan memperburuk kondisi kesehatan. Apakah itu? Yang pertama, pendengar, ada kopi. Bagi pecinta kopi, kebiasaan minum kopi di pagi hari mungkin sudah menjadi ritual ya. Mengutip dari NDTV, minum kopi saat perut kosong ini bisa memicu produksi asam lambung secara berlebihan. Hal ini dapat menyebabkan rasa perih, gangguan pencernaan, dan bahkan dehidrasi. Selain itu, konsumsi kopi saat perut kosong dapat meningkatkan kecemasan dan menambah asupan kafein harian secara tidak terkendali. Yang kedua, pendengar, ada jus buah. Jus buah ini memang dikenal sebagai minuman yang sehat karena kaya akan vitamin dan antioksidan. Namun minuman ini sebaiknya tidak dikonsumsi saat perut kosong di pagi hari karena dapat menyebabkan lonjakan gula darah. Ini sangat berisiko bagi penderita diabetes dan orang yang ingin menjaga kestabilan gula darah. Jika ingin menikmati jus buah, pendengar, pilihlah jus segar tanpa ada tambahan gula dan konsumsi setelah makan agar kadar gula darah tidak melonjak secara drastis. Yang ketiga, minuman berkarbonasi. Minuman bersoda ini bisa menyebabkan gas kembung dan juga rasa tidak nyaman di perut ya. Konsumsi berlebihan juga dikaitkan dengan resiko berbagai penyakit kronis di kemudian hari. Apalagi minum soda saat perut kosong ini dapat memperparah gangguan pencernaan dan menyebabkan rasa mual. Lebih baik gantikan dengan air putih yang lebih aman. Yang keempat, pendengar, ada teh seperti kopi ya. Teh ini juga mengandung kafein yang dapat meningkatkan produksi asam lambung jika diminum saat perut kosong. Selain itu, teh dapat mengganggu proses penyerapan nutrisi penting dari makanan. Nah, jika ingin menikmati teh di pagi hari, sebaiknya konsumsi setelah makan atau bersamaan dengan makanan kecil agar pencernaan tetap lancar. Yang kelima, pendengar, minuman berenergi. Minuman berenergi ini sering dipilih untuk meningkatkan stamina, tetapi kandungan kafein dan gula yang tinggi ini membuatnya tidak cocok dikonsumsi pagi hari saat perut masih kosong. Mengutip dari Real Simple, minuman energi umumnya mengandung zat tambahan seperti taurin, guarana, dan niacin yang dapat menyebabkan mual jika dikonsumsi tanpa makanan. Selanjutnya, mendingan ada yogurt manis. Ini yogurt memang sumber protein dan probiotik yang baik ya untuk pencernaan kita. Namun, menurut Healthline, banyak varian yogurt manis dan rendah lemak mengandung tambahan gula. Untuk pilihan lebih sehat, pilihlah yogurt full fat tanpa ada tambahan lemak, tambahan gula ya maksudnya. Yang terakhir, ada smoothie instan. Pendengar, smoothie yang dibeli dari restoran ataupun kedai cepat saji ya biasanya mengandung banyak gula dan juga bahkan pengawet. Meski tampak sehat, minuman ini sering rendah protein dan tidak cukup mengenyangkan. Jika ingin menikmati smoothie di pagi hari, buatlah sendiri dengan bahan segar dan tambahan sumber protein seperti bubuk protein, yogurt, ataupun susu almond tanpa tambahan gula. Nah, pendengar, itu dia beberapa minuman yang perlu dihindari begitu ya di pagi hari untuk menjaga kesehatan pencernaan dan kestabilan gula darah. Dengan memperhatikan pilihan minuman, Anda bisa memulai hari dengan lebih baik tentunya dan tentu bisa mengurangi resiko gangguan kesehatan di kemudian hari.

Indonesia 2026 semakin seru. Semua heboh ikut nonton, yang penting jangan ribut gara-gara beda tim ya. Bola boleh panas, tapi hati tetap adem. Dukung tim favoritmu dengan penuh sportivitas. Ikuti Pesta Bola Dunia 2026.

0: RRI Radio Piala Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asgar Saleh, asisten manajer Maulid United FC, menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial yang menyiarkan banyak sekali acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Dengarkan semua keseruannya pada program Pesta Bola Dunia Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan. Toma.
1: Asgar, tim jagoan Piala Dunia 2026.
0: Jerman tidak masuk.

Baiklah, terima kasih untuk Anda yang sudah bersama kami di Ternate Siang hingga sore hari ini. Saatnya kami yang bertugas, saya Safira Safitri bersama dengan Mbak Dini pamit undur diri. Dan pendengar tentunya nanti pada pukul 18 waktu Indonesia Timur kami akan hadirkan Warta Berita Sore, dan Ternate Malam lanjutan akan ditemani oleh Bung Iqbal. Terima kasih pendengar sekali lagi, sehat selalu untuk kita semua, dan insya Allah kita akan bertemu lagi ya di esok hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: tepat pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara dari Jalan Sultan Hairun 02 Ternate. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita sore ini, berikut kami sampaikan berita utama. Sari berita, anggota DPD RI Dapil Maluku Utara Hasbi Yusuf melakukan pengawasan pelaksanaan sejumlah undang-undang di Kabupaten Halmahera Timur. Bank Indonesia mendistribusikan uang layak edar senilai 5 miliar rupiah ke Pulau Morotai, Batang Dua, Taliabu, Sanana, dan Obi. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS. Program A4 di 95,1 MHz, pemancar relay Maba di 88,5 MHz, serta pemancar relay Morotai di 93,6 MHz. Bersama saya, Iqbal Kutaman, inilah Warta Berita selengkapnya edisi Rabu 20 Mei 2026. Berita pertama, saudara anggota DPD RI Dapil Maluku Utara Hasbi Yusuf melakukan pengawasan pelaksanaan sejumlah undang-undang di Kabupaten Halmahera Timur. Pengawasan itu mencakup perlindungan perempuan dan anak, pendidikan kemajuan kebudayaan, hingga pencegahan kekerasan seksual di sekolah. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Turaikia Syamsuddin.
1: Anggota DPD RI Dapil Maluku Utara Hasbi Yusuf melakukan pengawasan sejumlah undang-undang di Kabupaten Halmahera Timur. Pengawasan tersebut mencakup Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Perempuan dan Anak, Undang-Undang Imigran, Kemajuan Kebudayaan, hingga persoalan pendidikan di daerah. Dalam kunjungan itu, Hasbi menggelar pertemuan bersama pemerintah daerah DPRD, aparat kepolisian, serta dinas terkait membahas berbagai persoalan yang menjadi fokus pengawasan DPD RI. Hasbi juga melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Permen Nomor 4 Tahun 2023 mengenai pencegahan kekerasan seksual di lingkungan sekolah.
2: Ini berkaitan dengan pengawasan atas Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual untuk Anak dan Perempuan, kemudian pengawasan atas Undang-Undang Guru Migran, kemudian Kemajuan Kebudayaan. Plus satu adalah pengawasan atas evaluasi atas Perda Pendidikan. Jadi sudah melakukan pertemuan dari Subaim, Kemajuan dengan Pak Kapolres, dan semalam dengan pimpinan DPRD, Komisi 1 dan dinas terkait berkaitan dengan isu-isu yang menjadi bagian dari pengawasan undang-undang yang dalam masa sidang ini.
1: Hasbi mengatakan pengawasan terhadap lingkungan pendidikan menjadi perhatian penting dalam kunjungan kerja tersebut, khususnya sekolah di bawah naungan Kementerian Agama. Menurutnya, hasil evaluasi menunjukkan seluruh sekolah Kemenag di Halmahera Timur tidak ditemukan kasus kekerasan seksual terhadap peserta didik.
2: Hari ini saya dengan Kementerian Agama terkait dengan pengusulan beberapa kegiatan dari kementerian, sekaligus juga saya evaluasi Undang-Undang 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak, terkait juga dengan Permen nomor 74 tahun 2003 tentang pembentukan pelayanan dan pencegahan tindak kekerasan seksual di sekolah. Dan alhamdulillah, laporan dari teman-teman di Kemenag Halmahera Timur bahwa semua sekolah di bawah Kemenag Halmahera Timur tidak ada kasus kekerasan seksual untuk anak-anak sekolah. Itu artinya bahwa pengawasan dan monitoring yang luar biasa dari kawan-kawan sini, sehingga apa yang menjadi kekhawatiran itu tidak terjadi di sini, khususnya untuk anak-anak sekolah di bawah Kemenag.
1: Hasbi berharap pengawasan terhadap perlindungan perempuan dan anak terus diperkuat seluruh pemerintah daerah dan lembaga pendidikan, sebab perlindungan terhadap anak dan perempuan menjadi bagian penting menjaga kualitas generasi masa depan bangsa. Dari Maba Halmahera Timur, Turaikia Syamsuddin melaporkan.
0: Sementara itu, saudara, Bank Indonesia mendistribusikan uang layak edar senilai 5 miliar rupiah ke Pulau Morotai, Batang Dua, Taliabu, Sanana, dan Obi. Pendistribusian uang ini bekerjasama dengan TNI AL dalam kegiatan yang bertajuk Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2026. Berikut laporan Davi Baba.
3: Bank Indonesia mendistribusikan uang layak edar senilai 5 miliar rupiah ke sejumlah wilayah terluar, terdepan, dan terpencil atau 3T di Maluku Utara pada Selasa kemarin. Distribusi tersebut dilakukan melalui kegiatan Ekspedisi Rupiah Berdaulat Nasional 2026 yang dilepas di Pelabuhan Ahmad Yani Ternate. Wilayah tujuan pendistribusian meliputi Pulau Morotai, Batang II, Taliabu, Sanana, dan Obi. Dalam pelaksanaannya, Bank Indonesia bekerjasama dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut dengan menggunakan KRI Belati 622 untuk menjangkau pulau-pulau tersebut selama 6 hari pelayaran mulai 19 hingga 25 Mei 2026. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara Handi Susila mengatakan penyediaan uang rupiah yang cukup dan layak edar di seluruh wilayah NKRI merupakan bagian dari tugas Bank Indonesia dalam menjaga kedaulatan negara melalui pengelolaan mata uang. Menurutnya, kerjasama antara Bank Indonesia dan TNI Angkatan Laut menjadi bentuk sinergi strategis dalam menjaga kedaulatan Indonesia. TNI Angkatan Laut, kata Handi, berperan menjaga kedaulatan wilayah negara, sementara Bank Indonesia menjaga kedaulatan ekonomi melalui keberadaan dan penggunaan rupiah di seluruh pelosok negeri.
4: Dan ini merupakan ekspedisi rupiah berdaulat yang ketujuh dilaksanakan di Provinsi Maluku Utara. Kemudian cakupan wilayah yang nantinya akan kita lakukan kegiatan ini di 5 pulau 5 daerah, yaitu di Morotai, Batang II, Taliabu, Sanana, dan satu lagi di Pulau Obi, dan dilaksanakan dari mulai tanggal 19 sampai dengan tanggal 25. Total uang yang disiapkan adalah 5 miliar, baik uang pecahan besar maupun uang pecahan kecil.
3: Handi menjelaskan pelaksanaan ekspedisi rupiah berdaulat tahun 2026 secara nasional ditetapkan sebanyak 19 kali di berbagai wilayah kerja Bank Indonesia. Dari seluruh rangkaian tersebut, ekspedisi rupiah berdaulat Maluku Utara menjadi pelaksanaan ketujuh yang resmi diberangkatkan kemarin. Handi menambahkan, selain mendistribusikan uang layak edar, tim Bank Indonesia juga melaksanakan edukasi cinta, bangga, dan paham rupiah kepada masyarakat di pulau-pulau tujuan. Edukasi tersebut difokuskan pada pengenalan ciri-ciri keaslian uang rupiah serta cara merawat uang dengan baik dan benar.
4: Nah, kegiatan ini selain kita melakukan pendistribusian uang gitu ya, untuk menarik uang lusuh, uang rusak, uang cacat yang ada di wilayah, terutama wilayah 3T di Provinsi Maluku Utara, tentunya kita juga melakukan beberapa kegiatan lain seperti melakukan edukasi untuk cinta bangga paham rupiah juga untuk masyarakat yang ada di wilayah 3T. Kemudian nanti dari Mabes TNI AL pun juga, dari TNI AL juga melakukan edukasi juga kepada masyarakat yang ada di sana, sekali selain juga memperkenalkan KRI yang dimiliki, yang di sini adalah KRI Belati gitu ya.
3: Kegiatan edukasi itu direncanakan diikuti sekitar 50 peserta di masing-masing wilayah tujuan yang berasal dari berbagai unsur masyarakat. Melalui kegiatan tersebut, Bank Indonesia berharap masyarakat semakin memahami pentingnya menjaga dan menggunakan rupiah sebagai simbol kedaulatan negara. Davi Baba melaporkan.
0: Beralih ke informasi lain, Saudara, Kepala LPP RRI Ternate Agus Rusmi Nuryadin pimpin upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional 2026, sekaligus membacakan pesan Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Selengkapnya disampaikan reporter Novianti Marasabesi.
5: LPP RRI Ternate menggelar upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 tahun 2026 yang dipimpin langsung Kepala LPP RRI Ternate Agus Rusmi Nuryadin berlangsung di pelataran RRI Ternate pada Rabu 20 Mei 2026. Dalam kesempatan tersebut, Agus Rusmin membacakan amanat Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia bahwa secara filosofis, kebangkitan nasional merupakan sebuah proses dinamis yang bersifat mutatis mutandis, yang artinya menyesuaikan dengan tantangan zaman tanpa kehilangan jati diri. Kebangkitan berarti keberanian untuk melepaskan diri dari belenggu ketidaktahuan dan ketertinggalan.
6: Memasuki tahun 2026 ini, tantangan bangsa telah bergeser dari kedaulatan teritorial menuju kedaulatan informasi, transformasi digital. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, visi kemandirian tersebut diwujudkan melalui berbagai program strategis nasional yang menyentuh langsung kebutuhan dasar rakyat. Kita melihat program makan bergizi gratis kini telah berjalan secara masif di sekolah-sekolah di seluruh Indonesia untuk membangun fondasi fisik generasi masa depan.
5: Agus mengatakan, Langkah ini diperkuat dengan pemerataan akses pendidikan melalui pembangunan sekolah rakyat dan sekolah Garuda di wilayah-wilayah afirmasi, termasuk perbaikan mutu guru dan penyediaan beasiswa guna memutus ketimpangan kualitas SDM.
6: Di sektor kesehatan, pemerintah juga menghadirkan layanan cek kesehatan gratis yang wajib untuk memastikan perlindungan medis yang adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Kedaulatan pangan, kesehatan, dan pendidikan kini sedang kita bangun sebagai satu ekosistem kesejahteraan yang utuh. Upaya kesejahteraan rakyat juga diperkuat melalui koperasi desa, Kelurahan Merah Putih yang diarahkan menjadi kekuatan ekonomi baru di tingkat desa. Melalui koperasi, masyarakat desa diharapkan memiliki akses yang lebih dekat terhadap pupuk, permodalan, distribusi hasil panen, sembako, obat terjangkau, hingga layanan ekonomi dasar sehingga desa dapat tumbuh lebih mandiri dan tidak bergantung pada pihak luar.
5: Agus menambahkan, dalam momen peringatan Hari Kebangkitan Nasional ini bisa meneguhkan kembali arah perjalanan bangsa dengan menempatkan asta cita. 8 misi besar yang harus dicapai bersama sebagai kompas utama. Peringatan Hari Kebangkitan Nasional 2026 menjadi panggilan bagi seluruh elemen masyarakat, mulai dari akademisi, praktisi, hingga generasi muda untuk kembali menyalakan api budi utomo dalam setiap lini kehidupan. Reporter Novianti Marasabisi melaporkan.
0: Saudara, sejumlah barang bukti kasus kejahatan hingga narkoba yang telah mendapat putusan pengadilan dilakukan pemusnahan di kantor Kejaksaan Negeri Ternate. Selengkapnya disampaikan reporter Irwan Jelan berikut ini.
7: Barang bukti kasus tindak pidana umum yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah dari Pengadilan Negeri Ternate pada periode Desember 2025 hingga April 2026 akhirnya dilakukan pemusnahan. Pemusnahan barang bukti tersebut dipimpin langsung Kepala Kejaksaan Negeri Ternate, didampingi Wakil Wali Kota Ternate yang berlangsung di halaman kantor Kejaksaan Negeri Ternate Rabu pagi. Barang bukti yang dimusnahkan berasal dari sejumlah perkara pidana umum mulai dari kasus pencabulan, kejahatan, penganiayaan hingga perdagangan orang dan kasus narkotika. Kepala Kejaksaan Negeri Ternate Samsidar Munoarfa dalam laporannya menyatakan pemusnahan barang bukti tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan putusan pengadilan sekaligus bentuk komitmen aparat penegak hukum dalam mengantisipasi penyalahgunaan barang bukti di lingkungan kejaksaan.
8: Kegiatan pemusnahan barang bukti merupakan wujud transparansi serta akuntabilitas daripada penyelesaian perkara di lingkungan Kejaksaan Negeri Ternate. Juga dengan dilakukan pemusnahan barang bukti secara terbuka, memberikan edukasi publik serta efek jera kepada siapapun yang melakukan perbuatan pidana, aparat penegak hukum akan melakukan tindakan tegas.
7: Kepala Kejaksaan Negeri Ternate juga menyatakan pemusnahan barang bukti tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh isi putusan pengadilan yang telah inkrah benar-benar dilaksanakan secara nyata.
8: Pemusnahan barang bukti hari ini bertujuan memastikan agar semua isi putusan pengadilan yang sudah inkrah benar-benar dilaksanakan secara nyata.
7: Untuk kasus narkoba yang dilakukan pemusnahan dengan rincian diantaranya adalah narkotika golongan 1 jenis sabu seberat 140,3556 gram, narkotika golongan 1 jenis tanaman ganja seberat 2,32 kilogram, tembakau sintetis seberat 28,209 gram, serta berbagai kelengkapan hisap. Sementara barang bukti pidana umum yang dimusnahkan diantaranya adalah senjata tajam jenis pisau, sangkur dan parang, alat komunikasi, dokumen sitaan, perlengkapan kendaraan, pakaian, tas pribadi, hingga ratusan produk kosmetik ilegal. Reporter Irwan Jailan melaporkan.
0: Kita ke informasi olahraga. Saudara, sebanyak 14 atlet tinju Kabupaten Kepulauan Sula dipastikan siap berlaga pada ajang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Maluku Utara yang akan digelar di Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara pada Juni mendatang. Selengkapnya disampaikan reporter Karman Samuda dari Sanana Kepulauan Sula.
9: Sebanyak 14 atlet tinju Kabupaten Kepulauan Sula dipastikan siap berlaga pada ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Maluku Utara yang akan digelar di Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara Juni mendatang. Para atlet tersebut kini terus mematangkan persiapan dengan menjalani pemusatan latihan intensif di Sasana Selero Boxing Camp Kota Ternate. Pelatih tim tinju Sula Junaidi Dodasim saat dikonfirmasi RRI mengatakan, atlet saat ini menjalani latihan rutin setiap hari guna meningkatkan kemampuan fisik, teknik, dan mental bertanding sebelum tampil di arena Porprov. Menurutnya, dari 14 atlet yang dipersiapkan, tim tinju Kepulauan Sula menargetkan mampu meraih sejumlah medali, baik perak, perunggu, hingga emas. Ia menyatakan persiapan dilakukan tidak hanyalah fokus pada peningkatan teknik bertinju, melainkan penguatan stamina dan strategi bertanding agar para atlet dapat tampil maksimal saat menghadapi lawan dari kabupaten dan kota lainnya di Maluku Utara.
10: Target, insya Allah semua bisa dapat medali. Tapi emas dan perak dan perunggu itu menentu mulia, karena anak-anak perkembangan, tapi emas juga bisa ada. Atlet persiapan sudah 3 bulan dari setelah puasa, bisa mempersembahkan medali untuk Kepulauan Sula.
9: Junaidi optimis para atlet binaannya mampu memberikan terbaik untuk Kepulauan Sula. Ia berharap kerja keras selama masa latihan dapat berubah prestasi dan mengharumkan nama daerah pada ajang olahraga tingkat provinsi tersebut. Ia menegaskan komitmennya sebagai pelatih untuk membawa tim tinju Kepulauan Sula meraih hasil memuaskan sekaligus mempersembahkan medali bagi daerah. Dari Sananak Kepulauan Sula, reporter Karamansa Muda melaporkan.
0: Selanjutnya, saudara, bagaimana kondisi cuaca hari ini dan perakiraannya untuk besok? Kami ajak Anda mengikuti informasi cuaca langsung dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babullah Ternate bersama Prakirawan Dewi. Silakan informasinya.
11: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk para pendengar setia Radio Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya Dewi yang bertugas sebagai prakirawan cuaca Stasiun Meteorologi Babullah Ternate akan menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara Rabu 20 Mei 2026. Secara umum, kondisi cuaca pada malam hari ini adalah berawan dengan potensi terjadi hujan ringan hingga sedang di beberapa wilayah Maluku Utara, terutama di wilayah Morotai, Loloda, Jelolo, Ibu, Ternate, Tidore, Sosisi, Oba, Wasile, Maba, Buli, Weda, Petani, Gede, Kayoa, Gane, Obi, Falabisahaya, Taliabu, dan sekitarnya. Untuk dini hari nanti, umumnya cerah berawan hingga berawan dengan potensi terjadi hujan ringan hingga sedang juga, terutama di wilayah Loloda, Ibu, Jelolo, kemudian Ternate, Tidore, Batang Dua, Moti, Makeang, Kayoa, Gane, wilayah Sofifi, Oba, Wasile, kemudian di wilayah Patani, Obi, dan juga di wilayah Taliabu. Untuk peringatan dini cuaca hari ini masih berpotensi terjadi hujan sedang hingga lebat, terutama di wilayah Morotai, sebagian Halmahera Timur, dan juga Halmahera Tengah, kemudian juga di wilayah Taliabu. Untuk arah angin bervariasi dari arah barat daya hingga timur laut dengan kecepatan 5 hingga 45 km per jam. Suhu udara berkisar antara 22 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembapan udara relatif antara 80 hingga 100%. Untuk informasi perakiraan tinggi gelombang signifikan di perairan Maluku Utara masih cukup normal, berkisar antara 0,25 hingga 1,25 meter. Untuk waspadai potensi peningkatan tinggi gelombang akibat cuaca buruk di wilayah perairan Maluku Utara. Untuk perakiraan cuaca esok hari diperkirakan di wilayah Maluku Utara pada pagi hari adalah cerah hingga cerah berawan, namun potensi terjadi hujan ringan hingga sedang pada siang sore hari di wilayah Pulau Morotai, Halmahera Utara, Halmahera Barat, Halmahera Timur, Halmahera Tengah, Halmahera Selatan, dan juga di wilayah Pulau Taliabu. Untuk himbauan kepada masyarakat agar terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan bisa menjadi acuan untuk masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore.
0: Baik, terima kasih Prakirawan Dewi untuk informasinya. Saudara, informasi cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui rri.co.id. Dari meja redaksi, saya Iqbal Kutaman bersama teknik montase Bung Ariyandi Upara dengan des editor Syakir Saleh undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore.

0: rri.co.id. rri.co.id. Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Dan pendengar, saya Iqbal Kutaman kembali hadir menemani Anda tentunya untuk di Ternate malam ini, edisi Rabu 20 Mei 2026. Bersama saya Iqbal Kutaman dan juga operator yang bertugas ada Bung Ari beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar Kayu Merah. Tentunya kami hadir untuk di Ternate malam ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu hiburan untuk menemani Anda tentunya pendengar. Dan untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, kami informasikan untuk kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya Rabu 20 Mei 2026 yaitu pada pukul 18:35 waktu Indonesia Timur. Sambil menantikan kumandang azan maghrib, kami hadirkan lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Haji Muammar Z.A. Surah At-Tahrim ayat 1 dan seterusnya.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

Sadaqallahulazim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baik, untuk anak kaum muslimin dan muslimat, saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Segenap pimpinan angkasawan dan angkasawati RRI Ternate mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

0: Suatu ketika ada dua orang guru dan murid sedang melakukan perjalanan, dan ketika sampai di hutan, si murid melihat sepasang sepatu butut di tepi jalan. Mereka yakin sepatu tersebut adalah milik seorang pak tua yang sedang mencari kayu di hutan. Si murid berpaling pada sang guru.
1: Guru, mari kita sembunyikan sepatunya, lalu kita bersembunyi di balik semak-semak dan melihat apa yang terjadi kemudian.
0: Guru itu menjawab,
1: Muridku, kita tidak seharusnya bersenang-senang dengan mengorbankan orang miskin. Kau dapat melakukan sesuatu yang lebih baik, dan itu akan mendatangkan kesenangan besar dalam dirimu. Sekarang coba masukkan uang ke dalam kedua sepatu butut miliknya. Setelah itu kita bersembunyi untuk melihat reaksi orang tersebut.
0: Si murid pun melakukan apa yang dikatakan sang guru. Lalu mereka bersembunyi di balik semak-semak. Tak lama kemudian, pak tua si pemilik sepatu keluar dari hutan dan bergegas mengambil sepatunya. Ketika memasukkan salah satu kakinya, ia merasakan ada benda yang mengganjal. Ia pun merogoh ke dalam sepatu dan terkejut. Dia terheran-heran karena ada uang dalam sepatunya. Ia memegang sambil menatap uang itu, lalu melihat ke sekeliling apakah ada orang di sekitarnya. Tapi ia tidak melihat seorang pun di sana. Lalu ia memasukkan uang tersebut ke kantongnya sambil memasang sepatu lainnya. Tapi lagi-lagi dia terkejut karena ada uang dalam sepatu yang satu lagi. Perasaan haru menguasainya. Ia jatuh tersungkur dan menengadah ke atas. Doa ucapan syukur terdengar jelas dari mulutnya. Ia berbicara mengenai istrinya yang sakit serta anaknya yang kelaparan karena tidak ada uang. Ia bersyukur atas kemurahan yang Tuhan berikan melalui orang yang tidak dia ketahui. Melihat hal itu, si murid meneteskan air mata. Ia berpaling pada sang guru dan berkata,
1: Guru, kau telah memberiku pelajaran yang tak akan kulupakan. Kini aku mengerti bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima.

Seringkali kita melihat masalah hanya dari kacamata pribadi. Ada seorang bapak tua bersama 4 anak yang masih kecil-kecil. Mereka naik kereta ekonomi dari Jatinegara menuju Semarang. Di dalam kereta, anak-anak itu sangat ribut sehingga mengganggu penumpang yang lain. Berlarian ke sana kemari, teriak-teriak tawa mewarnai keceriaan mereka. Penumpang yang lain banyak yang merasa terganggu dengan tawa anak-anak itu. Sang bapak tua itu sepertinya tidak mau tahu. Seorang ibu memberanikan diri untuk menegur bapak tua. "Pak, maaf pak, apakah anak-anak itu anak bapak?" Tanpa menjawab, bapak tua itu pelan-pelan mengangkat kepala dan melihat ke arah ibu yang menegurnya. "Ada apa bu?" tanya bapak tua. "Itu pak, anak bapak. Mereka berisik dan mengganggu penumpang yang lain. Tolong disuruh diam pak. Sebagai orang tua, harusnya bapak bisa menjaga anak-anaknya dong. Kami merasa terganggu." "Oh, maaf bu, saya tidak bisa," jawab bapak tua. "Kenapa tidak bisa? Kan itu anak bapak." "Saya tidak tega." "Kenapa tidak tega?" 3 hari yang lalu, mereka baru saja kehilangan kedua orang tuanya akibat kecelakaan pesawat. Sejak kecelakaan itu, mereka tidak pernah berhenti menangis. Dan baru hari ini, saya melihat mereka bisa tertawa. "Saya tidak tega memberhentikan tawanya. Jika ibu tega, saya persilahkan," jawab bapak tua mengakhiri percakapan. Sang ibu kemudian kembali ke tempat duduknya dan tidak bisa berkata apa-apa lagi sambil meneteskan air matanya. Kini marahnya berubah menjadi sayang, bencinya jadi simpati. Ia sangat senang melihat anak yatim piatu itu bisa tertawa lepas. Yakinlah, pada saat kita mau membuka mata hati dan pendengaran, pastilah hidup ini lebih mudah untuk difahami. Kebencian jadi kasih sayang, dendam jadi persahabatan. Tidak ada yang salah dalam kehidupan ini. Yang salah adalah pada saat kita tidak berusaha mau mengerti tentang kehidupan. Sungguh, Allah menginginkan kebaikan bagimu, kehidupan di dunia dan di akhirat. Karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Saya

surga ada di bawah telapak kaki ibu. Mengapa Rasul menyuruh kita untuk memuliakan ibu, ibu, ibu 3 kali lipat lebih daripada menyebut ayah? Saudaraku, 9 bulan kita dalam dekapan rahim ibu. Berdiri berat, berjalan sulit, berbaring sakit. Lahir ke dunia bersimbah darah, berkuah air mata dan keringat, seakan sudut hidup dan mati. Air susunya mengalir pada tubuh kita. Walaupun tubuh kita disayat, diiris, tidak akan pernah bisa menyaingi pengorbanan apapun yang dilakukannya. Oleh karena itu saudaraku, martabat seseorang bisa diukur dari kesungguhannya memuliakan orang tua, khususnya

0: Inspirasi. Inspirasi.
1: Baik pendengar, Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia di Ternate malam ini. Terima kasih untuk Anda pendengar yang masih setia mendengarkan siaran kami di malam hari ini yang penuh dengan kehangatan tentunya. Dan saat ini pendengar, waktu sudah menunjukkan pukul 18:56 waktu Indonesia Timur. Dan bagi Anda, kaum muslimin dan muslimah juga yang baru saja menyelesaikan ibadah sholat Maghrib, semoga amal ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selamat malam pendengar setia, selamat menikmati makan malam bersama keluarga tercinta setelah seharian disibukkan ya dengan berbagai aktivitas dan rutinitas tentunya. Tentu rasa lelah menyertai langkah Anda ya hari ini. Namun malam ini pendengar, saatnya melepas penat ya, menikmati suasana santai, bercengkrama dan berkumpul bersama keluarga di rumah tentunya. Semoga malam Anda pendengar ya penuh ketenangan, kebahagiaan dan selalu dalam keadaan sehat serta penuh semangat ya untuk menyambut hari esok tentunya pendengar. Oke, dan selanjutnya pada pukul 19 waktu Indonesia Timur kami ajak Anda untuk mengikuti Cek Fakta. Oke, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

0: Inspirasi. Inspirasi. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat malam pendengar, saatnya cek fakta pukul 19 waktu Indonesia Timur bersama saya Iqbal Kutaman. Pendengar, beredar di media sosial Facebook sebuah akun yang mengatasnamakan Presiden Prabowo. Akun tersebut mengunggah foto Wakil Presiden atau Wapres Gibran disertai narasi bansos, kompor, dan blender. Siap dibagikan bagi yang bilang hadir. Tercepat, jangan malu bilang hadir. Faktanya, setelah ditelusuri lebih lanjut, akun tersebut bukan milik resmi milik Presiden Prabowo Subianto. Akun Facebook resmi Presiden Prabowo adalah Prabowo Subianto yang telah terverifikasi dengan tanda centang biru. Tidak ditemukan informasi resmi dari pemerintah maupun kanal resmi Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran terkait program bantuan sosial tersebut. Tidak ada pula mekanisme penyaluran bansos dengan syarat pengguna harus menuliskan komentar hadir di media sosial resmi. Demikian informasi yang kami kutip dari komdigi.go.id mengenai hoax Wakil Presiden Gibran bagi-bagi bansos, kompor, dan blender. Demikian cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta. Pro 1 RRI.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
0: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 101,8 FM dan juga untuk Anda yang mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital. Tentunya selamat malam, dan untuk di Ternate malam ini kami hadirkan lagu-lagu hiburan dan juga informasi untuk menemani Anda. Tentunya selamat makan malam untuk Anda yang saat ini lagi makan malam ataupun yang masih dalam perjalanan, ekstra hati-hati di jalan ataupun yang lagi menikmati suasana santai di rumah bersama keluarga, bersama orang-orang tercinta.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

Baik, mendengar satu lagu dari Glenn Fredly ya, Orang Biasa, yang sudah menemani kita hingga pukul 19.12 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, hari ini Rabu 20 Mei 2026 tentunya. Hari ini diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Ini sebuah momentum penting untuk mengingat kembali semangat persatuan, perjuangan, dan cinta tanah air yang telah diwariskan oleh para pendahulu bangsa tentunya, pendengar. Dan ini menjadi pengingat bagi kita semua ya, untuk terus menumbuhkan semangat kebangkitan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bekerja ya, belajar, maupun berkarya demi kemajuan bangsa Indonesia. Di tengah perkembangan zaman saat ini, pendengar, semangat gotong royong, persatuan, dan optimisme harus terus dijaga agar bangsa ini semakin maju dan juga kuat. Semoga melalui peringatan Hari Kebangkitan Nasional hari ini, pendengar ya, kita semua dapat mengambil makna positif untuk terus bangkit, menjaga persaudaraan, dan juga memberikan yang terbaik bagi daerah maupun negeri tercinta kita. Oke, pendengar, kita ke informasi. Informasi yang kami kutip dari rri.co.id, dan untuk Anda juga yang ingin update informasi, Anda bisa kunjungi di situs resmi kami, rri.co.id. Pendengar, peringatan Hari Kebangkitan Nasional atau Harkitnas ke-118 di Provinsi Maluku Utara tak sekedar menjadi seremoni tahunan. Pemerintah Provinsi Maluku Utara menjadikan momentum tersebut sebagai ajakan memperkuat persatuan, membangun kemandirian bangsa, serta menghadapi tantangan era digital yang semakin kompleks. Upacara Harkitnas yang berlangsung di halaman kantor Gubernur Maluku Utara pada Rabu 20 Mei 2026 dipimpin Sekretaris Daerah Maluku Utara Samsudin Abdul Kadir. Kegiatan itu dihadiri pimpinan organisasi perangkat daerah, aparatur sipil negara, mahasiswa, pelajar, hingga pasukan gabungan. Dalam amanat Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia yang dibacakan Samsudin, menegaskan bahwa makna kebangkitan nasional terus bergerak mengikuti perubahan zaman tanpa kehilangan identitas kebangsaan. Kemudian, pendengar, tema Harkitnas tahun ini, jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara, disebut merefleksikan pentingnya perlindungan generasi muda sebagai fondasi masa depan Indonesia. Pemerintah menilai pembangunan sumber daya manusia termasuk di ruang digital ini menjadi tantangan strategis yang harus dijawab bersama. Dalam pidato tersebut, pendengar, Samsudin juga menyinggung sejumlah program prioritas nasional di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, mulai dari makan bergizi gratis, sekolah rakyat, sekolah Garuda, hingga pembentukan Koperasi Merah Putih, dan program-program itu diklaim sebagai upaya memperkuat kualitas hidup masyarakat sekaligus mempercepat pemerataan pembangunan. Kemudian, pendengar, peringatan Harkitnas di Maluku Utara ini sekaligus menjadi pengingat bahwa pembangunan daerah kepulauan membutuhkan kolaborasi seluruh pihak agar tidak tertinggal di tengah arus transformasi nasional dan digitalisasi global. Kita ke informasi yang lain, pendengar. Informasi masih kami kutip dari rri.co.id. Kita ke informasi selanjutnya. Ini mengenai atasi kelangkaan sebanyak 88 ton minyak kita segera masuk Maluku Utara. Pendengar, pemerintah Provinsi Maluku Utara bergerak cepat mengatasi kelangkaan minyak goreng yang dikeluhkan pelaku UMKM dan juga masyarakat di Kota Ternate. Melalui koordinasi bersama Kementerian Perdagangan dan Bulog, distribusi minyak kita dipastikan segera masuk ke wilayah Maluku Utara dalam waktu dekat. Pelaksana tugas Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Maluku Utara M. Roni Saleh mengatakan pemerintah daerah telah mengusulkan penambahan kuota minyak kita kepada pemerintah pusat setelah stok di gudang Bulog dilaporkan kosong. Menurut Roni, hasil koordinasi antara pemerintah Provinsi Maluku Utara, Kementerian Perdagangan, dan Bulog memastikan distribusi minyak goreng subsidi tersebut ini tetap berjalan meski sempat mengalami keterlambatan akibat cuaca buruk. Ia menjelaskan proses bongkar muat dijadwalkan berlangsung pada 22 hingga 23 Mei agar minyak kita dapat segera disalurkan kepada mitra Bulog dan pelaku usaha di Maluku Utara. Pada tahap awal distribusi ini sebanyak 88 ton minyak kita akan dikirim untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta pelaku UMKM yang terdampak kelangkaan minyak goreng di Ternate dan sekitarnya.
Pemerintah memastikan minyak kita dapat diperoleh melalui jaringan mitra Bulog dengan harga sesuai eceran tertinggi atau head, yakni Rp15.700 per liter. Kemudian pendengar, Roni menambahkan pemerintah membuka peluang bagi pelaku usaha maupun masyarakat untuk menjadi mitra distribusi minyak kita melalui Bulog. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi antara lain KTP, NPWP, nomor induk berusaha atau NIP, serta kesiapan pembelian secara tunai. Menurut dia, pemerintah memahami kondisi pelaku UMKM yang terdampak langsung akibat kelangkaan bahan baku minyak kita. Karena itu, percepatan distribusi dan stabilisasi pasokan ini menjadi langkah penting agar aktivitas produksi dan roda ekonomi masyarakat tetap berjalan normal di Maluku Utara. Ya, mudah-mudahan ya ini bisa mengatasi kelangkaan ya. Dan pendengar, ini info ya, infonya sebanyak 88 ton minyak kita segera masuk Maluku Utara. Oke, jangan kemana-mana, kami masih punya beragam informasi lainnya. Tetap di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

0: Gus, Agus, kamu lagi belajar apa itu, Gus?
1: Agus lagi belajar matematika, Pak. Ibu guru bilang kalau kita pintar, kita bisa sukses dan gak hidup miskin, Pak.
0: Betul, Gus. Pendidikan itu sangatlah penting. Contohnya Bapak loh, Gus. Gak sekolah, jadi Bapak tahu betapa susahnya hidup kalau kita tidak mempunyai ilmu pengetahuan.
1: Tapi Pak, kenapa kita miskin? Apa karena Bapak gak sekolah?
0: Agus, mungkin itu salah satunya, nak. Tapi yang lebih penting dari itu, Bapak dan Ibu selalu bekerja keras. Kita miskin bukan karena kita malas, anakku, tapi karena keadaanlah yang sulit. Tapi Bapak percaya, dengan pendidikan yang baik, kamu bisa merubah nasib keluarga kita.
2: Agus janji, Pak. Agus akan belajar bersungguh-sungguh supaya bisa bantu Bapak dan Ibu keluar dari kemiskinan.
3: Dengan tekad yang kuat dan usaha yang keras, kemiskinan bisa dilawan dan impian bisa diwujudkan.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami. Dan satu lagu dari Anji featuring Marcella dengan judul Cukup Tiga Kata ya. Dengan lagu ini semoga bisa menghibur kita ya di malam hari ini tentunya. Dan saat ini pendengar, waktu sudah menunjukkan pukul 19 lebih 29 menit waktu Indonesia Timur. Tentunya selamat malam ya untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di RRI Pro 1 Ternate. Pendengar, di malam hari ini tentunya ya, semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat ya, dan tentunya selamat menikmati suasana santai untuk Anda yang saat ini lagi bersantai bersama keluarga, bersama orang-orang tercinta. Dan pendengar, dimanapun Anda berada, Bank Indonesia atau BI ini menaikkan suku bunga atau BI rate hingga 50 basis poin pada bulan Mei 2026. Kenaikan tersebut ini merupakan hasil rapat Dewan Gubernur BI RDG BI yang berlangsung pada 19 hingga 20 Mei 2026. Dalam rapat tersebut, pendengar, jajaran Dewan Gubernur BI melakukan asesmen terhadap perkembangan ekonomi dan pasar keuangan, termasuk perkembangan di dalam negeri maupun perkembangan global. Dan begitu pula dengan suku bunga, deposit facility dan lending facility juga naik sebesar 50 basis poin. Dengan demikian, suku bunga deposit facility ini menjadi 4,25% dan lending facility dan 6%. Kenaikan BI rate lanjutnya juga sebagai langkah preemptif ya, untuk menjaga inflasi tahun 2026-2027, yaitu dalam kisaran sasaran 2,5 kurang lebih 1% seperti yang ditetapkan pemerintah. Keputusan BI menaikkan BI rate masih sejalan dengan fokus kebijakan moneter, yaitu pada stabilitas pro-stability. Kebijakan ini untuk memperkuat ketahanan eksternal ekonomi Indonesia dari dampak global. Kemudian, pendengar, untuk menopang pertumbuhan ekonomi ya, pro-growth, BI mengimplementasikan kebijakan makro-prudensial dan sistem pembayaran. Saat ini, BI menerapkan kebijakan makro-prudensial longgar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kredit ke sektor real. Ya, itu dia pendengar ya, untuk Mei 2026 BI naikkan suku bunga hingga 50 basis poin jadi 5,25%. Tetap bersama kami.

0: Baik pendengar, Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Pendengar, pemerintah kota Tidore Kepulauan meraih penghargaan apresiasi pemerintah daerah berprestasi tahun 2026 kategori penanggulangan kemiskinan dan stunting di wilayah Nusa Tenggara dan Maluku. Penghargaan tersebut pendengar ini diberikan atas keberhasilan menekan angka pengangguran di daerah di bawah kepemimpinan Wali Kota Muhammad Sinen dan Wakil Wali Kota Ahmad Laiman. Selain penghargaan, pemerintah Kota Tidore Kepulauan juga memperoleh dana insentif fiskal sebesar 3 miliar rupiah dari Kementerian Dalam Negeri. Penghargaan diterima langsung oleh Ahmad Laiman dalam acara penganugerahan yang digelar di Ballroom Merumata Senggigi Hotel Lombok Barat pada Selasa 19 Mei 2026 malam. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam sambutannya mengatakan pemerintah pusat mengalokasikan anggaran sebesar 1 triliun rupiah untuk insentif fiskal daerah sebagai bentuk penghargaan bagi kinerja pemerintah daerah. Sementara itu pendengar, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Caniago mengapresiasi capaian para kepala daerah yang dinilai mampu menghadirkan kinerja positif dan kompetitif. Usai menerima penghargaan, Ahmad Laiman menyampaikan apresiasi atas pengakuan pemerintah pusat terhadap berbagai kebijakan pro-rakyat yang dijalankan pemerintah Kota Tidore Kepulauan, khususnya dalam menekan angka pengangguran. Dana insentif fiskal tersebut akan dimanfaatkan untuk mendukung program pembangunan yang lebih menyentuh kebutuhan masyarakat. Ke depan akan terus memperkuat kebijakan yang berdampak langsung bagi masyarakat. Penghargaan kategori penurunan tingkat pengangguran ini diberikan berdasarkan penilaian terhadap perencanaan program, dukungan anggaran, capaian berbasis data pada Badan Pusat Statistik atau BPS, serta inovasi daerah dalam menciptakan solusi ketenagakerjaan yang efektif dan berkelanjutan. Ya, itu dia pendengar ya, pemerintah Kota Tidore Kepulauan dinilai berprestasi program pro-rakyat berbuah penghargaan. Oke, pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Informasi masih kami kutip dari rri.co.id. Dan pendengar, ini ada informasi mengenai deretan maskot Piala Dunia paling ikonik. Pendengar, Piala Dunia selalu menghadirkan berbagai hal menarik tentunya yang menjadi perhatian penggemar sepak bola. Selain pertandingan dan pemain bintang, maskot resmi turnamen juga menjadi bagian penting yang tidak pernah terlewatkan. Setiap maskot Piala Dunia ini biasanya dibuat dengan desain unik dan kemudian yang mempresentasikan budaya dan identitas negara tuan rumah. Tidak sedikit maskot yang kemudian menjadi ikonik dan dikenang penggemar hingga sekarang. Melansir dari FIFA, maskot pertama Piala Dunia ini diperkenalkan pada edisi 1966 di Inggris. Sejak saat itu pendengar, FIFA selalu menghadirkan maskot dengan desain unik dan beragam di setiap turnamen. Ini yang pertama ada Jabi Faka pendengar. Salah satu maskot paling ikonik adalah Jabi Faka dari Piala Dunia 2018 di Rusia. Maskot berbentuk serigala tersebut ini tampil dengan kacamata olahraga dan jersey sepak bola khas Rusia. Nama Jabi Faka ini berasal dari bahasa Rusia yang berarti si pencetak gol. FIFA menyebut maskot itu dipilih karena dianggap mempresentasikan semangat, kepercayaan diri, dan kecintaan terhadap sepak bola. Kemudian yang kedua ada Zakumi pendengar. Piala Dunia 2010 ya, di Afrika Selatan, FIFA menghadirkan maskot unik bernama Zakumi. Maskot tersebut berbentuk macan tutul berwarna hijau dengan rambut hijau yang terinspirasi dari warna khas sepak bola Afrika Selatan. Nama Zakumi ini berasal dari gabungan kata Za yang merupakan kode internasional Afrika Selatan dan Kumi yang berarti angka 10 dalam beberapa bahasa Afrika. Kemudian ada Laib ya pendengar. Selain Zakumi, maskot Laib dari Piala Dunia 2022 di Qatar juga mencuri perhatian penggemar. Laib memiliki bentuk menyerupai sorban putih yang terbang dan terinspirasi dari budaya Timur Tengah. Nama Laib ini berasal dari bahasa Arab yang berarti pemain dengan kemampuan tinggi. Desain uniknya sempat ramai dibicarakan di media sosial karena berbeda dari maskot-maskot sebelumnya. Kemudian pendengar yang keempat yaitu Juanto ya, pada Piala Dunia 1970 di Meksiko, maskot Juanito ini juga menjadi salah satu yang paling dikenang. Maskot tersebut berbentuk anak laki-laki memakai sombrero dan seragam tim nasional Meksiko. Kemudian yang kelima ada Piqué. Sementara itu pendengar, Piala Dunia 1986 menghadirkan maskot unik bernama Piqué yang berbentuk cabai hijau khas Meksiko. Maskot tersebut dianggap mempresentasikan budaya kuliner dan identitas lokal negara tuan rumah. Dan yang terakhir yaitu Vilco. Maskot Vilco dari Piala Dunia 2014 di Brasil ini juga mendapat perhatian besar. Kemudian ini berbentuk armadillo, hewan khas Brasil yang dikenal dalam ini dapat menggulung tubuhnya seperti bola. Maskot Piala Dunia tidak hanya berfungsi sebagai simbol hiburan, tetapi juga menjadi bagian penting dalam promosi budaya dan identitas turnamen FIFA. Hingga kini pendengar, maskot Piala Dunia selalu menjadi daya tarik tersendiri bagi penggemar sepak bola. Banyak maskot kemudian menjadikan ikon populer dan dikenang lintas generasi. Itu dia pendengar ya, deretan maskot Piala Dunia yang paling ikonik. Oke, jangan kemana-mana pendengar, dan kami informasikan untuk Anda kaum muslimin dan muslimat untuk kumandang azan Isya, yaitu jatuh pada pukul 19:48 waktu Indonesia Timur. Dan sebelum kumandang azan Isya ya, kami hadirkan lagu-lagu religi. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi daripada Anas, katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada seorang pemuda yang menghormati dan memuliakan seorang yang tua usianya, melainkan Allah akan menentukan baginya orang lain yang akan menghormatinya kelak apabila dia pula mencapai usia tua.

Baik pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Segenap pimpinan Angkasawan dan Angkasawati RRI Ternate mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Memulai kebajikan walaupun kecil. Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, "Eh, mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Lalu jawab si anak, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan segera mati kekeringan," jawab si anak. "Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya. Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu, apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar, anak muda?" Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya. Lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, "Aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini," kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering menambahkan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil. Mulailah berbuat kebajikan pada hal-hal yang paling kecil sekali. Saya Edi S. Abdullah.

0: Baik pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat pelaksana ibadah sholat isya ya, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik pendengar, dan selanjutnya pada pukul 20 waktu Indonesia Timur kami ajak Anda untuk mengikuti lintas informasi. Tetap bersama kami.
1: Satu RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi.
2: Telah ditemukan seorang wanita bunuh diri karena terlilit utang. Diduga utang tersebut dari pinjaman online ilegal.
3: Ara, kamu kenapa?
4: Ini mau kirim surat tagihan buat Neng Farah.
5: Ini ya, saya sudah bayar.
6: Bagaimanapun, utang harus dibayar.
7: Beli laptop baru deh.
6: Pinjamlah untuk hal-hal yang produktif, bukan konsumtif. Belanjalah sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Pastikan penyelenggara pinjaman daring atau fintech peer-to-peer lending sudah terdaftar dan atau berizin dari OJK.
7: Maafin Farah ya.
8: Sudahlah Farah, jadikan ini pelajaran buat kamu.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh OJK.

0: Selamat malam pendengar, saatnya Lintas Informasi pukul 20 waktu Indonesia Timur bersama saya Iqbal Kutaman. Pendengar, PT Garuda Indonesia menjajaki kerjasama strategis dengan pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui program Corporate Partnership guna memperkuat konektivitas penerbangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Penjajakan kerjasama tersebut dibahas dalam pertemuan antara manajemen Garuda Indonesia dan jajaran pemerintah Provinsi Maluku Utara di Ruang Bidadari Kantor Gubernur Maluku Utara pada Rabu 20 Mei 2026. Asisten Satu Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku Utara, Kadri Laeje, menyambut langsung rombongan maskapai nasional tersebut. Ia berharap kehadiran Garuda Indonesia dapat mendukung kelancaran mobilitas masyarakat sekaligus memperkuat roda perekonomian daerah kepulauan itu. General Manager Garuda Indonesia Ahmad Alam Rafli mengatakan penjajakan tersebut menjadi bagian dari keseriusan perusahaan melihat potensi pertumbuhan Maluku Utara, terutama di sektor pemerintahan, bisnis, dan pariwisata. Pemerintah Provinsi Maluku Utara menilai sinergi dengan maskapai nasional menjadi langkah penting untuk mendukung peningkatan mobilitas masyarakat dan penyelenggaraan berbagai agenda pemerintahan maupun ekonomi daerah. Melalui penjajakan tersebut, kedua pihak berupaya membangun kolaborasi jangka panjang dalam penguatan layanan transportasi udara di Maluku Utara yang dinilai memiliki potensi besar sebagai kawasan pertumbuhan baru di Indonesia Timur. Kita beralih ke informasi yang lain, pendengar. PT Pelni Persero Cabang Ternate menyiapkan 4 armada kapal untuk mengantisipasi lonjakan penumpang pada arus mudik Lebaran Idul Adha 1447 Hijriah yang diperkirakan mulai terjadi pada 22 Mei 2026, meski peningkatan jumlah penumpang diprediksi tidak sebesar periode Natal dan Tahun Baru. Pelni tetap melakukan sejumlah langkah antisipatif demi memastikan kelancaran pelayanan kepada masyarakat. Kepala Cabang PT Pelni Ternate M. Lutfi Israr Sutan mengatakan momentum mudik Idul Adha tahun ini bertepatan dengan rangkaian libur sekolah sehingga berpotensi meningkatkan mobilitas masyarakat. Karena itu pihaknya tetap melakukan persiapan secara maksimal termasuk koordinasi dengan berbagai instansi terkait di pelabuhan. Ia menjelaskan Pelni telah mengajukan dispensasi penumpang serta terus berkoordinasi dengan KSOP dan Pelindo guna memastikan proses embarkasi maupun debarkasi penumpang berjalan aman dan lancar. Selain itu, kesiapan alat keselamatan di atas kapal juga menjadi perhatian utama sebelum dispensasi penumpang diberlakukan. Menurut Lutfi, lonjakan penumpang pada musim mudik Idul Adha tahun ini diperkirakan masih berada pada kategori normal dan relatif sama dengan tahun sebelumnya. Kondisi tersebut terlihat dari ketersediaan kursi penumpang yang hingga kini masih cukup tersedia pada sejumlah armada yang akan beroperasi. Pelni juga salah satu armada yang disiapkan yakni KM Tata Mailau dengan kapasitas sekitar 1.000 penumpang, namun tingkat keterisian kapal tersebut diperkirakan hanya berada di kisaran 80% selama periode mudik Idul Adha berlangsung. Pelni juga memprediksi adanya peningkatan jumlah penumpang dengan tujuan sejumlah daerah di kawasan timur Indonesia seperti Ambon, Bau-Bau, dan Makassar. Meski mengalami kenaikan jumlah penumpang pada rute tersebut diperkirakan tidak akan setinggi saat periode angkutan Nataru. Untuk mendukung pelayanan mudik, PT Pelni Cabang Ternate mengoperasikan 4 kapal yakni KM Dorolonda, KM Sinabung, dan KM Ngapulu, dan juga KM Tata Mailau yang melayani rute kawasan Indonesia Timur mulai dari Tual hingga Merauke. Sementara itu, KM Sangiang yang memiliki kapasitas sekitar 500 penumpang saat ini masih menjalani docking sehingga belum dapat dioperasikan. Di akhir keterangannya, Lutfi mengimbau masyarakat agar tidak memaksakan diri naik kapal tanpa tiket resmi. Ia meminta calon penumpang membeli tiket melalui aplikasi Pelni Mobile maupun kanal penjualan resmi lainnya guna menghindari antrean panjang serta mencegah potensi penipuan. Demikian Lintas Informasi.
1: Anda baru baru saja mengikuti Lintas Informasi.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Dan saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 20 lebih 10 menit waktu Indonesia Timur. Selamat malam untuk Anda dimanapun Anda berada, tentunya selamat menikmati suasana malam hari ini ya, dan semoga malam hari ini malam yang paling menyenangkan. Oke pendengar, untuk di Ternate malam ini masih kami hadirkan lagu-lagu pilihan, lagu-lagu hiburan untuk menemani Anda dan juga informasi tentunya. Kita dengarkan lagu dari Adinda Salahita dengan judul Di Mataku. Tetap bersama kami.

terbuat dari tahu kuning yang hanya dibumbui garam. Tahu ini dimasak di atas wajan panas dengan minyak yang sangat sedikit. Konon, nama kuliner khas Betawi ini berasal dari cara masaknya yang unik, yaitu tahu yang dipaksa matang dengan api kecil dan minyak minim bagai disiksa dalam wajan yang panas. Tapi siksaan ini justru menghasilkan tekstur tahu yang renyah di luar, lembut di dalam, dan penuh cita rasa. Kuliner tahu siksa, asal-usul namanya masih menjadi misteri. Ada yang menyebut karena bentuk tahu yang kecil mirip potongan daging yang disiksa. Versi lain mengatakan, nama ini berasal dari bumbu kacang pedas yang menemani tahu bagai menyiksa penikmatnya yang tak tahan pedas. Dulu, tahu siksa mudah ditemui di berbagai perayaan Betawi seperti pernikahan atau bahkan menemani tontonan layar tancap. Kini keberadaannya semakin langka, terancam punah oleh gempuran kuliner modern. Cicipi tahu siksa. Rasakan perpaduan tradisi, rasa, dan cerita yang unik. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestari

Baik, mendengar satu lagu dari Afi Wikila dengan judul Doa Untuk Kamu yang sudah kami hadirkan ya untuk menemani Anda. Dan saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 20 lebih 19 menit waktu Indonesia Timur. Selamat malam untuk Anda dimanapun Anda berada. Dan pimpinan Angkasawan dan Angkasawati RRI Ternate dan juga Dharma Wanita Persatuan LPP RRI Ternate mengucapkan turut berduka cita ya atas meninggalnya Bapak Samsuri ya, ini ayahanda dari pegawai RRI Ternate ya, Mbak Titi, pada hari Rabu 20 Mei 2026 di Rumah Sakit Ibnu Sina Gresik, dan semoga diberi tempat terbaik di sisinya dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan serta kekuatan. Turut berduka cita ya, semoga husnul khotimah. Oke pendengar, masih kami hadirkan lagu-lagu hiburan dan juga informasi untuk menemani Anda di Ternate malam ini. Tetap bersama kami.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Oh, berarti laugh out loud menjadi istilah populer di internet. LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk lots of love, yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

baik mendengar satu lagu dari Anji, Kekasih Terhebat, yang sudah menemani kita hingga pukul 20:34 waktu Indonesia Timur. Kita ke informasi lagi mendengar. Sejumlah warga Desa Kaporo, Kecamatan Manguli Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, menggelar aksi sebagai bentuk penolakan terhadap pergantian kepala sekolah SMP Negeri 2 Kaporo. Aksi tersebut mendengar ini berlangsung emosional hingga memicu pemboikotan aktivitas sekolah oleh sejumlah orang tua wali murid. Dalam aksi itu pendengar, masa yang didominasi orang tua wali murid menuntut agar mantan kepala SMP Negeri 2 Kaporo, Jailan Sibela, segera dikembalikan untuk memimpin sekolah tersebut. Mereka menilai sosok Jailan masih layak memimpin dan menolak kehadiran kepala sekolah baru, yakni Muin Fataruba. Para wali murid juga meminta Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Sula, Marini Nur Ali, segera menindaklanjuti aspirasi masyarakat agar situasi di lingkungan sekolah kembali kondusif. Sementara itu pendengar, Jailan Sibela saat dikonfirmasi mengaku tidak mengetahui adanya aksi penolakan tersebut. Ia mengatakan baru mengetahui informasi tersebut setelah melihat video yang dibagikan melalui grup WhatsApp. Kemudian pendengar, terpisah Farid Gelamona, ini salah seorang warga Desa Kaporo, menyampaikan warga menilai Jailan merupakan seorang kepsek yang bertanggung jawab atas sekolah yang ia pimpin. Buktinya, meski dengan kondisi anggaran sekolah yang terbatas, namun ia mampu mengurus segala fasilitas sekolah. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Sula terkait tuntutan warga maupun langkah yang akan diambil untuk menyikapi persoalan tersebut. Ya, itu dia pendengar ya, orang tua siswa minta jabatan Kepsek SMP Negeri 2 Sula dikembalikan. Kita ke informasi yang lain, pendengar, informasi masih kami kutip dari rri.co.id. Pendengar, Muhammad Sinen ini kembali mendapat kepercayaan untuk memimpin pengurus Provinsi Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia atau PBFSI Maluku Utara masa bakti 2026-2030. Ia terpilih sebagai aklamasi dalam musyawarah provinsi atau Musprov PBFSI Maluku Utara setelah menjadi calon tunggal dengan dukungan penuh dari 10 pengurus kabupaten kota. Musprov tersebut pendengar digelar di Cafe Samatira, Kota Ternate pada Selasa 19 Mei 2026. Dalam sambutan usai terpilih, Muhammad Sinen menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas kepercayaan yang kembali diberikan kepadanya untuk memimpin organisasi bola voli di Maluku Utara. Ya, itu dia pendengar ya, informasi mengenai Nahkodai PBFSI Malut, Muhammad Sinen targetkan prestasi di PON. Oke pendengar, masih kami hadirkan untuk menemani Anda dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu hiburan. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Senen, Wali Kota Tidore Kepulauan, menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Dengan semua keseruannya pada program Pesta Bola Dunia Radio Republik Indonesia, jangan sampai ketinggalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pangan hijau untuk dunia. Kita rayakan dengan penuh semangat. Piala Dunia 2026 akan menjadi momen istimewa bagi pecinta sepak bola di seluruh dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta juga bertambah menjadi 48 tim. Semakin banyak negara yang punya kesempatan untuk tampil, di mana perbedaan warna bendera, bahasa, dan budaya melebur dalam satu euforia yang sama. Junjung tinggi sportivitas, hormati setiap tim, hargai setiap perbedaan, dan nikmati setiap momen dengan bijaksana. Karena sejatinya, sepak bola bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang

0: Karena termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Dengarkan semua keseruannya pada program Pesta Bola Dunia Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan, Toma.
1: Asgar, tim jagoan Piala Dunia 2026.
0: Jerman tidak masuk. Jerman tidak masuk. Jerman itu palingan 8 besar. Kalau saya tetap Jerman, karena fans pendukung Jerman, kemudian saya memprediksi Prancis 4 besar ya. Empat besar Jerman tidak masuk. Empat besar itu Prancis, Maroko, Inggris, sama Brasil.
1: Juara.
0: Juara berharap Maroko.

0: Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Dan saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 20 lebih 53 menit waktu Indonesia Timur. Sesaat lagi pada pukul 21 waktu Indonesia Timur, kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Kami bergabung bersama RRI Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Oke, tetap bersama kami. Jangan kemana-mana tentunya, tetap di 101,8 FM RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, mendengar satu lagu dari Alam Dzulkarnain ya, manusia terkuat di bumi, yang sudah kita dengarkan lagunya. Asik ya pendengar ya, ini tentunya bisa membuat kita tambah semangat ya kalau kita mendengarkan lagu ini. Oke pendengar, saatnya kami bergabung bersama RRI Pro 3, Jaringan Berita Nasional, untuk mengikuti Warta Berita Sentral.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Penerbitan peraturan ini, peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita.
2: Kami prihatin dengan situasi ini. Kami sangat prihatin dengan keselamatan semua orang di atas kapal. Mereka perlu dilindungi dan dijaga keselamatannya.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam kemakmuran bangsa. PBB angkat bicara terkait aksi Israel yang mencegat dan menahan rombongan global Sumut Flotilla 2.0. Made Tito menjadi harapan baru bagi skuad Bali United di sisa laga Super League musim ini. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 20 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam kemakmuran bangsa melalui pengelolaan kekayaan alam secara mandiri. Selengkapnya laporannya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Di mimbar ini saya ingin ingatkan kembali bunyi dari pasal 33, ayat pertama dari pasal 33. Perekonomian di
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa pemerintah akan menerbitkan peraturan pemerintah PP terkait tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Hal itu disampaikan kepala negara dalam pidato penyampaian kerangka ekonomi dan pokok-pokok kebijakan fiskal KMPPKF RAPBN tahun anggaran 2027 di sidang paripurna DPR RI Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Presiden Prabowo mengatakan melalui PP tersebut, pengelolaan kekayaan alam Indonesia akan dilakukan secara penuh oleh pemerintah melalui badan usaha milik negara BUMN. Hal tersebut dijelaskan kepala negara sebagai langkah tegas pemerintah dalam menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 33 yang mengamanatkan seluruh kekayaan alam harus dikuasai oleh negara dengan tujuan kemakmuran rakyat Indonesia.
1: Untuk itu, untuk mencapai tujuan bernegara kita, hari ini pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi, ferroalloys. Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal.
3: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto juga mengungkapkan bahwa melalui peraturan pemerintah tersebut akan memperketat pengawasan pengelolaan kekayaan alam Indonesia. Hal ini juga ditekankan kepala negara sebagai langkah pencegahan hasil kekayaan alam Indonesia yang dilarikan ke luar negeri tanpa adanya kemakmuran untuk rakyat Indonesia.
1: Ini bisa dikatakan sebagai marketing facility. Tujuan utama kebijakan ini adalah memperkuat pengawasan dan monitoring serta memberantas praktek kurang bayar, under invoicing, praktek pemindahan harga, transfer pricing, dan pelarian devisa hasil ekspor. Saudara-saudara sekalian, kebijakan ini akan optimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara atas pengelolaan dan penjualan sumber daya alam kita.
3: Dengan PP Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam tersebut, Presiden Prabowo Subianto optimis bahwa Indonesia dapat menjadi negara yang makmur. Hal ini diyakini Presiden Prabowo akan menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat secara penuh atas kekayaan alamnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saya katakan di sini, Indonesia sekarang berdiri di atas kaki kita sendiri.
0: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan pemerintah memperkuat aturan devisa hasil ekspor guna menjaga stabilitas pasar keuangan nasional. Berikut laporan Eliana Zahra.
4: Saya tegaskan kembali, retensi DHE sumber daya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,8 hingga 6,5%. Hal tersebut ia sampaikan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Untuk mendukung stabilitas pasar keuangan domestik, pemerintah merevisi aturan devisa hasil ekspor atau DHE sektor sumber daya alam yang mulai berlaku pada 1 Juni 2026. Melalui regulasi tersebut, eksportir sektor sumber daya alam wajib merepatriasi devisa hasil ekspor 100% ke sistem keuangan Indonesia. Pemerintah juga mewajibkan penempatan devisa hasil ekspor melalui bank-bank Himbara sesuai ketentuan retensi yang telah ditetapkan.
5: Saya tegaskan kembali, retensi DHE sumber daya alam ini wajib dilakukan melalui bank-bank Himbara. Nah, batas konversi daripada devisa hasil ekspor falas ke rupiah dari 100% diturunkan menjadi maksimal 50%.
4: Selain penataan devisa, pemerintah juga menyiapkan penguatan tata kelola ekspor komoditas strategis melalui badan usaha milik negara, yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia. CEO Danantara Indonesia, Rosan Ruslani, menegaskan keberadaan BUMN tersebut difokuskan untuk meningkatkan transparansi transaksi perdagangan luar negeri. Pola tersebut diterapkan sebagai upaya meningkatkan pengawasan terhadap ketidaksesuaian nilai komoditas ekspor yang selama ini terjadi dalam perdagangan sumber daya alam.
6: Oleh sebab itu, dalam rangka kita menyempurnakan, memperbaiki, baik secara terbuka dengan menjunjung governance, good governance yang tinggi, kita mulai pada bulan Juni ini sampai dengan bulan Desember, kami dalam sepatutnya menyampaikan bahwa semua transaksi yang bertujuan dengan ekspor sifatnya hanya pelaporan terlebih dahulu.
4: Langkah penguatan tata kelola ini akan difokuskan pada 3 komoditas dengan kontribusi ekspor terbesar, yakni batu bara sebesar 8,65%, kelapa sawit atau CPO sebesar 8,63%, serta ferroalloy sebesar 5,82%. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia atau RDG BI memutuskan untuk menaikkan suku bunga atau BI rate sebesar 50 basis point sehingga pada bulan Mei 2026 naik menjadi 5,25%. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
7: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 19 dan 20 Mei 2026 memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 50 basis point menjadi 5,25%.
8: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio beserta seluruh deputinya hari ini mengumumkan hasil rapat Dewan Gubernur BI berupa kenaikan suku bunga atau BI rate. Kenaikannya tidak tanggung-tanggung, langsung 50 basis point sehingga BI rate yang semula di level 4,75% bulan ini naik menjadi 5,25%. Begitu pula suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik 50 basis point sehingga suku bunga fasilitas deposit menjadi 4,25% dan suku bunga fasilitas pinjaman menjadi 6%. Keputusan ini, kata Gubernur Bank Indonesia, untuk memperkuat upaya stabilisasi nilai tukar rupiah serta untuk menjaga laju inflasi dalam kisaran 2,5 plus minus 1% di tahun 2026 dan 2027.
7: Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah dari dampak tingginya gejolak global akibat perang di Timur Tengah, serta sebagai langkah preemptif untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 agar tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5 plus minus 1% yang ditetapkan pemerintah.
8: Keputusan Bank Indonesia menaikkan suku bunga di bulan ini sudah diperkirakan oleh para analis pasar keuangan. Salah satunya adalah Ibrahim Aswaibi. Menurut Ibrahim, keputusan BI menaikkan suku bunga hingga 50 basis point menunjukkan keseriusan Bank Indonesia untuk menstabilkan nilai tukar rupiah.
9: Ini mengindikasikan bahwa Bank Indonesia benar-benar serius untuk menstabilkan mata uang rupiah. Nah, di sisi lain pun juga sebelumnya Prabowo pun juga memberikan pidato pemaparan tentang ekonomi tahun 2027 yang cukup bagus. Untuk mata uang rupiahnya pun juga dipatok 16.800 sampai 17.500.
8: Keputusan BI menaikkan suku bunga menjadi 5,25% di bulan ini mendapat respon positif pasar. Nilai tukar rupiah sore hari tadi ditutup menguat sebesar 52 poin atau 0,29% ke posisi 17.653 rupiah per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dari berbagai daerah di tanah air.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Bandara Internasional Soekarno-Hatta memberangkatkan 389 jemaah calon haji kloter terakhir DKI Jakarta hari ini, dibarengi 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat. Laporannya disampaikan rekan kami, Sadatu Darain. Ain.
11: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 830 jemaah calon haji diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Dan ternyata untuk penerbangan jemaah calon haji asal DKI Jakarta hari ini yang terbang ke Tanah Suci, mereka tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede yang diketahui adalah pemberangkatan kloter terakhir. Jumlahnya sebanyak 389 jiwa ditambah 4 petugas kloter yang diberangkatkan pada pukul 06.15 waktu Indonesia Barat pagi tadi dengan maskapai Garuda GIA 7333. Kemudian jemaah haji asal Jawa Barat yang tergabung dalam embarkasi Jakarta Bekasi sebanyak 441 jiwa terpantau mereka diterbangkan menggunakan Saudi Airlines SP5316 pada pukul 17.55 waktu Indonesia Barat petang tadi. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Wonah Jamilah, mengatakan dirinya telah mempersiapkan segala sesuatunya untuk melaksanakan ibadah haji dalam rangka menjalankan rukun iman yang kelima, dan dia pun telah menunggu antrian selama 13 tahun.
12: Kalau baju, karena rumen, sendal, payung, terus apa lagi, kudung, topi ya, topi, makanan-makanan, kayak...
13: Makanan apa aja tuh? Bawa makanan favorit ya?
12: Apa
13: yang dimakan? Bawa yang dimakan?
12: Iwang.
13: Hah? Iwang?
12: Iwang.
13: Iwang kayak gimana tuh, Bu?
12: Itu terasi sama bawang.
13: Sambal
11: siwang. Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 34.615 jiwa yang tergabung dalam 83 kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta berasal dari 4 provinsi, yakni sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darai RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Transit kloter 24 jemaah haji asal Jambi di Bandara Hang Nadim, Batam berjalan tertib, lancar, dan ramah lansia. Laporannya disampaikan langsung oleh Nurul Mahfud dari RRI Batam.
14: Kloter 24 asal Provinsi Jambi telah menyelesaikan proses transit di Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada Rabu sore tadi, sebelum melanjutkan penerbangan menuju ke Tanah Suci. Rombongan jemaah yang sebelumnya diberangkatkan dari Asrama Haji Antara Provinsi Jambi tiba dengan tertib dan langsung mendapat pelayanan penuh selama transit. Direktur Utama Operasional Badan Informasi dan Bandara atau BIB Anton Martalius memastikan seluruh fasilitas di Bandara Hang Nadim Batam siap dan berjalan lancar. Ia menegaskan pelayanan khusus disiapkan untuk jemaah lansia dan mereka yang membutuhkan pendampingan ekstra selama transit.
15: Perlu teman-teman ketahui, di Hang Nadim Batam ini, kita segmen kita adalah ramah lansia. Itu. Persiapan lainnya, kita juga sudah memastikan fasilitas mandatory kita, baik dari runway, lalu juga peralatan listrik, dan juga fasilitas terminal siap beroperasi, siap melayani penerbangan haji 25 kloter ini.
14: Berdasarkan data yang kami himpun, kloter 24 merupakan gabungan dari 6 kota atau kabupaten di Provinsi Jambi, yaitu dari Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Kerinci, Kota Jambi, serta dari Kabupaten Batanghari. Setelah transit, rombongan kloter 24 lepas landas dari Bandara Hang Nadiem Batam menuju Arab Saudi sekitar pukul 17 sore. Keberangkatan ini menandai keberlanjutan perjalanan ibadah haji bagi jemaah Jambi yang diharapkan dapat menunaikan seluruh rangkaian ibadah dengan lancar dan kembali ke Tanah Suci sebagai haji mabrur. Dari Embarkasi Batam, Nur Mahfud melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Batam kita menuju ke tanah air, ada rekan Syariful Alam yang sedianya akan melaporkan di mana Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak yang berharap warga negara Indonesia atau WNI ke depan dapat mengelola usaha di Arab Saudi. Kami masih menunggu laporan dari Syariful Alam langsung dari Tanah Suci. Ya, Alam. Ya, Alam, silakan laporan Anda.
16: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi dan dapat kami informasikan bahwasanya Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak berharap warga negara Indonesia atau WNI ke depan banyak mengelola usaha di Arab Saudi karena haji banyak yang berasal dari warga Indonesia yang ketika berhaji. Karenanya pemerintah mendorong warga Indonesia untuk membangun dapur di Arab Saudi agar tidak tergantung dapur dari masyarakat Arab Saudi. Dan pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya menurut Daniel, dirinya bersyukur apabila warga Indonesia yang membangun modal dan membangun ekosistem ekonomi di Arab Saudi. Dan berikut keterangan daripada Daniel Anjar.
15: Kan haji itu 80% cash out itu uang yang keluar. Nah makanya ke depan harus ada juga banyak cash inflow. Jadi keluar kantong kanan masuk kantong kiri. Dan makanya kita mendorong warga Indonesia untuk berbisnis semua, misalnya membangun dapur. Nah, makanya kan kita dorong usaha-usaha Indonesia untuk bangun dapur di Arab Saudi supaya kita.
16: Mendengar Wamen Daniel selalu mengingatkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PPH Arab Saudi harus melayani tetap sabar dan spirit empati dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, PBB angkat bicara terkait aksi Israel yang mencegat dan menahan rombongan Global Summit Flotilla 2.0. Laporannya disampaikan Rama Sidki Pratama dari Voice of Indonesia.
2: Juru bicara Sekretaris Jenderal PBB, Stefan Dujarric, menyatakan keprihatinan PBB terkait aksi Israel pada Senin lalu yang mencegat dan menahan rombongan aktivis kemanusiaan serta jurnalis di atas kapal yang bergerak ke jalur Gaza-Palestina dalam Global Summit Flotilla 2.0. Dalam keterangan pers harian di New York, Amerika Serikat pada Rabu, Dujarric menekankan keselamatan semua orang di atas kapal.
17: Kami prihatin dengan situasi ini. Kami sangat prihatin dengan keselamatan semua orang di atas kapal. Mereka perlu dilindungi dan dijaga keselamatannya. Hukum internasional di Laut Lepas perlu dihormati.
2: Meski demikian, Dujarric menegaskan bahwa saluran-saluran resmi tetap merupakan langkah terbaik untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan, agar bantuan yang lebih besar dapat masuk ke Gaza, yang mendesak Israel untuk menghilangkan hambatan dan rintangan yang tidak memungkinkan bantuan yang lebih besar dan tahan lama untuk masuk. Maksud saya, khususnya, kita berbicara tentang misalnya suku cadang untuk generator, untuk stasiun pompa, alat berat untuk menangani tumpukan sampah padat yang menumpuk di Gaza, material yang perlu dibawa masuk untuk membangun kembali tempat penampungan yang tahan lama dan berskala besar, sehingga kita tidak perlu menggunakan kembali kayu dan logam yang digunakan dalam bentuk palet. Sebelumnya, tentara Israel mencegah dan menahan seluruh aktivis dan jurnalis yang tergabung dalam Global Sumut Flotilla 2.0, termasuk 9 warga Indonesia. Menteri Luar Negeri Sugiono berserta Menteri Luar Negeri dari 9 negara lainnya pada Kamis telah menyatakan kekhawatiran serius mengenai keselamatan mereka dan menyerukan pembebasan segera semua aktivis yang telah ditahan. Dari Jakarta, Ramasyuki Pratama, Voice of Indonesia RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih dengan informasi dari luar negeri, Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Amodi, menegaskan kondisi keamanan di Arab Saudi saat ini berada dalam keadaan aman dan stabil, termasuk untuk seluruh jemaah haji di Tanah Suci dan pengunjung yang datang ke negara itu. Berikut laporan Retno Mandasari.
18: Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Amudi menegaskan, kondisi keamanan di Arab Saudi saat ini berada dalam keadaan aman dan stabil. Hal itu disampaikan Dubes Faisal saat melepas para jemaah haji undangan tamu Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud Selasa kemarin di Jakarta. Dubes Faisal menambahkan kondisi aman tersebut juga dipastikan diberikan kepada para jemaah haji maupun mereka yang berkunjung ke Arab Saudi. Ia memastikan pula situasi di Arab Saudi hingga kini ini berjalan kondusif dan terkendali.
19: Kami ingin menyatakan dan menyampaikan bahwa keamanan di Arab Saudi saat ini stabil. Juga kami menjamin keamanan baik itu para jemaah haji ataupun para pengunjung, masyarakat ataupun para pemukim yang ada di Arab Saudi. Alhamdulillah, Arab Saudi dalam keadaan baik dan kemudian dalam keadaan aman dan stabil.
18: Ketua MPR RI Ahmad Muzani yang merupakan salah satu jemaah haji undangan tamu Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud menilai pelayanan haji yang diberikan pemerintah Arab Saudi kepada jemaah Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
20: Tapi sekali lagi, atas semua pelayanan yang makin baik, makin sempurna dari hari ke hari, kami mengucapkan terima kasih dan kami berharap hari-hari atau tahun-tahun ke depan pelayanan itu bisa terus ditingkatkan.
18: Sementara sejak Amerika Serikat dan Israel menyerang Iran pada 28 Februari lalu, bertentangan dengan saran para pejabat di beberapa negara teluk, Iran telah melancarkan ribuan serangan rudal dan drone balasan ke negara-negara Arab teluk yang menjadi tuan rumah instalasi militer Amerika Serikat. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Made Tito menjadi harapan baru bagi skuad Bali United di sisa laga Super League musim ini. Pada laga kontra Bayangkara Presisi Lampung, ia sukses mencetak gol. Itu menjadi momen emosional bagi dirinya. Laporan selengkapnya disampaikan Oscar Robert dari RRI Denpasar.
21: Sebenarnya sangat senang bisa cetak gol lagi. Setelah lama saya tidak bermain, mungkin dari trauma itu hal yang wajar, apalagi saya sudah 2 tahun terakhir.
22: Pemain muda Made Tito Wiratama menjalani momen emosional pada pekan ke-33 Super League 2025-2026 saat Bali United mengalahkan Bayangkara Presisi Lampung FC di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-74, Tito langsung mencetak gol perdananya musim ini usai menerima assist dari Tijsman Gopel saat lebih dari 19 bulan berjuang memulihkan diri dari cedera serius. Made Tito mengaku bersyukur kembali mendapat kepercayaan bermain dan mampu membantu tim meraih kemenangan. Yang menyebut proses pemulihan tidak mudah karena sempat mengalami trauma setelah 2 kali dibekap cedera serius dalam 2 musim terakhir.
21: Kalau dari saya sendiri, tentunya sangat senang bisa tergabung lagi setelah lama saya tidak bermain. Mungkin seperti trauma itu hal yang wajar, apalagi saya sudah 2 tahun terakhir saya banyak mengalami cedera, 2 cedera yang besar. Tentu saja trauma itu pasti ada ketika awal-awal saya balik ke lapangan. Tapi berkat bantuan tim fisio di sini, tim dokter, teman-teman, pelatih, psikolog ini semua, yang membantu saya dalam lingkungan lapangan, dan perlahan-lahan trauma-trauma itu hilang, dan pada akhirnya saya bisa bermain lagi, mendapat menit bermain lagi, dan cetak gol lagi. Dan ya, terutama itu mental sih, karena teman-teman di sini dan tim pelatih banyak membantu saya dalam lingkungan lapangan, Maka dari itu ya mental saya tumbuh kembali.
22: Sementara itu pelatih Bali United Johnny Jansen memberikan apresiasi terhadap perjuangan Tito untuk bangkit dari cedera. Menurut pelatih asal Belanda tersebut, gol yang dicetak Tito menjadi hadiah yang pantas diterima setelah melalui masa sulit untuk kembali menemukan performa terbaiknya.
1: Karena situasi itu, ya jadi situasinya agak sulit waktu itu, apalagi di 2 tahun belakangan ini, itu mengalami 2 injury, ya jadi setelah kembali ke tim, ya agak ininya nggak langsung naik terus, ya karena agak turun lagi, dia berusaha kerja keras untuk kembali performa terbaiknya, dan sekarang itu dapat kesempatan untuk menunjukkan bahwa kemampuan setiap gol perlahan-lahan sudah muncul, dan ya, lebih kompliman buat itu.
22: Kembalinya Tito menjadi tambahan positif bagi Serdadu Tridatu di penghujung musim. Meski musim ini baru tampil dalam 13 pertandingan dan seluruhnya dimulai dari bangku cadangan, pemain bernomor punggung 55 itu mulai menunjukkan tanda kebangkitan bersama Bali United. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Antara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

2026 semakin seru. Semua heboh ikut nonton, yang penting jangan ribut gara-gara beda tim ya. Bola boleh panas, tapi hati tetap adem. Dukung tim favoritmu dengan penuh sportivitas. Ikuti Pesta Bola Dunia 2026.

Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Dan pendengar, sudah Anda ikuti tadi Warta Berita Sentral produksi Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Oke pendengar, untuk di Ternate malam ini tentunya Iqbal masih menemani Anda dan juga operator yang bertugas ada Bung Ari beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah. Kami masih hadirkan beragam informasi dan juga lagu-lagu hiburan tentunya untuk menemani Anda di malam hari ini. Mudah-mudahan malam hari ini malam yang paling menyenangkan untuk Anda ya, dan untuk Anda juga di malam hari ini yang lagi menikmati suasana santai di rumah tentunya. Semoga bisa terhibur dengan lagu-lagu yang sudah kami hadirkan tadi ya, hingga nanti juga pendengar ya, lagu-lagu pilihan sudah Iqbal siapkan di sini untuk menemani Anda tentunya. Dan untuk Anda juga pendengar yang saat ini lagi dinas malam juga tetap semangat untuk menjalankan aktivitasnya, dan untuk Anda juga yang masih dalam perjalanan di malam hari ini, hati-hati di jalan, semoga sampai di tujuan dengan selamat. Kita dengarkan lagu-lagu yang sudah Iqbal siapkan. Kali ini ada lagu dari Akseisa dengan judul Pinjam Peluk. Tetap bersama kami.

Saya pecinta Brazil. Gol! Saya Budi Argap Situngkir, Kepala Kantor Wilayah Hukum Maluku Utara, menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Klub kebanggaan saya Brazil, Portugal, Inggris, termasuk salah satunya mudah-mudahan ya dari Asia termasuk Jepang. Karena saya pecinta Brazil. Dengarkan semua keseruannya pada program Pesta Bola Dunia Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan. Gol!

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Kalau untuk negara favorit Anda apa pendengar di Piala Dunia 2026 ini pendengar? Apakah Brasil, Portugal, sama seperti yang sudah disampaikan tadi ya oleh Bapak Budi Argap Situngkir ya pendengar, apakah sama ya? Apakah Argentina seperti Bung Tasnim ya? Iya. Oke pendengar, di Ternate malam ini tentunya masih kami hadirkan menemani Anda dengan lagu-lagu hiburan dan juga informasi ya pendengar. Dan kita ke informasi dulu, informasi yang dikutip dari rri.co.id. Pendengar, pemerintah Provinsi Maluku Utara menyatakan optimistis dapat mempercepat pembangunan sumber daya manusia atau SDM setelah ditetapkan sebagai salah satu provinsi fokus dalam program kerjasama pemerintah Indonesia dan UNICEF periode 2026-2030. Hal tersebut pendengar disampaikan staf ahli Gubernur Bidang Politik, Hukum, dan Pemerintahan Setda Maluku Utara Dr. Fahrudin Tukuboya saat mewakili Gubernur Maluku Utara pada rapat koordinasi awal program kerjasama tersebut di Bella Hotel Bella Ternate pada Rabu 20 Mei 2026. Menurut Fahrudin, penetapan Maluku Utara sebagai wilayah prioritas dinilai sejalan dengan agenda pembangunan nasional khususnya dalam peningkatan kualitas pelayanan dasar di daerah kepulauan. Data tahun 2025, pendengar, mencatat sejumlah penduduk Maluku Utara mencapai sekitar 1,4 juta jiwa dengan hampir 35% diantaranya berusia 0 sampai dengan 19 tahun. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi Maluku Utara mencapai 34,1% atau tertinggi secara nasional berkat sektor industri dan hilirisasi pertambangan di Pulau Halmahera. Dalam paparannya, Fahrudin menjelaskan Maluku Utara memiliki tantangan geografis yang cukup kompleks sebagai provinsi kepulauan dengan 975 pulau dan sekitar 70% wilayah berupa laut. Kondisi tersebut berdampak pada pemerataan pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga sanitasi bagi masyarakat di wilayah terpencil. Pendengar, pada sektor kesehatan, pemerintah provinsi mencatat prevalensi ini stunting turun dari 23,7% menjadi 23,2%. Meski demikian, penurunan itu belum merata karena sejumlah daerah justru mengalami peningkatan kasus. Sementara di bidang pendidikan pendengar, angka putus sekolah terutama pada jenjang transisi SMP ke SMA ini masih cukup tinggi. Saat ini jumlah anak tidak sekolah di Maluku Utara tercatat mencapai sekitar 34 ribu anak. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Provinsi Maluku Utara mendorong pengembangan, ya pemerintah Provinsi Maluku Utara ya, mendorong pengembangan pendidikan inklusif berbasis kewilayahan, sekolah terbuka, pendidikan non-formal, hingga pemanfaatan pembelajaran jarak jauh berbasis internet dan teknologi digital. Di sektor sanitasi, akses air minum layak telah mencapai 90% dan sanitasi layak sekitar 88%. Namun, disparitas layanan di wilayah terpencil ini masih menjadi pekerjaan rumah, termasuk persoalan desa yang belum bebas buang air besar sembarangan, serta pengelolaan sampah yang masih menggunakan sistem open dumping. Kemudian, pendengar, Fahrudin juga menyoroti meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di sejumlah daerah seperti Ternate dan Tidore Kepulauan. Ia meminta seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD memberikan data valid agar program yang dijalankan bersama UNICEF tetap tepat sasaran tentunya pendengar. Direktur Kesehatan Gizi Masyarakat Kementerian PPN atau Bappenas Inti Wikanestri yang mengikuti kegiatan secara virtual menjelaskan program kerjasama tersebut akan melibatkan 16 kementerian atau lembaga dan 13 pemerintah provinsi. Ya itu dia pendengar ya, informasi yang kami kutip dari rri.co.id. Untuk Anda juga yang ingin update informasi, Anda bisa kunjungi di situs resmi kami di rri.co.id. Dan pendengar, nanti pada pukul 22 waktu Indonesia Timur, kami bergabung ya bersama RRI Pro 1 Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan Ruang Rindu Nasional tentunya ya pendengar.
Dan nanti akan ditemani oleh host, ada Mbak Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail. Dan untuk bintang tamu ya Ruang Rindu Nasional malam hari ini Rabu 20 Mei 2026, yaitu

0: Apa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Baik pendengar, Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Oke pendengar, sudah Anda dengarkan tadi ya tema song Pesta Bola Dunia. Ya sudah kita dengarkan ya di malam hari ini. Dan pendengar, ini ada juga informasi mengenai Piala Dunia. Pendengar, Cristiano Ronaldo dipastikan masuk skuad tim nasional Portugal untuk Piala Dunia 2026 musim panas ini. Penyerang berusia 41 tahun itu berpeluang mencatat rekor tampil dalam 6 edisi Piala Dunia. Ronaldo memegang rekor penampilan internasional terbanyak putra dengan 226 laga bersama Portugal. Ia juga menjadi pencetak gol terbanyak level internasional putra dengan koleksi 143 gol. Kapten Al Nassr itu menjadi satu dari 6 pemain yang pernah tampil di 5 Piala Dunia. Kelompok itu mencakup mantan rivalnya di La Liga, Lionel Messi, yang juga diproyeksikan tampil bersama Argentina tahun ini. Pelatih Portugal, Roberto Martins, tidak membuat kejutan dalam daftar pemain pilihannya. Martinez ini menyebut skuad Portugal terdiri dari 27 pemain ditambah satu untuk mengenang Diogo Jota. Sebelumnya pendengar, mantan pemain Liverpool itu meninggal akibat kecelakaan mobil pada Juli tahun lalu. Martinez menyebut sosok Jota tetap menjadi inspirasi penting bagi timnas Portugal. Ya itu dia pendengar ya, informasi yang kami kutip dari rri.co.id mengenai Ronaldo masuk skuad Portugal untuk Piala Dunia ke-6. Apakah Anda pendukung ya untuk Piala Dunia tahun ini Portugal ya, atau yang lain pendengar? Oke, dan pendengar tentunya selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti siaran berjaringan ya untuk Ruang Rindu edisi Rabu 20 Mei 2026. Dan untuk pendengar selanjutnya yaitu Ruang Rindu Nasional akan dipandu oleh host Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail, dan bintang tamu ada Ligro. Oke, kami mengucapkan selamat mengikuti.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Sesuai dengan kompleksitas kegiatan usaha yang dijalankan oleh masing-masing perusahaan.

0: Pendengar Pro 1, jarang-jarang kita muterin lagu semacam ini, Mbak Ita, ya.
1: Betul sekali.
0: Kenapa begitu? Karena bintang tamu kita ranahnya ada di
1: musik tadi,
0: yang seperti kita puterin, yaitu memang karyanya mereka. Dan jazz itu sebenarnya mengajarkan rindu dengan cara paling tenang, hadir lewat nada yang tidak pernah benar-benar pulang. Di antara denting alat musik ada nama yang selalu datang tanpa diundang.
1: Itu benar, Mas. Rindu itu kan ya, seperti musik jazz, Mas.
0: Gitu ya.
1: Bebas mengalun tapi sulit ditebak akhirnya.
0: Oh, begitu.
1: Kadang instrumen itu lebih pandai menceritakan rindu daripada kata-kata.
0: Benar banget. Ya udah, kita rindunya sama instrumen aja ya.
1: Betul.
0: Bukan dengan kata-kata.
1: Kali ini kita benar-benar rindunya sama instrumentalia. Lagu-lagu instrumentalia. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ku bercermin menatap diri, lalu bertanya-tanya sendiri, adakah diriku tengah merasakan cinta? Aku menatap seraut wajah dalam kenangan yang tak terlupakan. Oh, tegur sapamu menggetarkan kalbu. Berdebar-debar hatiku bila ku kenang indahnya tatapan isyarat cintamu. Berdebar-debar hatiku bila kau datang padaku di saat aku menanti. Oh, kasihku. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Jadi kalau pendengar Pro 1 dan tadi penciptanya juga langsung gitu tahu tampaknya, ya kan. Jadi kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi ini merupakan salah satu lagu yang diciptakan oleh personil dari
1: band tamu kita malam,
0: salah satu
1: ini
0: dari mereka ya,
1: iya,
0: bintang tamu kita malam hari ini. Lagu itu dibawakan oleh sahabatnya Ita Purnamasari. Bener gak sih? Dan aransemennya dikerjakan oleh mantan pacarnya Ita Purnamasari juga.
1: Oleh aransemennya sama mantan pacarku, Mas.
0: Lah iya,
1: Mas,
0: tadi kan aku bilang.
1: Iya. Tiga personil band bintang tamu kita ini masing-masing pernah menorehkan sejarah di industri musik Indonesia.
0: Oke, jadi nanti kita buka juga kita sejarahnya mereka habis, apa betul, aja gitu betul. Kan. Malam ini tanggal 20 Mei 2026 kita dirilis semua Pro 1 di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application RRI Digital. Jangan lupa segera follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
1: Udah gak sabar, Mas, kita langsung ngobrol dengan bintang tamu, tiga musisi keren, Ligro.
0: Apa kabar, Ligro?
1: Apa kabar, Ligro?
0: Ternyata anak jazz ye juga ya ngomongnya.
1: Ada Bang Agam Hamza, ada Mas Adi Darmawan, dan Bang Gusti Hendi. Selamat ya atas album barunya. Cerita dong tentang album baru Ligro.
0: Gimana album baru Ligro ini?
1: Boleh siapa yang mau cerita? No, Mas Hendi atau Mas Adi atau Mas Agam, yuk, monggo.
2: Coba kalau album sebelumnya Gramatik 1 ya. Terus yang baru rilis banget mungkin sebulan lalu tuh single kita yang menuju album, yaitu
1: judulnya apa, Mas?
2: Liwar.
1: Oh, Liwar. Iya.
0: Okay.
1: Liwar.
0: Liwar endi? Sampean mang.
1: Iku lewat, Mas. Liwar ya,
2: Liwar ini.
1: Artinya apa, Mas Hendi?
2: Liwar tuh kalau bahasa dari aku orang Kalimantan ya.
0: Oke.
2: Liwar tuh kayak luar biasa. Atau bisa kelewatan juga. Contohnya kalau liwar baik, mana kelewat baik gitu. Jadi secara arti
0: terlalu.
2: Ya, bisa begitu juga, jadi transitar juga artinya gitu.
0: Barangkali kita juga perlu bukan memperkenalkan sih, tapi menginformasikan kepada para pendengar Pro 1 bahwa mereka ini Ligro, tapi masing-masing seperti yang tadi disampaikan Mbak Ita, di sejarah industri musik Indonesia kayak Bang Agam Hamza. Bang Agam ini pernah menciptakan lagu untuk Paramita Rusadi.
1: Ada Paramita Rusadi, Tito Sumarsono, ya kan?
0: Macam-macam pokoknya.
1: Lagunya top loh, dan aransemennya pasti oke. Dan
0: Bang
1: Mas
0: Gusti Hendi,
1: ini member dari grup band Gigi. Drummernya Gigi, wes.
0: Satu lagi ini.
1: Mas Adi Darmawan, ini basis 1000 band, Mas.
0: Iya ya.
2: Basis 1001.
1: 1001 band ya, Mas ini ya. Mas Adi Darmawan ini main di mana aja.
0: Pernah memperkuat Nera juga enggak sih?
1: Nera ya.
0: Oke. Sama Simak Dialog ya.
1: Sempat. Pernah ya, Mas Adi ya?
0: additional juga ya. Pokoknya banyak lah Mas Adi ini. Ya. Boleh agak dekat Mas Adi?
1: Mas Adi boleh. Oh,
0: boleh. Ya. Suaranya biar ya, kedengeran.
1: Suara biar kedengeran.
0: Oh, iya iya iya iya iya. Oke oke oke oke. Dan ya kalau mungkin ada yang nanya cerita pertama kali
1: sejarahnya Liga kalian bisa bergabung.
0: Bisa bergabung ya. Gimana sih? Ya.
1: Tahun berapa itu? Mungkin Mas Hendy atau Mas Adi, Mas Agam? Cerita Mas tentang Adi. Sejarahnya Ligro.
0: Mas Adi, Mas Adi.
1: Ya.
3: Rajin.
0: Rajin ya.
2: Rajin cerita.
3: Kalau cerita Ligro itu sebenarnya kalau awal saya ketemu Mas Agam 95 pertengahan.
0: 95, oke.
3: Okay. 95 pertengahan. Mm-hmm. Kemudian Hendy sekitar 2003. 2002 ketemu Hendy.
1: 2002.
3: Gitu, okay. Itu sempat latihan bareng. Malah saya pikir memang sekitar 1 tahun lebih sebelum Gigi.
0: 1 tahun
1: oh,
0: lebih.
1: Oh gitu ya. Oh ya. Ya.
2: Dulu. Gak bentuk Ligro dulu.
1: Oh, baru ikut Gigi. Wah, yeah, yeah, aku baru yeah, tahu.
0: Iya, iya,
1: iya. Iya,
3: proses awal nama Ligro itu tanggal 13 Maret 2004.
1: Wes.
3: 2004 sih.
2: Kita mah ini ya mendeklarasikan mau nama Ligro.
1: Kenapa Mas Zendi atau Mas Adi, Mas Agam hanya formasinya bertiga aja? Kenapa enggak ada keyboard atau instrumen lain?
4: Saya nanya. Kenapa mesti ada keyboard?
1: Soalnya mantan pacarnya pemain keyboard.
0: Ada lagunya. Ya, gimana, gimana? Itu ada lagunya, Mbak.
1: Ayo, gimana?
2: Ini gimana ya? Baginya dikit.
1: Oh gitu. Jadi kalau ngejob ya pembagiannya sedikit.
0: Cuman tiga doang.
1: Mas Yudi. Ya iya iya. Gitu gitu.
2: Ya, okay. Pada saat itu apa ya? Yang di saat kita latihan gitu. Dan kayaknya emang format bertiga ini emang udah cukup
1: gitu. Udah asik
2: untuk,
1: gitu ya.
2: Untuk apa komposisi yang kita buat gitu. Jadi ya mungkin ada penambahan kayak Mas Adi kan karena multi instrumen. Piano juga jadi.
1: Oh iya ya.
2: Jadi Mas Adi yang isi semua jadi.
1: Iya ya. Oh, tanpa tambahan orang. Tanpa tambahan orang.
3: Kalau ide pertamanya sih dari Mas Agam memang pengen bikin grup trio pada waktu itu.
1: Iya iya iya.
3: Pertamanya berdua. Di bikin trio gimana, Di? Ya, berproses terus tuh. Sampai ketemu Mas Hendy.
1: Mas Hendy, oke.
0: Okay. Oh, iya ya. Nama Ligro milihnya gimana waktu itu?
1: Ada kok sepakat Ligro. Ligro.
3: Mas Agam, Mas Agam.
1: Ayo sok Mas Agam, ayo ceritain Mas.
4: Jadi ada ini ya. Guru kita, sahabat juga, tapi orangnya udah meninggal. Dia komposer, namanya Yose Haryo Suyoto, main cello juga. Terus dia bikin komposisi buat kita judulnya Orgil.
1: Orgil?
4: Iya.
1: Orang gila maksudnya. Orgil.
4: Pas terus dibalikin, jadi apa?
0: Ligro.
1: Oh gitu ya, oh. Eh ternyata.
0: Oh iya iya iya.
1: Ternyata ya,
0: ya,
1: ya. Asal muasalnya ya Allah.
0: Tapi keren jadinya ya.
2: Kan jadi si komposisi almarhum Mas Yose tuh jadi kayak standarisasi kita untuk ini lu seorgil apa gitu loh. Ini komposisinya emang susah banget.
1: Itu dia.
2: Jadi kalau misalnya kita latihan gitu ya, ayo boin mungkin orgil gitu, lagu orgil. Oh masih bisa buat orgil masih Ligro.
1: Ternyata ya, wis baru tahu aku. Okay. Ini memang konsepnya instrumentalia aja atau kira-kira ada lagu yang ada vokalnya? Mungkin pakai additional vokal pernah nggak?
4: Tadi saya musik. Pengen pakai Mbak Ita.
1: Oh coba dong Mas. Aduh Mas Agung ini paling bisa deh.
2: Baliknya manggung kita ada beberapa kali ya.
1: Oh pakai vokal ya Mas ya. Iya iya.
2: Kalau minta. Ada berapa kali kita?
0: Oh berapa kali ya.
2: Kalau ada apa acara jazz gitu, Mas boleh nggak ada vokalnya gitu guys?
0: Oke.
2: Akhirnya kita
4: kompromis.
1: Iya iya iya iya.
2: Jadi ada waktu itu pernah siapa ya?
4: Subonington
3: sempat.
0: Iya iya. Oh iya iya ya, Subonington. Ya, ya. Kemana orang itu ya?
1: Kemana orang itu? Ada lah Mas.
0: Masih ada ya?
4: Udah pulang kampung.
1: Udah pulang kampung ya.
4: Di London.
0: Iya iya iya iya. Subonington. Oke.
4: Si ini siapa? Bonita ya? pernah ya?
1: Ya, Bonita. Bonita anaknya Bonita. Om Kus.
4: Iya.
1: Ingatmu, iya iya iya.
4: Main di Banjarmasin.
1: Oh, ya. Oke. Okay. Seru deh ya.
4: Seru ya. Ini yang jadi gini. Walaupun sebenarnya ada yang ngomong Ligro ini sebenarnya alirannya apa sih sebetulnya itu kan? Dibilang jazz tapi kok ngerok banget. Dibilang rock kok ngejazz yeah. gitu kan gitu. Tapi kalau saya sendiri merasa kalau pakai vokalis yang cocok itu sebenarnya yang ngerok sebetulnya.
1: Oh okay. Gitu malah ya.
4: Iya. Jadi kalau saya ngomong oh, Mbak Ita untuk jadi vokalis
0: Ligro. Oke okay lah. Ya. Balik ke era ini.
4: Nah, itu berat ya.
0: Penari ular.
1: Enggak, ini kan bercanda tuh Mas Ayo.
3: Karena waduh, selain gede. Memang rock, cuman orgil dia ada.
4: Ada orgilnya juga.
0: Oke. Iya iya iya. Aku enggak nyangka lo ngobrol sama Ligro tuh kayak begini. Saya pikir
1: Mas Yudi, Mas orang Agam dan gitu Mas ya? Agam, Mas Adi ini
0: apa?
1: Dua instruktur di sekolah musik
0: Farabi. Ya tahu, tahu. Enggak. Ngobrolnya ternyata orgil juga.
1: Emang orgil juga.
0: Ya udah, kita ketemu dengan pendengar Pro Satu yang sudah ya, masuk.
1: Sudah masuk ini dari bau-bau.
0: Ada
1: Bang Albert.
0: Bau-bau.
1: Bau-bau. Mana ada tuh bau-bau ini?
0: Bau-bau. Halo Bang Albert.
1: Selamat malam Bang Albert.
5: Halo. Bang
0: Indro, boleh gedean dikit suaranya,
1: Mas Albert? Boleh kerasan dikit, Mas?
5: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Apa yang ditanyakan, Bang Albert?
1: Ada yang mau disampaikan untuk Ligro bintang tamu malam ini?
5: Iya, cukup luar biasa sejak tahun 90-an. Sampai sekarang masih ada album terbaru. Apa kira-kira yang membuat sampai tetap
0: eksis. Oke. Okay.
5: Apa namanya? Konsisten.
1: Konsisten, iya.
0: Masih eksis dan konsisten ya. Terus ada lagi kah?
5: Iya.
0: Itu aja?
1: Bang Albert.
5: Ya, terima kasih.
0: Oke, okay, baik. Ditunggu ya nanti ya dijawab ya.
1: Terima kasih Bang Albert.
0: Dari bau-bau kita
1: ke mana dong? Ada Bung Benny Jo. Selamat malam Bung Benny.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
6: Berbagi rindu memori lewat lagu. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik Bang Benny.
0: Silakan Bang Benny sama Ligro.
1: Ada Ligro malam ini.
6: Bintang tamu ya Mas Adam Hamsa,
1: ya.
6: Mas Wendy sama Mas Adi ya.
1: Betul.
0: Siap, betul banget.
6: Oke, ini tiga senior ya, tiga komposisi senior. Pertanyaannya ada kan menciptakan lagu Paranita Rusadi, itu judulnya apa? Terus untuk itu Sumarsono juga apa judulnya? Ada satu mungkin Hari Mukti ya, Hari Mukti kalau nggak salah.
1: Hari Mukti ya.
0: Coba nanti.
6: Ya itu judulnya apa? Ketiga tiga itu judulnya apa? Hari Mukti, Paranita Rusadi,
0: siap.
6: Dan Paranita Sumarsono. Itu ada pertanyaannya ya. Di apa namanya ditunggu juga ya karya-karya terbaru.
0: Terima kasih Bang Benijo.
1: Boleh, silakan Bang.
0: Silakan.
6: Ada Gilang di Kertosono, ada Angkel Gaji di Sumatera Barat Padang, ada Ayub Maluku Tengah, mungkin di Toli-Toli, Bung Lemon Lampung, Ibu Fatmawati Manado, Ibu Ana Sarung. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Jawa dulu ya.
1: Kita ke Banyuwangi, ada Mas Doni. Selamat malam Mas Doni.
0: Mas Doni, silakan.
7: Selamat malam, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Siap Mas Don.
1: Monggo Mas.
7: Ismail,
0: sehat alhamdulillah.
7: Baik, apa nama
1: saya? Alhamdulillah, Mas Doni.
7: Masih tambah cantik dan tambah.
0: Oh iya.
1: GR aku Mas, ayo.
7: Aku kalau kayak gini ngecermin Mbak Ita banget kelihatannya.
1: Iya Mas. Monggo Mas, ada yang mau disampaikan untuk Ligro bintang tamu malam ini.
7: Selamat malam ke semuanya Ligro.
4: Ya, selamat malam.
7: Selamat malam. Selamat sehat semuanya ya untuk kesemuanya kru-krunya Ligro ya.
4: Iya, ya, selamat sehat kembali.
7: Ini yang mau saya tanyakan, bagaimana panjenengan semua itu untuk menjaga kualitas vokal, terus efisiensi dalam ini latihan musik pop di era-era zaman sekarang. Karena panjenengan itu kan masih ada di eranya 90-an. Bagaimana menempatkan diri panjenengan panjenengan semuanya itu di era yang sekarang bisa okay. akan bisa nggak kalah dengan artis-artis atau
1: oke okay, Mas Doni
0: siap Mas Doni
1: baik Mas
0: ditunggu ya
7: oke okay, sehat semuanya Mas Jadi Mbak Ita dan seluruh kru ke semuanya dan semua kru salam sehat
1: assalamualaikum oke okay, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
0: dari Banyuwangi kita ke timur lebih jauh lagi ke Buana. Sorong Bu Ana
1: selamat malam Bu Ana
8: selamat malam Mbak Ita Yudi
1: malam Mbak Ana
8: apa kabar
1: alhamdulillah
8: ya selamat malam juga bintang tamu kita di malam hari ini
2: halo malam Sorong udah jam berapa
8: apa kabar
1: di Sorong
0: setengah sebelas
8: ganteng ganteng
1: iya benar Bu Ana ganteng
8: Ganteng, tiga ganteng ini musik jazznya itu loh, musik rock and jazz itu keren banget, apalagi
1: Betul.
8: Botak tuh
0: apalagi yang
2: iya. Ya Allah, kalau Mas Andi pesonanya lain emang.
1: Pesonanya lain emang Mas Andi. Ya.
2: Apalagi kalau jam 8 malam ke atas.
1: Iya, aduh.
0: Oke, okay, Bu Ana apa yang mau ditanyakan?
1: Iya, monggo Bu Ana.
8: Udah berapa lama berkecimpung dengan dunia musik?
1: Okay.
8: Terus ya tiga bersaudara kah, tiga sekawan itu dari mana-mana aja asalnya.
0: Oke, okay. Siap.
8: Terus yang ketiga ini yang botak siapa namanya?
1: Oh, ya. Okay. Ya nanti dijawab ya.
0: Yang ditanya Mas Adi doang ya.
1: Boleh silakan Bu Ana.
8: Ya, pertama-tama buat ini yang penyiar Pro 1 di malam hari ini, penyiar Pro 1 Sorong. Mm-hmm. Selamat bertugas. Okay. Terus Bapak Beni Jo Manado, Pak Andi Yudhistira.
0: Siap. Oke, okay, udah tiga.
8: Terus Oma Ana di Palembang. Terima kasih,
0: Mbak. Sama-sama.
1: Oke, Bu Ana. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yuk kita jawab satu persatu ya.
1: Oke.
0: Okay. Tadi ada pertanyaan dari Bau-Bau gitu kan. Apa resepnya? Kok bisa masih eksis dan konsisten sampai sekarang? Silakan dijawab satu persatu ya.
2: Mas Adi
0: ya.
1: Ayo, Mas.
4: Karena kita saling menyayangi.
0: Oh.
2: Kamu ingat banget nih.
0: Oh gitu ya.
1: Aduh.
0: Jadi resepnya itu. Kemudian Pak Bang Bung Beni Jo. Lagu apa yang diciptakan untuk Paramita Rusadi?
1: Mungkin Mas Agam ya.
4: Paramita itu apa ya judulnya? Aku lupa.
1: Jo, ya apa tuh Mas?
4: Jatuh cinta.
0: Bukan jatuh hati Mas.
1: Jatuh hati.
4: Bukan jatuh hati.
1: Jatuh hati ya.
2: Dulu jatuh hati, sekarang jatuh cinta.
4: Itu dulu katanya. Dulu ya. Sekarang lain lagi.
1: Lain lagi. Terus kemudian ada buat Mas Tito.
4: Nah, ini mesti dilihat. Saya sebenarnya enggak pernah bikin lagu buat Tito.
0: Aha.
4: Jadi saya cuma main aja.
0: Main di musiknya itu ya, main di albumnya.
4: Jadi Mas Tito itu orang yang pertama kali ngajak saya rekaman.
0: Oh, oke. Okay.
4: Gitu. Makanya kadang-kadang juga suka ini, suka salah.
1: Iya. Yeah.
4: Apa bisa jadi saya pencipta lagu ya Tito? Enggak mungkin lah Tito lagunya terlalu hebat sekali.
0: Tapi kok bisa genrenya dikasih ke Paramita Rusadi?
4: Heeh. Ya. Saya ngikuti ini jejaknya Pak Dwiki.
1: Iya ya jadi pop jazz
4: apa aja
1: jazz, apa aja
4: yang
1: jadi
4: penting jadi sembako
1: bener yang penting jadi sembako itu bener banget mas.
2: jadi sembako
0: itu kalau yang buat Paramita Rusadi itu lagu pertama atau gimana
4: Belum dibilang lagu pertama
0: lagu pertama ya
4: masuk ke
1: masuk ya. Industri musik ya. Itu ya Mas Agam ya.
0: Tapi langsung jadi hits loh
1: nanti kita akan putar
0: iya
1: mas
0: kan?
1: Biar Mas Agam ingat lagi lagunya
0: tahun 87 kalau nggak salah ya
4: 87 ya 87 okay.
0: Siap kalau
1: ya,
0: begitu
1: kemudian pertanyaan
0: lanjut pertanyaan mas? Dari Banyuwangi jadi tadi Mas siapa namanya Mas
1: Doni.
0: Nanya jaga vokal sebenarnya mereka bukan vokalis tapi ada yang pernah vokalnya itu ada dimasukin ke dalam salah
1: pernah
0: satu lagu.
1: Ya? Mas Adi.
2: Mas Adi, makanya tadi aku bilang Mas Adi ini multi
0: ya.
2: Jadi
1: masuk vokal
2: iya,
1: juga.
2: Ada kalau vokal Mas Adi lah di mikro.
1: Ayo Mas boleh diceritain Mas.
3: Senang apa ya? Voice ya.
0: Voice ya.
3: Senandung itu karena kalau saya bersenandung ada kemungkinan spiritnya muncul.
0: Oh gitu ya.
3: Tapi giliran spirit itu muncul ketika bersenandung, kalau sudah ada lirik, spiritnya turun.
0: Oh gitu.
3: Iya ya. Jadi kalau udah pakai lirik suka nggak bisa tuh.
0: Oh. Oh ya. Nanti kita puterin ada salah satu lagu dari Simak Dialog.
1: Ya.
0: Oh. Ada voice-nya
1: Mas Adi.
0: Mas Adi ya kan.
3: Oh, iya.
0: Apa judulnya Mas?
3: Salah memang di album Baur cuma
0: judulnya. Lupa judulnya ya kan, tahu gitu tak jadiin pertanyaan.
1: Nah,
0: judulnya Sampan. Ingat enggak sih?
1: Oh, Sampan.
0: Oke. Okay.
1: Nanti akan
0: lanjut
1: ya.
0: Pertanyaan
1: apa lagi tadi Mas dari Bu Ana?
0: Udah berapa lama ada di dunia
1: ada
0: musik?
1: Di dunia musik. Itu tadi ya. Dari
0: masing-masing personil ini mungkin yang ditanyakan. Oh, ya.
1: Kalau Mas Agam dari 90-an dong, Mas. Ya dari 80-an ya, iya.
3: Tadi oh dari 95 masuk Jakarta. 95.
1: Kalau Ligru.
0: Oke. Dulu
1: kalau Mas Agam 80-an.
0: Mas Agam 80-an ya.
1: Kalau Mas Indi?
2: 98. Mbak enggak deh, 97-an.
1: 97-an. Iya, iya.
2: 98 main sama Mas Agam di
4: bis.
2: Di main-main di klub-klub.
1: Oh.
2: Klub jazz, klub blues.
1: Klub jazz ya, iya iya, seru loh itu.
0: Oh, iya iya iya. Tiga-tiganya ini dari mana aja ditanyain? Aku yang dua tahu sih, cuman Mas Agam doang yang nggak tahu.
1: Mas Agam dari Aceh.
0: Tapi
1: boleh
0: dari Aceh ya?
2: Aceh.
1: Iya, Mas Agam nah, dari Aceh.
4: Baik, keturunan aja kalau Aceh.
0: Oh, Aceh keturunan
4: tapi
0: Aceh.
4: Tapi saya besar di Bandung.
0: Oh, oke.
4: Okay. Sama juga sama Pak Dwi.
1: Iya, ya, sama-sama orang Bandung.
0: Iya, iya.
4: Oke. Tetanggaan kita.
1: Kalau Mas Hendy?
2: Banjarmasin.
1: Banjarmasin
0: dari
1: Kalimantan, si ya. Ya. Gusti Hendy.
0: Gusti Hendy.
1: Mas Adi?
0: Tetangga.
3: Tempatnya sebenarnya saya bukan Madura.
0: Bukan ya?
3: Bukan.
0: Mana?
3: Surabaya Utara, Mas.
0: Oke, oke, oke, oke. Pera ya, Pera, Mas.
1: Oh, dari situ ya, Mas. Meduro.
0: Bilang tetangga.
1: Iya, iya, iya.
0: Reng Meduro.
1: Nah, akhirnya sudah terjawab semua.
0: Nah, sudah terjawab. Satu lagi apa nih?
1: Apa itu tadi, Mas?
0: Yang bisa
1: sudah tadi.
0: Oh, sudah ya. Oke, okay, baiklah kalau begitu. Oke. Okay. Kita ngobrolnya banyak banget hari ini. Kita puterin single terbaru aslinya dari Ligro Liwar. Nanti disambung sama Simak Dialog, di mana Mas Adi memberikan voice-nya.
1: Pasti para pendengar pengen.
0: Oke, okay, kita tetap di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Adi Darmawan.
1: Mas Adi Darmawan. Boleh di
2: coba sedikit
1: sedikit
0: boleh, demonstrasikan. Boleh Mas, Mas Adi supaya pendengar
2: percaya
0: percaya bahwa gitu. Mas Adi adalah
2: ini
0: yang
2: suasana voice cuman agak
0: yang voice ya.
2: Semi-semi serak ya.
0: Serak ya. Ada rock goreng. Monggo monggo monggo Mas.
2: Rock gorengan.
0: Ayo.

0: Iya.
1: Kayak kita dibawa ke suasananya tuh yang apa yang mistis
2: Bollywood,
1: gitu.
2: Bollywood kan suka ada sound-sound begitu ya.
0: Iya. Yang keluar.
2: Inspektor.
1: Waduh.
2: Oh iya iya iya iya.
1: Ini baru pendengar percaya
0: nih. Iya. Tapi saya dulu juga pernah rekaman. Waktu itu produsernya Baron ya, almarhum Baron.
1: Oh, almarhum Baron.
0: Jadi ada bikin grupnya namanya Omlet.
2: Okay.
0: Yang main drum saya. Itu khusus Mas Baron itu bukan ngisi bass Mas Adinya, ngisi vokal, backing vokal.
1: Khusus album. Khusus vokal ya.
0: Backing vokal.
1: Khusus backing vokal, wah luar biasa, bukan main bass.
2: Eh itu lebih susah daripada nyanyi
1: loh. Lebih susah loh.
2: Coba Mbak Ita.
1: Voice-voice gitu. Wah, ini piro, Mas. Aku mbok suruh gitu.
2: Ya, wes oke. Okay. Kita ke Toli-Toli dulu ya.
1: Toli-Toli atau Jember?
2: Toli-Toli dulu ya.
1: Kita ada Toli-Toli, ada Mbak Haryanti. Selamat malam.
3: Selamat malam, Mbak Ita Purnama Sari dan Mas Yudi Ismail.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat malam, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: Siap, silahkan.
3: Iya, Ligro ya.
1: Iya.
3: Keren.
1: Pasti.
3: Mau tanya ya langsung ya, Mbak Ita.
1: Boleh dong, Mbak Haryanti.
3: Ya, selamat malam. Aduh, mau panggil A'a, Mas atau Kakak nih. Pokoknya semua deh, karena bertiga ya.
1: Pokoknya Kak deh, paling tepat.
0: Kalau bertiga berarti A'a.
3: Akang aja ya.
1: Boleh. Ayo.
3: Ya, nih Akang-Akang bertiga nih. Tuh ketemunya kan ada yang dari 90-an ya.
1: Iya, betul. Ya.
3: 98 gitu ya, 95. Terus... ketemunya sampai sekarang bisa bareng itu chemistry-nya dapetnya gimana?
2: Okay.
3: Itu pertanyaan pertama mungkin ya. Yang kedua, pernah kalau musik jazz campur yang kayak itunya ya, ada rock-rocknya itu, musik rocknya itu pasti dadanya pasti itu ya, pasti wah ngebeat semua itu yang okay, happy-happy yeah semua. Tapi pernah nggak ngiringin musik yang adanya sedih begitu, mellow. Terus yang kedua. Dan yang ketiga, kalau ada rencana pengen show atau manggung tuh di luar negeri, itu di mana?
2: Okay.
1: Siap, Haryanti.
3: Untuk semuanya, semoga sukses dan tetap bangkit semangat ya, karena hari ini kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional.
1: Oh iya,
3: tetap semangat, jaya selalu ya. Untuk semuanya Mbak Ita dan Mas Didi.
1: Terima kasih Mbak
3: Haryanti. Terima kasih banyak. Selamat melanjutkan tugas. Dan salam untuk semua pendengar ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Terima kasih.
2: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari Toli-Toli kita ke Jember.
1: Jember ada Pak Ahmad Abdullah.
2: Pak Ahmad, selamat malam.
4: Halo, selamat malam Mas Yudi Ismail yang cakep dan baik hati.
2: Oh iya dong.
4: Selamat malam Mbak Ita Purnama Sari yang cantik dan baik hati.
1: Iya, aduh, terima kasih Pak Ahmad. Selamat malam.
4: Ya, gimana kabarnya malam ini?
2: Alhamdulillah Pak Ahmad.
1: Baik Pak Ahmad.
2: Langsung dengan Ligro ya.
4: Jember mendung suasana.
1: Oh,

0: Cendol
1: baik.
0: Mendung ya, betul. Pak Ahmad.
2: Alhamdulillah sehat, ya. Sehat selalu ya.
0: Ada Ligro bintang tamu malam ini.
2: Alhamdulillah. Siapa?
0: Ligro, ya, band Ligro.
2: Kenal dan salam kompak persaudaraan ya. Ya.
3: Siap. Salam.
4: Ya. Salam.
2: Ya, semoga maju ke depan.
4: Iya dong Pak. Selalu ya.
0: Siap, siap Pak Ahmad.
2: Pertanyaan saya begini, ya. Apakah irama jazz ini bisa bertahan setiap di era-era?
0: Oke. Pertanyaan bagus. Ya.
2: Dilanjutkan kepada generasi muda selanjutnya.
0: Siap. Oke Pak Ahmad. Nanti dijawab ya Pak Ahmad.
2: Ya, dan boleh salam-salam.
0: Boleh, silakan Pak Ahmad.
2: Pada penyiar yang ada di Jember, Mbak Eti dan Mbak Ita, ya selamat bertugas, salam sehat. Juga ada Bang Lemon, Putra Magenda, ya selamat malam dan salam sehat. Semuanya dah sehat, semuanya ya. Terima kasih Mas.
4: Sama-sama, terima kasih Pak Ahmad.
0: Sama-sama Pak Ahmad.
4: Kita ke Tebet, ada Ciguria.
5: Selamat malam. Ya, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Iya.
5: Presenter yang ganteng, cantik, Ita Purnamasari dan Bang Yudi Ismail.
4: Apakah siap? Api.
0: Alhamdulillah Ciguria.
5: Buat ini nih, yang trio nih di grup trio. Selamat malam.
4: Malam.
5: Trio ini kan adalah grup musik jazz.
0: Betul.
5: Fusion Instrumental Indonesia yang dibentuk pada tahun kalau enggak salah 2004 ya. Aku ada situ ada Agam Anja main gitar, ada Adil Mawan main bass. Benar enggak ya?
0: Betul.
5: Drum begitulah. Nah, kalau di Goni ini bersendiri dari peralat apa ya? Pelafalan terbaik ada katanya orgil, benar enggak? Atau orang gila?
4: Iya, tadi kita udah ngomong.
0: Iya. Tadi udah dibahas.
5: Nah, ada lagu-lagu yang seperti ada lagu-lagunya itu ada yang mengeksplorasi instrumen tradisional ya seperti gondang.
4: Sebentar, ini ngetes atau nanya nih?
3: Tapi benar semua ini.
4: Iya, benar semua. Pertanyaannya apa nih?
5: Pertanyaan itu emang ada. Nah, yang keduanya pertanyaannya. Nah, itu album Gramatik yang 2020 dari tahun 2020. Tolong nyanyikan salah satu lagunya tanpa musik. Itu saja.
4: Oke.
5: Bang Yudi Ismail.
4: Tanpa musik gimana dong?
0: Oke, Ciguria. Terima kasih ya.
5: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
4: Siap.
0: Dia tahu loh, Ciguria tahu.
4: Kita ke Palembang ya. Ada Oma Ana.
0: Selamat malam Oma Ana.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Yang cantik awet muda.
0: Iya, Oma.
6: Mas Yudi Ismail alias Toko yang ganteng.
4: Oh iya dong.
0: Makasih Oma.
6: Sehat ya dua-duanya ya.
0: Alhamdulillah Oma.
6: Alhamdulillah. Oke deh, boleh bertanya ya?
0: Iya, silakan Oma.
6: Iya. Assalamualaikum, Ligro ya?
0: Betul.
3: Waalaikumsalam.
6: Iya. Tiga orang, tri gitu. Tadi ada dari Bandung. Kumaha Damang? Pangestu?
7: Pangestu, alhamdulillah.
6: Ada dari Aceh ya?
0: Iya.
6: Dari daerah Tanah Renceng gitu ya?
7: Iya.
6: Pertanyaannya sebenarnya Mbak Ita.
0: Monggo.
6: Yang Ligro ini tadi kan yang diputar itu musik semua, nggak ada yang nyanyi ya. Bukannya menyanyi apa memang musik aja gitu?
0: Iya, nanti
4: biar
0: dijawab.
4: Dijawab sama lagi
0: nanti dijawab ya, Oma.
6: Oke, terus yang kedua pertanyaannya gini. Iya. Tadi kan ada lagunya tuh gitu ya.
0: Iya, betul, tadi ada voice dari Mas Adi Darmawan.
6: Itu maknanya apa sih gitu tadi gitu, pengen tahu gitu.
0: Oke, nanti akan dijawab juga.
6: Sukses untuk Ligo, tetap semangat.
0: Iya, semangat Oma.
4: Terima kasih Oma.
0: Ya. Makasih Oma.
6: Untuk dadanya yang cantik dan ganteng saya juga boleh dong kirim salam.
0: Boleh Oma, silakan Oma.
6: Iya, untuk Ibu Ana tadi yang ada di Sorong ya. Selamat malam Bu Ana, terus untuk Ibu Fatima, Cik Gurnia tadi. Boleh satu lagi ya, penyiar-penyiar yang ada di Palembang yang jelaskan pro satu gitu. Iya, itu aja. Makasih ya.
0: Oke, Oma.
4: Oma Ana, terima kasih.
6: Terima kasih. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ada Ibu Fatmawati.
0: Fatmawati di mana tuh? Selamat malam Bu Fatmawati.
8: Halo, assalamualaikum. Selamat malam.
4: Malam. Selamat malam.
1: Mas Yudi ganteng.
4: Oh iya dong. Alhamdulillah baik Oma. Ibu Fatmawati. Ibu Fatmawati gimana kabarnya?
0: Iya Ibu Fatmawati. Mas Yudi salah nih Ibu Fatmawati.
1: Iya.
0: Ada yang mau ditanya Bu Fatmawati?
1: Kalian berdua dang.
4: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah baik.
4: Baik dang.
0: Baik dang.
4: Yang sebelah kiri saya Dut.
1: Biasa orang Manado.
0: Biasa.
4: Iya dang.
0: Iya dang. Ada yang mau disampaikan Bu Fatmawati ke Ligro bintang tamu kita malam ini?
1: Oh ya, Ligro ya. Apa kabar, abang-abang ganteng?
3: Halo, Ibu Fatmawati, sehat, alhamdulillah.
7: Alhamdulillah baik.
1: Iya. Saya penasaran. Yang apa yang tadi apa doa sama kayak Oma Ana bilang.
4: Voice-nya Bang Adi ya. Ini menarik minat ibu-ibu ternyata.
1: Lirik apa India ya?
4: Oh, kayak lirik India katanya.
0: Betul.
1: Iya. Gini, ya saya penasaran mau tanya yang ketiga-tiga itu suka dukanya itu ya kalau lagi latihan atau apa ya. Saya cuma mau tahu ya suka dukanya. Itu aja ya.
4: Oke.
0: Siap.
1: Semoga sukses ke depan.
4: Amin. Terima kasih. Amin.
7: Terima kasih.
1: Mas Yudi, salam-salam dong.
0: Boleh,
4: Oma. Oma lagi. Bu Fatmawati.
1: Iya, saya mau balas salam ada Oma Ana, apa kabar? Ibu Fatmawati ya, bukan Fatima. Yang kedua
0: ya.
1: Ada seorang ada ya, Bang Leman, ada Pak Mali, Pak Benjo, semua aja buku satu kali. Itu aja ya,
0: makasih. Okay.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kita jawab satu-satu ya.
0: Satu-satu pertanyaannya.
4: Ada tadi. Mbak Haryanti di Toli-Toli. Membangun chemistry gimana waktu itu? Sampai sekarang masih bisa bertahan chemistry-nya.
0: Tetap eksis dan konsisten.

0: musik-musik aneh. Kita senang musik-musik aneh. Gitu loh, musik kontemporer mm-hmm. tuh ya, kalau mau dijelaskan secara ini apa gampangnya gitu ya. Musik aneh, musik yang seperti kalau kita ngelihat lukisan-lukisan abstrak.
1: Iya, iya.
0: Oke, oke. Iya kan? Iya kan? Dulu kita ngelihatnya aneh sekali lukisan abstrak, sekarang ternyata jadi dekorasi di hotel-hotel.
1: Iya, iya. Gitu
0: kan. Nah, mudah-mudahan Ligro juga nanti main reguler di hotel gitu.
2: Pertanyaannya memang bisa dengan kesibukan masing-masing ini.
1: Iya, kan tiga-tiganya sibuk loh secara bisa. Personal.
2: Bisa ya.
0: Bisa. Wani Piro.
1: Oh, kita nih Mas Aldo.
2: Oke.
1: Okay. Okay, selanjutnya Mas.
2: Lagu-lagunya kelihatannya ngebeat semua. Pernah nggak sih mainin lagu-lagu yang slow atau sedih gitu?
1: Instrumental tapi yang mellow.
3: Ada sih karya ada, kita ya? Ada yang mellow tapi ala Ligro.
1: Ala Ligro ya, melonya ala Ligro Mas.
3: Jadi yang menurut kita itu mellow. Tapi nggak tahu menurut orang.
1: Judulnya apa Mas Andy?
3: Ada Tragic Hero.
2: Oke. Okay.
3: Ada.
4: Okay. Itu yang blues kan musiknya.
3: Apa?
1: Mungkin nanti bisa diputar ya Mas Yudi.
3: Lonely Planet.
2: Oh, Lonely Planet. Oh,
1: siap.
2: Ya.
1: Nanti kalau sempat kita putar.
2: Kalau ya. Di luar negeri pengennya main di mana? Ini pertanyaan masih dari Mbak Haryanti.
0: Gimana Mas Adi nih yang sering keluar negeri nih? Di mana?
1: Boleh dekat ke mic-nya Mas Adi.
4: Kalau memang ada kesempatan sih pengen mainnya di event-event kontemporer seperti di Eropa sih mungkin.
2: Oke.
1: Okay. Doain.
2: Gak pakai Wani Piro ya.
1: Doain Mas.
3: Wani-wani itu.
1: Wani-wani.
2: Terus Pak Ahmad di Jember tadi, Jazz kalau seterusnya dilanjutkan di era-era mendatang seperti apa menurut Ligro?
3: Mbak, sekarang malah Jazz itu salah satu pertumbuhan musisi yang banyak banget.
1: Ya banyak banget ya, betul sekali Mas Yudi itu.
3: Dan hebatnya lagi musisi jazz di kita yang anak-anak muda itu mereka juga bisa memainkan pop.
2: Oke.
3: Jadi kebanyakan kalau ini jadi session player yang siapa, misalnya Afgan atau apa, tapi mainnya dia malah
1: di jazzer jazz. Gitu. Betul.
3: Siap. Kalau begitu. Emang dan ragamnya pun jazz sekarang bukan hanya fusion atau
1: banyak ya, banget.
3: Banyak banget. Gitu.
2: Banyak banget ya.
1: Jazz pop juga.
2: Baik, kita angkat penelpon kembali tapi belum ada namanya, mungkin belum terdata barangkali ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu.
5: Selamat malam Ligro Kak Ita.
1: Selamat malam.
3: Siapa nih,
2: Pak? Siap. Dengan siapa ini?
5: Saya penggemar Ligro.
2: Penggemar Ligro.
1: Dari Jakarta, penggemar. Pak.
0: Ini suaranya saya kenal nih kayaknya.
5: Saya mengikuti dan menyimak seluruh

0: sedikit. Itu namanya kalau di Netherlands ada, di Inggris ada, itu namanya prognosis. Nah, wow. Terus Midsummer Prog, saya kenal itu festival direkturnya. Terus Cruise to the Edge kalau di USA.
1: Bapak jadi bintang tamu ya Pak?
2: Ayo Pak.
0: Wah, siap.
1: Kayaknya Bapak main musik ini.
3: Udah Pak ketahuan Pak.
0: 20.
3: Pak udah ketahuan Pak.
0: Saya ingin ada pertanyaan dikit nih.
3: Iya boleh.
0: Ke Trio Ligro ini. Kenapa albumnya kan ada Dictionary 1, Dictionary 2, Dictionary 3. Tapi keluarnya yang kedua dulu, terus ketiga, baru ke satu ya. Kalau nggak salah terbalik-balik ya.
1: Oke. Tadi dijawab. Sekarang dijawab.
3: Sekarang dijawab.
0: Kusplus kan, kalau misalnya Kusplus Nusantara volume 1, volume 2, 3 urutan. Kalau ini dua dulu, tiga baru satu. Kenapa itu?
3: Iya, Bapak sangat itu tahu sekali ya. Monggo dijawab. Mas Indi.
1: Iya, jadi gini, Pak.
0: Bos, ada modal.
1: Iya. Enggak, jadi di album pertama itu emang belum kita itu bergerilya sendiri itu, bikin album sendiri, bikin tanpa label. Terus belum, kayaknya belum DSP, belum terlalu populer lah waktu itu.
4: Gitu. Oke. Okay.
1: Iya, kayaknya belum ada. Jadi di dictionary 2 3 baru ada tuh. Makanya, "Bro, kok dictionary satunya DSP-nya belum ada?" Ya udah akhirnya dirilis DSP-nya belakang.
0: Oh, gitu. Jadi dictionary 1 masih kurang modal ya.
1: Masih kurang modal, benar sekali. Tahu aja nih.
4: Hendy baru mau jadi belum kebanyakan duit.
5: Iya, gimana?
0: Bilang sih, tau gitu dimodalin.
1: Sekarang siap menerima modal juga.
0: Adalah menurut saya salah satu grup progresif jazz Indonesia yang memiliki identitas musikal yang sangat kuat, berani,
4: makasih.
0: Eksploratif dan penuh energi. Kalau pemirsa lain belum tahu, mereka mampu menghadirkan kekuatan musikal yang luar biasa, kompleks, liar, namun terjaga dan musikalitasnya matang, walaupun gak gitu laku, ya.
3: Aduh.
0: Gini, saya pribadi selaku salah satu pengagum Ligro sangat mengapresiasi keberanian Syekh Adi, Bro Agam dan Haji Gusti Hendy terus berjalan di jalur musik yang tidak mudah, tetap independen, kreatif dan konsisten. Teruslah berkarya Ligro, jangan berhenti.
4: Amin.
0: Dan kali-kali saya diajak jadi bintang tamu.
3: Jajah bintang tamu ya.
1: Jadi habis ini mau diobrolin.
3: Wah, iya benar-benar Mas.
5: Mau diobrolin sama manajernya.
3: Iya. Mas Yudi tahu enggak ini mantan pacar ini?
5: Iya.
3: Mas Wiki sudah ketahuan.
0: Muguan yang paling mahal yang harganya 150 juta
3: buat. Wow. Aduh.
4: Beda pemodal
5: Oke, siap.
0: Mantap terus Ligro. Jadi bukan hanya sebuah kelompok musik sebenarnya, tapi kalau menurut saya Ligro itu udah merupakan movement ya, atau gerakan yang menginspirasi, yang menghadirkan dialog musikal orang gila sesuai dengan kebalikannya dari Ligro adalah orgil ya kan.
3: Iya.
5: Oke.
3: Oke, Pak Dwiki.
0: Salut.
3: Pak Dwiki ya. Darmawan, terima kasih banyak.
4: Sehat
3: untuk
4: ya.
3: Apresiasinya bos. Untuk Ligro.
0: Ya, bos. Kan mau diajakin Ligro mesti sehat
1: dong modelnya.
3: Main keyboard nanti ya. Makasih loh.
5: Terima kasih ya. Sama-sama Pak Dwiki.
0: Terima kasih.
5: Udah malam.
3: Sampai ketemu nanti di rumah.
5: Oke.
4: ketemu di tempat tidur.
3: Mas Agam ini, aduh.
1: Tapi Ojo Lali buka buka pagar dulu.
2: Ya sudah. Kita break dulu, nanti kita lanjutin
3: obrolan seru ini ya.
2: Obrolan seru ini. Kita dengerin Ita Purnamasari nyanyi.
3: Oke. Okay.
2: Ada Bidadari Yang Terluka.
3: Ciptaan mantan pacar Mas Dwi
2: Siap. Dan Mohan.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Ini salah satu lagu dari Ligro. Ya. Bliker 5 atau
2: Bliker itu karyanya Mas Adi.
0: Oke.
2: 1 2 3 4 5. Yang di Ligro tuh 1 2 1 3 4 5. Yang duanya enggak tahu kemana.
1: Mana ya, kita cari dulu.
0: Oke. Sebentar, sebelum kita lanjutin ngobrol, kita ke...
1: Kita harus sapa-sapa dulu, Mas. Betul. Yang ada di seluruh Indonesia, yang sudah standby.
0: Dari tadi ya.
1: Iya.
0: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
1: Selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor, ada Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan Kepulauan Aman Nambas.
1: Selamat malam. Yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Juga ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, dan Nia Selatan. Juga Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saumlaki, Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skou, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Leat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Malam yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Oh, baiklah. Ini yang nungguin Ligro juga udah banyak banget. Kita ke Banda Bogor. Aceh. Banda Aceh apa Bogor?
1: Bogor dulu atau Banda Aceh?
0: Bogor dulu.
1: Kita ke Bogor.
0: Bogor udah nungguin dari tadi.
3: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
1: Teteh Dinda.
0: Teteh Dinda.
1: Selamat malam Teteh.
3: Jadi Ismail yang punya iya dong.
0: Iya dong.
1: Iya Teteh. Iya. Aduh, kumaha damang Teteh.
0: Langsung silakan dengan Ligro.
1: Langsung ya Teh dengan Ligro.
3: Selamat malam.
0: Malam.
3: Ini musiknya Ligro nih, musik berkelas nih.
0: Ah, kelas berapa sih?
1: Mantap, Teh.
3: Orang yang kelas tinggi ini yang bisa menikmati betul musiknya Ligro.
1: Betul sekali, Teh. Setuju.
3: Dan malam ini dapat surprise dari bos ya. Aduh.
1: Wah, Teteh ngikutin ya.
3: Iya dong, enggak ya dong, punya Yudi, jangan diambil.
1: Iya Teh. Oh, silakan Teh.
3: Tadi Teteh udah nyimak nih lagu beberapa musiknya ya, bukan lagunya sih, bukan lagu ya, karena tanpa lirik ya.
1: Tanpa vokal ya.
3: Tanpa vokal ya. Yang menarik.
1: Suka enggak Teh?
3: Suka, apalagi kalau jadi soundtrack film tuh.
1: Wah, oh, ya.
0: Gitu ya.
4: Film apa? Terus,
3: seperti yang tadi tuh yang Mbak Ita bilang tuh, waktu ada vokalnya Mas Adi ya.
1: Mm-hmm. Suasana nuansanya mistis ya.
3: Mistisnya gitu.
1: Mistis, betul. Mistis.
0: Mas Adi memang mistis ya.
3: Iya, kira-kira kalau ada tawaran untuk jadi apa salah satu dari musiknya itu dari lagunya itu tawaran untuk
1: isi film ya.
3: Film. Nah, itu aja sih yang Teteh penasaran okay. Dari.
0: Oke.
4: Okay. Amin.
3: Okay. Kalau gitu terus berkarya.
4: Amin. Terima kasih supportnya.
3: Biasanya kan gini ya. Biasanya kalau kita dengar namanya musik instrumentalnya itu kan teman tidur ya, teman sepraduan ya.
1: Iya.
3: Nah, tapi kalau musiknya Ligro ini cocoknya kalau kita lagi apa ya?
1: Oke. Iya. Oke.
3: Karena kalau untuk musik teman keperaduan sepertinya kurang cocok gitu kan.
4: Kalau saya bisa tidur dengan Ligro.
1: Oke, Teteh.
0: Terima kasih Teteh.
1: Hatur nuhun.
3: Thank you. Selamat malam. Bye bye.
1: Bye bye.
0: Kita ke Banda Aceh ada Icut.
1: Ada Icut.
0: Selamat malam Icut.
5: Halo, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya Icut,
5: kangen sama Kak Ita.
1: Iya.
5: Nggak ngobrol-ngobrol. Udah apa? Kayaknya hampir setahun deh ya.
0: Oh iya, oke.
1: Icut ketawa mulu nih.
0: Silakan sama Ligro Icut.
1: Ada Ligro ya, silakan Icut.
5: Halo Mas Dirgo.
0: Halo.
1: Ligro Ben.
0: Ligro.
5: Oh, Negro.
0: Ligro, Negro.
5: Ligro. Halo Ben Negro.
0: Ya, oke. Halo.
2: Halo.
5: Ya, how are you today?
1: Oh, fine.
5: Iya, jadi kan apa namanya nih, kami kan baru dengan
6: konten
5: gitu ya, gitu. Ya, jadi kami mau tanya, udah berapa album dikeluarkan?
0: Oke, berapa album? Oke, siap itu aja.
5: Negro dan apa namanya, selain penyanyi, apa profesinya gitu?
0: Oke, oke.
5: Dan berapa banyak profesi udah konsernya gitu?
0: Oh iya,
5: itu aja.
1: Siap Icut.
5: Ya, sama-sama boleh.
0: Boleh.
5: Buat Mbak Ita Purnama Sari, saya terus Mbak Ita.
1: Iya, terima kasih.
5: Yang cowok siapa? Bamnya siapa?
0: Siapa aja lah.
5: Kami udah lupa, dah. Karena udah lama lah pernah dengar kan. Ini baru dengar lagi.
0: Baru dengar lagi ya. Oke, saya juga jarang-jarang muncul sih.
1: Ini lagi masih di mana?
5: Siapa namanya?
2: Nicholas.
0: Nicholas tuh katanya.
1: Ada Nicholas.
5: Pokoknya buat penyiar kakak cowoknya juga, saya selalu punya kakak cowoknya.
0: Terima kasih.
1: Oke, Icut.
5: Keluarga. Dan buat juga tamunya juga Ben Ligro ya.
1: Ben Ligro.
0: Ligro. Oke.
5: Terus ada Bu Menijo udah masuk beliau? Belum.
1: Udah, Bang Menijo udah
0: ditutup pintunya, udah masuk berarti dia.
5: Buat Bu Menijo di mana tuh? Saya selalu beliau.
0: Siap.
5: Siapa? Tedinta di Bogor tadi.
0: Oke.
5: Buat Ayu di Maluku, saya selalu. Dan penyiar RI Pusat Wanace ada Bang Arso ya. Semoga saya selalu banyak. Itu aja.
0: Oh, terima kasih Icut.
1: Terima kasih Icut. Siap.
0: Siap.
1: Amin. Terima kasih Icut.
5: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung.
1: Ada Bang Leman. Selamat malam Bang Leman.
2: Bang Leman.
7: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mbak Ita, Mas Yudi.
1: Waalaikumsalam.
7: Cantik baju hitam, Mas Yudi yang ganteng pakai topi.
0: Iya, sebagai host ini.
1: Hebat
0: ya.
1: Iya dong.
7: Selamat malam untuk
1: Ligro.
7: Ligro Band.
1: Ya.
0: Ya.
7: Musik instrumental Indonesia.
1: Betul.
7: Ini Mbak Ita, saya mau tanya dengan bintang tamu tiga ini.
1: Silakan.
7: Ya, saya mau tahu nih, satunya yang pakai topi, baju putih dan baju merah tua ini, yang ngomong yang botak gitu ya.
2: Yang botak, ya.
7: Siapa itu ya, yang satunya gitu yang pakai topi tadi itu, yang dilepas itu?
0: Oh, Bang Agam.
1: Oh, Mas Agam.
7: Yang Agam, yang baju putih.
0: Pakai baju putih.
1: Baju putih,
2: Bang Hendy. Mas Hendy.
7: Bang Hendy.
0: Iya.
7: Ya, Bang Hendy yang baju merah tua ini.
0: Merah tua.
1: Oh, itu Mas Adi Darmawan.
2: Mas Adi,
7: selamat malam. Salam sehat selalu.
1: Iya.
7: Ini Mas Yudi yang mau saya tanyakan. Ketiga anggota ini, apakah ada lowongan untuk jadi anggotanya gitu loh, sudah cewek sebagai penyanyi.
0: Oh, gitu.
1: Oh. Bang Leman bisa nyanyi.
2: Bisa
1: gitu.
2: Nyanyi.
1: Atau main musik
7: gitu, bandnya gitu.
0: Oke. Ditunggu ya, Bang Leman.
7: Salam Judi, salam masuk
1: baik. Oke, silakan.
7: Ya tadi yang sudah masuk tadi untuk Bung Benijud Manado, Ibu Fatmawati Manado, untuk Mas Doni di Banyuwangi, untuk Bung Ucu di Solo dan semuanya tanpa kecuali gitu, Mas Judi, Mbak Ita. Salam sehat selalu, selamat tugas.
1: Terima kasih Bang Leman.
7: Selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya nanti ya, udah kita kumpulin pertanyaan-pertanyaan. Sekarang waktunya
1: Pak. Oh, kalau sudah ada musik ini tandanya kita sedang berasa di segmen impresi, indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Ini, jadi aturan mainnya ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Ligro.
0: Ada lima pertanyaan ini memang ada sangkut pautnya dengan memori personil-personil Ligro maupun Ligro. Langsung Mbak Ita ya.
1: Siap ya. Oke.
0: Pertanyaan pertama.
1: Oh, yang jawabannya benar akan dapat hadiahnya donat.
0: Mana donatnya? Oh, tahu.
2: Tahu
0: goreng tapi okay. Versi istimewa, premium.
1: Benar-benar. Pertanyaan pertama, Ligro merilis album Dictionary 2 di bawah label Munjun Records. Siapakah yang mengerjakan desain grafis untuk rilisan Amerika dari album tersebut?
0: Ayo, siapa? Yang bikin desain grafis untuk Abel rilisan Dilaga. Amerika, untuk rilisan Amerika loh.
1: Untuk rilisan Amerika.
2: Iya. Sama lah.
0: Sama. Tapi ada touching-touchingnya dari orang ini.
1: Oh. Kalian kenal baik sama orang ini.
0: Emang iya, Mbak?
1: Iya.
2: Oh, itu Leo.
1: Leonardo. Nama panjang?
2: Leonardo Pavkovic.
1: Tahu tiga langsung.
0: Ya, udah. Ligro bisa menjawab ya. Oke. Pertanyaan kedua. Adi Darmawan pernah terlibat dalam pembuatan album Transetnica. Sebutkan judul lagu yang ada di urutan B1 album tersebut.
2: Mas Adi, ayo. Ya. Mas Adi nggak bisa jawab loh.
0: Trans etnika kan Mas Adi? Iya kan?
2: Trans etnika.
0: Jangan pura-pura lupa deh.
1: Jangan terus jadi amnesi.
2: Nanti masih kaset ini.
0: Iya kaset.
1: Masih zaman kaset Mas.
2: Ayo.
1: Lewat.
0: Kaset. Album itu namanya Transetnica. Mas Adi main
1: side
0: di situ.
1: B, ya?
0: Urutan pertama B1 ya kaset ini memang. Ada lagu Flores, lagu macam-macam di Indonesia Timur terutama.
1: Apa Mas?
0: Lupa Mas Adi, lali dah.
2: Tahun piro itu?
6: Evanestor biasanya.
0: Iya makanya judul lagunya apa?
1: Judul lagunya Mas Adi.
2: Dosa besar.
1: Lali ya. Sudah lupa. Berarti tahunya batal.
2: Dapat cengeknya doang.
0: Apa judulnya Mbak Ita?
1: Murai.
6: Murai. Ini Panis Torban sih itu.
1: Ya, ada tapi, ya? Judulnya
6: lupa.
0: Tapi ikut main kan?
6: Ikut.
0: Iya kan. Ya, itu yang perlu. Pertanyaan ketiga Mbak Ita.
1: Iya. Agam Hamzah pernah mengisi gitar untuk album Tito Sumarsono pada tahun 1987. Apakah judul album tersebut?
2: Judul lagu?
0: Album.
6: Pesta Indah.
1: Tahunya lagi, nambah satu lagi, betul.
0: Pinter
1: Mas Agam.
0: Oke. Lanjut.
1: Pertanyaan keempat,
0: Gusti Hendy pernah mengisi drum untuk album Marshanda dengan judul nama dia sendiri albumnya, yakni album Marshanda.
2: Ya.
0: Ada lagu yang drumnya tentu diisi oleh Hendy selain lagu Manis dan Sayang. Sebutkan satu judul lagu itu.
1: Yeah.
0: Judul lagu lainnya.
1: Mas Hendy langsung ketawa.
6: Dapat cengeng.
0: Gak.
1: Tahunya gak dapat cengengnya.
2: Yang pasti musik direkturnya Andi Rianto.
1: Iya. Yeah.
2: Lagunya Lali Ali.
1: Wes, kasih tau tahu Mas. Cengeng itu.
2: Kasih kotak tahu.
6: Ingat budget itu.
0: Judul lagunya Lihatlah Diriku.
1: Oh, ingat Mas.
2: Nah, ada ya.
1: Iya kan.
0: Oke, terakhir.
1: Pertanyaan kelima, salah satu lagu di album Dictionary 1 diciptakan oleh almarhum Idang Rasidi. Di provinsi manakah beliau dilahirkan?
2: Bangka Belitung.
0: Bangka
2: Belitung kan?
0: Iya.
1: Tahunya tahu. Lagi tiga. Plus cengengnya.
6: Apa judul lagunya?
2: Taman Sport.
0: Oh, oke, okay. Berarti lumayan loh ya. Bener 1, 2, bener 3.
1: Bener 3 loh, lumayan.
2: Okay. Ada nyerepet-nyerepet dikit lah tadi kan.
1: Hebat nih.
0: Oke. Kita baca pertanyaan-pertanyaan yang sudah menumpuk ini dari Oma Ana. Oke.
2: Harus didata
0: iya. Dari Oma Ana, apakah memang lagu-lagunya instrumentalia aja? Adakah nanti ada vokalnya? Kemudian makna lagu-lagunya, terutama yang tadi dibawain sama Mas Adi. Makna lagunya apa itu Mas Adi?
6: Karena bersenandungnya ya.
1: Bersenandungnya tadi loh Mas.
2: Kalau Ligro mau ada vokal nggak ntar?
1: Nah
0: tuh.
1: Bakal ada vokalnya nggak untuk kedepannya, untuk proyek kedepan?
8: Kalau saya pikir nggak usah ada vokal,
0: nggak usah. Ya.
1: Tetap dengan ya seperti ini ya, konsisten
8: dengan instrumen. Ya yang pertama ya, karena rekaman vokal itu kan sudah banyak lah.
1: Mungkin kalau tuh ada vokalnya tuh untuk mungkin untuk konser di panggung mungkin ya.
8: Untuk konser ya.
0: Oke, siap.
1: Seru.
2: Maknanya Mas Adi tadi.
0: Mas Adi maknanya.
1: Yang senandung tadi Mas.
2: Mikirin opo gitu.
9: Apa namanya tuh? Itu lebih ke ekspresi sih ya.
0: Ekspresi ya.
9: Senandung.
1: Iya.
9: Cuman kalau senandung yang tadi itu berhubungan bagaimana saya cepat sembuh dari serat.
0: Oh gitu ya.
9: Itu lagi bayangin mudah-mudahan senandung bisa sembuh dari serat.
1: Oh gitu ya. Oh,
0: sudah terjawab ya. Ibu Fatmawati, suka duka dari bermain di Ligro ini apa aja?
9: Suka duka.
1: Ya selama belasan tahun bermain musik bersama kan pasti ada suka dukanya.
2: Suka apa ya? Banyak kan sukanya sih ya.
1: Banyak sukanya karena, ya pasti. Ya.
2: Karena kita emang Ligro itu kalau kita bilangnya tuh bentuknya bentuk studi. Jadi benar-benar makanya bikin karya itu kita selalu pengen stepnya pengen naik terus gitu loh. Jadi itu seru banget buat buat kitanya gitu loh. Dukanya
9: sudah lama nggak berkarya.
2: Iya okay, lama udah nggak berkarya terus lama juga yang nggak manggil kita. Karena wah musiknya saya nggak ngerti nih ini. Oke.
0: Siap.
1: Oke sudah terjawab.
0: Kemudian dari Bang Leman ada lowongan jadi vokalis nggak sih?
2: Jadi kalau ya, perlu ini perlu kita lihat nih Bang Leman gimana.
1: Tadi kan Mas Agam bilang konsepnya itu trio. Dan kalau tuh ada vokal nanti pas untuk di konser.
0: Off air ya, di konser.
1: Off air.
8: Konser bikin jadi, konser di Lampung.
0: Oke,
1: iya, di Lampung tuh Bang Leman.
0: Biar Bang Leman nyanyi.
1: Ya betul.
0: Dari Icut sudah berapa album dan selain
1: Icut
0: bermusik apa profesi dari masing-masing
1: di luar
0: personil
1: musik?
0: Ligro.
2: Album kita udah full album 5 ya. Album 5, single 1 yang baru baru 2026 ini single. Tadi yang Liwar judulnya.
1: Liwar judulnya.
2: Oke. Okay.
1: Profesi masing-masing ya di luar Ligro. Bisa disebutin Mas dari Mas Agam, Mas Hendi, Mas Adi di luar Ligro.
8: Profesi saya gitaris musisi.
1: Ya, untuk semua band ya Mas ya.
8: Iya. Pekerjaan antar jemput istri.
1: Wey, Mbak Damar ikutan nih. Apalagi Mas ada lagi kan?
8: Apa enggak ada aku?
1: Lo kan ngajar.
0: Ngajar di Farabi.
8: Iya, ngajar bagian dari
0: musik ya.
8: Musik saya begini. Dia ngajarnya juga ngajar gitar kan.
1: Ngajar gitar di Farabi Music School.
8: Sudah 25 tahun loh, 26.
1: Wey, mantap.
2: 26 tahun.
1: Ini salah satu seniornya di
0: senior Farabi ya.
8: 26 tahun deh, Bu. 26 tahun.
1: Hebat. Oke, kalau Mas Hendi di luar Ligro.
2: Luar Ligro. Ya pasti drummernya Gigi.
1: Drummer band Gigi
2: sama satunya. Ya sekarang megang manajemen Gigi.
1: Manajemen Gigi ya Mas Hendi ya.
2: Itu hal yang
1: mantap
2: berbeda
1: jadinya. Siap.
8: Tidak ada minat jadi wali kota Banjarmasin.
2: Mas Adi.
1: Siapa tahu kalau Mas Adi.
9: Kalau saya musisi lah.
1: Iya.
9: Cuman sebenarnya yang bakat yang enggak apa namanya belum ini ada bakat paranormal sebenarnya.
1: Oh, iya, kan sesuai dengan ini dengan penampakannya Mas Adi.
0: Sudah lah ya.
1: Mas Adi
0: silakan diselesaikan
1: ngajar,
0: berdua.
1: Salah satunya juga ngajar di Farabi Music School.
0: Oke. Okay. Kita flashback ke tahun 87 maksud saya, di mana
1: lagu ciptaan
0: Mas Agam bermain gitar di lagu ini. Tito Sumarsono dengan berdua.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Bisa saja ini original soundtrack Brownies dari Gigi. Pertama kalinya Bang Hendy gabung Gigi kalau nggak salah.
1: Iya,
2: iya.
1: Track pertamaku.
0: Track pertama ya.
2: Track pertama ya, wes keren mas.
1: 2004.
0: 2004 ya. Ada Bang Mujiana di Giri Peni Wates Kulon Progo. Terima kasih WhatsAppnya. Kulon Progo, Yogyakarta. Waduh ngamuk.
3: Baru saja Anda dengarkan Ruang Rindu Pro 1. Sampai jumpa.

0: Dadah, terima kasih kebersamaan Anda dengan kami hingga saat ini. Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Ruang Rindu tadi kami hadirkan untuk Anda.
1: Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik, terima kasih untuk Anda pendengar setia RRI Pro 1 Ternate dimanapun Anda berada. Dan sudah Anda ikuti tadi siaran berjaringan Ruang Rindu untuk edisi Rabu 20 Mei 2026 ya. Dan tadi dipandu oleh Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail dengan bintang tamu yaitu Ligro. Oke pendengar, dan terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan dari tadi hingga saat ini. Semoga di hari ini ya, lagu-lagu hiburan dan juga informasi yang sudah kami hadirkan bisa bermanfaat untuk Anda pendengar ya, untuk di Ternate malam ini. Dan saya Iqbal Kutaman yang bertugas, kemudian operator studio ada Bung Ari beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah. Kami pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa untuk di Ternate malam untuk edisi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat beristirahat.

Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran sepanjang pagi, siang, hingga malam hari ini. Edisi Rabu 20 Mei 2026, mewakili pimpinan Angkasawan dan Angkasawati RRI Ternate, kami yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa esok hari pukul 5.00 waktu Indonesia Timur melalui gelombang yang sama. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

Selamat pagi saudara pendengar seluruh penjuru Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Ternate melalui FM 101,8, aplikasi RR Digital, streaming di www.rri.co.id. Kembali bersama Anda untuk edisi hari ini Kamis 21 Mei 2026. Selamat mengikuti siaran kami dan sambutlah salam kebanggaan kami. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Disiarkan langsung dari Jalan Sultan Hairo nomor 2, Gedung RR Lantai 1. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera juga untuk kita semua. Kembali program 1 Radio Republik Indonesia Ternate bersama Anda di hari ini, Kamis 21 Mei 2026. Kami yang tergabung di Ternate Pagi, saya Roni. Teknik studio ada Adrian. Rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah akan mengiringi Anda dengan serangkaian program-program menemani waktu pagi Anda hingga nanti selesai di jam 11 siang perjumpaan kita untuk Ternate Pagi. Baik, sudah pukul 5 lebih 3 menit, Anda kaum muslimin dan muslimat, saatnya untuk kemenangan ajan subuh wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Pekerja yang baik dan halal merupakan bagian dari amal soleh. Dalam Al-Quran, ayat tentang kewajiban beramal soleh ini banyak kita jumpai. Kata amal soleh dalam satu ayat Al-Quran juga sering direndengkan dengan kata iman. Artinya, tidak ada nilai iman tanpa amal. Demikian pula, tidak berguna amal tanpa iman. Karena itulah, bekerja yang baik merupakan konsekuensi dari iman dan menjadi kewajiban setiap muslim. Perhatikanlah firman Allah berikut ini. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia seorang mukmin, maka sesungguhnya kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan kami berikan balasan amalnya dengan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat An-Nahl ayat 97. Amal soleh mencakup seluruh aktivitas hidup muslim yang diridhai Allah dan tidak bertentangan dengan sunnah Rasulullah. Bekerja dalam mencari rezeki Allah di kantor, pasar, pabrik, atau di tempat-tempat lainnya. Bagi seorang muslim, tergolong amal soleh bila niatnya ikhlas dan rezeki yang diupayakannya halal. Bekerja adalah ibadah, karena dengan mencari rezeki, seseorang mampu menafkahi keluarga. Menafkahi keluarga adalah memenuhi kewajiban atas perintah Allah, sehingga merupakan infak fi sabilillah. Maka, pekerjaan yang baik senantiasa menghasilkan pahala akhirat. Pahala bekerja akan berlipat ganda, manakala hasil pekerjaan itu sendiri disyukuri dengan mengucapkan Alhamdulillah, serta menggunakannya di jalan Allah, sembari terus-menerus meningkatkan kualitas kerja. Inilah yang dimaksud dengan bekerja, untuk bersyukur kepada Allah. Sebagaimana firman Allah, bekerjalah hai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali hamba-hamba kami yang bersyukur. Quran Surat Saba ayat ke-14.
2: Anda pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, mewakili pimpinan Angkasawan-Angkasawati RRI, kami ucapkan selamat menunaikan sholat subuh. Semoga amal ibadah diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Alkisah ada seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung yang satu terdapat lubang di bawahnya, tapi pada kantung yang lainnya tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang, membacanya, dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantung yang ada lubangnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita, karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati dan jiwanya. Saya Edi Siswanto, salam.

0: Suatu hari Pak Ahmad bertemu dengan kenalannya, dan kenalannya itu berkata, Pak Ahmad, apakah Bapak tahu apa yang baru saya dengar tentang seorang teman Bapak? Tunggu sebentar, kata Pak Ahmad. Sebelum Anda menceritakan apapun tentang teman saya ingin Anda lulus tes kecil dulu. Ini disebut tes tiga saringan. Begini, sebelum Anda berbicara kepada saya tentang teman saya, ada baiknya saya menyaring apa yang akan Anda katakan. Itulah sebabnya saya menyebutnya tes tiga saringan. Saringan pertama adalah kebenaran. Apakah Anda sudah benar-benar yakin bahwa apa yang akan Anda katakan kepada saya adalah berita yang benar?
1: Ya tidak sih. Ya sebenarnya saya hanya mendengar tentang hal itu dan...
0: Okay, baik. Jadi Anda tidak benar-benar tahu apakah itu benar atau tidak. Nah sekarang mari kita coba saringan kedua. Tes kebaikan. Apakah yang Anda akan katakan kepada saya tentang teman saya adalah sesuatu yang baik?
1: Tidak, sebaliknya.
0: Oke, jadi Anda ingin mengatakan sesuatu yang buruk tentang dia, tetapi Anda tidak yakin itu benar atau tidak. Baiklah, Anda mungkin masih bisa lulus ujian selanjutnya, karena masih ada satu saringan lagi, yaitu manfaat. Ya, apakah yang ingin Anda ceritakan tentang teman saya akan bermanfaat buat saya?
1: Saya kira tidak.
0: Nah, jika apa yang ingin Anda ceritakan adalah sesuatu yang belum tentu benar dan tidak baik, bahkan tidak berguna, mengapa Anda masih ingin menceritakannya kepada saya?

Anda masih bersama kami pendengar di program Masa Satu Radio Republik Indonesia, Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, lagu-lagu bernuansa islami sudah kami perdengarkan untuk Anda. Jarum jam di studio sudah menunjukkan pukul 5 lebih 33 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami ajak Anda, kita ikuti kuliah subuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pendengar. Kita berjumpa kembali pagi ini, Kuliah Subuh hadir untuk Anda di hari ini Kamis 21 Mei 2026. Nah, pagi ini saya akan bersama Ustadz Usman Muhammad yang akan bersama Anda pendengar ya. Saya menyapa dulu Ustadz pagi ini. Assalamualaikum Ustadz. Halo Ustadz, bisa dengar suara saya? Halo Ustadz.

0: Baik, pendengar, saya sudah tersambung kembali dengan Ustaz Usman Muhammad pagi ini untuk kuliah subuh. Assalamualaikum Ustaz. Halo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, pendengar, Ustaz Usman Muhammad akan bersama kita pagi ini ya. Ustaz, topik pagi ini tentang apa nih?
1: Insyaallah topik pagi ini adalah sejarah korban teladan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam.
0: Baik, oke. Pendengar, dengan topik tersebut kami silakan bisa undang Anda di line telepon 0921312551. Ustaz, disilakan.
1: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang insyaallah dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan curahan nikmat serta kasih sayangnya kepada kita sekalian. Alhamdulillah sehingga di pagi hari ini walaupun hanya lewat udara kita dapat sambil saling menyapa antara satu dengan yang lain.
0: Iya.
1: Acara kuliah subuh yang sama-sama kita cintai. Salawat dan salam marilah senantiasa kita tujukan kepada junjungan kita Al-Mustafa Habibullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, keluarga serta tabi'in. Insyaallah dengan selalu kita bersalawat kepada Rasulullah sebagaimana kata beliau, man shalla alaihi wahida sallallahu alaihi asyara. Artinya barang siapa yang selalu bersalawat kepadaku satu kali saja, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Artinya salawat itu adalah kita mendoakan keselamatan, keberkahan Rasulullah. Tapi sebenarnya Rasulullah itu tidak membutuhkan doa kita. Sedangkan karena beliau sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan perantaraan selalu membaca salawat ini, akhirnya kembali kepada diri kita masing-masing keselamatan dan kesejahteraan untuk kita bersama keluarga dan juga dalam aktivitas kita sehari-hari.
0: Yeah.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, tidak terasa hari ini kita sudah berada pada hari yang keempat dari bulan Dzulhijjah. Sebagaimana kita ketahui, di dalam bulan Dzulhijjah ini, ya, di samping saudara-saudara kita umat Islam di seluruh dunia sedang melaksanakan proses dalam perjalanan ibadah haji pada saat ini, kemudian salah satu harinya yaitu hari raya Idul Adha atau disebut dengan hari raya korban, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah nanti. Insyaallah tahun ini 10 Dzulhijjah itu akan jatuh bertepatan dengan tanggal 27 bulan Mei ini. Yang insyaallah seminggu lagi, sepekan lagi kita akan sama-sama merayakan. Dan perlu kita ketahui bahwa di dalam hari raya Idul Adha atau 10 Dzulhijjah itu ada satu peristiwa yang kita kenal dengan kurban. Makanya hari raya Idul Adha itu disebut hari raya Idul Adha, artinya hari raya kurban. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam bersama putranya Ismail alaihissalam. Jadi pada prinsipnya korban yang dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam bersama putranya satu-satunya, putra satu-satunya, atau kita istilahnya putra sematawayangnya, itu adalah merupakan suatu ujian keimanan yang luar biasa dan kemudian menjadi teladan bagi kita umat Islam, umat yang beriman ini untuk mencontohi pengorbanan yang demikian. Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, dalam sejarah menjelaskan bahwa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam itu sampai sudah berusia mencapai 80 tahun belum juga dikaruniai seorang anak. sehingga pada suatu ketika beliau berdoa kepada Allah, ya, yang sebagaimana itu diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran surat As-Saffat, ya, dari ayat 90 ya, apa namanya, ayat 100 sampai 108 kalau tidak salah, ya. Nah, di dalam kesempatan itu Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas salihin, ya Tuhanku, ya Allah, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk anak yang saleh. Dari doa itu, ya, dari doa itu kemudian beberapa saat kemudian Allah Subhanahu wa taala jawab doa itu. Dan tabakkarallahu bihulamin alim. Kemudian kami memberikan, ya, kepadanya seorang anak yang sabar, anak yang sabar, yaitu Ismail alaihissalam. Baik.
0: Ya, kita terima telepon dulu, Ustaz, ya. Baik. Ya. Halo, assalamualaikum, kuliah subuh.
2: Waalaikumsalam, Bu Roni.
0: Ya. Sehat, alhamdulillah, Pak Haji.
2: Alhamdulillah. Assalamualaikum, Ustaz. Sehat, Ustaz.
1: Alhamdulillah.
2: Silakan. Insya Allah, sehat, maaf, ya. Saya selalu berbicara terus tentang kebijaksanaan Islam ini. Bagaimana sewaktu-waktunya hati yang menyangkut kenapa kita harus bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kenapa kita harus berkorban setiap hari raya Idul Adha? Sebenarnya ada apa di dalam di situ sehingga kita harus laksanakan sesuai dengan perintahnya? Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz.
1: Ya, jadi tadi dikatakan kenapa bersalawat. Ya, tadi kita sudah berikan penjelasan pada awalnya, ya.
0: Ya, sekalian saja, Ustaz, satu penelpon lagi boleh?
1: Boleh, boleh.
0: Baik. Silakan. Baik, halo, assalamualaikum, kuliah subuh.
3: Waalaikumsalam, Bung Roni.
0: Iya, Bung Din, silakan Bung Din.
3: Benar. Pak Ustaz, assalamualaikum, kabar ke TBG, sehat?
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Kabar ke TBG, Om Din.
3: Sehat, terus Ustaz, kabar ke TBG, sehat, Ali?
1: Ya, sehat, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah, semoga Ustaz sehat-sehat selalu, panjang umur, segera Ustaz nak umur.
1: Amin, amin.
3: Ini saya bertanya masalah salawat, salawat, Ustaz.
1: Ya.
3: Kalau apa nama? Kalau yang setiap salat, kalau dari awal pakai salawat, azan juga pakai salawat, harus pakai salawat. Tapi setelah selesai salat, yang lain, sebagian yang lain tidak pakai salawat, langsung apa nama doa habis langsung pulang. Terus saya tanya ke orang, kenapa sampai kunci salat itu tidak pakai salawat itu tidak pakai kunci salat. Terus dia bilang ke saya, biarpun pakai tidak apa-apa, tidak pakai juga tidak apa-apa. Terus saya bilang, kenapa tidak pakai juga tidak apa-apa, harus pakai, sedangkan malaikat dan Allah saja salawat kepada Nabi Muhammad. Itu bagaimana itu, Ustaz? Mohon dijelaskan supaya saya tahu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di rumah ini selalu pakai salawat itu, Ustaz.
0: Iya, oke, baik. Terima kasih, Pak Bung Din. Silakan,
1: jadi,
0: Ustaz.
1: Kalau kita, ya, tadi Pak Haji Halil juga menyebut salawat.
0: Salawat, ya.
1: Bahwa kita dalam hidup ini merujukan kita dalam melaksanakan dalam keberagamaan kita itu Al-Quran dan Hadis. Tadi di dalam Al-Quran tadi yang saya baca ayat, salah satu ayat Al-Quran Allah katakan, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para rasul, ya, dan para malaikat bersalawat kepada Nabi. Maka ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang beriman, bersalawatlah kamu, memberikan salawat hormat, salam hormat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari ini saja sudah jelas bahwa membaca salawat terutama di dalam salat dan lain sebagainya itu jelas itu hukumnya wajib. Kan termasuk salah satu rukun. Makan dalam khutbah Jumat, khutbah hari raya, itu pun ada salah satu rukunnya adalah membaca salawat kepada Nabi. Gitu. Jadi jelas bahwa kemudian manfaatnya itu salawat itu kembali kepada diri kita, ya, karena memohon kesejahteraan, kedamaian, ya, keberkahan, karena intinya itu, ya. Jadi kalau umpamanya sampai Rasulullah mengatakan bahwa man shalla alaihi wahida sallallahu alaihi asyara, barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali saja, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Bayangkan. Kemudian di salah hadis yang lain mengatakan bahwa man shalla alaiya, ya, apa namanya, yusbihu asyran wa yumsiu asyran padrakatuhu syafa'ati yaumal qiyamah. Kata Nabi, barang siapa yang bersalawat kepadaku di pagi hari 10 kali dan di sore hari 10 kali, maka dia berhak mendapat syafaat dari aku pada hari kiamat nanti. Itu luar biasa.
0: Ya.
1: Baik, ya, itu masalah salawat. Nah, sekarang kita lihat dulu masalah sejarah korban tadi.
0: Baik.
1: Jadi tadi Pak Haji Ali tanya, ada apa di dalam
0: korban? Ada apa di dalam korban, ya?
1: Jadi kalau anak sekarang bilang, ada apa denganmu, ya? Ada apa denganmu?
0: Ada apa denganmu?
1: Okay. Sekarang ada
0: perkembangan,
1: yeah. Ada apa denganmu, ya?
0: Iya, ada film juga, ada apa denganmu itu.
1: Iya, ada apa denganmu, ya? Nah, sekarang ini ada apa dengan korban?
0: Dengan korban. Nah,
1: tadi sebagaimana yang dicontohkan, ya, saya singgung pada awal tadi bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam sudah berusia 80 tahun, belum juga dikaruniai anak. Nah, sehingga beliau gelisah. Sebagai seorang nabi tentunya harus ada yang melanjutkan kenabian dan kerasulan beliau. Nah, sedangkan beliau tidak diberi keturunan sampai usia 80 tahun lebih itu, belum punya anak. Makanya beliau berdoa kepada Allah, ya, Rabbi habli minas salihin, ya Allah, berikanlah kepadaku seorang anak yang soleh, yang intinya supaya dia bisa melanjutkan tugas-tugas kenabian, tugas-tugas kerasulanku yang aku emban pada saat ini. Nah, kemudian dari doa itu lalu Allah menjawab, ya, ya, apa namanya, fabasyarnahu bighulamin halim, kami memberikan kabar gembira kepadanya, kemudian lahirlah seorang anak yang sabar, anak yang soleh, yang sabar, yang namanya Ismail tadi. Nah, setelah berdoa itu, kemudian istrinya Siti Hajar hamil, kemudian beberapa bulan kemudian melahirkanlah seorang anak. Nah, tapi tidak sampai di situ. Kemudian pada saat, ya, setelah lahir, pada suatu ketika dalam sejarah itu diterangkan bahwa Ibrahim harus meninggalkan mereka, pergi melaksanakan tugas kenabian, tugas kerasulannya. Beliau melangkah kaki keluar dan mengatakan kepada istri bahwa aku harus pergi meninggalkan kalian di tempat ini, ya. Lalu istri bertanya, kenapa pergi meninggalkan kami sedangkan kami, ya, anak baru lahir di tempat yang tidak ada apa-apa, ya, di sekitar Baitul Haram, sekitar Ka'bah, Baitullah, ya, tidak ada air, tidak ada makanan, ya. Tapi Ibrahim mengatakan bahwa ini, karena ini adalah perintah Allah, maka harus aku lakukan. Ketika mendengar jawaban Ibrahim seperti itu, istrinya mengatakan, kalau memang itu adalah perintah Allah, silakan engkau pergi. Insya Allah, Allah tidak akan meninggalkan kami menderita sengsara di sini. Bayangkan, ya. Nah, coba kalau umpamanya kita bandingkan dengan kondisi istri-istri sekarang, kalau seandainya baru melahirkan di tempat tidak ada orang lain, tidak ada makanan, tidak ada air, tidak ada segala macam, kira-kira istri sekarang itu bisa punya keyakinan, keimanan seperti itu, seteguh itu atau tidak?
0: Oke. Okay. Ya. Baik.
1: Baik.
0: Kita terima dulu, ya. Baik. Halo, assalamualaikum. Kuliah subuh.
4: Waalaikumsalam.
0: Iya, Bung Tahir, silakan.
4: Iya. Assalamualaikum, Pak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan,
4: Bung. Iya, pertanyaan pertama tentang salawat. Setiap doa harus diawali dengan salawat. Barang siapa berdoa tanpa salawat, doa itu tidak sampai kepada Allah. Barang siapa ya. Itu jelas seperti apa. Dan kedua, tentang pengorbanan Nabi Ibrahim, dia meninggal anak istri demi agama. Sedangkan kalau kita mulai kita nih, Nabi Ibrahim itu dia korban segala-galanya demi perintah Allah. Tapi kalau yang kita nih ada yang korban agama demi kentungan, demi kentungan dunia, seperti untuk kentungan jabatan dan lain-lain dan sebagainya tuh. Itu seperti apa tuh? Mohon dijelaskan, Pak Ustaz. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang kedua tadi seperti apa?
0: Tentang ini, Ustaz, pengorbanan Nabi Muhammad ya. Tidak pengorbanan kembali ke diri manusia sekarang ini ya, mungkin mengorbankan agama demi jabatan, istilahnya begitu.
1: Oh ya.
0: Oke, okay. Kita terima sih kalian satu lagi, boleh?
1: Boleh, boleh.
0: Oke, okay, baik. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan
5: wabarakatuh.
0: Dengan Pak siapa?
5: Pak Haji Udin.
0: Pak Haji Udin, Salera. Silakan Pak Haji.
5: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ya, begini Ustaz, ada anak-anak yang saleh ya, anak-anak yang baik, yang bagus, termasuk seperti apa namanya Nabi Ismail ya, dia kan apa, dia kan mimpi kita sama dia, dia sudah laksanakan ya. Tapi sekarang ini Ustaz, mereka anak-anak yang kejahatan ini, narkoba, mabuk, sekarang itu mereka anak-anak punya orang tuanya, ada ustaz, ada pak imam, ada anak bapaknya haji, ada yang pengurus-pengurus, pokoknya orang-orang yang beragama Islam begitu. Yang punya anak-anak sekarang yang jadi kejahatan, ya, bahkan sampai kiai juga kejahatan, ya, seperti dia apa mencabuli ke anak-anak santri dan segala macam itu. Itu gimana Ustaz? Nanti okay. Ustaz jelaskan lagi.
0: Baik.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz.
1: Jadi kita akhiri dulu ya.
0: Iya. Iya, kurang beberapa menit jadi silakan ya, Ustaz.
1: Jadi baik, tadi kita kembali dulu kepada apa namanya ujian keimanan tadi bahwa begitu setelah ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim beberapa apa namanya saat ya beberapa tahun, nah ketika anak itu sudah Ismail itu sudah beranjak usia pada usia dewasa atau remaja, Ibrahim kembali dan bertemu dengan istrinya dan anak-anaknya dan anaknya. Nah, tapi pada hari malam pertama tidur ya bersama mereka setelah merantau beberapa tahun, nah, kemudian datanglah ujian ya, atau datanglah mimpi yang diterima lewat mimpi Nabi Ibrahim alaihissalam ya, bahwa dia harus menyembelih anaknya. Nah, di dalam ayat surat apa namanya As-Saffat ayat 102 Allah katakan, "Falamma balagha mahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur ma dhakara." Ya. Jadi artinya, maka ketika anak itu sampai pada umur atau usia sanggup bisa berusaha bapaknya, kemudian bapaknya berkata, "Ya bunayya, inni ara fil manami anni adbahuka fanzur ma dhakara." Wahai anak yang tercinta, sungguhnya aku melihat dalam mimpiku bahwa aku diperintahkan untuk menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Coba bayangkan ya. Jadi ditanya, kira-kira pendapatmu seperti apa aku menerima perintah seperti ini. Dan mimpi itu datang 3 malam berturut-turut ya. Malam pertama Ibrahim belum sampaikan kepada anaknya. Malam kedua juga belum disampaikan. Nanti sampai malam ketiga dan mimpi yang sama datang, hanya disampaikan kepada anaknya dengan sangat merasa berat hati. Bagikannya dengan sangat merasa berat hati menyampaikan ya, "Ya bunayya inni ara fil manam," wahai anak, sesungguhnya aku lihat dalam mimpi bahwa aku diperintahkan untuk menyembelihmu. "Fanzur ma dhakara," pikirkan anak, bagaimana pendapatmu. Jadi Nabi Ibrahim tidak langsung melaksanakan perintah itu, tapi dia minta tanya pendapat anaknya. "Fanzur ma dhakara," nah, pikirkanlah anak, bagaimana pendapatmu, menurut anak yang tercinta bagaimana. Nah, tapi anak itu kemudian secara spontan Ismail mengatakan bahwa Balat ya abatif alma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Imam Ismail berkata, wahai bapak, wahai ayah tercinta, kerjakanlah, laksanakanlah perintah itu. Laksanakanlah perintah itu ya. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Semoga ayah mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar, termasuk ayah juga sabar, saya juga sabar, mama juga sabar untuk menerima perintah ini. Nah, luar biasa ya. Jadi kalau pamannya kita coba kira-kira, kalau pamannya anak-anak sekarang coba kalau pamat tiba-tiba satu malam ayahnya mengatakan seperti itu, bermimpi itu disampaikan, kira apa respon mereka? Ya, itu mungkin lari sampai tidak tahu bagaimana sudah ya. Nah, tapi ini aneh, itu nanti kaitan dengan pertanyaan Pak Udin tadi.
0: Pak Udin,
1: anak kita tadi ya. Nah, jadi itu berarti menandakan bahwa anak itulah anak yang saleh, dan anak yang saleh itu, ya anak yang saleh itu tidak serta merta terjadi seperti itu. Ya, tentunya melalui proses pendidikan, penggemblengan ya, yang baik, yang benar dari orang tuanya. Ya, walaupun tadi pada awal ketika Ibrahim merasa gelisah belum diberikan keturunan, kemudian beliau berdoa, Rabbi habli minas salihin, ya Tuhanku berikanlah saya seorang anak yang saleh yang nanti akan melanjutkan tugas-tugas kenabian dan kerasulanku, karena usia saya sudah begini begini senja, kemudian belum diberi keturunan. Saya khawatir ya, kira-kira kegelisahan Nabi Ibrahim seperti itu. Saya khawatir jangan sampai ketika aku dipanggil oleh engkau menghadap hadiratmu dan tidak ada keturunan dan tidak ada akan melanjutkan tugas-tugas kenabian dan kerasulan itu. Nah itu. Nah, tentu sampai anak kemudian mendapatkan jawaban seperti tadi ketika disampaikan oleh Ibrahim itu, oleh ayahnya tercinta itu, itu menunjukkan bahwa anak itu betul-betul anak yang saleh. Dan anak yang saleh melahirkan seorang anak yang saleh, mencetak anak yang saleh itu tidak seperti orang membalik telapak tangan. Tentunya membutuhkan gemblengan, didikan dari kedua orang tua yang luar biasa. Gitu. Jadi kalau Pak Udin punya pertanyaan tadi, tentunya sehingga menjadi manusia anak yang saleh itu, anak yang saleh itu adalah peran orang tua yang sangat penting. Pada beberapa waktu yang lalu saya membahas hak-hak anak yang harus diberikan oleh kedua orang tua. Itu sampai ke 5 seri kalau tidak salah itu. Nah, di dalamnya apa? Rasulullah mengatakan hakul waladu ala walidihi, hak seorang anak yang harus ditunaikan oleh kedua orang tuanya adalah pertama ayuhsin asmuhu, berikan dia nama yang bagus, kemudian yang kedua wa adabahu, ya artinya didiklah dia sopan santun, akhlak moral agama yang benar. Nah, itu disitulah peranannya di situ. Maka melahirkan anak yang saleh itu adalah seperti itu. Nah, jadi kalau namanya sekarang ini kan memang betul Pak Udin. Nah, anak tong kanak-kanak tong suruh ke sana, dia lari kemari.
0: Lari kemari.
1: Suruh kemari, dia lari ke sana. Suruh ke kanan, dia lari ke kiri. Itu karena apa? Itu karena pembentukan adab moral yang pertama itu apa namanya tidak baik. Ya. Oleh sebab itu, tentunya kita berupaya sedemikian rupa agar anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Itu membutuhkan perhatian yang serius
0: baik
1: dari kita semua.
0: Ya.
1: Jadi begitu. Nah, jadi oleh sebab itu Pak Udin, jadi sudah terjawab dengan pertanyaan Pak Udin tadi, bahwa untuk memberikan seorang anak menjadi saleh itu, ya itu harus itu ada 6 hal ya.
0: Okay.
1: Ada 6 hal yang Rasulullah katakan hak anak yang harus diberikan, itu diantaranya ya adalah pada bahu, berikan dia, didik dia sopan santun ya. Nah sekarang saya ingat saya sering memberikan contoh, kita ini dulu kalau sekolah itu kalau ada bapak guru, ibu guru, ada domba diri bercerita di satu tempat, tong setara lewat di situ, setara berani lewat di situ.
0: Oke.
1: Okay. Nah, sekarang ini bayangkan
0: pusing bapak amat guru, pusing amat istilahnya pusing amat gitu.
1: Pusing amat ya. Kalau dia lewat, kalau kita tidak menghindar, bisa dia tabrak kita.
0: Iya.
1: Apalagi sekarang ini ada macam-macam aturan segala macam. Pak guru, ibu guru, putih saya telinganya sedikit, bisa dilaporkan ke polisi, yeah, itu bikin punya akhlak dan moral semakin rusak.
0: Baik, Ustaz, waktu kita selesai, mungkin nanti lainnya kita bahas ya.
1: Insyaallah akan kita lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya.
0: Okay.
1: Jadi berbicara korban sebagai teladan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail, semoga bermanfaat bagi kita semua.
0: Baik.
1: Insyaallah kita lanjut pada seri yang kedua pada hari
0: Senin
1: yang akan datang. Insyaallah. Sebelum kita merayakan Idul Adha pada tanggal 27 nanti, insyaallah.
0: Betul.
1: Terima kasih lebih dan kurangnya Pak Haji Halil, kemudian Bung Tahir, kemudian Pak Om Din di Tidore tadi
0: sama Bung Udin, Pak Udin.
1: Insyaallah ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, sudah kita ikuti kuliah subuh ya. Pagi ini sudah bersama Ustaz Usman Muhammad. Di Senin depan nanti kita bahas lagi ya, sebelum nanti menjelang Idul Adha di 27 Mei. Baik, kita akhiri dulu untuk hari ini, Kamis 21 Mei 2026. Terima kasih Anda yang sudah bergabung. Mudah-mudahan apa yang diberikan sama Ustaz Usman Muhammad bisa ada manfaatnya untuk kita semua. Kita dengarkan selanjutnya Warta Pagi dari Redaksi Pemberitaan Radio di Republik Indonesia Ternate.

0: pukul 6 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi saudara, dari Jalan Sultan Hairu nomor 2 Ternate inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Pagi. Mengawali Warta Berita Pagi ini berikut kami sampaikan topik utama. Panitia penyelenggara ibadah haji daerah Maluku Utara mematangkan kesiapan penjemputan jemaah haji yang dijadwalkan mulai tiba di tanah air pada pertengahan Juni 2026. DPRD Halmahera Timur menyoroti pelayanan pemerintah desa yang dinilai belum maksimal dalam rapat paripurna ke-5 masa sidang kedua DPRD Halmahera Timur malam tadi. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android juga iOS, Pemanca Relay Morotai di 93,6 FM, Maba Halmahera Timur 88,5 FM, Anda juga bisa mendengarkan melalui program M4 di 95,1 FM, dan menyaksikan langsung melalui kanal YouTube official RRI Ternate. Saudara, inilah Warta Berita Pagi selengkapnya, Kamis 21 Mei 2026, bersama saya, Roni. Kami awali dengan berita pertama. Saudara, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah atau PPIHD Maluku Utara terus mematangkan kesiapan penjemputan jemaah haji yang dijadwalkan mulai tiba di tanah air pada Juni 2026. Koordinasi lintas sektor bersama kantor wilayah Kementerian Haji dan Umrah serta bagian kesejahteraan rakyat kabupaten dan kota telah dilakukan di sekretariat PPIHD Ternate guna memastikan proses pemulangan berjalan lancar. Salah satu faktor dan fokus pembahasan adalah mekanisme pemulangan jemaah haji Kabupaten Kepulauan Sula yang tergabung dalam kloter 13. PPIHD memastikan sebagian jemaah tidak lagi menginap di asrama haji Ternate, melainkan langsung diberangkatkan menuju daerah asal setibanya di Ternate dari Makassar pada 12 Juni 2026. Untuk mendukung skema tersebut, pelayanan jemaah akan dipusatkan di bandara selama masa transit. Panitia menyiapkan ruang tunggu, konsumsi ringan hingga makanan berat, serta petugas yang siaga mendampingi jemaah hingga proses keberangkatan lanjutan menggunakan penerbangan Trigana Air menuju Kepulauan Sula. Berdasarkan jadwal sementara pemulangan, kloter 13 akan berangkat dari Jeddah pada 10 Juni dan tiba di Makassar pada 11 Juni pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya jemaah diterbangkan ke Ternate pada 12 Juni pukul 6.00 waktu Indonesia Tengah dan diperkirakan tiba pada pukul 8.55 waktu Indonesia Timur untuk penerbangan pertama serta pukul 14.20 waktu Indonesia Timur untuk penerbangan kedua. Sementara kloter 15 dijadwalkan tiba di Makassar pada 12 Juni malam dan mendarat di Bandara Sultan Babula Ternate pada 14 Juni dengan jadwal kedatangan yang sama. PPIHD Maluku Utara juga menyampaikan kondisi kesehatan jemaah haji asal Maluku Utara secara umum dalam keadaan baik. Meski sempat ada beberapa jemaah yang mengalami penurunan kondisi fisik dan menjalani perawatan di Tanah Suci, seluruhnya dilaporkan telah dipulih dan dapat kembali melanjutkan rangkaian ibadah hingga kepulangan ke daerah asal. Kita berpindah ke informasi lain, anggota DPD RI Dapil Maluku Utara Hasbi Yusuf melakukan pengawasan pelaksanaan sejumlah undang-undang di Kabupaten Halmahera Timur. Pengawasan ini mencakup perlindungan perempuan dan anak, pendidikan, kemajuan kebudayaan, hingga pencegahan kekerasan seksual di sekolah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan reporter Turakia Samsudin.
1: Anggota DPD RI Dapil Maluku Utara Hasbi Yusuf melakukan pengawasan sejumlah undang-undang di Kabupaten Halmahera Timur. Pengawasan tersebut mencakup Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Perempuan dan Anak, Undang-Undang Imigran, Kemajuan Kebudayaan, hingga persoalan pendidikan di daerah. Dalam kunjungan itu, Hasbi menggelar pertemuan bersama pemerintah daerah DPRD, aparat kepolisian, serta dinas terkait membahas berbagai persoalan yang menjadi fokus pengawasan DPD RI. Hasbi juga melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Permen Nomor 4 Tahun 2023 mengenai pencegahan kekerasan seksual di lingkungan sekolah.
2: Ini berkaitan dengan pengawasan atas Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual untuk Anak dan Perempuan, kemudian pengawasan atas Undang-Undang Guru Migran, kemudian kemajuan kebudayaan. Plus satu adalah pengawasan atas perda pendidikan. Jadi sudah melakukan pertemuan dari Subaim majelis dengan Pak Kapolres dan semalam dengan pimpinan DPRD, Komisi 1 dan dinas terkait berkaitan dengan isu-isu yang menjadi bagian dari pengawasan undang-undang yang dalam sesi sidang ini.
1: Hasbi mengatakan pengawasan terhadap lingkungan pendidikan menjadi perhatian penting dalam kunjungan kerja tersebut, khususnya sekolah di bawah naungan Kementerian Agama. Menurutnya, hasil evaluasi menunjukkan seluruh sekolah Kemenag di Halmahera Timur tidak ditemukan kasus kekerasan seksual terhadap peserta didik.
2: Hari ini saya dengan Kementerian Agama terkait dengan pengusulan beberapa kegiatan dari kementerian, sekaligus juga saya evaluasi Undang-Undang 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak, terkait juga dengan Permen nomor 74 tahun 2003 tentang pembentukan pelayanan dan pencegahan tindak kekerasan seksual di sekolah. Dan alhamdulillah, laporan dari teman-teman di Kemenag Halmahera Timur bahwa semua sekolah di bawah Kemenag Halmahera Timur tidak ada kasus kekerasan seksual untuk anak-anak sekolah. Itu artinya bahwa pengawasan dan monitoring yang luar biasa dari kawan-kawan sini sehingga apa yang menjadi kekhawatiran itu tidak terjadi di sini. Khususnya untuk anak-anak sekolah di bawah Kemenag.
1: Hasbi berharap pengawasan terhadap perlindungan perempuan dan anak terus diperkuat seluruh pemerintah daerah dan lembaga pendidikan. Sebab perlindungan terhadap anak dan perempuan menjadi bagian penting menjaga kualitas generasi masa depan bangsa. Dari Maba Halmahera Timur, Turaikia Samsudin melaporkan.
0: Saudara, sementara itu, pelayanan pemerintah desa di Kabupaten Halmahera Timur menjadi sorotan dalam rapat paripurna kelima masa sidang 2 DPRD Halmahera Timur yang berlangsung di ruang paripurna DPRD Halmahera Timur Rabu 20 Mei 2026. Agenda rapat tersebut sekaligus menandai penutupan masa sidang 2 DPRD Halmahera Timur. Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Halmahera Timur Idrus E. Maneke, didampingi Wakil Ketua I. John Ngoraichi dan Wakil Ketua 2 Abdul Latif Mole. Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur diwakili Asisten 3 Setda Halmahera Timur Badalan Aut bersama pimpinan OPD, para camat dan sejumlah kepala daerah. Maksudnya mi kepala desa. Dalam forum sidang, juru bicara Komisi 1 DPRD Halmahera Timur, Dirwan Din, menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelayanan pemerintah desa. Komisi 1 DPRD menemukan masih banyak desa yang belum menjalankan pelayanan publik secara optimal, sehingga berdampak terhadap kebutuhan dan kepuasan masyarakat. DPRD menilai pelayanan publik di tingkat desa harus menjadi perhatian serius, karena pemerintah desa merupakan unjuk tombak pelayanan masyarakat. Pemerintah daerah melalui dinas teknis terkait diminta segera melakukan monitoring dan evaluasi menyeluruh terhadap 102 desa yang tersebar di Kabupaten Halmahera Timur. Selain itu, pemerintah desa juga didorong meningkatkan disiplin kerja serta kualitas pelayanan kepada masyarakat. Aparatur desa diharapkan mampu memberikan pelayanan yang cepat, tepat, transparan, serta tidak berbelit-belit demi meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Anda masih mendengarkan Warta Berita Pagi dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, sejumlah barang bukti kasus kejahatan hingga narkoba yang telah mendapat putusan pengadilan dilakukan pemusnahan di kantor Kejaksaan Negeri Ternate. Berikut selengkapnya disampaikan reporter Irwan Jalan.
3: Barang bukti kasus tindak pidana umum yang telah berkekuatan hukum tetap atau ingkrah dari Pengadilan Negeri Ternate pada periode Desember 2025 hingga April 2026 akhirnya dilakukan pemusnahan. Pemusnahan barang bukti tersebut dipimpin langsung Kepala Kejaksaan Negeri Ternate, didampingi Wakil Wali Kota Ternate yang berlangsung di halaman kantor Kejaksaan Negeri Ternate Rabu pagi. Barang bukti yang dimusnahkan berasal dari sejumlah perkara pidana umum mulai dari kasus pencabulan, kejahatan, penganiayaan hingga perdagangan orang dan kasus narkotika. Kepala Kejaksaan Negeri Ternate Samsidar Munoarfa dalam laporannya menyatakan, pemusnahan barang bukti tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan putusan pengadilan, sekaligus bentuk komitmen aparat penegak hukum dalam mengantisipasi penyalahgunaan barang bukti di lingkungan kejaksaan.
4: Kegiatan pemusnahan barang bukti merupakan wujud transparansi serta akuntabilitas daripada penyelesaian perkara di lingkungan Kejaksaan Negeri Ternate. Juga dengan dilakukan pemusnahan barang bukti secara terbuka, memberikan edukasi publik serta efek jera kepada siapapun yang melakukan perbuatan pidana, aparat penegak hukum akan melakukan tindakan tegas.
3: Kepala Kejaksaan Negeri Ternate juga menyatakan, pemusnahan barang bukti tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh isi putusan pengadilan yang telah ingkrah benar-benar dilaksanakan secara nyata.
4: Pemusnahan barang barang bukti hari ini bertujuan memastikan agar semua isi putusan pengadilan yang sudah inkrah benar-benar dilaksanakan secara nyata.
3: Untuk kasus narkoba yang dilakukan pemusnahan dengan rincian diantaranya adalah narkotika golongan 1 jenis sabu seberat 140,3556 gram, narkotika golongan 1 jenis tanaman ganja seberat 2,32 kilogram, tembakau sintetis seberat 28,209 gram, serta berbagai kelengkapan hisap. Sementara barang bukti pidana umum yang dimusnahkan diantaranya adalah senjata tajam jenis pisau, sangkur dan parang, alat komunikasi, dokumen sitaan, perlengkapan kendaraan, pakaian, tas pribadi, hingga ratusan produk kosmetik ilegal. Reporter Irwan Jailan melaporkan.
0: Saudara, Bank Indonesia mendistribusikan uang layak edar senilai 5 miliar rupiah ke Morotai, Batang 2, Taliabu, Sanana, dan Obi. Pendistribusian uang ini bekerja sama dengan TNI Angkatan Laut dalam kegiatan yang bertajuk Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2026. Berikut laporan Davi Bapa.
5: Bank Indonesia mendistribusikan uang layak edar senilai 5 miliar rupiah ke sejumlah wilayah terluar, terdepan, dan terpencil atau 3T di Maluku Utara pada Selasa kemarin. Distribusi tersebut dilakukan melalui kegiatan Ekspedisi Rupiah Berdaulat Nasional 2026 yang dilepas

0: Kerjasama antara Bank Indonesia dan TNI Angkatan Laut menjadi bentuk sinergi strategis dalam menjaga kedaulatan Indonesia. TNI Angkatan Laut, kata Handi, berperan menjaga kedaulatan wilayah negara, sementara Bank Indonesia menjaga kedaulatan ekonomi melalui keberadaan dan penggunaan rupiah di seluruh pelosok negeri.
1: Dan ini merupakan ekspedisi rupiah berdaulat yang ke-7 dilaksanakan di Provinsi Maluku Utara. Kemudian cakupan wilayah yang nantinya akan kita lakukan kegiatan ini di 55 daerah, yaitu di Morotai, Batang 2, Taliabu, Sanana, dan satu lagi di Pulau Obi, yang dilaksanakan dari mulai tanggal 19 sampai dengan tanggal 25. Total uang yang disiapkan adalah 5 miliar, baik uang pecahan besar maupun uang pecahan kecil.
0: Handi menjelaskan pelaksanaan ekspedisi rupiah berdaulat tahun 2026 secara nasional ditetapkan sebanyak 19 kali di berbagai wilayah kerja Bank Indonesia. Dari seluruh rangkaian tersebut, ekspedisi rupiah berdaulat Maluku Utara menjadi pelaksanaan ke-7 yang resmi diberangkatkan kemarin. Handi menambahkan, selain mendistribusikan uang layak edar, tim Bank Indonesia juga melaksanakan edukasi cinta, bangga, dan paham rupiah kepada masyarakat di pulau-pulau tujuan. Edukasi tersebut difokuskan pada pengenalan ciri-ciri keaslian uang rupiah serta cara merawat uang dengan baik dan benar.
1: Nah, kegiatan ini selain kita melakukan pendistribusian uang gitu ya, untuk menarik uang lusuh, uang rusak, uang cacat yang ada di wilayah, terutama wilayah 3T di Provinsi Maluku Utara, tentunya kita juga melakukan beberapa kegiatan lain seperti melakukan edukasi untuk cinta bangga paham rupiah juga untuk masyarakat yang ada di wilayah 3T. Kemudian nanti dari Mabes TNI AL pun juga, dari TNI AL juga melakukan edukasi juga kepada masyarakat yang ada di sana, sekali selain juga memperkenalkan KRI yang dimiliki, yang di sini adalah KRI Melati gitu ya.
0: Kegiatan edukasi itu direncanakan diikuti sekitar 50 peserta di masing-masing wilayah tujuan yang berasal dari berbagai unsur masyarakat. Melalui kegiatan tersebut, Bank Indonesia berharap masyarakat semakin memahami pentingnya menjaga dan menggunakan rupiah sebagai simbol kedaulatan negara. Davi Baba melaporkan.
2: Kita berpindah ke informasi olahraga. Saudara, tim futsal kantor UPP kelas 1 Tobelo tampil sebagai juara turnamen futsal XBBC antara SKPD Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara dan instansi vertikal setelah menaklukkan tim Kodim 1508 Tobelo dengan skor 3-0. Turnamen tersebut digelar dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-23 Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara. Pertandingan final yang berlangsung di Gor Halmahera Utara pada Rabu 20 Mei 2026 berlangsung ketat sejak menit awal. Kedua tim tampil agresif dan saling melancarkan serangan cepat untuk membuka keunggulan pada laga penentuan tersebut. UPP Tobelo berhasil unggul lebih dulu pada menit ke-8 melalui gol yang dicetak Gols. Tendangan keras yang dilepaskan gagal diantisipasi penjaga gawang Kodim 1508 Tobelo sehingga membawa UPP Tobelo memimpin 1-0 hingga akhir babak pertama. Babak kedua, UPP Tobelo semakin mendominasi permainan dan mampu mengontrol tempo pertandingan. Keunggulan pertama setelah Egi mencetak gol kedua di pertengahan babak sebelum Ardi memastikan kemenangan lewat gol ketiga pada menit ke-18 sekaligus mengunci gelar juara bagi tim UPP Tobelo. Turnamen futsal antara instansi tersebut diikuti 11 tim dari berbagai SKPD dan instansi vertikal di Halmahera Utara. Selain menjadi ajang kompetisi olahraga, kegiatan ini juga diharapkan dapat mempererat silaturahmi dan kebersamaan antar pegawai serta meningkatkan semangat sportivitas di lingkungan pemerintah. Masih dengan satu informasi olahraga, sebanyak 14 atlet tinju Kabupaten Kepulauan Sula dipastikan siap berlaga pada ajang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Maluku Utara yang akan digelar di Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara pada Juni mendatang. Berikut laporan Karman Samuda.
3: Sebanyak 14 atlet tinju Kabupaten Kepulauan Sula dipastikan siap berlaga pada ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Maluku Utara yang akan digelar di Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara Juni mendatang. Para atlet tersebut kini terus mematangkan persiapan dengan menjalani pemusatan latihan intensif di Sasana Selero Boxing Camp Kota Ternate. Pelatih tim tinju Sula Junaidi Dodasim saat dikonfirmasi RRI mengatakan, atlet saat ini menjalani latihan rutin setiap hari guna meningkatkan kemampuan fisik, teknik, dan mental bertanding sebelum tampil di arena Porprov. Menurutnya, dari 14 atlet yang dipersiapkan, tim tinju Kepulauan Sula menargetkan mampu meraih sejumlah medali, baik perak, perunggu, hingga emas. Ia menyatakan persiapan dilakukan tidak hanyalah fokus pada peningkatan teknik bertinju, melainkan penguatan stamina dan strategi bertanding agar para atlet dapat tampil maksimal saat menghadapi

0: wisatawan dari kabupaten dan kota lainnya di Maluku Utara.
1: Target insya Allah semua bisa dapat medali, tapi emas dan perak dan perunggu itu itu mulia suatu karena anak-anak perkembangan, tapi emas juga bisa ada. Atlet persiapan sudah 3 bulan dari setelah puasa bisa mempersembahkan medali untuk Kepulauan Sula.
0: Junaidi optimis para atlet binaannya mampu memberikan terbaik untuk Kepulauan Sula. Ia berharap kerja keras selama masa latihan dapat berubah prestasi dan mengharumkan nama daerah pada ajang olahraga tingkat provinsi tersebut. Ia menegaskan komitmennya sebagai pelatih untuk membawa tim tinju Kepulauan Sula meraih hasil memuaskan sekaligus mempersembahkan medali bagi daerah. Dari Sanana Kepulauan Sula, reporter Karaman Samuda melaporkan.
2: Saudara, sekian warta berita pagi dari Radio Republik Indonesia Ternate untuk hari ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui KBRN online di rri.co.id. Dari meja redaksi, saya Roni bersama Teknik Muntase, Bung Adrian Fernando, Des Editor Turaki Asamsudin undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat pagi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

Hari ini di Kamis 21 Mei 2026. Alternatif Pagi juga masih bersama Anda ya pendengar. Untuk Anda yang masih bersama kami pagi ini, sudah bangun, sudah menyiapkan kembali apa yang harus disiapkan untuk Anda setelah nanti Anda sebentar menuju ke tujuan masing-masing untuk menyelesaikan semua aktivitas kegiatannya di hari ini, di hari Kamis. Baik, kita punya banyak program untuk Anda di Ternate Pagi. Jangan lewatkan sebentar, nanti di jam 8 pagi kita bergabung bersama rekan-rekan Sekorwin Nusantara 3. Anda bisa ikuti ada Aspirasi 1000 Pulau. Dan jangan lupa dialog Jaksa Menyapa nanti juga bersama Anda di jam 10 sebentar ya, yang mengangkat topik mengenai judi online. Menang di awal, hancur di akhir. Oke, jangan lewatkan nanti sebentar di jam 10 Jaksa Menyapa. Terus juga jangan lewatkan di jam 11 sampai dengan jam 12 juga kita punya dialog Ternate Siang Moderasi Beragama tentang Wisaka Sanada ya. Dan nanti Anda bisa dengar sebentar. Begitu juga di hari ini nanti ada Talk Show ya. Kami akan menyiarkan langsung Talk Show dari Aula FEB Unhair ya, betul. Oke, sebentar nanti mengangkat tentang UMKM bertahan, berkembang dan menginspirasi. Talk Show nanti dari Aula Unhair sebentar nanti Anda bisa ikuti di jam 2 ya, atau pukul 14 sampai dengan pukul 15 sebentar menjelang sore. Jadi serangkaian program-program untuk di hari ini bisa Anda ikuti, banyak dialog juga nanti Anda bisa dengar sebentar bersama program A1 Radio Republik Indonesia Ternate. Sudah pukul 6 lebih 34 menit waktu Indonesia Timur, saatnya saya berikan informasi cuaca di hari ini untuk Anda.

Di hari ini Kamis 21 Mei 2026, bagaimana kondisi cuaca di tanah air? Yuk kita dengar langsung sejumlah wilayah di tanah air hari ini bagaimana kondisi cuacanya, juga di Maluku Utara. Dari BMKG memperkirakan cuaca untuk seluruh wilayah di hari ini seperti sebagiannya masih diguyur hujan ya. Dan kita lihat satu persatu informasi tersebut, pendengar. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika menyatakan bahwa dalam beberapa hari terakhir kondisi cuaca di Indonesia masih menunjukkan dinamika khas masa peralihan musim. Pada periode ini cuaca cenderung terasa lebih panas pada pagi hingga siang akibat berkurangnya tutupan awan di sejumlah wilayah. Kondisi tersebut membuat pemanasan permukaan berlangsung lebih intensif sehingga suhu udara meningkat cukup signifikan pada siang harinya. Beberapa daerah yang mengalami suhu panas tersebut antara lain Sumatera Utara, Lampung, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Timur, hingga Papua Barat. Dalam kondisi suhu yang terik pada siang hari dapat mendukung proses pembentukan awan hujan, terutama pada periode sore hingga malam hari. Nah, di sini kita lihat peluang hujan umumnya lebih besar terjadi di wilayah dengan kelembaban udara yang cukup tinggi karena kondisi atmosfer mendukung pertumbuhan awan konvektif. Hal itu terlihat dari masih terjadinya hujan dengan intensitas lebat hingga ekstrim di sejumlah daerah dalam beberapa hari terakhir. BMKG mencatat curah hujan harian signifikan. Ya, kita lihat bahwa peningkatan peluang hujan dalam periode ini dipengaruhi kombinasi sejumlah dinamika atmosfer yang sedang aktif seperti Madden Julian Oscillation atau MJO, terus juga gelombang Rossby Equator, gelombang Kelvin, hingga Miset Rossby Kriti. Fenomena-fenomena tersebut beberapa peran meningkatkan pertumbuhan hujan di berbagai wilayah di tanah air. Baik, saya langsung menuju ke Sumatera. Hal ini kota-kota di Sumatera seperti Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Jambi, Bengkulu, Palembang, dan Bandar Lampung. Ini sepertinya hampir merata hujan dengan intensitas ringan. Saya berpindah dari Jawa Sumatera ke Jawa, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Surabaya juga akan turun hujan dengan intensitas ringan. Bagaimana dengan Bali dan Nusa Tenggara hari ini? Denpasar berawan tebal, Mataram, Kupang hujan dengan intensitas ringan. Nah, itu dia Bali dan Nusa Tenggara. Saya berpindah ke Kalimantan, Pontianak, Palangkaraya, Samarinda, Tanjung Selor. Semuanya hujan juga dengan intensitas ringan, sedangkan Banjarmasin yaitu hujan disertai dengan petir. Bagian Sulawesi hari ini bagaimana? Makassar, Kendari, Mamuju, Palu, Manado hujan dengan intensitas ringan, sedangkan Gorontalo berawan tebal. Dari Sulawesi saya pindah ke bagian timur Indonesia, Maluku dan Maluku Utara juga Papua, Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya. Semuanya merata hampir turun hujan dengan intensitas ringan. Baik, untuk Maluku Utara hari ini bagaimana juga informasinya? Masih di informasi cuaca dari BMKG Stasiun Geofisika Ternate melaporkan pada pagi hari umumnya cerah berawan dengan potensi hujan ringan sampai dengan sedang yaitu di wilayah Jailolo, Ternate, Kasiruta, Obi, Mangoli, Sanana, dan sekitarnya. Sedangkan menjelang siang dan sore umumnya berawan dengan potensi hujan ringan sampai dengan lebat di wilayah Morotai, Galela, Loloda, Tobelo, Kau, Jailolo, Ternate, Tidore, Sofifi, Oba, Wasilei, Maba, Buli, Weda, Patani, Gane, Bacan, Obi, Taliabu, dan sekitarnya. Dengan suhu udara 25 sampai dengan 32 derajat Celcius, sedangkan kelembaban udara 70 sampai dengan 90%. Angin bertiup dari tenggara ke barat kecepatan 5 sampai dengan 40 km per jam. Peringatan dini cuaca perlu disampaikan juga, yaitu potensi hujan lebat disertai petir dan angin kencang di wilayah Kau, Jailolo, Sofifi, Oba, Wasilei, Maba, Buli, Weda, Obi, Taliabu, dan sekitarnya. Sedangkan untuk informasi gelombang 0,25 sampai dengan 1,25 meter. Peringatan dini gelombang perlu diwaspadai potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat cuaca buruk. Itu dia informasi cuaca yang perlu saya bagi untuk Anda pagi ini ya, sejumlah kota di tanah air juga di Maluku Utara sendiri. Yuk, nanti kita update informasi-informasi lain bersama program Satu Pagi ini. Ya pasti Anda tetap di sini ya, di Ternate Pagi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Lalu, tahukah kalian ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga. Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa.
2: Tahukah Anda, laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.
0: Saatnya Anda ikuti Lintas Informasi.
3: Peringatan kami sampaikan Lintas Informasi pukul 7 pagi ini. Dua informasi kami ikuti melalui portal rri.co.id. Kita ke informasi nasional. Presiden Prabowo Subianto menyoroti besarnya devisa ekspor Indonesia dalam sejumlah komoditas strategis selama 2025. Hal ini disampaikan Presiden dalam rapat paripurna DPR RI di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada 20 Mei kemarin. Tiga komoditas disebut menjadi penopang utama menerima devisa nasional, diantaranya sawit, batu bara, dan paduan logam. Dari sawit, menurutnya devisanya mencapai 23 miliar US dollar atau sekitaran 391 triliun rupiah sepanjang 2025. Dari sektor batu bara, devisa ekspor bisa mencapai 30 miliar US dollar atau sekitaran 510 triliun rupiah. Sementara dari ferroalloy mencapai 16 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitaran 272 triliun rupiah. Untuk memperkuat pengawasan dan monitoring alisan ekspor komunitas tersebut, Prabowo mewajibkan prosesnya melewati satu pintu, yakni lewat BUMN yang ditunjuk pemerintah. Tujuannya untuk memperkuat pengawasan monitoring. Selain itu, memberantas praktek kurang bayar, underpricing, praktek pemindahan harga, hingga pelarian devisa hasil ekspor. Hal tersebut sebagaimana yang tertuang dalam penerbitan peraturan pemerintah atau PP tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan itu bermaksud untuk mengatur ekspor komoditas sumber daya alam Indonesia sehingga berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat. Kita beralih ke satu informasi daerah. Kementerian Hukum sedang menegaskan pentingnya menghadirkan produk hukum yang responsif, tidak tumpang tindih, dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di tengah dinamika pembangunan nasional dan daerah. Penegasan disampaikan oleh pelaksanaan uji kompetensi teknis perancang peraturan perundang-undangan tahun 2026 yang digelar serentak secara nasional, termasuk di lingkungan kantor wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara pada Rabu kemarin. Direktur Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Widya Stuti mengatakan perancang regulasi memegang peran strategis dalam memastikan kualitas produk hukum di Indonesia. Menurutnya regulasi yang baik harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus selaras dengan ketentuan peraturan yang lebih tinggi. Ia juga menekankan peran perancang regulasi dituntut mampu menghasilkan aturan yang efektif, responsif, dan tidak menimbulkan tumpang tindih kebijakan di lapangan. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara Budi Argap Situngkir menyebutkan pelaksanaan uji kompetensi menjadi langkah penting dalam memperkuat kualitas aparatur sipil negara, khususnya pejabat fungsional perancang peraturan perundang-undangan. Demikian lintas informasi pukul 7.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio 1.

0: Laskar Pelangi itu dari Niji Peninyar. Sudah pukul 7 sekarang lebih 10 menit waktu Indonesia Timur. Gimana kabar Anda pagi ini? Sudah di jam begini harusnya Anda sudah bersiap-siap ya untuk menuju ke tujuan Anda, menyelesaikan semua tugas-tugas aktivitas di hari Kamis hari ini. Baik, dan pendengar, kita update informasi-informasi bersama program Masatu. Jangan lewatkan sebentar, nanti di jam 8 sekitar 5 menit kita ikuti dialog aspirasi 1000 pulau ya. Nanti bersama rekan-rekan Sekorwil Nusantara 3, RRI Ambon, Tual Bula Samlaki, tentu saja juga kami RRI Ternate. Yuk kita berbagi informasi pagi ini bersama program Masatu di Ternate Pagi.
1: Anda lagi mendengarkan Masatu RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi.
0: Yang selagi stay tune di 101,8 FM, Anda juga yang lagi dengar melalui MW891 kHz ataupun yang lagi dengar melalui aplikasi RRI Digital, juga lewat streaming di www.ri.co.id. Saya ucapkan selamat pagi, salam sehat semuanya. Begitu juga Anda di Morotai dan sekitarnya yang lagi bersama kami juga pagi ini melalui stasiun relay di 93,6 FM. Saya ucapkan selamat pagi, selamat melakukan berbagai kegiatan hari ini. Terus juga di Maba, selamat pagi juga. Saya menyapa Anda di sana, salam sehat semuanya ya di Maba ya, yang selagi bersama kami melalui stasiun relay di sana di 88,5 FM. Berbagai informasi saya turunkan untuk Anda pagi ini. Yang belum sarapan pagi, ya buru-buru sarapan dulu. Jangan buru-buru lah istilahnya, sarapan dulu lah. Sebelum Anda nanti berangkat ke tujuan sebentar untuk melakukan berbagai kegiatan hingga nanti selesai di sore hari. Tapi Anda punya waktu nanti sebentar itu di jam 12 untuk break di makan siang. Begitu ya, jadi setengah hari dulu, nanti disambung lagi setengah hari sampai menjelang sore. Oke, informasi-informasi pagi ini saya turunkan. Anda yang ingin berlibur kemana nih kira-kira nanti menjelang nanti perayaan Idul Adha di tanggal 27 ya, di minggu berikut nih. Nah, kalau punya rencana nanti untuk planning Anda mungkin kemana ya kira-kira, ya sudahlah, sesuai dengan mungkin tujuan Anda masing-masing menikmati liburan nanti. Untuk mungkin Anda yang kembali ke kampung halaman, terus juga mungkin cuma di kota Ternate saja, Anda yang mungkin keluar dari kota Ternate menuju ke tujuan, mungkin ke kota-kota yang mungkin Anda tuju ingin bepergian menikmati liburan, boleh sih ya. Bicara tentang liburan, pendengar, nanti di minggu berikut sih ya, masih beberapa hari ke depan, dari perusahaan penerbangan PT Garuda Indonesia, TBK, ini melakukan penjajakan kerjasama corporate partnership program dengan Pemprov Maluku Utara sebagai upaya memperkuat layanan penerbangan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Pertemuan yang berlangsung di Rabu kemarin di lantai 4 kantor gubernur, ya tepatnya di ruang bidadari lantai 4 nih. Program kerjasama ini katanya untuk merupakan bagian dari kebijakan Garuda Indonesia untuk menggandeng pemerintah daerah dalam meningkatkan layanan jasa penerbangan serta memperluas akses mobilitas masyarakat dan aparatur sipil negara atau ASN. Nah, dikatakan juga bahwa kerjasama ini dapat mendukung kelancaran aktivitas pemerintahan sekaligus memperkuat roda perekonomian yang ada di daerah kita, begitu ya. Jadi selain itu juga, apa yang dikatakan General Manager PT Garuda Indonesia Ahmad Alam Rafli, bahwa kunjungan tersebut juga merupakan bentuk keseriusan Garuda Indonesia dalam melihat potensi besar di Provinsi Maluku Utara. Program Corporate Partnership ini merupakan kerjasama strategis yang dapat dimanfaatkan untuk perjalanan dinas maupun pribadi ya. Nah, dalam kerjasama juga Garuda Indonesia menawarkan special corporate fare bagi Pemprov Maluku Utara untuk seluruh rute domestik. Selain itu, penumpang juga akan mendapatkan fasilitas tambahan berupa express baggage hingga 10 kg. Oh iya. Jadi Garuda Indonesia juga memberikan potongan harga sebesar 5% loh ya untuk rute penerbangan domestik Ternate Jakarta, khususnya bagi ASN lingkup Pemprov Maluku Utara. Oke, ini bagus nih kabar beritanya nih ya. Dan apresiasi

0: sama Garuda Indonesia bersama Pemprov Maluku Utara. Anda pagi ini juga yang mungkin sudah mau meninggalkan tempat tinggal dan menuju, bukan tempat tinggal sih, nama rumah lah ya, untuk menuju ke tujuan untuk bekerja begitu. Dalam perjalanan Anda mungkin kita ingatkan kembali ya, selalu melengkapi semua atribut terkait dengan kendaraan Anda begitu ya. Kendaraan roda 2, roda 4. Nah, di beberapa hari kemarin kan ada penertiban pajak kendaraan bermotor kan? Dari tim gabungan dari Satuan Lalu Lintas Polres hingga Samsat Ternate yang melakukan penertiban sejumlah kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 dalam wilayah hukum Polres Ternate. Nah, operasi tersebut dilaksanakan di Taman Fitness yang beberapa hari kemarin yang bersasaran pada pajak kendaraan. Ayo, nah, seperti dikatakan Polres Ternate AKBP Anita Ratna Yulianto melalui Kasih Lantas AKBP Fahra bahwa operasi bersama tersebut dilaksanakan Samsat yang di backup Polres Ternate. Sejumlah kendaraan yang terjaring karena menunggak pajak kendaraan langsung diarahkan untuk melakukan pembayaran pajak di lokasi sekaligus. Begitu ya? Oke. Aduh, ini harus juga nih perlu perhatian kita bersama nih. Anda pengendara nih, apalagi kebanyakan yang mendominasi di kota Ternate yaitu roda 2 ya. Jadi ini dia, kalau Anda punya pajak yang sudah menunggak, nah ini dia segera juga harus diselesaikan lah. Operasi gabungan dilaksanakan juga bertujuan untuk mengoptimalkan bagaimana pendapatan daerah melalui penertiban pajak kendaraan bermotor dan penertiban tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor begitu ya. Operasi ini akan dilakukan selama 4 hari dan berlangsung hingga hari ini, tepatnya 21 Mei. Jadi semoga dengan kegiatan yang dilaksanakan ini dapat meningkatkan masyarakat khususnya pemilik kendaraan agar patuh melakukan pembayaran pajak kendaraan masing-masing. Apakah Anda salah satunya yang belum bayar pajak kendaraan Anda? Segera diselesaikan ya. Oke, nanti kita beralih kembali dengan informasi lain pendengar pagi ini. Untuk Ternate pagi, kita break dulu sebentar.
1: Telah ditemukan seorang wanita bunuh diri karena terlilit utang. Diduga utang tersebut dari pinjaman online ilegal.
2: Farah, kamu kenapa?
3: Ini mau kirim surat tagihan buat Neng Farah.
4: Ini ya, saya sudah bayar.
5: Bagaimanapun, utang harus dibayar.
6: Beli laptop baru deh.
5: Pinjamlah untuk hal-hal yang produktif, bukan konsumtif. Belanjalah sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Pastikan penyelenggara pinjaman daring atau fintech peer-to-peer lending sudah terdaftar dan atau berizin dari OJK.
6: Maafin Farah ya.
7: Sudahlah Farah, jadikan ini pelajaran buat kamu.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh OJK.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Masih di Ternate pagi ini, pendengar, sudah pukul 7 lebih 27 menit waktu Indonesia Timur. Kita masih punya banyak informasi untuk Anda yang kami turunkan menemani waktu pagi Anda dimanapun Anda berada, baik yang masih di rumah atau kan mungkin sudah dalam perjalanan menuju ke tujuan, ke tempat aktivitas Anda. Terus Anda yang di pusat-pusat perbelanjaan pagi ini sudah mulai sibuk dengan semua rutinitas Anda di sana ya. Selamat pagi, sekali lagi saya ucapkan selamat bergabung bersama program 1 di Ternate pagi.

bagi untuk Anda pendengar ya, dalam rangka memperingati Hari Jamu Nasional nanti di tanggal 27 Mei mendatang, Kepala BPOM di Sofivi, Ermanto Siahan, ini berbagi informasi bagaimana mengenai pengawasan jamu dan produk tradisional yang ada di Maluku Utara. Nah, dikatakan ya hal ini bahwa masyarakat Maluku Utara yang hidup di wilayah penghasil rempah terbaik di pastinya senang ya sama minum jamu ini. Tidak hanya menjadi minuman tradisional saja, jamu ini dianggap masyarakat sebagai budaya kesehatan yang terjamin aman karena terbuat dari bahan alami. Ia juga mengurai ada aspek penting dari jamu yang perlu diperhatikan masyarakat seperti tata cara penggunaannya, dosisnya hingga efek sampingnya. Disinilah peran BPOM sangat penting untuk mengawal atau mengawasi agar masyarakat dapat mengkonsumsi jamu dengan aman, begitu ya. Hal ini merupakan bentuk antisipasi sebab terdapat jamu berbahaya yang mengandung bahan kimia obat atau BKO. Jamu berbahan BKO ini biasanya dicampurkan penjual yang tidak bertanggung jawab guna menghasilkan jamu dengan efek instan. Jadi penggunaan jangka panjang katanya berbahaya ini dapat menyebabkan kerusakan organ tubuh, yaitu seperti ginjal, hati, hingga lambung yang Anda derita, begitu ya. Nah, ini salah satunya di Maluku Utara sendiri jamu berbahaya masih ditemukan, namun tidak begitu masif ya. Biasanya ditemukan jamu dalam kemasan dengan izin edar palsu. Untuk itu sebagian BPOM melakukan pengawasan jika meminta masyarakat untuk dapat melindungi diri menggunakan strategi dengan yaitu cek klik sebelum membeli jamu. Jadi pastikan kemasan jamu masih utuh, tidak bocor atau rusak, lalu baca informasi identitas produk dan label gizinya ya. Pastikan juga produk jamu memiliki nomor izin edar BPOM, di mana untuk jamu biasanya diawali dengan kode TR ya, atau tradisional, sehingga memastikan tanggal kadaluarsanya produk belum terlewatkan, begitu ya. Nah, itu dia, dengan mengkonsumsi jamu merupakan hal yang menyehatkan juga selama masyarakat memperhatikan izin edar dari BPOM yang meminta masyarakat tidak cepat tergiur dengan testimoni berlebihan dari jamu yang biasanya diedar secara online. Pengawasan obat dan makanan bertumpu pada 3 pilar utama, yaitu apa? Pemerintah, terus juga masyarakatnya, dan juga pelaku usahanya. Ya, berpesan juga agar masyarakat tidak segan melapor ke kanal media sosial resmi dari BPOM jika menemukan produk yang mencurigakan. Begitu ya. Oke, dari momentum Hari Jamu Nasional yang jatuh di 23 di bulan Mei ini, kita berpindah lagi dengan informasi lain untuk Anda. Bagaimana dengan saudara-saudara kita yang lagi menjalankan ibadah haji? Ya, kita lihat panitia penyelenggara ibadah haji daerah BPIHD Maluku Utara yang juga resmi menetapkan jadwal tentang pemulangan jemaah haji asal Maluku Utara. Jadi terkait persiapan penjemputan jemaah haji, BPIHD bersama kantor wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Maluku Utara, ini Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Kota serta Kepala Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Kota yang telah membahas secara bersama di Asrama Haji Ternate. Seperti dikatakan Ketua PPIHD Maluku Utara Surga Ilya, bahwa rapat tersebut membahas mengenai kesiapan dan rencana bagaimana kedatangan jemaah haji asal Maluku Utara dari Arab Saudi menuju daerah masing-masing. Nah, dijelaskan juga bahwa jemaah kloter 13 dijadwalkan tiba di Makassar nanti pada tanggal 11 sekitar pukul 10.00. Nah, para jemaah akan diberangkatkan menuju ke kota Ternate nanti pada tanggal 12 Juni ya, di bulan depan. Sementara itu untuk jemaah hasil haji kloter 15 dijadwalkan tiba di Makassar pada 12 Juni. Setelah itu para jemaah akan diberangkatkan dari Makassar menuju ke kota Ternate yaitu 14 Juni. Nah, menurutnya juga bahwa telah disiapkan maksimal seluruh persiapan penjemputan jemaah haji setibanya nanti di Maluku Utara. Jadi setibanya di Bandara Sultan Babula Ternate, mereka langsung menuju ke Kabupaten Kepulauan Sula, tidak lagi ke asrama
haji begitu ya. Ini untuk asal Kabupaten Sula begitu ya. Sedangkan jemaah dari kabupaten kota lain yang akan langsung diarahkan dari Bandara Sultan Babula menuju asrama haji. Terkait kondisi kesehatan jemaah, ia juga menyebutkan berdasarkan laporan dari Kanwil Kementerian Haji dan Umrah, seluruh jemaah haji Maluku Utara dalam keadaan sehat walafiat.

Oke, satu informasi lagi pendengar, pelemahan tinggal nilai tukar rupiah nih terhadap dolar Amerika. Kita lihat dulu ya, dipengaruhi berbagai tekanan global dan faktor domestik yang terjadi secara bersamaan dalam beberapa waktu terakhir ini. Ini Bank Indonesia memastikan juga telah melakukan langkah stabilisasi guna menjaga pergerakan rupiah tetap terkendali. Seperti dikatakan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara, Handi Susila, bahwa rupiah saat ini dipicu ya peningkatan tensi geopolitik di kawasan Timur Tengah yang berdampak pada kenaikan harga minyak dunia. Jadi kondisi tersebut turut memberikan tekanan terhadap pasar keuangan global, termasuk nilai tukar mata uang di berbagai negara berkembang. Selain faktor global, terdapat sejumlah faktor domestik bersifat musiman dan turut meningkatkan kebutuhan valuta asing di dalam negeri. Ya, di antaranya pembayaran repatriasi dividen, pembayaran utang luar negeri, hingga meningkatnya kebutuhan dolar selama musim haji ini. Jadi peningkatan permintaan dolar tersebut menyebabkan tekanan tambahan terhadap nilai tukar rupiah dalam jangka pendek. Jadi pendengar, kondisi ini dinilai masih berada dalam batas yang dikendalikan melalui kebijakan moneter yang dilakukan Bank Indonesia. Selain itu juga, BI juga memperkuat daya tarik aliran modal untuk melalui penyesuaian suku bunga sekuritas rupiah Bank Indonesia. Ini dia, jadi Bank Indonesia juga menerapkan kebijakan pembatasan transaksi jual beli valuta asing guna menjaga stabilitas pasar, begitu ya. Informasi-informasi melalui portal rri.co.id. Jadi di hari kemarin itu tanggal 20 Mei, nilai tukar rupiah itu berada di kisaran 17.700 hingga 17.743 rupiah atas dolar Amerika Serikat. Apakah di 21 ini nanti bisa berubah? Oke, nanti lihat-lihat, kita lihat juga pelemahan apakah masih berlangsung ataukah malah membaik, menguat, begitu ya. Saya akan kembali dengan informasi lain.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
3: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

kita masih berbagi informasi pendengar pagi ini di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Sekali lagi nanti kami ingatkan untuk Anda, sebentar di jam 8 sekitar lebih 5 menit kita akan bergabung bersama rekan-rekan Sekorupin Nusantara 3. Nanti Anda jangan lewatkan, ada dialog aspirasi 1000 pulau. Baik, sudah di menit ke-44 dari pukul 7 pagi. Yang pasti Anda sudah tiba di tujuan ya, untuk segera memulai segala aktivitas di hari Kamis hari ini. Hari Kamis jadi Anda coba saya sarankan berilah senyum yang paling manis lah. Sama siapa saja lah Anda temui ya, misalnya orang-orang terdekat, apalagi rekan-rekan kerja di kantor, sebelum dari rumah ya sudah. Tapi jangan senyum-senyum sendiri begitu ya. Senyum sendiri ingat apa nih pagi-pagi. Hey, dan kita masih punya informasi-informasi lain lagi pendengar. Dari portal rri.co.id, pemerintah Provinsi Maluku Utara ini menyatakan optimistis dapat mempercepat yang namanya pembangunan sumber daya manusia atau SDM setelah ditetapkan sebagai salah satu provinsi yang fokus dalam program kerjasama pemerintah dengan Indonesia dan UNICEF periode 2026-2030. Hal tersebut disampaikan langsung oleh staf ahli Gubernur Bidang Politik, Hukum, dan Pemerintahan Setda Maluku Utara, Dr. Fahrudin Tokoboya. Dan ini saat mewakili Gubernur Maluku Utara dalam rapat koordinasi awal program kerjasama tersebut di Hotel Bella pada Rabu kemarin. Ya. Ia mengatakan bahwa Maluku Utara sebagai wilayah prioritas dinilai sejalan dengan agenda pembangunan nasional, khususnya dalam peningkatan kualitas pelayanan dasar di daerah kepulauan. Jadi Maluku Utara juga memiliki tantangan geografis yang cukup kompleks sebagai provinsi kepulauan dengan 975 pulau dan sekitar 70% wilayah berupa laut. Kondisi tersebut berdampak pada pemerataan pelayanan kesehatan, terus juga pendidikan, hingga sanitasi bagi masyarakat di wilayah terpencil. Dari data di tahun 2025 sendiri mencatat jumlah penduduk Maluku Utara mencapai sekitar 1,4 juta jiwa ya, dengan hampir 35% diantaranya berusia 0 sampai 19 tahun. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi Maluku Utara mencapai 34,1%. Ini tertinggi secara nasional ya, berkat sektor industri dan hilirisasi pertambangan di Pulau Halmahera begitu ya. Jadi untuk memperluas persoalan tersebut juga salah satunya pendengar, Pemprov Maluku Utara mendorong bagaimana pengembangan pendidikan inklusif berbasis kewilayahan, sekolah terbuka, pendidikan informal, hingga pemanfaatan pelajaran jarak jauh berbasis internet dan teknologi digital. Itu dia ya. Nah, disinilah pendengar, salah satunya juga ia menyoroti meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di sejumlah daerah seperti di Ternate dan Tidore Kepulauan. Jadi ia meminta seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD memberikan data valid agar program yang dijalankan bersama UNICEF tepat sasaran. Begitu ya. Seperti juga dikatakan Direktur Kesehatan Gizi Masyarakat Kementerian PPN Bappenas, Inti Wikanistri, bahwa kegiatan secara virtual ini menjelaskan program kerjasama akan melibatkan 16 kementerian juga lembaga dan 13 pemerintah provinsi. Khususnya untuk Maluku Utara sendiri, fokus program pendengar diarahkan pada 4 pilar utama, yakni gizi, kesehatan, pendidikan. Efektivitas program dengan dukungan pendanaan awal sebesar $26,000 Amerika Serikat. Informasi lebih jelasnya Anda silakan bisa kutip melalui portal rri.co.id. Nah, selain informasi tersebut, okay, kita berpindah ke informasi lain ya. Ini lagi-lagi soal harga minyak kita. Nah, pasokannya bagaimana minyak kita nih? Pemerintah Provinsi Maluku Utara juga salah satunya bergerak pendengar cepat ya untuk mengatasi yang namanya kelangkaan minyak goreng yang dikeluhkan oleh pelaku UMKM dan masyarakat di Kota Ternate. Melalui koordinasi intensif dengan Kementerian Perdagangan dan juga Bulog, distribusi minyak goreng, subsidi minyak kita lah pasti disebutkan juga segera masuk ke Maluku Utara. Begitu ya. Ini dikatakan langsung oleh PLT Kepala Dinas Perindak Maluku Utara M. Roni Saleh
bukan Roni saya ya. Nah, katanya Gubernur Maluku Utara telah mengusulkan penambahan kuota minyak kita ke pemerintah pusat menyusul kosongnya stok yang ada di Bulog begitu ya. Nah, disinilah menurut kapal pengangkut yang sebelumnya dinyatakan tiba pada 17 Mei, ini sepertinya mengalami keterlambatan akibat cuaca buruk. Namun distribusi kini diperkirakan tiba nanti, yaitu di hari ini sampai dengan besok ya, yang langsung dibongkar pada 22 sampai 23 Mei untuk segera disalurkan ke mitra Bulog serta pelaku usaha yang ada di daerah begitu ya. Nah, pertamanya ada sebanyak 88 ton minyak kita akan masuk ke Ternate guna memenuhi kebutuhan masyarakat dan pelaku UMKM di Maluku Utara. Jadi tidak perlu khawatir ya. Pemprov Maluku Utara juga terus memantau bagaimana distribusi dan perkembangan harga minyak goreng di pasaran. Tentulah guna memastikan pendengar pasokan tetap stabil dan tidak terjadi yang namanya lonjakan harga. Itu dia ya. Jadi tidak perlu khawatir bahwa Pemprov Maluku Utara ini memastikan pasokan minyak kita aman distribusi nanti dalam pekan ini, sepertinya hari ini sampai dengan besok begitu ya. Oke, kita break lagi sebentar, saya akan kembali bersama Anda. Kita jelang sebentar juga di pukul 8 sebelum nanti kita bergabung bersama rekan-rekan Sekorwin Nusantara 3 untuk aspirasi 1000 pulau.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Sebuah kisah sedih terjadi di sebuah sekolah SMA swasta di daerah Serpong. Dampaknya, si korban bullying tersebut sampai harus masuk rumah sakit. Kasus ini pun mencuat dan viral lantaran si pelaku perundungan ini adalah anak dari seorang artis yang cukup terkenal di Indonesia. Kasus yang kini ditangani oleh pihak Polres Tangsel ini termasuk cukup ekstrim. Korbannya dipukul, disundut dengan rokok, disundut dengan menggunakan korek api yang sudah dipanaskan ujungnya, dicekik, kemudian korban diikat ke sebuah tiang. Celakanya, semua ini dilakukan di depan banyak penonton lainnya yang hanya menyaksikan dan tak berbuat apapun. Dan yang paling memprihatinkan adalah perundungan ini terjadi beberapa hari sebelum hari anti-bullying sedunia. Sungguh memprihatinkan bukan? Tak heran, Federasi Serikat Guru Indonesia menyebut kasus-kasus perundungan di Indonesia sudah termasuk amat mengkhawatirkan. Sebenarnya, bullying bukanlah hal baru dan banyak terjadi di sekolah. Bahkan dari level TK sampai kuliah itu lumrah terjadi. Para pelaku bullying adalah sosok pribadi yang biasanya mendapatkan kepuasan dan kesenangan dengan cara melihat orang lain menderita. Dan umumnya, pelaku bullying adalah pribadi yang sebenarnya bermasalah serta membutuhkan pengakuan dengan cara merendahkan, menghina, dan mengkerdilkan orang. Bahkan ada banyak pelaku bullying yang sebelumnya adalah korban bullying juga. Jika ditelusuri, biasanya pelaku bullying seringkali adalah orang yang paling perlu dikasihani, karena biasanya mereka adalah individu-individu yang bermasalah. Di banyak sekolah dan kampus, pelaku bullying seringkali memiliki latar belakang keluarga yang bermasalah dan biasanya punya problem dengan prestasi di sekolahnya. Untuk membuktikan mereka jago, akhirnya mereka pun senang melakukan bullying. Persoalannya, praktek bullying kadang sudah dianggap lumrah dan bahkan jadi tontonan menarik. Bahkan banyak pihak sekolah yang mengetahui adanya bullying ini dan membiarkan. Sebenarnya, yang perlu diwaspadai adalah dampak dari bullying ini bagi si korban, khususnya bagi masa depan mereka. Banyak korban bullying yang akhirnya mengalami trauma, bahkan secara psikologis terluka seumur hidup mereka. Sementara pelaku bullying hanya meminta maaf saat ketahuan dan bisa melanjutkan hidupnya dengan begitu bebas dan senang. Sementara si korban bullying kadang harus menderita bertahun-tahun. Bahkan banyak kasus korban bullying yang sampai mengakhiri hidupnya karena tidak tahan dibully terus-menerus. Belum lagi banyak korban bully yang akhirnya kelak ikut-ikutan jadi pembuli karena ingin membalas dendam. Maka jika diperhatikan, bullying hanya bisa di-stop dengan niat dan kesungguhan. Sistem yang memangkas pembullying harus dilakukan. Tahukah Anda, perpeloncoan di sekolah seringkali menjadi dasar legitimasi dari bullying. Karena itu saatnya menghentikan berbagai bentuk perpeloncoan yang di dalamnya biasanya mengandung unsur bullying. Sekolah dan kampus juga perlu tegas dan tak membiarkan. Nah, sekolah swasta di Serpong ini telah mengeluarkan siswa yang melakukan bullying. Tapi berita semacam ini juga tidak perlu disimpan-simpan. Efek jera dan tegas kepada pembuli perlu dilakukan. Percayalah, jika pembulian sejak awal sekolah ini dibiarkan, kelak ini akan menjadi cikal bakal dari perilaku kriminal yang lebih besar. Bukankah kekerasan yang besar biasanya dimulai dari kekerasan yang kecil? Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

kami sampaikan lintas informasi pukul 8 pagi ini. Dua informasi kembali kami kutip melalui portal rri.co.id. Kira-kira informasi nasional, Kementerian Sosial menegaskan penyelenggaraan sekolah rakyat harus dilakukan secara akuntabel dan bebas korupsi. Pesan ini disampaikan dalam upacara Hari Kebangkitan Nasional ke-118 di Jakarta pada Rabu kemarin. Upacara digelar di lapangan Kementerian Sosial dan diikuti seluruh pegawai Kemensos. Peringatan Hari Kebangkitan Nasional tahun ini mengusung tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Bapak Ali Menteri Sosial Bidang Aksesibilitas Sosial Abdul Muiz mengatakan pemerintah terus memperkuat pemerataan akses pendidikan melalui sekolah rakyat. Program tersebut dijalankan untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia nasional. Dalam kesempatan tersebut, Abdul Muiz juga menyampaikan arahan Menteri Sosial Saifullah Yusuf terkait penyelenggaraan sekolah rakyat. Kemensos meminta seluruh pihak menjaga integritas program tersebut. Kementerian Sosial mencatat sekolah rakyat kini telah beroperasi di 166 titik di seluruh Indonesia. Pemerintah juga tengah mempersiapkan tahun ajaran baru dalam proses rekrutmen calon siswa. Hingga saat ini proses penjanggauan calon siswa telah mencapai 12.676 anak. Pemerintah menargetkan sebanyak 32.640 siswa baru diterima pada tahun ini. Kita beralih ke satu informasi daerah. PT Pelni Persero Cabang Ternate menyiapkan 4 armada kapal untuk mengantisipasi lonjakan penumpang pada arus mudik Lebaran Idul Adha 1447 Hijriah, diperkirakan mulai pada 22 Mei. Meski peningkatan jumlah penumpang diprediksi tidak sebesar periode Natal dan Tahun Baru, Pelni tetap melakukan sejumlah langkah antisipatif demi memastikan kelancaran pelayanan kepada masyarakat. Kepala Cabang PT Pelni Ternate M. Lutfi Isar Sutan mengatakan momentum mudik Idul Adha tahun ini bertepatan dengan rangkaian libur sekolah sehingga berpotensi meningkatkan mobilitas masyarakat. Karena itu, pihaknya tetap melakukan persiapan secara maksimal termasuk koordinasi dengan berbagai instansi di terkait pelabuhan. Ia menjelaskan juga Pelni telah mengajukan dispensasi penumpang serta terus berkoordinasi dengan KSOP dan Pelindo guna memastikan proses embarkasi maupun debarkasi penumpang berjalan aman dan lancar.

0: masih di program Satu Radio Republik Indonesia, Ternate, kenali informasi dan inspirasi. Serangkaian informasi sudah kami hadirkan untuk Anda pendengar. Sudah pukul 8 lebih 6 menit waktu Indonesia Timur. Dan selanjutnya kami ajak Anda, kita ikuti siaran berjaringan Korwil Nusantara 3, Aspirasi 1000 Pulau atau Aspirasi Rumpun Maluku, Maluku Utara ya. Pagi ini kita bergabung bersama rekan-rekan di RRI Tual untuk dialog aspirasi Serumpun Maluku ini. Nah, kira-kira apa yang dibahas sebentar untuk Anda? Kita ikuti, ini dia aspirasi Serumpun Maluku, Maluku Utara.
1: Anda lagi mendengarkan Bersatu RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi.
2: Iya, kita sehat semua, makanya kita juga hadir di studio Persatu RRI Tual ini untuk membahas lebih jauh terkait dengan topik kita di pagi hari ini, kriteria hewan kurban yang layak dikonsumsi. Langsung saja saya ke Kepala PLT, Kepala Dinas Pertanian Kota Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara, Pak Yosep Dumatupun. Ini apakah merupakan agenda yang rutin dilakukan oleh Dinas Pertanian untuk persiapan jelang penyembelihan hewan kurban di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara?
3: Baik, yang pertama mungkin saya ingin menjelaskan sedikit tentang Dinas Pertanian. Jadi hari ini kita bicara tentang hewan.
2: Iya, betul sekali.
3: Jadi sekarang ini Dinas Pertanian itu membidangi yang pertama pertaniannya, lalu peternakan dan perkebunan. Sehingga masyarakat bisa tahu kenapa Dinas Pertanian bicara tentang hewan, karena itu menjadi bidang yang ada di dalam Dinas Pertanian. Saya kira ini kegiatan rutin untuk hari raya besar, sehingga Dinas Pertanian sendiri mengacu pada undang-undang yang ada, yaitu Undang-Undang 18 tahun 2009 sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang nomor 41 tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan, dan juga Peraturan Menteri Pertanian RI nomor 114 garing Permentan tahun 2014 tentang pemotongan hewan kurban. Dan mengacu pada dua regulasi itu, maka tentu dinas yang menjadi kepanjangan tangan pemerintah di daerah wajib melaksanakan kegiatan ini, mulai dari melihat, mendampingi, sampai kepada pengawasan untuk hewan kurban. Begitu.
2: Iya, Pak Yosep, ini tertarik sekali dengan melakukan pendampingan dan melihat kondisi yang ada di lapangan. Apakah menjelang perayaan Idul Adha atau Hari Raya Kurban ini bagi umat Islam, apakah dari Dinas Pertanian sudah melakukan pembinaan-pembinaan atau turun langsung ke lapangan untuk melihat sejauh mana para pelaku atau para penjual ini untuk menjual hewan-hewan kurban yang nantinya dikurbankan pada perayaan Hari Raya Idul Adha ini sendiri?
3: Baik, jadi saya hanya ingin memberikan informasi lebih awal. Sudah 2 tahun terakhir ini itu juga ada bantuan dari Presiden Banpres hewan kurban. Jadi di Kabupaten Maluku Tenggara kita ada bantuan Presiden sudah tahun yang kedua, kemudian ada bantuan dari pemerintah daerah, dan kemudian juga masyarakat, swadaya masyarakat. Dan itu kita sudah bentuk tim di bawah bidang peternakan dan sudah melakukan kunjungan-kunjungan ke lokasi-lokasi, termasuk melakukan komunikasi dengan pihak Sekretariat Presiden untuk pelaksanaan Banpres terkaitan dengan hewan kurban, sapi kurban tahun ini. Jadi kita tetap ada pada tupoksi kita untuk terus melakukan pemantauan, juga berkoordinasi dengan Pak Dokter dari Kota Tual, karena kebetulan terus terang kita belum punya dokter, sehingga kita masih berkomunikasi dengan dari Dinas Pertanian Kota untuk melakukan hal-hal yang dianggap perlu untuk kegiatan pemotongan hewan ini menjadi lancar dan memenuhi syarat syariat yang telah ditetapkan.
2: Iya, Pak Dokter, ini kalau yang disampaikan oleh Pak Yosep terkait dengan pembinaan turun langsung ke lapangan, tetapi ini hanya kasat mata, tetapi untuk mendalami bagaimana hewan itu sehat atau tidak itu bisa dilihat oleh dokter sendiri. Apa yang selama ini sudah melakukan persiapan-persiapan atau melakukan pemeriksaan hewan itu sendiri, baik itu di wilayah Kota Tual maupun Kabupaten Maluku Tenggara?
4: Ya, baik, terima kasih. Jadi terkait dengan penjaminan pangan asal hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal bagi masyarakat di Kota Tual maupun Kabupaten Maluku Tenggara, ya, kami memang melakukan pengawasan ya dengan prinsip pangan itu dia safe from farm to table. Jadi pengawasannya itu mulai dari tingkat peternakan ya, sampai ke
2: penyembelihan,
4: distribusinya untuk ke aman dikonsumsi aja, makanya disampaikan safe from farm to table. Jadi setiap step itu kita awasi. Nah, jadi seperti perayaan Idul Kurban tahun ini itu kita di tingkat peternak ya, itu diawasi oleh petugas kesehatan hewan di dinas setempat ya. Kemudian yang kita lakukan di Kota Tual, karena kebanyakan hewan kurban dari Tual itu didatangkan dari Maluku Barat Daya, nah sehingga kita lakukan pengawasan di Pelabuhan Tual ya. Jadi ini saya sampaikan sedikit informasi ya, data bahwa di Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara itu sapi ya yang masuk di bulan Mei itu kan sebanyak 333 ekor, kambing 415, domba itu sekitar 148 ekor. Nah, pemasukan ini membantu ya pemenuhan permintaan hewan kurban di Kota Tual. Untuk itu jumlah yang besar ini juga kita harus jamin bahwa hewan yang datang ini betul-betul sehat, karena kita tahu bahwa hewan kurban dia punya kriteria yang khusus ya, di mana dia tidak hanya sehat saja, tetapi dia juga punya kriteria tambahan ya, seperti misalkan tidak cacat ya, tanduknya tidak patah ya, kemudian
3: tidak dikebiri
4: ya, kemudian dari sisi usianya ya, kemudian ada syarat-syarat seperti contohnya proses penyembelihannya. Jadi ada kriteria tambahan yang memang harus kita perhatikan. Nah, jadi setelah kita lakukan pengawasan di proses distribusinya, kemudian di pasar penjualannya juga akan kita laksanakan ya, proses pengawasan di pasar, kemudian pengawasan antemortem postmortem. Jadi proses satu hari sebelum penyembelihan dan pada saat setelah penyembelihan itu juga kita lakukan pemeriksaan. Ini dalam rangka untuk menjamin bahwa pangan asal hewan yang akan dikonsumsi oleh masyarakat ini benar-benar aman. Apalagi hewan kurban ini kan dia dikonsumsi bukan hanya oleh 1-2 kelompok masyarakat, tapi ini masyarakat luas. Jadi untuk itu kami tetaplah melakukan pengawasan itu berupaya dengan baik untuk menjamin pangan itu tetap sehat itu untuk dikonsumsi oleh masyarakat.
2: Iya, Pak Dokter, ini tadi disampaikan bahwa hewan-hewan kurban ini dari bukan hanya dari Kota Tual, tetapi dari Maluku Barat Daya. Apakah dari Maluku Barat Daya ini, dokter sendiri sudah melakukan pemeriksaan secara detail untuk hewan-hewan yang nantinya disiapkan oleh panitia-panitia hari kurban ini sendiri? Seperti apa sejauh ini sudah dilakukan pemeriksaan untuk bagaimana masyarakat juga bisa mengetahui dan bisa layak dikonsumsi seperti itu?
4: Ya, jadi pemeriksaan ini kita kan dibantu oleh teman-teman dari karantina ya, dari karantina wilayah kerja, karantina

0: tetap harus dipisahkan dari hewan yang sehat sehingga tidak terjadi penularan penyakit lebih lanjut. Dan kita juga yang paling penting adalah mengawasi jangan sampai terjadi penularan penyakit hewan menular strategis, ya apalagi penyakit yang memang nanti berdampak kepada kesehatan masyarakat gitu. Karena kan ada penyakit-penyakit yang memang bersifat zoonosis ya, yang dapat menular dari hewan ke manusia. Jadi itu yang kita awasi di lapangan.
1: Iya, baik pendengar setiap program Satu Radio Republik Indonesia Tual, dimanapun Anda berada, ya kami sudah didatangi oleh satu narasumber lagi di studio kami ini. Ini Ketua MUI Kabupaten Maluku Tenggara, Bapak Haji Zain Maddoan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak.
2: Waalaikumsalam, keluarga besar RRI Pratama Tual dan Kabupaten Tenggara. Kepada keluarga besar muslimin dan muslimat Kabupaten Tenggara dan Kota Tual yang kami hormati, terima kasih.
1: Iya, terima kasih juga Pak Ustadz yang sudah hadir di dialog Aspirasi 1000 Pulau Korwil 3 Nusantara Maluku dan Maluku Utara. Dan pendengar, kami lanjut lagi dengan dialog ini ke Pak Yosef. Siap. Iya, ini ada kolaborasi ketika turun lapangan untuk melakukan peninjauan atau pembinaan kepada pelaku-pelaku usaha hewan kurban yang ada di wilayah Kota Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara. Apakah ini juga dilakukan di Ohoy-Ohoy yang jauh dari Kabupaten Maluku Tenggara, pusat ibu kota seperti itu?
3: Jadi memang untuk persiapan Idul Adha ini kita memang ada tim yang tadi saya sampaikan juga melakukan pembinaan dan pengawasan di lapangan sampai ke Ohoy, tetapi kita masih fokus pada wilayah-wilayah yang terdapat peternak-peternaknya. Jadi mungkin saya sampaikan sedikit, kalau untuk aspek pembinaannya itu ada beberapa hal. Yang pertama, kita melakukan pembinaan juru sembeli secara teknis dari aspek kesehatan masyarakat veteriner dan kesetaraan hewan. Dan yang kedua, kita melakukan pembinaan dan pengawasan dalam rangka penerapan aspek halal kesehatan masyarakat veteriner dan kesehatan dan kesetaraan hewan pada pelaksanaan pemotongan hewan kurban. Yang ketiga, kita melakukan pembinaan terhadap petugas penyelenggara pemotongan hewan kurban yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dalam hal misalnya yang pertama risiko penularan penyakit zoonotis termasuk terhadap kesehatan manusia. Yang kedua, perlunya pemotongan hewan kurban di fasilitas yang seharusnya. Yang ketiga, pemotongan hewan yang direkomendasikan dan telah mendapat izin. Nah, izin ini yang sebenarnya salah satunya kita dapat dari Pak Dokter itu terkait dengan SKKH-nya. Begitu. Dan kemudian seperti tadi, dari dinas kita melakukan misalnya pada saat pengawasan, kita melakukan pemeriksaan antemortem bersama dokter dan postmortemnya. Lalu kemudian kita melakukan pengawasan terhadap izin tempat pemotongan hewan kurban. Dan yang terakhir itu kebersihan lingkungan serta aspek kesehatan veteriner masyarakat di wilayah pemotongan tadi. Jadi itu kira-kira kalau tadi dari Kota Tual itu lebih banyak dari luar daerah. Untuk Maluku Tenggara itu justru hampir sebagian besar ada di wilayah Maluku Tenggara saja hewan kurbannya. Dan sekedar informasi, selain Banpres tadi, pemerintah Maluku Tenggara juga sudah mengalokasikan bantuan sebanyak 14 ekor sapi dari pemerintah daerah untuk kemudian diberikan kepada mereka yang berhak. Demikian.
1: Iya, Pak Yosef, ini SKKH kepanjangannya surat keterangan kesehatan hewan ya. Apakah sudah dimiliki oleh para penjual-penjual hewan yang ada di wilayah Kota Langgur dan sekitarnya?
3: Jadi SKKH ini sebenarnya lebih kepada hewan yang nanti mau dikurbankan. Nah, itu biasanya SKKH itu menjadi hal yang penting untuk menjadi syarat bahwa hewan ini memang layak, layak ya, untuk dijadikan hewan kurban.

0: Nah, untuk itu biasanya kalau kan tadi seperti yang dijelaskan oleh Pak Dokter, kan ada pemeriksaan antemortem dan postmortem. Nah, biasanya pada saat persiapan, salah satunya antemortem itu ya, salah satunya untuk memastikan bahwa hewan itu sehat. Begitu.
1: Iya, ini ada Ketua MUI Kabupaten Maluku Tenggara yang nantinya kita akan membahas terkait dengan apa itu hukum kurban sendiri menurut agama Islam itu sendiri, Pak Ustadz. Hukum kurban.
2: Iya, ini kok sudah bertanya ya?
1: Iya, Pak.
2: Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kaum muslimin dan muslimat Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual serta keluarga besar masyarakat KI yang senantiasa dicintai dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hari ke depan insyaallah kita akan melaksanakan salat Idul Adha yang nanti diikuti dengan pelaksanaan penyembelihan hewan kurban. Hewan kurban ini ada hukumnya, seperti apa yang ditanyakan. Hukum hewan kurban itu ada sekurang-kurangnya ada tiga. Yang pertama, wajib bagi orang yang sudah mempunyai kemampuan. Yang kedua, sunnah mu'akkadah. Sunnah mu'akkadah itu sunnah yang penting, mesti dilaksanakan. Kemudian yang ketiga, tahap sunnah. Jadi sunnah ini ada bertingkat-tingkat juga. Sunnah yang tertinggi itu sunnah mu'akkadah, itu seperti sholat Jumat, seperti sholat Idul Adha atau Idul Fitri. Itu sunnah yang harus dilaksanakan. Ada sunnah yang bisa ditinggalkan atau tidak dikerjakan. Oleh karena itu, dari Majelis Ulama Indonesia hari ini saya kira sangat penting untuk kita menjelaskan persoalan hewan kurban dari sisi pandangan agama. Jadi saya kira itu hukumnya tadi. Nanti apalagi yang mau ditanyakan baru saya kasih penjelasan.
1: Iya Pak Ustadz, ini terkait dengan hukum-hukum yang sudah disampaikan oleh Pak Ustadz sendiri bahwa ini merupakan sunnah. Tetapi bolehkah sahibul kurban itu ikut makan daging yang dikurbankan?
2: Ya, kurban itu tidak ada larangan bagi yang memberi hewan untuk dikurbankan. Dan bahkan sebenarnya lebih utama yang mengorbankan itu yang menyembelih. Karena hal penting adalah niat. Siapa tahu orang yang menyembelih itu tidak sempat meniatkan sesuai dengan apa yang mereka mengeluarkan kurban itu. Jadi yang pertama, yang berhak atau yang lebih berhak untuk menyembelih hewan kurban adalah yang punya hajat itu sendiri. Kemudian yang kedua, apakah boleh? Tidak ada larangan bagi orang yang melakukan kurban untuk mengambil bagian atau mengambil sedikit dari yang dia kurbankan untuk
1: dikonsumsi.
2: Nah, jadi jangan ada istilah kata sekian persen, tidak, tapi seadanya, secukupnya. Dan sampai malah dia potong satu ekor, dia sebelah yang sana hanya sebelah, nah, itu.
1: Jadi secukupnya saja ya Pak?
2: Secukupnya saja.
1: Jadi syarat seperti itu?
2: Iya.
1: Iya, pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Tual dimanapun Anda berada, dialog aspirasi Seribu Pulau Korwil Tiga Nusantara Maluku dan Maluku Utara. Di pagi hari ini kami ajak Anda untuk berpartisipasi di 0813 549 5875. Kami ulang di 0813 549 5875 bagi Anda yang ingin bergabung dan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan Anda atau keluhan-keluhan Anda terkait dengan hewan kurban yang mungkin di ohoy-ohoy atau desa-desa Anda yang ada di wilayah Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, yang belum sempat ditinjau oleh Dinas Pertanian Kabupaten Maluku Tenggara atau Kabupaten Maluku Tenggara dengan kolaborasi dari dokter hewan. Mungkin Anda juga bisa menyampaikan keluhan Anda ataukah Anda bisa menanyakan langsung di dialog aspirasi Seribu Pulau Nusantara. Iya, Korwil 3 Nusantara Maluku dan Maluku Utara. Langsung saja saya ke Pak Dokter. Pak Ahmad, ini ada kolaborasi dari dokter, terus ada tim-tim yang lainnya juga, tak lepas dari Dinas Pertanian Kota Tua dan Kabupaten Maluku Tenggara. Sudah berapa banyak atau hewan-hewan yang diperiksa saat itu, ada yang tidak, ada yang cacat ataukah ada yang sehat, berapa jumlahnya ataukah sudah memasuki kriteria ataukah belum, seperti ya. Itu
3: baik. Saya ingin menyampaikan ya bahwa pemeriksaan kesehatan hewan kurban ini memang tidak hanya dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Peternakan ya, tapi juga ini menjadi concern juga dari Kementerian Agama seperti yang tadi disampaikan. Jadi kami juga dalam pelaksanaannya banyak melakukan kolaborasi-kolaborasi ya. Jadi seperti tadi saya sampaikan bahwa pada saat pemeriksaan di pelabuhan itu kita bekerja sama dengan karantina ya, karantina khususnya karantina hewan ya, untuk melakukan pemeriksaan di pelabuhan. Ya itu pun dengan teman-teman dari Sabandar, KPLP ya, kita sama-sama lakukan pengawasan itu. Nah di situ memang ada ternak yang sakit ya, bahkan yang pengantaran hewan kurban terakhir dengan kapal itu kita data itu ada yang mati hingga 40-an ekor ya. Itu karena manajemen transportasi memang yang kurang baik sehingga mati sekitar itu ya. Kemudian cuaca karena hujan ya, kemudian begitu tiba juga ya kondisi hewan ada yang sakit sehingga kita perlu melanjutkan tindakan pengawasan di pasar hewan. Nah di pasar hewan itu kita lakukan pemeriksaan bekerjasama dengan Kementerian Agama, jadi bukan dari Dinas Pertanian saja tapi dengan Kementerian Agama. Kita sudah sejak lama memang lakukan kegiatan ini. Jadi kita setelah kita periksa kemudian saya sebagai dokter hewan mengeluarkan SKKH bagi penjual ternak tersebut. Jadi misalnya penjual peternak si A punya sapi berapa ekor ya, kambing berapa ekor, nah itu sudah layak. Dinyatakan sehat. Nah tapi kelayakannya bukan dari saya, nanti dari Kemenak. Makanya kita lanjutkan lagi dengan pemberian stiker. Jadi stiker bahwa ini sudah sehat ya, dan layak untuk dikurbankan. Karena kan tadi saya sampaikan bahwa hewan kurban ini kan tidak hanya sehat tapi layak. Karena kalau sehat itu kan misalnya hewan yang kakinya cacat misalnya, putus sebelah, itu kondisinya sehat gemuk tapi tidak layak, atau tanduknya patah misalnya. Nah makanya kelayakan itu sama-sama dengan Kemenak ya, kita lihat bahwa oh ini memang layak, kemudian kita berikan stiker itu sehat dan layak untuk dijadikan sebagai hewan kurban, sehingga masyarakat pun dalam membeli hewan kurban itu tidak salah dalam memilih. Kemudian di situ juga kita awasi jangan sampai nanti dalam pemilihan hewan kurban itu ada pemilihan hewan betina produktif. Jadi kita awasi juga karena memang dilarang untuk ke penjualan pemotongan betina produktif. Nah setelah itu kita lanjut lagi tuh pengawasan di antemortem postmortemnya itu di lokasi pemotongan. Ya sebenarnya kan lokasi pemotongan itu seharusnya di rumah potong hewan. Nah tetapi khusus untuk Idul Adha di undang-undang peternakan dan kesehatan hewan itu bahwa untuk Idul Adha itu dibolehkan pemotongan di lokasi-lokasi masjid atau di musola ya, tetapi tetap harus di dalam pengawasan tenaga kesehatan hewan. Nah, jadi kita lakukan tindakan pengawasan antemortem dan postmortem.
1: Iya, Pak Dokter, ini terkait dengan pemeriksaan terhadap hewan-hewan yang nantinya dikurbankan pada perayaan Idul Adha ini. Hewan itu jika cacat ringan, apakah dibolehkan? Cacat ringan ini, Pak, apa dibolehkan seperti itu? Mungkin nantinya ditambahkan juga oleh Ketua MUI yang nantinya bisa apakah layak atau tidak dikonsumsi masyarakat seperti itu.
3: Ya, jadi kalau dari sisi kesehatan ya. Nah, jadi kalau dari sisi kesehatan kita menilai bahwa untuk kriteria hewan kurban ya, Catering iya. Hewan kurban ini kan dia pertama di situ perlakuannya harus ihsan, harus baik gitu ya. Artinya kalau dari sisi kesehatan kita memaknainya bahwa oh ini harus ada penerapan prinsip-prinsip kesejahteraan hewan ya, yang harus dilakukan dalam manajemen pemeliharaan hingga penanganan hewan saat dipotong ya, seperti pisaunya harus tajam, kemudian hewannya harus tidak boleh stres ya pada saat penanganan. Nah ini memang hal itu dia mempengaruhi terhadap kualitas daging ya. Jadi kalau hewan yang stres itu dagingnya biasanya dia akan istilah kami itu DFD, daging DFD, dagingnya dia tidak bagus loh, jadi dia lebih gelap, lebih gelap dan keras.
1: Nah,
3: kemudian kalau hewan yang sakit, ya hewan yang sakit, kalau dia disembelih maka kualitas dagingnya pun jelek. Dia kita sebut daging PSE. Nah itu dagingnya akan lebih lembek dan lebih eksudatif, lebih cair. Nah dari pH-nya pun dia kalau yang PSE itu lebih rendah ya, karena normalnya kan di 4,5 ya, tapi kalau dia di bawah itu. Nah kalau DFD dia lebih, dia di atas 6. Nah jadi kualitas dagingnya tentunya lebih buruk, dan ini juga berpengaruh pada proses pembusukan dagingnya. Jadi kalau kami melihatkan dari sisi kesehatannya ya, jadi kalau hewan yang sakit memang kualitas dagingnya jelek ya, dan hewan yang stres pun demikian. Makanya kami juga
1: berarti selalu, hewan yang cacat, cacat ringan juga tidak termasuk seperti itu.
3: Kalau cacatnya itu sudah lama ya, bukan baru ya, misalnya dia patah baru, nah itu tentu berpengaruh terhadap kualitas dagingnya. Tapi kalau cacatnya sudah lama dari sisi kesehatan itu dagingnya
1: tidak layak tidak, ya.
3: Nah kalau sudah lama dagingnya tetap oke kok. Kayak contoh misalnya tanduknya patah, sudah lama tanduknya patah, itu kualitas dagingnya tetap bagus. Tapi untuk kurban kan berbeda,
1: iya,
3: harus betul-betul sempurna,
1: sempurna
3: gitu kan.
1: Iya,
3: makanya tadi saya sampaikan kriteria hewan kurban itu dia sedikit di atas kriteria hewan sehat. Jadi atasnya itu gitu.
1: Iya, Ustaz, ditambahkan ini menurut pandangan Islam sendiri bahwa hewan kurban ini nantinya akan disembelih pada waktu-waktu yang sudah ditentukan seperti itu, Pak Ustaz.
2: Ya, kita tidak bisa menyembelih hewan kurban seenaknya. Ada ketentuan waktu, jenis dan sebagainya. Saya kira kita tidak punya cukup waktu untuk menjelaskan hewan kurban ini dan seluruh rangkaian acaranya sesuai dengan syariah hanya setengah jam seperti ini. Dan akhirnya kita tidak tuntas membahas ini. Misalnya tadi menyangkut cacat. Cacat sebenarnya itu lebih kurang ada 10 poin padi bagi hewan itu. Misalnya ini, buta, sakit, pincang, pecah kukunya, gigi depannya rontok. Ya. Kulit tanduk itu sudah terkelupas. Kemudian stres atau gila, penyakit kulit dan masih lain-lainnya. Dari segi kesehatan mungkin dagingnya baik, tapi dari syar'i dianggap bahwa itu tidak layak. Saya tanya nih, aku mau kasih hewan ini ke siapa?
1: Ke orang yang berhak untuk menerima. Dan masyarakat.
2: Masyarakat itu mendapat manfaatnya. Tapi hewan ini pada surah Al-Hajj ayat 28 itu Allah bilang begini, layyanallaha luhumha wala dima'uha walaki yanalu taqwa minkum. Sesungguhnya darah dan daging itu tidak sampai kepada Allah. Itu untuk dibagi-bagi kepada orang yang menerima, tapi yang sampai kepada Allah itu adalah ketakwaan. Dan bagi orang bertakwa semestinya memberikan sesuatu ke jalan Allah itu yang terbaik dari yang baik. Jadi bukan yang baik saja, yang terbaik dari yang baik. Itu menunjukkan kadar kualitas keimanan seseorang. Barang hewan ini ada sejarah awalnya antara Habil dan Kabil. Nabi Adam punya anak yang tua dengan yang kedua. Yang kedua berikan yang terbaik, sedangkan yang tua itu kasih kambing, pincang-pincang sakit-sakit. Akhirnya Allah tidak terima, dan itulah yang menimbulkan akhirnya terjadi pembunuhan kepada Habil, iri hati. Sekarang turun ke Nabi Ibrahim dan Ismail, Allah mengganti, tapi pelaksanaan syariat itu mengikuti itu, dan dijelaskan begitu banyak dalam beberapa surat. Al-Maidah ada, Al-An'am ada, Al-Imran ada, Al-Hajj, banyak surat dan banyak ayat yang menjelaskan tentang kurban ini. Nah, jadi saya mau sampaikan ke ibu bahwa siapa saja yang mau melakukan kurban hewan, salah satu faktor terpenting adalah dari mana, asal dari mana Anda memperoleh hewan itu. Pak dokter bisa mengatakan ini sehat dan segalanya, tapi kau peroleh dengan jalan apa? Itu yang sangat menentukan kualitas ibadah ini, karena ini bukan sekedar barang bikin-bikin, sayang, dia ini ibadah yang tidak bisa orang main-main di sini. Dua orang pencuri uang, punya uang, merampok dan sebagainya, lalu dia berkurban. Dia berpikir itu diterima oleh Allah. Allah tidak terima seperti itu. Allah itu mau yang bersih. Ya. Inna allaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu suci dan menginginkan yang seperti itu. Nah, jadi kalau ada orang mau berkorban, jangan sampai dia dapat, jangankan misalnya dalam bentuk rupiah, jangankan ratus, ada saja 1.000 rupiah yang tidak halal di situ, merusak kualitas dari nilai ibadah itu. Jadi ini betul-betul selektif sekali orang yang mau berkorban itu. Oleh karena itu, kalau satu orang tidak mampu untuk mengeluarkan korbannya dalam jumlah yang ditentukan, dia boleh bergabung dengan orang lain.
1: Berarti bisa bergabung ya, bisa bukan bergabung saja satu orang, tetapi bisa bergabung dalam
2: satu
1: keluarga.
2: Satu orang bisa bergabung sampai ada batas. Jadi batasnya 7
1: batasnya
2: orang.
1: Batasnya berapa, Pak?
2: 7 orang. Kalau lebih dari 7 orang tidak bisa. Dan ini ketentuan syar'i. Lalu ada yang bilang, kenapa kita tidak bisa 20 orang untuk satu ekor sapi? Ketentuan Nabi begitu. Dan ketentuan seperti itu tidak melihat lagi ini, melihat dari sisi ketaatan. Ketaatan atas sebuah perintah. Dan ini naqliyah, bukan akliyah. Kalau pakai akal sultan banyak kan lebih bagus. Tapi penjelasan nakal, dalil mengatakan 7 orang itu cukup. Entah hikmah apa di sana, nanti kita bicarakan. Tapi yang jelas ada batas.
1: Ada batas ya?
2: Ya ada untuk batas. 2 orang beli kambing. 2 orang masuk beli kambing, 1 orang sekes, paling kakar itu. Ya. Tapi kalau misalnya dia tidak mampu, tidak sampai ke tingkat kurban. 2-3 orang beli kambing, tidak sampai ke tingkat kurban, tapi dia harus sampai kepada sedekah dan infak. Nah, jadi kalau ada orang mau untuk melakukan kurban, tapi tidak punya kemampuan, boleh bergabung misalnya di kambing, sapi jelas atau unta jelas berat, maka dia masuk situ. Nah, sekarang penjelasan menyangkut umur. Ini sudah dikasih penjelasan umurnya juga tadi tahu oleh Bapak berdua. Umur unta itu 5 tahun. Umur sapi 2 tahun. Umur kambing 1 tahun sampai 2 tahun. Sapi ini analogikan juga kepada kerbau. Nah, sedangkan domba itu 6 bulan sampai 1 tahun. Umur ini juga sangat penting. Kalau lebih umurnya tidak apa-apa, tapi jangan sampai kurang. Jadi menyangkut masalah kurban ini sangat selektif dan sangat diperhatikan oleh syariat. Maka seluruh imam mazhab itu memberikan atensi yang sangat tinggi terhadap pelaksanaan kurban ini. Mengapa? Karena orang berpikir biasa, padahal tidak, ini ibadah. Sama dengan ibadah-ibadah yang lain. Dan ibadah kurban itu, karena ini menyangkut harta kekayaan, maka persoalannya orang boleh sholat tapi belum tentu dia berkurban.
1: Ya,
2: dia bisa bikin ini tapi berkurban belum tentu. Dan itu melihat orang-orang tertentu lagi yang punya keluasan hati, pikiran dan perasaan, dan mau berbagi rezeki dari dirinya kepada orang lain, baru bisa melakukan itu. Jadi tidak semua orang bisa berkurban, kecuali mereka yang kualitas imannya baik dan dia harus mengikuti tata aturan. Kalau ketua mau bicarain, beta ada catat dia punya penjelasan lebih kurang 12. Tidak punya waktu untuk kita jelaskan.
1: Iya Pak, dijelaskan saja, karena ini juga corong Radio Republik Indonesia tuali ini untuk masyarakat juga bisa mengetahui apa yang kriteria-kriteria atau syariat-syariat atau syarat-syarat yang nantinya di lakukan pada hewan-hewan kurban yang layak dikonsumsi oleh masyarakat Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara. Iya, pendengar kami buka line telepon di 0813-549-5875. di 081354958575 berbagai hal yang Anda tanyakan di sini, karena sudah ada juga Ketua MUI Kabupaten Maluku Tenggara yang nantinya menjelaskan terkait dengan hukum-hukum Islam yang terkait dengan hewan kurban, dan ada juga dokter yang nantinya memberikan penjelasan terkait dengan kesehatan-kesehatan hewan yang nantinya akan dikurbankan pada perayaan Hari Raya Idul Adha nanti, dan juga Kepala PLT, Kepala Dinas Pak Yosef Dumatubun yang selalu setia dan menemani Anda di dialog interaktif Aspirasi Seribu Pulau Korwil 3 Nusantara Maluku dan Maluku Utara. Ya, saya kembali ke Pak Ustadz. Lebih baik berkurban sendiri ataukah sedekah uang? Seperti itu menurut agama.
2: Kurban itu beda dengan sedekah uang.
1: Iya. Apalagi, ya.
2: Jadi kalau ada orang yang sudah memenuhi syarat untuk berkurban, sebaiknya dia berkurban. Karena dia berkurban ini selain dia syar'i menurut jejak para nabi. Hal ini ditegaskan begitu banyak di dalam ayat Al-Quran, dan ada nama-nama khusus masalah kurban ini. Namanya bisa mim bahimatil an'am, binatang yang sudah disiapkan untuk dikurbankan. Dan tidak semua binatang boleh. Ya. Kuda, apa rusa tidak masuk ke kategori ini karena bukan binatang ternak. Dan masih banyak binatang lain, tapi yang sangat familiar dengan masyarakat itu sekurang-kurangnya ada 4 jenis. Orang punya ayam satu kandang penuh, 2 kandang, 3 kandang, tapi tidak dibenarkan untuk berkurban. Nah, jadi untuk kurban ini satu ibadah spesial. Tapi kalau ada orang mau bersedekah, silakan dia pakai kambing kah, ayam kah, dan lain-lain bersedekah. Tapi khusus berkurban ada kriteria yang tidak boleh dianggap sepele. Nah, boleh jadi di kayak ini banyak orang juga belum mendapat pencerahan atau penjelasan tentang tata cara dan hukum berkurban, maka dia laksanakan apa yang sesungguhnya tidak layak. Tapi mungkin ada kata mentakannya, jika tidak maka ini lebih baik daripada yang lebih baik, dekat kata seperti itu. Jadi saya kira pertanyaannya tadi bagus untuk kita renung dulu bersama. Dan saya berharap kepada seluruh masyarakat muslim, sebisanya dialog seperti ini hanya jangan hanya dilaksanakan menjelang Hari Idul Adha. Itu kita tidak sosialisasi persoalannya kepada masyarakat. Padahal ini corong dari pemerintah menjelaskan persoalan-persoalan begini. Jadi kalau bisa itu ya satu tahun barang dua kali kah, sehingga pada datang waktunya, oh ini kita sudah tahu duduk persoalan apa yang harus kita ambil, itu kita sudah tahu. Banyak persoalan di sini menurut kami MU itu banyak persoalan di sini. Persoalan hubungan antar umat, persoalan sosial dan sebagainya, banyak persoalan yang belum mendapat penjelasan dari pihak kami. Dan kami juga sudah menyampaikan tapi sangat terbatas dengan waktu dan kondisi itu.
1: Iya, terima kasih Pak Ustadz, dan saya ke Pak Yosef Dumatubun. Ini terkait dengan sosialisasi yang baru saja disampaikan oleh Pak Ustadz, bahwa ini sosialisasi ini harus sangat penting untuk masyarakat ketika dan sebelum perayaan hewan kurban ini pada perayaan Hari Raya Idul Adha. Bagaimana dari Dinas Pertanian sendiri, apakah selama ini melakukan sosialisasi, pendampingan dan lain-lain sebagainya untuk para peternak atau para penjual hewan di wilayah Kota Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara secara umum?
0: Ya baik, jadi memang persoalan hewan kurban ini kan persoalan yang tadi disampaikan Pak Dokter, itu kan bukan hanya soal sehat tapi layak dari aspek syariatnya. Dan kalau Dinas Pertanian, saya kira Dinas Pertanian Kabupaten Kota semuanya mengacu pada regulasi yang sama. Kalau kita baca tentang Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 114 itu, saya kira sudah dijelaskan sangat rinci. Dan karena itu di era yang terbuka informasi seperti ini, saya kira sosialisasi itu penting, tetapi kita saat ini juga sudah dimudahkan dengan bisa mengakses informasi secara cepat dan akurat. Dan karena itu saya menghimbau kepada seluruh masyarakat, terlebih mereka-mereka yang ada berhubungan langsung dengan hewan kurban, bisa membaca misalnya peraturan Menteri Pertanian tersebut. Di situ sudah sangat rinci. Misalnya tadi, saya kembali ke Pak Dokter, misalnya hewan itu di tempat penampungan sementara tidak boleh lebih dari 1 hari. Dan itu ada pemeriksaan untuk keluarnya surat keterangan dokter. Nah itu bisa kita melakukan sosialisasi, tetapi saya kira lewat RRI ya, dalam kesempatan ini yang ingin saya sampaikan adalah kita bisa mengakses informasi tentang pemotongan hewan itu secara baik mengacu pada permintaan tadi yang saya sampaikan, permintaan nomor 114. Saya kira dalam era terbuka informasi seperti ini, semua orang bisa membaca dan mengikuti. Tadi yang disampaikan oleh Pak Ustadz, ini kakak saya ini, saya kira juga karena ini negara diatur, sehingga ini diatur sangat jelas di dalam permintaan ini. Sudah pasti sudah barang tentu mengakomodir yang tadi disampaikan oleh Pak Ustadz soal syariatnya tadi. Saya kira demikian.
1: Iya, walaupun dengan rujukan dari permintaan, tetapi tadi Pak sampaikan bahwa informasi-informasi ini cepat dan akurat, tetapi bagaimana dengan masyarakat yang ada di Ohoi-Ohoi daerah terpencil sana dengan berbagai kekurangan teknologi seperti itu, apa yang dilakukan oleh Dinas Pertanian sendiri?
0: Yang pertama saya kira untuk pemotongan hewan kurban ini kan sesuatu yang baru, bukan baru, sesuatu yang sudah lama dan sudah sering kita lakukan, acara tahunan, ritual tahunan. Saya kira sosialisasi itu bukan hanya dari dinas, tetapi karena ini kegiatan keagamaan, maka sudah barang tentu ada dari Kemenag maupun misalnya dari para imam, ustadz, saya kira sudah melaksanakan. Kita tahu bahwa dalam situasi seperti ini kita akan sulit menjangkau semua masyarakat dalam waktu yang bersamaan. Bahkan mengingat situasi kita saat ini, hampir seluruh Indonesia juga mengalami apa yang namanya disebut dengan efisiensi. Sehingga kalau kita berharap sosialisasi dalam bentuk tatap muka itu menjadi agak sulit. Tapi saya kira sekali lagi dalam era keterbukaan informasi, kita bisa, pertanyaan kita saya kira bisa terjawab jika kita bisa mengakses informasi. Nah selanjutnya mungkin kecuali daerah-daerah yang memang sulit diakses. Tapi saya kira Kabupaten Maluku Tenggara itu sudah hampir 97% semuanya bisa mengakses internet dengan baik. Dan saya kira mungkin dalam situasi ini mungkin semua orang diminta untuk mencoba untuk mengakses informasi itu dan bisa menjadi jawaban atas pertanyaan yang mungkin tidak terjawab langsung. Demikian.
1: Iya, terima kasih Pak Yosep. Saya ke Pak Dokter ini, Pak Dokter, selama jelang dan persiapan-persiapan untuk hewan-hewan ini sudah sehat untuk nantinya dilakukan penyembelihan. Iya, sebelum Pak Dokter menjawab, kami sudah ada satu penelpon dari Bung Bravo yang ada di Ohoi-Ririan sana. Halo. Halo, selamat pagi.
4: Selamat pagi.
1: Iya, selamat pagi Bung Bravo.
4: Selamat pagi Kak Tuti, selamat pagi para narasumber, Pak Dokter, sama Pak Ustadz ya.
3: Iya, selamat pagi.
4: Assalamualaikum, selamat pagi menjelang siang.
2: Dari mana?
4: Mungkin beberapa hari yang...
1: Dari Ohoi-Ririan, Pak.
4: Mungkin beberapa hari yang... hal yang jenis sekarang maupun pertanyaan ya, Pak Ustadz sama Pak Tuti ya.
3: Iya.
4: Terkait dengan hewan kurban untuk saudara yang beragama muslim. Tadi disampaikan oleh Pak Dokter bahwa hewan itu harus ya, sehat dan layak. Mungkin ada pertanyaan saya nanti dijawab oleh Pak Ustadz atau Pak Dokter, bila mana hewan tersebut sudah dipersiapkan datang hari-hanya kita punya tamu sih banyak, tiba-tiba hewan tersebut mati, itu langkah apa yang diambil? Terus tadi disampaikan bahwa hewan sudah sehat, tapi harus layak. Fungsinya apa? Sampai tadi Pak Dokter berkata bahwa hewan sudah sehat tapi harus layak. Seperti yang saya disampaikan oleh Pak Ustaz juga tadi, saya mohon dijelaskan. Terus untuk si bahwa hewan itu harus sehat dan sempurna, yang baik untuk sebentar dikurbankan itu para penerima juga harus menerima dengan baik. Saya mau bertanya lagi, sudah menjangkau berapa ekor hewan yang disembelihkan atau dipersembahkan yang sudah dipersiapkan maupun sehat maupun dilepas dari penyakit ya?
2: Iya, iya.
4: Terus apa gunanya kalau tadi disampaikan hewan harus standarnya di umurnya yang harus masih muda atau kan lebih lagi dari itu juga bisa, fungsinya apa? Nah, itu mungkin beberapa hal pertanyaan yang saya sampaikan. Terima kasih, selamat pagi, selamat bertugas Pak Dokter, Pak Ustaz.
2: Ya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Pak pertanyaannya Pak.
1: Iya, terima kasih Bung Bravo yang ada di Ohoiririan sana. Langsung saja dijawab oleh Pak Dokter. Ini satu pertanyaan, ada tiga pertanyaan, tetapi satu pertanyaan dulu ya. Ini hewan sehat, tetapi harus juga layak untuk dikonsumsi. Nanti disampaikan atau dijelaskan oleh Pak Dokter, ditambahkan juga oleh Ketua MUI Kabupaten Maluku Tenggara.
3: Iya, baik. Pertama, hewan sehat tapi belum tentu layak.
1: Iya.
3: Ya, sekalian menjawab terkait dengan persoalan umur ya.
1: Iya.
3: Jadi kami dari tenaga kesehatan hewan ya, memang untuk kewenangan kami memang hanya untuk menjamin bahwa hewan itu sehat ya. Kemudian bagaimana pangan yang dihasilkan itu aman, sehat, utuh dan halal sesuai dengan amanat dari undang-undang ya. Tetapi kelayakannya ini kan sudah ditentukan di dalam syariat agama Islam itu sendiri, karena ini kan peruntukannya adalah untuk ibadah. Nah, jadi itu di luar daripada kewenangan
1: tim kesehatan
3: atau tenaga kesehatan sendiri. Jadi kalau kami memaknainya ya, terkait dengan contoh misalnya kenapa umurnya tidak boleh kurang dari yang sudah ditetapkan, tidak boleh kurang dari 1 tahun
1: ya,
3: di undang-undang tidak boleh kurang dari 1 tahun ya, di permentan ya, ya itu tidak boleh kurang dari 1 tahun. Kenapa? Kami mungkin memakainya secara analogi saja bahwa Islam menginginkan bahwa hewan itu harus gemuk, karena nanti yang mau dibagi ini adalah dagingnya. Kalau terlalu muda, misalnya kurang dari 6 bulan seperti domba kurang dari 6 bulan, mungkin dagingnya tidak cukup untuk
1: kecil
3: gitu. Ya. Ya, kami memaknainya mungkin seperti itu, tapi tadi seperti yang Ustadz sampaikan bahwa mungkin ini niatan bahwa kita ingin memberikan yang terbaik gitu. Padahal kalau untuk ke umur itu saya mungkin memaknainya seperti itu ya, bahwa kemudian kenapa tidak boleh cacat ya, itu memang kriteria dari syariatnya gitu. Padahal bisa, misalnya saya kasih contoh ya, saya kasih contoh misalnya pemotongan di rumah potong hewan. Ada ternak yang datang ke rumah potong hewan, kemudian pada saat penurunan sapi itu dia cedera, kakinya patah. Nah, untuk kondisi yang seperti itu di RPH, keputusan kami ya sebagai otoritas, sebagai dokter hewan, itu tindakannya harus segera dipotong. Untuk apa? Untuk mengurangi rasa sakit. Karena kalau rasa sakitnya itu berlebihan, itu berpengaruh terhadap kualitas daging. Jadi begitu tiba ternyata dia cedera, itu langsung kita sembelih. Nah, tapi kalau untuk hewan kurban kan tidak bisa karena dia dibawa satu hari sebelumnya.
1: Iya.
3: Nah, kalau misalnya disembelih sementara pemotongan untuk menjadi hewan kurban dia dipotongnya harus di
2: hari-harinya
3: hari. Gitu. Terlalu cepat tidak masuk sebagai hewan kurban. Terlambat juga tidak masuk sebagai. Jadi ini kriteria dari Islamnya. Kan? Tapi kalau dari sisi kesehatan kita kalau misalnya datang kakinya patah
1: harus
3: itu harus segera
1: sembeli.
3: Dipotong disembeli untuk tujuannya apa? Untuk mengurangi rasa sakit.
1: Rasa sakit
3: nah, sehingga rasa sakitnya berkurang, kualitas dagingnya tetap terjaga. Gitu itu terkait dengan umur. Jadi itu aja dulu ya nanti yang pertanyaan selanjutnya.
1: Iya, nanti ditambahkan oleh Pak Ustadz ini.
2: Ya, masalah umur dan apa yang dijelaskan oleh Pak Dokter tadi sebenarnya bukan ketentuan umur ini dari siapa-siapa. Bukan dari pembesar, dari siapa ini ketentuan umur ini dari Allah. Allah tahu unta kenapa dia 5 tahun, sapi bisa 2 tahun, kerbau, kambing itu karena kualitas dagingnya sampai pada derajat itu umur itu sudah memenuhi standar untuk itu. Jadi Allah
1: untuk
2: tahu
1: untuk layak dikonsumsi ya.
2: Itu sudah layak konsumsi. Itu sudah terpenuhi seluruh unsur gizi dan sebagainya itu pada umur itu. Maka tidak boleh kurang dari 5 tahun, tapi kalau lebih tidak mengapa, tapi jangan sampai lebih sampai waktu yang tidak ditentukan.
1: Iya.
2: Nah, jadi dari segi umur ini bukan karena ketentuan dari satu kelompok orang atau pemerintah, ini ketentuan agama langsung ini. Nah, itu berarti langsung dari Allah dan Allah tahu. Misalnya domba bukan semata-mata karena kurang daging, tidak. Tapi kualitas dagingnya itu sudah terpenuhi semua unsur yang dibutuhkan dan ini yang mau diberikan kepada orang. Supaya orang yang menikmati juga merasa bahagia, merasa senang. Kalau kita tidak mungkin mau kasih daging busuk kepada orang atau yang kurang berkualitas.
1: Harus yang terbaik ya.
2: Harus yang terbaik. Oleh karena itu, seluruh ketentuan tentang kesehatan tadi itu juga mengarah kepada kualitas daging itu. Jadi kukunya, mungkin bagi kita di kuku sedikit saja mau. Tapi boleh jadi Allah tahu sedikit kuku yang cacat atau rusak ini tetap berpengaruh terhadap kondisi objektif dari binatang yang bersangkutan. Jadi semua itu menjadi hal terpenting untuk dijaga. Binatang kurban tidak boleh dengan seenaknya saja dilakukan.
1: Berarti cacat ringan juga itu tuh?
2: Semua itu sudah masuk ke dalam apa yang ditetapkan oleh agama itu. Jadi penetapan agama itu lebih komprehensif dibanding dengan yang kita pikir. Boleh jadi ada hal yang terselip yang kita tidak tahu maknanya Allah sembunyi. Nanti di dalam perkembangan ilmu pengetahuan oleh dokter oleh ternyata maksudnya begini, belakangan baru orang tahu seperti itu.
1: Padahal semuanya sudah tertulis dalam Al-Qur'an.
2: Sudah tertulis di sana. Kemudian yang kedua, tadi ada pertanyaan, sudah dipersiapkan nanti pada hari H binatang atau kurban itu dia mati.
1: Iya, betul.
2: Apa jalan keluarnya? Sementara yang bersangkutan sudah tidak punya kemampuan untuk mengganti binatang kurbannya.
1: Betul.
2: Ini ada semacam perbandingan. Ada orang yang setor uang haji sudah lengkap, besok berangkat, tapi dia meninggal. Bagaimana itu? Yang bersangkutan dari segi tentuan syar'i sudah terpenuhi sebagai seorang haji karena tidak berangkat bukan karena kesengajaan tapi karena dia meninggal. Jadi Allah sudah catat itu karena ada kejadian pada masa haji wada. Ada seseorang dari jamaah haji yang seharusnya ikut berangkat dengan Nabi pada waktu itu haji terakhir Nabi itu di Arafah. Sambil jam-jam begini Nabi kasih penjelasan sambil menunggu zuhur itu. Nabi bilang, saat ini ada satu orang yang sudah hajinya sudah diterima sebagai haji yang mabrur. Jadi para sahabat yang ada di sekitar bilang, ada yang berdiri, siapa ya Rasulullah, tolong sampaikan apakah saya, apakah ini semua. Nabi bilang, orangnya tidak datang. Loh, orang tidak datang bagaimana hajinya sudah jadi haji mabrur? Iya, dia tidak datang karena pada saat mau berangkat, tetangganya itu membutuhkan uluran tangan karena ada anak-anaknya yang sudah sangat luar biasa menderita. Seluruh biaya hajinya dia kasih dan dia tidak datang. Nah, dan itu Tuhan kasih apa kuanti-wanti begitu. Karena Nabi Musa itu pernah bertanya, ya Allah saya sudah sholat. Allah bilang sholat untuk dirimu sendiri. Saya sudah haji ya kau untuk memenuhi rukun Islam. Ini semua sudah itu untuk kau saja.

0: Anda bersama kami kembali mendengar di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Setelah tadi kita sudah ikuti siaran berjaringan Korwin Nusantara 3 Aspirasi Serumpun Maluku. Tadi sudah bersama RRI Tual. Sudah pukul 9, mendengar saatnya kita bergabung ke Pro 3. Jadi kita ikuti Warta Sentral.
1: Radio Republik Indonesia Pro 1 Ternate segera bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita.